0: Apakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fihi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak, apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya, pertama, cari alasan kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah. Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah. Kata ustaz saya juga, ya. Itu teh syirik tahu, bukan dari agama kita, itu mah adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah. Kamu mah serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif ya, pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, bilang saja ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu

0: yang mulia. Ditanya, ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik. Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang, cucian sudah dijemur, ya. Piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3, ya. Teras rumah sudah bersih. Bapak ibu bangun tinggal minum kopi, suruput-suruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang, saya enggak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman. Letah di antingan. Badan di tatoan. Ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Ah liar punya bapak segitu. Gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita? Sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Afwan Ustadz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, wa ta'amuhu haramun, wa syarabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah.
0: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin, awwabin itu salat duha, hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan

0: Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wa hubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan. Dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu. Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan. Menetapkan. Fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca sholawat? Hukum asal membaca salawat sunnah, hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri. Atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, sholawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati, tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Qur'an. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sama.

0: sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم

ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudhillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله وأخواتي في الله والحمد لله. Kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah tabaraka wa taala yang dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah kepada kita semua untuk berkumpul, untuk bermajelis, ya, untuk melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah yang mudah-mudahan ini termasuk di antara tanda-tanda kebaikan bagi setiap muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seseorang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tabaraka wa taala akan fahamkan ia terhadap agama. Sehingga semangat kita untuk menghadiri kajian ilmu, semangat kita untuk mempelajari ilmu agama, menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa jadi salah satu tanda-tanda kebaikan di mana Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan kebaikan dari setiap diri-diri kita berdasarkan kepada hadis yang tadi kita sebutkan. Dan kita pun berharap, ya, bermajlisnya kita pada pagi hari ini termasuk di antara usaha kita agar kita termasuk teranggap sebagai seorang hamba yang bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, dan sebagai seorang hamba yang selalu berusaha untuk mengusahakan yang terbaik untuk dirinya, bahkan untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Taib. Adapun pembahasan kita, insya Allah akan kembali kita lanjutkan pada kitab, pembahasan pada kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Ahmad Farid Hafizahullahu Ta'ala, yang mana kita sedang membahas tentang Al-Ughdiyah, ya, tentang nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi hati kita. Setelah sebelumnya kita bahas tentang besarnya keutamaan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka yang selanjutnya, ya, Asy-Syaikh Hafizahullahu Ta'ala membawakan sebuah bab yang diberi judul As-Salatu 'alan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawat, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Ya. Selanjutnya, di antara hal yang akan bermanfaat bagi hati kita, di antara amalan yang akan membuat hati kita lebih hidup, memberikan kesehatan yang nyata bagi hati kita, akan membuat kaum muslimin, ya, atau seorang manusia bahkan bisa memiliki kualitas kehidupan yang baik. Di antaranya adalah ketika ia rajin bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sehingga akan kita bahas di sini insyaallah tentang keutamaan dari solawat, dan tentang bagaimana ya salawat-salawat yang sebenarnya taib datang contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimanakah seharusnya kita mengamalkan, ya, tidak terkecuali permasalahan salawat ini harus sesuai mungkin dengan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kita masuk ke dalam kitab. Penulis di sini langsung membawakan hadis, ya, tentang dalil besarnya keutamaan bersalawat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seseorang bersalawat kepadaku sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa ghairuhu, dan selain Imam Muslim pun meriwayatkan hadis yang serupa. Taib, maka di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, maka yang membalas salawatnya tersebut, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya ini merupakan amalan yang begitu luar biasa. Ketika seseorang bersalawat kepada nabinya, ya, adapun kita, maka kita adalah umat-umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika bersalawat kepada beliau, Allah tabaraka wa taala yang akan membalas salawat tersebut bahkan 10 kali lipat. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala membalasnya sampai 10 kali lipat. Tayyib, ya. Disebutkan dalam hadis bagaimana sallallahu alaihi asyra, Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Sehingga mungkin di sini akan muncul, ya, beberapa pertanyaan atau berbagai macam pertanyaan, bagaimana, ya, salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ya. Tayyib. Maka salawat Allah tabaraka wa taala sebagian datang pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana, ya, salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik, di antara para ulama yang menjelaskan tentang ini adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, rahimahullahu taala. Di mana kata beliau, makna Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya Allah memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan makhluk-makhluknya yang tinggi, yaitu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pun menafsirkan bahwasanya salawat Allah tabaraka wa ta'ala, ya, adalah rahmat dan keridhaan Allah. Taib. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada nabi, taib, di antara maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan Allah Subhanahu wa taala meridai beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu saja ini jelas sekali, ya, sebagai penjelasan bagi kita betapa tingginya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling mulia. Beliau adalah seorang yang paling tinggi. Sehingga, ya, sudah cukup dalil-dalil tersebut untuk menjadikan kita benar-benar menjadi pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sungguh sangat ironis ketika seorang manusia menganggap ada selain ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, taib, yang lebih baik. Ya, atau mungkin hanya sekedar mengatakan sama baiknya, maka itu adalah perbuatan yang tercela di dalam agama Islam. Ketika seseorang mengatakan ada ajaran selain ajaran Nabi yang sama baiknya, itu sudah sangat tercela sekali. Apalagi mereka yang mengatakan bahwasanya ajaran selain Nabi itu lebih baik. Waliyadzubillah. Atau tidak diucapkan ucapan ini. Dia tidak mengatakan bahwasanya ajaran selain Rasulullah itu lebih baik atau sama baiknya. Tetapi tingkah lakunya, sikapnya, keyakinannya seakan-akan mengarah kepada hal tersebut. Ketika didatangkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, tunggu dulu, ini tidak sesuai dengan selera saya. Ya. Ketika disampaikan ini kata Nabi, ini hadisnya, ini periwayatnya, ini sanadnya, ini kata Rasulullah SAW. Taib. Kemudian dia pikir-pikir dulu sebentar. Ya, rasanya tidak seperti itu. Rasanya tidak cocok, tidak sesuai. Ya, dengan adat istiadat, dengan ajaran yang telah datang secara turun-temurun, dan hal-hal yang lainnya. Maka seakan-akan dia menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal Allah saja subhanahu wa ta'ala begitu memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala sampai memuji-muji beliau di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. Taib. Kemudian ya, salawat pun datang dalam beberapa dalil bahwasanya salawat datang dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lain kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya salawat datang dari para malaikat. Ya. Lalu bagaimana makna salawat dari para malaikat? Taib. Kalau makna salawat dari para malaikat artinya adalah permohonan ampun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan permintaan kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Adapun selanjutnya makna salawat secara keumuman dari umat-umatnya, ya, dari umat manusia. Taib. Seperti ucapan Allahumma salli ala Muhammad, ya. Taib. Dan apa yang selalu kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, taib alaihi salatu wassalam dan seterusnya. Ya, ini adalah doa agar Allah tabaraka wa ta'ala mencurahkan rahmatnya, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada beliau, ya, meninggikan kedudukan beliau. Dan ini pun merupakan bentuk kecintaan dan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga ini merupakan pengakuan, ya, akan hak, ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umatnya, dari kita semua. Taib. Sehingga ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, kita bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ini hanya sekedar ucapan yang kosong belaka. Ya, jangan sampai ketika kita bersolawat kepada beliau, taib, karena sudah saking terbiasanya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, lupa akan esensi dari kalimat tersebut, hakikat dari kalimat tersebut. Ingat, kita sedang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kita sedang menunaikan hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang di sana terkandung konsekuensi, kita berarti benar-benar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang benar-benar kita ikuti. Sebagai seorang yang benar-benar kita terima secara mutlak setiap ajaran dari beliau. Ya. Kita tidaklah, taib, mendahulukan ucapan atau pendapat, ya, atau pemikiran dari siapapun kalau itu menyelisihi apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi, jangan sampai kita bersolawat kepada beliau tetapi tingkah laku kita sangat jauh dari esensi bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Ya. Tentu saja di antara dalil dari apa yang tadi kita bahas, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab, apa? Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah, demikian pula para malaikatnya, ya, bersolawat kepada an-nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada beliau, taib, dan ucapkanlah, ya, salam penghormatan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Taib. Ya, maka inilah makna seseorang mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib, di mana terkandung di dalamnya permohonan agar Allah pun bersalawat kepada beliau, dan kita pun ketahui bahwasanya para malaikat bersalawat kepada beliau, yang maknanya secara umum tadi kita sebutkan. Demikian pula salawat secara umum yang datang dari umatnya, dari kaum muslimin kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tadi telah kita sebutkan, berupa penghormatan, ya, berupa penunaian hak terhadap beliau alaihi salatu wassalam. Baik, kita kembali kepada kitab. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ya. Taib. Nah, sekarang selanjutnya, lalu bagaimana dengan salawat Allah kepada hamba-hambanya? Di dalam hadis disebutkan, ketika kita bersalawat sekali saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membalas sebanyak 10 kali. Nah, adapun salawat Allah kepada hamba, kepada kita semua, ya, taib, maknanya kurang lebih sama. Yang pertama, salawat Allah kepada makhluk secara umum, ya, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taib, yaitu adalah rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, maknanya Allah akan menurunkan rahmatnya. Ya, sebagaimana Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Ibn Kathir, ya, menafsirkan bahwasanya salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah rahmat yang luas yang Allah subhanahu wa ta'ala akan curahkan kepada mereka. Yang mana ini semua tercakup di dalamnya pemberian kebaikan, tercakup di dalamnya, ya, keberkahan, penjagaan dari berbagai macam keburukan, ya, itu merupakan di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Ya, dan ikhwah sekalian, sekalipun kita tidak meminta rahmat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat besar rahmatnya selalu memberikan rahmat kepada kita. Taib, kata para ulama, kalau seandainya Allah sekejap saja memberhentikan rahmatnya dari diri kita, maka niscaya kita semua kan, dan teruslah berubut agar Allah menambah kualitas, menambah kuantitas dari rahmatnya tersebut kepada kita. Di antaranya dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian di antara mana salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, kepada hamba-hambanya, adalah pujian. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-Nya. Taib. Hal ini sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Ya. Ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya salawat kepada hamba berarti pujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-Nya tersebut. Taib. Dan Allah memberikan kehormatan kepada hamba-Nya ini di hadapan para malaikat-malaikat-Nya yang lain. Taib. Kemudian, ya, di antara bentuk salawat Allah, makna salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba yang ketiga adalah ampunan Allah. Ya, adalah apa? Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Taib. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka yang taib bersalawat kepada Rasulullah, kemudian Allah membalasnya dengan salawat, maka salawat ini termasuk diantaranya adalah pengampunan dosa. Taib. Demikian pula akan ditinggikan derajatnya, ya, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-157, kata Allah apa? Ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ula'ika humul muhtadun. Kata Allah, maka mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rabbnya, dan mereka akan mendapatkan rahmat. Ya? Dan mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka itu diantara makna salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Taib. Kembali kepada kitab. Ay ashru salawat. Ya, Allah akan membalas dengan 10 kali salawat. Wa dhalika li'annal hasanata bi'ashri amthaliha. Yang demikian itu dikarenakan setiap kebaikan itu sebanding dengan 10 kali lipat. Secara keumuman, setiap kebaikan seorang hamba itu akan mendapatkan pengkali lipatannya menjadi berapa? Menjadi 10 kali. Ya. Taib. Ya. Wassalatu ala nabi min a'zamil hasanat. Dan tentu saja bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan termasuk di antara kebaikan yang paling besar. Ya. Wa qala Ibnu al-Arabi in qila qala Allah ta'ala, berkata Ibnu al-Arabi. Sekarang bisa difahami, ya, konsep yang sedang kita bahas adalah bahwasanya Allah mengatakan, Nabi kita SAW mengatakan, siapa yang bersalawat kepada beliau satu kali, Allah akan balas sebanyak 10 kali. Taib. Ini sejalan dengan konsep inti di dalam ajaran agama Islam, setiap amal perbuatan, satu kebaikan itu akan berbalas 10 kali secara umum. Ya, taib. Sekarang kita perhatikan apa kata Ibnu al-Arabi di sini. Berkata Ibnu al-Arabi, In qila, qala Allah Ta'ala, kalau seandainya dikatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapapun yang mendatangkan dengan sebuah kebaikan, dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Tayyib. Fama fa'idatu hadzal hadits? Lalu apakah hadis ini membawa faidah tambahan? Ya. Dalam artian kalau memang sudah seperti itu konsep dasarnya, kenapa Nabi harus mengulangi, ya, kalau seorang bersolawat kepadaku sekali saja, Allah akan membalas 10 kali. Apakah ini sama saja maksudnya? Bisa difahami sampai sini? Apakah hadis ini dengan ayat ini sama? Di ayat dikatakan apa? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melaksanakan satu kebaikan dapat 10 kali lipat. Di hadis tadi bagaimana? Seorang bersolawat sekali, Allah balas 10 kali. Nah, apakah sama kedua ini? Kalau seandainya sama, ya, untuk apa didatangkan yang kedua? Taib. Taib. Kata Ibnu Arabi, kulna. Ya, maka jawabannya, a'zham fa'idah. Wadhalika annal Qur'an iqtada anna man ja'a bi hasanatin tudha'af 10. Ya. Ada faedah yang begitu besar di sana. Kenapa Rasulullah mendatangkan dengan kalimat yang berbeda? Maksudnya didatangkan lagi, diucapkan lagi. Seorang yang bersalawat kepadaku, Allah akan balas sebanyak 10 kali lipat. Ya. Al-Quran berbicara, sebagaimana tadi kita sebutkan, orang yang berbuat satu kebaikan, dia akan mendapatkan pengkali lipatan sampai 10 kali. Wassalatu ala Nabi SAW hasanatun. Dan bersolawat kepada Nabi SAW adalah sebuah kebaikan. Bimuktadal Qur'an an yu'tia asyad darajat fil jannah. Ya. Berdasarkan kepada Al-Quran, tapi berarti seseorang ketika bersolawat kepada Nabi SAW, dia akan mendapatkan 10 kali lipat balasan, dan itu adalah 10 derajat di dalam surga. Taib. Fa'akhbaru anna Allah Ta'ala yusalli ala man salla ala rasulihi ashra. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya orang yang bersalawat kepada beliau, Allah akan membalas kepadanya dengan 10 salawat. Wa dzikrullah lil abdi azam minal hasanah mudha'afah. Ya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berzikir kepada hamba-Nya, menyebut hamba-Nya, mengagungkan hamba-Nya, memuliakan hamba-Nya, ini jelas jauh-jauh lebih besar daripada hanya sebuah kebaikan yang dikali lipatkan. Taib. Sehingga di sini bisa difahami, ya. Betul, secara konsep dasar, kenapa Allah membalas 10 kali salawat? Karena memang satu kebaikan 10 kali. Tetapi ini ada kelebihannya, kata Ibnu Arabi di sini. Ya. Kelebihannya apa? Allah bersolawat kepada hamba, Allah menyebut hamba-Nya, Allah memuji hamba-Nya, Allah meninggikan hamba-Nya di hadapan makhluk-makhluk-Nya yang lain. Ini merupakan ketinggian yang begitu luar biasa. Ini merupakan keagungan yang lebih besar lagi ketika seseorang berselawat kepada Rasulullah SAW. Kemuliaannya lebih tinggi lagi. Ya, kemuliaannya lebih tinggi lagi ketika dia mengamalkan dengan sebuah amalan yang secara khusus Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan keutamaannya. Sekalipun keutamaannya ini mirip dengan keutamaan secara umum, ya. Taib, di dalam surat Al-An'am tadi ayat yang ke-160. Taib. Ya, sampai sini bisa difahami insyaallah. Maka ya, selawat kepada Rasulullah ini lebih besar. Selawat kepada Rasulullah lebih agung lagi karena Allah sampai menyebut nama hamba-Nya di hadapan makhluk-makhluk-Nya yang mulia, yaitu para malaikat. Dan penyebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan pengagungan, pemuliaan kepada seorang hamba ketika dia melakukan sebuah amalan yang sangat besar, yaitu apa? Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, ya. Wa yuhaqqiqu dhalika anna Allah Ta'ala lam yaj'al jazaa'a dzikruhu illa dzikra. Taib. Dan lebih ditekankan lagi bahwasanya Allah tidaklah menjadikan balasan, ya, penyebutan terhadap seorang hamba, taib, kecuali dengan seseorang berzikir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ya. Dan ini dijadikan balasan dari Allah tabaraka wa ta'ala bagi mereka, ya, yang bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah akan balas dia dengan, taib, penyebutan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemudian penulis melanjutkan di sini, qala al-Iraqi, berkata al-Iraqi, walam yaqtasir ala dhalika hatta zadahu kitabata 'ashr hasanat wa hutta an wa hutta anhu 'ashra sayyi'at, ya 'ashru sayyi'at wa rafa, taib wa rafa'ahu 'ashru darajat wa rafa'ahu 'ashru darajat kama warada fil ahadith, ya. Dan keutamaan ini tidak berhenti sampai di sana. Tidak hanya Allah Subhanahu wa taala membalas dengan 10 kali salawat. Taib. Tetapi apa? Allah tabaraka wa taala menambahkan keutamaan dengan apa? Akan dihapuskan 10 dosa. Akan diangkat 10 derajat, ya, sebagaimana datang di dalam hadis-hadis. Ya, sehingga sekalipun ada kemiripan konsep sekali lagi, ya, bahwasanya satu amalan itu memang 10 kali lipat di dalam ajaran agama Islam pahalanya. Ya, tetapi untuk salawat ini lebih utama lagi. Karena selain Allah Subhanahu wa taala membalas salawatnya sebanyak 10 kali, Allah menghapuskan 10 dosa, Allah mengangkat 10 derajat. Taib. Min hadi, antara hadis-hadis yang menjadi dalil akan perkara tersebut, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man dzukirtu indah falyusalli alayya. Barang siapa seseorang yang mendengar namaku disebutkan di sisinya, maka hendaknya ia, ya, bersalawat kepadaku. Wa man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa seseorang bersalawat kepadaku sekali saja, Allah tabaraka wa ta'ala akan membalas bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lainnya, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra salawat wa hutat anhu ashru khati'at wa rufi'at lahu ashru darajat. Taib. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa seseorang bersalawat kepadaku dengan satu salawat saja, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali, dan Allah akan menghapuskan 10 dosa, dan Allah akan meninggikan 10 derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, kemudian Ibnu Hibban, sahih. Lafazkan atau kita bacakan. Taib. Maka Nabi

Kemudian qauluhu fil haditsil akhir, ucapan beliau di dalam hadis yang lainnya, beliau pernah menyebutkan al bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Seorang yang kikir, seorang yang pelit itu, kata Rasulullah SAW, bukanlah ia yang tidak suka memberikan hartanya kepada orang-orang di sekitarnya, bukan. Bukanlah mereka yang menahan harta, bukanlah mereka yang tidak mau untuk ya banyak bersedekah, menyumbang dan lain sebagainya. Ya. Akan tetapi yang namanya bakhil, kata Rasulullah SAW, man dzukirtu inda, siapa yang ketika menemukan namaku disebutkan di sisinya, falam yusalli alayya, dan dia tidak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan ini merupakan hadis yang sahih. Ya. Taib, hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Ya, sehingga di sini jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan adanya celaan bagi mereka yang tidak suka bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga lebih kuat lagi pendapat bahwasanya bersalawat kepada Rasulullah itu wajib. Ya, ketika seseorang mendengarkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, taib, maka di antara kewajiban kita apa? Ya, bersalawat kepada beliau. Taib. Kemudian di antara dalil yang lainnya tentang pentingnya kita untuk bersalawat adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam. Qal, ya, beliau mengatakan inna lillahi malaikatan sayyahina yablughuni an ummati assalam. Ya. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, dan ini merupakan hadis yang sahih. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala itu memiliki beberapa malaikat. Ya, memiliki banyak malaikat. Sayyahin, yang mereka ini ya bergantian menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalam, ya, menyampaikan salam dari siapa? Dari umatnya. Jadi Rasulullah itu mengetahui ya kalau seandainya umatnya bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengetahuinya. Ya. Sehingga ini di antara keutamaan yang begitu besar, ya. Taib. Sekalipun Rasulullah SAW sekarang telah berada di alam barzakh, ya, maka ini termasuk di antara keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang hamba di mana ketika dia bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian sekarang kita akan berbicara tentang keutamaan. Ya, di antara keutamaan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selain yang tentu saja yang tadi kita sebutkan tentang dalil-dalil dan ayat-ayat yang berbicara tentang salawat, jelas semuanya mengandung tentang keutamaan apa? Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian dalam sebuah hadis masih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Ya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia yang paling diutamakan, paling dekat dengan diriku di hari kiamat nanti adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepada diriku, kata Rasulullah. Ya, semakin banyak seseorang bersolawat kepada Nabi SAW, maka dia pun akan semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ya, dan ini merupakan hadis yang hasan. Hadis ini yang memiliki derajat hasan. Tayyib. Maka ya, salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini ada beberapa keadaan. Yang pertama, ketika disebutkan nama beliau. Ya, maka bagaimana ini hukumnya? Wajib sebagaimana tadi disebutkan. Ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita mengucapkan salawat. Ya, kita mengucapkan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, di sana pun ada taib hal-hal yang disunahkan bagi kita untuk bersolawat, ya, taib. Di antaranya adalah beberapa waktu-waktu tertentu, misalnya di hari Jumat, ya, di hari Jumat kita disyariatkan atau lebih tepatnya disunahkan, ya, hukumnya mustahab bagi kita untuk

memperbanyak sholawat di hari Jumat. Ya, taib. Kemudian secara umum, kapanpun kita punya kesempatan untuk bersholawat, ya maka kita disunahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun di hari Jumat, kenapa kita harus bersholawat kepada Rasulullah? Ada sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ah. Di antara hari yang paling afdal bagi kalian adalah hari Jumu'ah. Fihi khuliqa Adam. Di hari tersebut diciptakan Adam. Wa fihi qubid. Di hari tersebut juga, ya, taib, beliau diambil. Wa fihi nafkhah. Di hari tersebut juga terjadinya peniupan. Wa fihi saqah. Di hari tersebut juga terjadinya hari kiamat. Fa'akthiru alayya minas sholat fihi. Maka perbanyaklah oleh kalian untuk bersolawat kepadaku di hari tersebut. Fa'inna sholatakum ma'arudatun alayya. Karena sesungguhnya sholawat kalian itu akan disampaikan kepada diriku. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu sholatuna alaik wa qad aramt. Ya. Kemudian para sahabat, ya, berkata, wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami akan sampai kepada engkau sedangkan engkau telah tiada? Ya. Faqal, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ard an ta'kul ajsadal anbiya. Taib. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Taib. Dalam artian, ya, ini dalil bahwasanya jasad dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan hancur. Ya. Demikian pula jasad dari para syuhada sebagaimana datang dalil tentang perkara tersebut. Ya, orang-orang yang mati syahid maka jasad mereka tidak akan hancur. Taib. Kemudian jasad para nabi mereka pun tidak akan hancur, ya. Ini secara apa? Maksudnya bukan berarti jasad beliau mendengar, tidak. Ya, ini penjelasan jasadnya saja dibiarkan apalagi ruhnya. Taib. Adapun ruh seorang manusia itu tidak akan pernah mati. Ya. Ruh seseorang itu tidak akan pernah mati. Dunia ini adalah tempat di mana yang akan merasakan, ya, berbagai macam kondisi itu adalah jasad seseorang. Tapi ruh tidak akan berdampak apapun kepada dirinya. Ya. Nah, yang akan berdampak bagi ruh apa? Ilmu, iman, amal. Nah, itu akan berdampak. Ini yang sedang kita pelajari adalah sesuatu bagaimana cara agar membuat ruh kita ini kuat, ruh kita ini sehat. Karena ruh tidak akan pernah mati, ya. Taib. Yang mati itu nanti jasad seseorang. Jasad seseorang baru akan mati. Kalau orang umum, manusia secara keumuman, mati dia jasadnya masuk ke dalam kuburan, maka jasadnya akan hancur. Tetapi jasad para nabi tidak demikian. Taib. Sehingga maksudnya kata Rasulullah, taib, adapun Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadku, maka jasadku saja tidak hancur, maka demikian pula ruhnya. Ya, dan diperkuat dengan dalil yang tadi kita sebutkan bahwasanya akan ada para malaikat yang akan menyampaikan, ya, salawat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, ya. Hadis yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, ya, rahimahumullahu taala, dan ini pun disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Taib. Nah, maka beberapa faedah yang lainnya dari seseorang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu saja yang pertama adalah dalam rangka memenuhi apa? Perintah Allah Azza wa Jal. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ya, ini merupakan bentuk apa? Dalam rangka memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla di dalam, ya, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja ini pun meneladani perbuatan Allah. Kita bahas tadi, ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepada nabi. Ya, walaupun jelas tidak bisa disamakan solawat kita dengan solawat Allah, solawat kita dengan solawat para malaikat. Jangankan solawat kita dengan para malaikat, solawat kita dengan orang-orang soleh, dengan para sahabat pun berbeda.
ya, salawat mereka jelas jauh lebih kuat, lebih berkualitas karena dibawakan dengan keimanan yang begitu mendalam, taib, sehingga ya jelas berbeda. Tetapi kita berusaha ya untuk mengikuti apapun yang dilakukan oleh para salafus saleh, taib. Kemudian dengan seseorang bersalawat, ya, maka pada hakikatnya ya dia sedang memohon barakah dengan salawatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya dia sedang meminta barakah dengan salawat tersebut. Ya. Barakah itu kebaikan artinya. Dan jelas barakahnya, seorang bersalawat dia dapat pahala, dia mendapat balasan 10 kali lipat salawat dari Allah, ya, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Taib. Kemudian ya, sebagaimana tadi kita bahas, seseorang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat tersebut akan mengangkat derajat. Ya. Wa rufi'at darajat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang yang bersalawat kepadaku akan diangkat derajatnya, kemudian dihapus dosa-dosanya, ya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan dari hadis. Ya. Kemudian di antara keutamaan ya bersalawat kepada Rasulullah, bahwasanya diharapkan dengan salawat tersebut ini akan menjadi sebab dikabulkannya doa seseorang. Ya. Dengan seseorang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan menjadi sebab dikabulkannya doa seseorang. Taib, ya. Maka ketika seseorang berdoa, di antara adab ketika berdoa apa? Kita bahas kalau tidak salah dalam pertemuan sebelumnya ya, bahwasanya di antara adab seseorang ketika berdoa dia tutup dengan salawat. Ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in misalnya. Ya. Ketika selesai berdoa kita tutup dengan apa? Dengan salawat. Taib. Di mana doa akan terangkat lebih tinggi lagi ya kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya taib dengan bersalawat. Ya. Dan hal ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu du'ain mahjubun hatta yusalli alayya, taib, hatta yusalli ala nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap doa itu akan terhalangi ya sampai seseorang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya, dalam artian tentu saja bukan berarti mutlak ya, karena banyak dalil-dalil yang lain yang Nabi kadang-kadang mengajarkan kepada kita untuk tidak bersalawat dalam doa tersebut. Ya, seperti doa Allahumma hasibni hisaban yasira misalnya, atau doa-doa yang selainnya. Taib. Tetapi ini menunjukkan di antara sebab yang besar memungkinkan bagi setiap doa kita untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mendatangkan adab ketika berdoa tersebut. Ya, di antara adabnya apa? Dengan kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, hadis yang tadi kita sebutkan, hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Taib. Kemudian di antara faedah salawat yang lainnya, ya, di antara keutamaan salawat yang lainnya ketika seseorang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan menjadi penghilang kesedihan bagi seorang hamba. Ya. Ini akan mengurangi ya dosa-dosa dari seorang hamba. Hal ini taib berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Hadis dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu, disebutkan di dalam hadis, an Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah inni akthiru salata alaik. Taib, kata Ubay, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperbanyak salawat kepada dirimu. Fakam aj'alu laka min salati, ya, maka seberapa banyak seharusnya aku bersalawat kepada dirimu. Faqala ma syi't, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, terserah engkau sesuai dengan kehendakmu, ya, sesuai dengan kehendakmu ketika engkau mau bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Qultu ar-rubu', ya, maka kata Ubay, aku berkata, apakah perlu aku pakai seperempat dari waktu yang aku miliki untuk bersalawat kepadamu? Qala ma syi'ta,
Kata Rasulullah, terserah engkau. Ya, jika engkau mau silakan pakai seperempat dari waktumu untuk bersolawat kepadaku. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Tapi kata Rasulullah, kalau seandainya engkau tambah dari seperempat, maka itu akan lebih baik untuk dirimu. Tayyib, ya. Qultu an-nisf, kalau begitu setengah dari waktuku hai Rasulullah, aku pakai untuk bersolawat kepada dirimu. Qala ma syi't. Ya, Rasulullah sekali lagi menjawab, terserah engkau. Ya, terserah engkau. Taib, pakailah apa yang kau mau untuk bersolawat kepada diriku. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Ya, sekali lagi kata Rasulullah, kalau engkau tambah dari solawat tersebut, maka itu lebih baik untuk dirimu. Taib, qultu fa thulutsain. Kalau begitu wahai Rasulullah, aku akan memakai 2/3 dari waktu yang aku miliki untuk bersolawat kepada dirimu. Qala ma syi't. Kata Rasulullah, maka itu terserah engkau. Fa in zidta fa huwa khairun lak. Kalaupun engkau mau tambah lagi, maka itu akan lebih baik lagi untuk dirimu. Qultu aj'alu laka salati kullaha. Kalau begitu setiap waktu yang aku miliki akan aku pakai untuk bersalawat untukmu. Qala idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dhanbuk. Kata Rasulullah, kalau begitu maka engkau akan dihilangkan dari segala macam bentuk kesedihan dan engkau akan diampuni setiap dosa-dosamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan betapa besarnya faidah ketika seseorang banyak bersolawat kepada Rasulullah. Ya, akan mendatangkan apa? Dihampuni dosa. Akan membuat seseorang akan ya kehilangan kesedihannya. Taib. Kadang-kadang seseorang hidup dengan dilanda kesedihan, sedikit-sedikit sedih. Ya, ada hal yang kurang nyaman dari orang terdekat, dia bersedih. Taib. Ada perlakuan yang tidak enak, dia bersedih. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu termasuk di antara sebab yang akan mengangkat kesedihan seseorang. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi tadi di dalam hadis yang tadi kita bahas. Ya, alaihi salatu wassalam. Ya, maka ya perbanyak seseorang untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ya tadi disebutkan idzan tukfa hammak. Kata Rasulullah, kalau begitu akan dicukupkan engkau ya dari kesedihanmu, maksudnya akan dihilangkan dari kesedihanmu. Nah, di dalam hadis ini pula ada isyarat akan ada pencukupan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini jelas umum, ya, secara umum seseorang akan tercukupi dari kesedihannya, maksudnya akan dihilangkan, diobati kesedihannya, ya, kegelisahannya, kesulitannya, bahkan kebutuhan-kebutuhan duniawinya itu pun akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam perkara seperti ini hendaknya kita berhati-hati. Ya, hendaknya kita memiliki keawasan yang ekstra. Dari sisi apa? Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang memuji nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tahu di antara keutamaannya, ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rizki kepada kita dengan kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya, akan tetapi jangan sampai diyakini bahwasanya rizki tersebut datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami? Ya. Salawat kita kepada Nabi. Taib, kemudian kita dapat rizki uang. Ya, tiba-tiba kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini haram, salah. Taib. Ya, karena yang memberi rizki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, ini tentu saja ada hal-hal yang cukup riskan, yaitu apa? Kesyirikan. Ada bentuk kesyirikan yang dikhawatirkan terjatuh kepada seseorang jika dia salah di dalam mengolah akidah dan keyakinannya dalam hal ini. Ya, dia merasa bahwasanya salawatnya ini benar-benar bermanfaat. Sehingga berlebihan dia menanggapi bahwasanya dia mendapatkan rezeki dari Nabi. Dan ini satu kesalahan yang sangat-sangat fatal. Taib. Oleh karena itu, di dalam pensyariatan kurban,
ketika kita menyembeli hewan kurban. Taib. Disyariatkan bagi kita untuk membaca apa? Bismillah. Taib. Ya. Dan para ulama menyebutkan taib dimakruhkan untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan haram. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan demikian. Ketika menyembelih, sembelihan itu harusnya kita peruntukkan untuk siapa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, kehidupanku, matiku, semuanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ketika kita menyembelih, ya, maka wajib untuk kita peruntukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan ketika ternyata salawat ingat sama Rasulullah, akhirnya diperuntukkanlah sesembelihan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita telah memperuntukkan salah satu jenis ibadah kepada Rasulullah, kepada selain Allah, yang itu adalah syirik. Ya. Taib. Sekali lagi, amalan salawat besar. Amalan salawat faidahnya sangat-sangat besar, pahalanya sangat-sangat besar. Tetapi jangan sampai salah di dalam mengolah akidah kita. Ya, jangan sampai salah di dalam memperuntukkan salawat tersebut. Taib, ya. Maka ya banyak faidah-faidah yang lainnya, dan tentu saja sebagaimana tadi kita sebutkan, di antara faidah mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara penunaian hak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana dengan sighah salawat. Ya, bagaimana dengan sighah salawat? Di dalam kitab disebutkan amma sighatus shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa warada fi Muslim bi sanadihi an Nabi Mas'ud Al-Ansari. Adapun bentuk salawat, lafal salawat, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang di dalam sahih Muslim. Taib. Sebagaimana sanadnya sampai kepada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Qal atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya, Rasulullah pernah mendatangi kami. Wa nahnu fi majlisi Sa'd ibn Ubadah, dan kami sedang berada pada majlisnya Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Faqala lahu Bashir ibn Sa'd, amarana Allah an nusalli 'alaika ya Rasulullah. Taib. Maka berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Bashir ibn Sa'd. Taib, kata Bashir, Allah memerintahkan kepada kami untuk bersalawat kepadamu wahai Rasulullah. Fakaifa nusalli alaik? Bagaimana cara kami untuk bersalawat kepada engkau? Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun diam sallallahu alaihi wasallam. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Sampai-sampai, ya, kata para sahabat yang lain, kalau bisa mah enggak usah ajalah pertanyaan tersebut dipertanyakan, karena khawatirnya para sahabat melihat diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab, ya, ini adab yang begitu tinggi yang disampaikan, diperlihatkan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu Rasulullah menjawab dari pertanyaan tadi. Taib. Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid wasalamu kama qad alimtum. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wabarik ala Muhammad majid. Tayyib. Maka ini merupakan salawat apa, Pak? Salawat ketika tasyahud akhir. Inilah lafaz salawat yang paling sahih yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Betul, di sana ada beberapa lafaz-lafaz salawat yang lain, tetapi tidak jauh dari lafaz ini. Ya, lafaz-lafaz tersebut tidaklah jauh dari lafaz-lafaz ini yang datang dalilnya yang sahih. Ingat, ketika kita akan bersalawat artinya kita akan beramal, beribadah. Sedangkan di dalam ibadah, di dalam amal soleh itu ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua harus
ittiba' atau mutaba'ah, mengikuti tata cara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, sehingga salawat yang paling selamat adalah salawat yang kita baca pada tasyahud akhir. Ya, atau yang tadi kita sebutkan dalilnya di dalam Sahih Muslim. Ada dalil-dalil yang lain, betul, ada beberapa ada datang ya lafaz-lafaz lain, tetapi lafaznya tidak jauh dari ini sehingga lebih selamat kita mengucapkan apa yang ada di dalam Sahih Muslim tadi. Ya, di dalam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, maka berhati-hatilah dari lafaz-lafaz salawat yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Lafaz-lafaz salawat yang tidak dianjurkan oleh beliau yang kadang-kadang terkandung di sana ghulu berlebih-lebihan. Ya, terkadang terkandung di dalamnya ya bentuk pemujaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam kesyirikan, kekufuran. Taib. Ya, sehingga kita benar-benar mengikuti apa kata Nabi sebagaimana kita pun mengetahui esensi dari salawat tadi. Ingat, kita bahas di awal. Kalau kita bersalawat kepada Rasulullah artinya kita benar-benar menjadikan Nabi sebagai seorang yang kita ikuti. Ya. Kalau kita bersalawat memuji beliau sallallahu alaihi wasallam, kita tahu betapa besarnya keutamaan beliau alaihi salatu wasallam. Bahkan keutamaan dari orang yang bersalawat saja sangat besar sekali tadi kita sebutkan. Ini menunjukkan amalan taib. Ini menunjukkan ya ibadah contoh yang disampaikan oleh beliau itu adalah contoh yang sempurna. Ya. Jadi kita pun kalau mau mencontoh siapa? Mencontoh Nabi. Ketika ada ajaran lain tidak sesuai dengan ajaran Nabi, ya, atau tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka alangkah baiknya kita benar-benar mencukupkan dari apa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Jangan berlebih-lebihan, ya. Jangan melampaui batas, jangan melaksanakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, adapun untuk sighah, untuk lafaz yang syar'i, yang sesuai dengan tuntunan adalah sebagaimana ya yang kita baca di dalam salawat kita di tasyahud akhir. Itu mudahnya. Itu simpelnya. Ya. Atau sebagaimana yang tadi kita dapatkan dalam Sahih Muslim dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim, atau biasa disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Ya. Di antara istilahnya adalah salawat Ibrahimiyah yang disebutkan nama Nabi Ibrahim di sana. Ya. Al-muhim, ini adalah di antara bentuk salawat yang paling sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi, salawat amalan besar. Ya. Kan turunkan rahmat Allah, berikan pertolongan dengan sebab salawat ini, ya. Maka jelas bisa kita ambil kesimpulan secara nyata, ya, secara yakin, salawat adalah salah satu obat bagi hati kita. Salawat adalah nutrisi yang sangat-sangat berfaedah, bermanfaat bagi hati kita. Ya, bicara tentang hati berarti berbicara apa? Ruh. Tadi kita singgung sedikit tentang ruh ini. Taib, ya, supaya ruh kita hidup, supaya ruh kita sehat, supaya ruh kita ya memiliki kehidupan yang berkualitas, di antaranya apa? Bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ya, maka itulah insyaallah ya yang berkaitan dengan pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan ya kita semua untuk selalu senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Ada pertanyaan?

0: Tapi masya Allah. Pertanyaan pertama, ya bagaimana cara bersolawat yang benar dan apakah ada adab yang harus diperhatikan apabila kita mau bersolawat? Ya, taib. Lafaz solawat yang tadi kita sebutkan itu yang paling benar. Ya, Allahumma salli ala Muhammad, ya wa ala ali Muhammad, kama salaita ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim. Atau lafaz-lafaz solawat yang memang ada pada tasyahud akhir. Ya, karena ada tambahan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ya, itu boleh. Taib. Lalu apa saja adabnya? Adabnya yang pertama adalah tentu saja jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan memuji beliau dengan pujian yang itu sebenarnya khusus hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala saja. Engkaulah yang menyembuhkan luka. Engkaulah yang mengobati. Engkaulah yang mengeluarkan seseorang dari kesedihan. Tidak, itu bukan Rasulullah yang melakukan itu. Yang melakukan itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau ini sampai diucapkan ini berbahaya sekali. Ya, taib. Jadi jangan sampai keluar dari hal tersebut. Kemudian, ya bersolawatlah sesuai mungkin. Taib, sesama mungkin dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, hakadha wallahu a'lam. Taib. Ada pertanyaan di sini, saya izin bertanya, bagaimana untuk meyakinkan ya bahwa jalan yang ditempuh di manhaj salaf ini benar dan bagaimana kita menghadapi orang yang merasa eksklusif pada orang awam atau mau belajar atau baru belajar, sebab tidak sedikit banyak orang yang bersikap keras dan kasar dalam berdakwah, terlebih pada orang yang belum bercadar ya atau tidak berpakaian gelap. Dan apakah kita harus mengikuti manhaj salaf dan memilih satu mazhab? Taib. Pertanyaannya bagaimana meyakinkan bahwa jalan yang ditempuh manhaj salaf ini benar? Taib. Jalan manhaj salaf adalah jalan yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. As-salaf artinya adalah, di antara maknanya adalah mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Walaupun Nabi kita Muhammad pun menyebutkan apa? Ana khairud salaf laki. Kata Rasulullah, aku adalah sebaik-baik salaf untuk dirimu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Maka tentu saja kalaulah kita ingin mengikuti cara beragama yang benar, maka ikutilah cara beragamanya Rasulullah dan para sahabat. Ya. Yang mana itulah manhaj salaf. Taib. Ya, itulah manhaj salaf. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang merasa eksklusif kepada orang-orang yang masih umum, yang baru belajar? Ya, dinasihati. Tidak demikian manhaj salaf. Taib, tidak demikian di dalam bermanhaj. Ya, kita tidak boleh keras, tidak boleh kita kaku. Taib, apalagi kepada yang baru belajar, yang belum benar-benar faham terhadap din, justru berlemah lembut kepada mereka. Ya, taib. Terkadang ada kalanya kepada orang kafir pun kita harus berlemah lembut. Ya, apalagi kepada saudara kita muslim. Ya, yang mana kalau kita membela mereka, kita mati karena membela mereka, kita mati syahid. Taib. Ya, ini muslim. Seorang yang sangat-sangat berharga. Kita harus menghormati mereka. Kita harus memuliakan saudara-saudara kita kalangan kaum muslimin. Ya. Taib. Sekalipun mungkin baru belajar, belum bisa mengamalkan beberapa amalan-amalan sunnah. Ya, enggak masalah. Kita tetap berusaha untuk sebaik mungkin kepada mereka. Taib, apalagi bagi kita yang sudah lebih lama belajar. Ya, maka semakin lama belajar seharusnya semakin berakhlak, semakin beradab. Jangan sampai malah semakin lama belajar semakin keras, semakin tidak berakhlak, ya semakin tidak beradab. Ini akan membuat orang-orang lari. Ya. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. kemampuan untuk berbicara dengan ucapan yang bagus. Sampai-sampai kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau itu keras, ya, engkau itu ucapannya jelek, keras hatinya, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang itu akan kabur dari dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, sehingga ya tata cara dakwah Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara yang lembut. Ada beliau keras, ada kepada siapa? Kepada Mu'adz ibn Jabal, ya. Kepada seorang yang sudah kuat, ya, kepada seorang yang apa? Sahabat yang betul-betul kokoh gitu. Beliau terkadang mengucapkan ucapan-ucapan yang keras. Tetapi kepada yang baru belajar atau kepada sahabat kita, teman kita yang sudah lama dekat, sudah lama belajar tapi dia tidak bisa dikerasi, ya. Tapi kalau disampaikan dengan cara lembut maka dia bisa menerimanya. Maka ya ucapkanlah dengan cara yang lembut. Taib, ya. Sehingga kita harus benar-benar mempelajari, ya, manhaj salaf. Kita pelajari sedetail mungkin. Manhaj salaf itu betul-betul sangat-sangat detail, ya, dalam banyak hal, termasuk di antaranya dalam bermuamalah. Taib. Ya, kita menjelaskan tentang kesalahan, tentang penyimpangan, tetapi bukan berarti kita membenci, ya. Tidak ada makna dalam setiap kewajiban kita untuk menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan berarti kita harus membenci mereka, orang-orangnya. Tidak. Ya, kita tidak menyukai perbuatannya, tetapi orang-orangnya muslim yang harus kita cintai, muslim yang harus kita hormati. Taib, ya. Kita bersikap sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Ya. Dan apakah harus memilih satu mazhab? Nah, ini permasalahan bermazhab beda lagi. Mazhab, ya. Sebagian para ulama membolehkan dalam artian apa? Untuk tolak ukur. Asalkan tidak fanatik buta kepada salah satunya, maka itu tidak mengapa. Ya, para ulama pun bermadhab. Ya, yang jadi permasalahan adalah ketika seseorang bermadhab dalam permasalahan beberapa bidang ilmu, tetapi dia fanatik buta di sana. Ya, yang ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Tapi kalau hanya sekadar tolak ukur, maka itu dilakukan oleh para ulama. Taib. Ya, benarkah apabila wanita memakai perhiasan emas di dunia akan mengurangi nikmat di akhirat? Wallahu a'lam, ya, tentang perkara ini. Akan tetapi yang pasti secara keumuman orang-orang yang kaya raya mereka akan mendapatkan hisab yang panjang. Ya, ini tidak dilarang memakai emas, memakai perhiasan itu bukanlah satu hal yang dilarang. Taib. Ya, tetapi hendaknya benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Kita lihat kapan kita memakainya, ya. Kita perlihatkan kepada siapa. Kita betul-betul bertakwa, ya, di dalam hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul, dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada putrinya Fatimah untuk melemparkan cincinnya, ya, dan hal yang lain-lain, tetapi tidak berarti itu haram karena dilakukan lagi oleh sebagian sahabat yang lainnya dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Ya. Taib, Allah alam apakah akan sampai mengurangi nikmat, tetapi yang penting tidak berlebih-lebihan, ya. Tahu haknya dari setiap harta. Kalau memang punya harta yang harus dibayarkan zakatnya, bayarkan zakatnya. Taib, dan hal-hal yang lainnya. Ya, terus jangan sampai dipakai untuk menyakiti saudara kita yang lain, ya, dengan memamerkan saudara kita sedang kesulitan, kita pamer emas misalnya. Ini sangat tidak baik, ya. Saudara kita sedang sedih, kehilangan dan lain sebagainya, tetapi memilih untuk memamerkan harta, maka ini satu perkara yang sangat-sangat tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ya, itu saja mungkin yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita di hari ini termasuk di antara amal soleh bagi kita semua, sehingga kita bisa benar-benar menjalankan setiap syariat dengan sebaik-baiknya. Taib, dan kita pun diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, adapun ana bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan memohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas tidak abadi. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama tsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang, ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak

Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, "Hurul ain fil jannah." Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna, ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan, maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum ustaz itu baik, maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, "Turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani." Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya, ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya

0: Yang dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar, ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati, ya.
2: Pertama
1: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. "Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Tidak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rezekinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nangan di cicak. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah? Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya, ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berasnya mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lo annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut tayr. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja, pahal. Cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah, cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab, itu pesannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab, kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawa ini, apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji, ngaji. Mangsane turu, turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep lembur nganti jam 12 bengi, nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak engkau berikan kepada yang lain ya Allah. Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tiada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat. Dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut. Saudaraku, saudariku, idza khalauta biribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani, apabila engkau berkhalwat dengan maksiat dalam kegelapan dan nafsu membawamu untuk bertindak berbuat aniaya, fastahi min nadharil ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani, malulah kepada penglihatan ilah, katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini melihat perbuatan. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia, dalam kegelapan, dalam kesunyian, mengira tidak ada yang mengetahuinya berbuat dosa dan maksiat. Tetapi malaikat mengiringinya. Tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan akan dihisab kelak di hari kiamat. Disinilah wahai saudara-saudariku, pentingnya untuk menghadirkan muraqabatullah kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan saatnya. Kita harus betul-betul yakin dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kegelapan dan malam ini, menciptakan keheningan dan kesunyian, tidak ada tersembunyi darinya perkataan, perbuatan, apa yang terlintas di benak dan di pikiran kita. Saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Raqabatullah ini keyakinan kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita, ini pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu, apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, ayyuhas siddiq? Karena ketika maksiat berusaha untuk menjeratnya, syaitan berusaha untuk menjeratnya, hanya dia dengan seorang wanita yang cantik. Saat itu, raqabatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat, bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh, kajibali tahamah, seperti gunung Tahama, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan, tsumma ja'alahallahu haba'an mansur, Allah jadikan debu yang berterbangan sia-sia. Para sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka hai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, mereka sama seperti kita, berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tetapi ketika mereka sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Jika hati betul-betul ikhlas, tulus dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa merasakan pengawasan yang di atas arsyana, bahwa dia Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, dan dia menugaskan dua malaikatnya untuk mengawasi dan mencatat, serta dia kelak di hari kiamat akan menghisab dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri, wahai saudaraku. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri, wahai saudariku. Mari bertakwa kepada Allah, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keistiqomahan kita, baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendiri.

0: إنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak. Bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan salat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya? Yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majelis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihata li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab Fadlul Ilmi, ya. Makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha, ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya membembrengkan sayapnya, merentangkan sayapnya, ya. Kedua, annahu bima'na tawadhu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadhu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu, hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adhamutiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat, ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah benar. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa, ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo, gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga, ya. Kalau saya akan menghindar. Nah, apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Kalau ada ikhwan yang tertarik dengan wajah akhwat yang dipajang di medsos, di BBM, aduh DP-nya antik banget, itu bisa di-save loh. Ya, bisa masuk kepada album si ikhwan. Kalau itu di Facebook juga bisa. Dan bisa disalahgunakan. Jangan heran kalau suatu saat membuka website yang berisi tentang prostitusi online, nanti ada foto akhwat di sana. Siapa yang mengambilnya? Ya mereka. Oh ini cantik banget pakai jilbab. Lalu diiklankan ya. Akhwat berjilbab siap dipanggil umpamanya. Ini fotonya cantik. Dia pakai ajang nipu. Ada yang begitu? Ada banyak. Kedua, kalau ada ikhwan yang tertarik, di save di HP-nya. Di Androidnya, di Android itu merek bukan? Bukan ya, jenis ya. Setiap malam sebelum tidur ditatap. Dosa enggak? Dosa, sahanu dosa. Ikhwana ahwatna. Dua nana. Jadi, man sanna fil Islam sunnatan sayyatan. Fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan keburukan kepada orang lain, dia menjadi penyebab orang lain berbuat buruk, berbuat dosa, dia akan memikul dosa, ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukan itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Ada 1000 ikhwan yang menatap foto akhwat tersebut, 1000 orang berdosa, akhwat menanggung dosa 1000 ikhwan itu. Tanpa mengurangi dosa masing-masing ikhwan tersebut. Akhwatnya mati. Bukan mendoakan ini, bukan. Tapi pasti kan suatu saat mati. Fotonya masih menjadi penyebab bermaksiatnya ikhwan. Masuklah dosa itu ke alam kubur. Itu menjadi penyebab diazabnya akhwat tersebut di alam kuburnya. Akhwatnya sudah mati masuk ke alam kubur, dosa yang ditimbulkannya masih menyebar di kalangan orang-orang yang masih hidup. Terus sampai hari kiamat. Mau enggak akhwat seperti itu? Nauzubillah, ya. Daripada memajang foto diri, apalagi umpamanya akhwatnya jelek. Ngambil foto artis, tak ini foto saya. Banyak tuh yang nge-like, yang ngasih jempol, yang ngasih komen, yang ngajak kopi darat, segala macam. Tahan harga, gak mau takut maksiat, padahal takut ketahuan. Bohong dia ya. Karena ada orang yang tertarik jatuh cinta kepada seorang melalui medsos sampai mau ngelamar pas ketemu berbeda dengan yang difoto. Sampai digugat ke pengadilan kan. Tapi di negeri orang itu. Padahal jauh sudah ngumpulkan uang pakai pesawat ya. Berharap bertemu dengan orang yang dicintainya, bawa foto pas ketemu beda. Oh, kok kamu begini di foto, kenyataannya begini. Padahal saya sudah keluar uang banyak jutaan. Lapor polisi di penjara. Nah, mana yang mau Ahwat pilih ya? Mau banyak yang muji, bermaksiat, dan menimbulkan banyak dosa sampai masuk ke alam kubur dosanya tetap mengalir, dosa jariah namanya, atau mau selamat dari hal itu? Kalau mau selamat dari hal itu, mulai sekarang stop pajang-pajang foto sendiri di medsos, di BBM, di WhatsApp, di Instagram, di LINE, di Facebook, di mana onde lah, mungkin kayak banyak muncul macam-macam tuh ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, video kajian kali ini bertema kekuatan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa temanya? Kekuatan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah, ucapan yang kokoh ini fungsinya sangat luar biasa. Ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil fungsinya mendatangkan manfaat, menahan bahaya. Coba perhatikan sebuah ayat yang menunjukkan akan hal ini. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-39 pada ayat yang ke-38. Potongan dari ayat ini Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Afara'aitum ma tad'una min dunillah?" Terangkanlah kepadaku apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. "In aradani Allahu bidurrin, hal hunna kashifatu durrih?" Kalau seandainya Allah menginginkanku mendapatkan kecelakaan, mudarat, apakah sembahan-sembahan selain Allah bisa menahan mudarat tersebut? "Au aradani birahmatin, hal hunna mumsikatu rahmatih?" Atau kalau seandainya Allah menginginkan aku mendapatkan rahmat, nikmat, apakah sembahan-sembahan selain Allah menahan, bisa menahan rahmat tersebut? "Qul hasbiyallah," katakan wahai Muhammad, "hasbiyallah, cukuplah Allah untukku." Maksudnya, cukuplah Allah untukku agar aku mendapatkan nikmat atau agar terhalang dariku mudarat, bahaya, musibah, bala. Dahsyatnya ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil adalah agar kita mendapatkan nikmat dan menahan bahaya. Ucapkan itu selalu tatkala Anda ingin dapat nikmat atau tatkala Anda takut dari musibah dan bala. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang mencukupkanku. Dan dialah sebaik-baik tempat bersandar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam, rufi al-qalam an thalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya. Ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan penyalan. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadida. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rob yang menciptakan langit dan bumi.

apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan Allahu Akbar, selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun la ja'a ila shalah. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir. Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hafalkan doa ini.
1: Ud'uni astajib lakum.
2: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bang Dung?
3: Alhamdulillah. Ustaz, ana mau tanya sedikit. Ya. Bukankah orang yang ikhlas itu, Ustaz, adalah orang yang berbahagia hidupnya?
4: Iya, benar.
3: Lalu, apakah bisa kita katakan sebaliknya, Ustaz, orang yang riya itu dikatakan dia menderita?
4: Iya, benar. Orang yang riya adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, perhatian dia adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dia. Dan tatkala dia berbuat amal soleh dan dia tahu Allah mengetahui amalannya, sudah cukup bagi dia. Allah mengetahui, dia akan bahagia. Berbeda dengan orang yang riya, dia sibuk dengan memperhatikan komentar orang lain. Karena di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq, yaitu seorang melupakan pandangan manusia, melupakan komentar manusia. Kenapa? Karena dia senantiasa sibuk ingin mengetahui bagaimana komentar Allah tentang dirinya. Dan tatkala dia sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui dia beramal soleh, maka dia akan bahagia. Dia tidak pedulikan dengan komentar orang lain. Orang yang riya, dia sibuk. Kenapa? Tiap hari bagaimana komentar orang, bagaimana pujian orang, bagaimana celaan orang. Dia senantiasa mengikuti ya komentar-komentar orang lain. Orang seperti ini akan senantiasa gelisah dan tidak bahagia.
3: Penderitaan itu seperti apa, Ustaz? Artinya penderitaan di dunia bagaimana dan di akhirat nanti bagaimana?
4: Iya, benar. Orang yang riya, dia akan menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Adapun menderita di dunia, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, orang yang riya akan menderita sebelum dia beramal soleh, kemudian dia menderita tatkala sedang beramal soleh, dan dia menderita pula tatkala sedang dan setelah selesai beramal soleh. Sebelum beramal soleh, dia akan sibuk bagaimana mempersiapkan amalan dia agar dilihat oleh banyak orang. Ya. Dia mempersiapkan, jika dia seorang da'i, maka dia sibuk bagaimana bisa menyampaikan dengan baik, bagaimana sound systemnya bisa dengan baik, bagaimana bisa menghadirkan banyak orang. Ya, dia sibuk. Orang yang bersedekah pun demikian. Dia ingin atur bagaimana agar tatkala dia bersedekah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sebelum dia beramal soleh, dia sudah gelisah. Kemudian tatkala dia sedang beramal soleh pun, dia gelisah. Dia lihat apakah orang-orang sedang hadir memperhatikan dia. Seorang da'i yang riya, dia lihat apakah yang hadir banyak atau tidak. Kalau ternyata yang hadir cuma sedikit, maka dia gelisah. Kenapa? Pujiannya apa yang diharapkan dari sedikit orang ini? Tetapi tatkala yang hadir banyak, maka dia bahagia. Sehingga dia pun gelisah seperti ini. Orang yang sedang umroh kemudian ingin riya, maka dia sibuk tatkala sedang melaksanakan umroh, ingin difoto di sini, ingin foto di sana, ingin berpose di hadapan Ka'bah, ingin berpose di tatkala sedang sa'i di Safa dan Marwah. Ya, demikian juga orang sedang berhajian, sedang ingin berpose di Padang Arafah, sedang bergaya berdoa di foto, dia sibuk tatkala sedang beramal soleh dan dia gelisah. Allah berikan dia kegelisahan. Terlebih lagi tatkala selesai dia beramal soleh. Kenapa? Dia menantikan pujian orang. Kapan dia dipuji? Dia sudah berusaha dan dia sudah berkorban. Yang berdakwah, dia sudah sibuk menyiapkan materi.

0: Dia sudah berceramah dengan letihnya, dia sudah berjalan ke tempat yang jauh, yang dermawan. Dia sudah mengorbankan uangnya, sudah menyumbangkan uangnya. Sekarang tinggal tunggu tujuan dia, itu kapan dia dipuji. Jika tidak ada yang muji dia, maka dia sangat menderita. Kenapa tujuan dia tidak tercapai? Kemudian jika ada yang muji dia pun, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Terkadang seorang muji dia, tidak sesuai dengan harapan dia. Ya? Tatkala dia beri sumbangan kepada seorang yang miskin. Orang yang miskin ini tidak pandai muji. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Bagi dia pujian terima kasih ini kurang. Seharusnya orang miskin tadi mengatakan, terima kasih Pak, sungguhnya ini adalah bantuan yang paling besar. Kalau tidak ada bantuan ini, saya akan meninggal dunia Pak. Dia ingin seperti itu, dipuji, diangkat setinggi langit. Tapi ternyata orang yang dibantu tidak pandai muji. Maka dia pun gelisah, dia sedih ternyata pujiannya seperti itu. Ya, oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang sedang sholat. Ya, seorang sedang sholat, kemudian tatkala dia sedang sholat, ada dua orang di sampingnya sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian yang satu mengatakan kepada yang lain, lihatlah orang yang sedang sholat itu, orang ini rajin sholat. Rupanya orang yang sedang sholat ini, dia juga sedang berpuasa dan dia mendengar pujian mereka. Dia mendengar pujian mereka. Tatkala dia tahu pujiannya masih kurang, ada dia sedang berpuasa, mereka tidak tahu. Maka dia pun mengatakan, membatalkan sholat. Dia mengatakan, saya juga sedang berpuasa. Agar mereka tahu bahwasanya dia bukan cuma sedang sholat, tapi dia juga sedang berpuasa. Kenapa? Dia tidak puas dengan pujian yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Oleh karena orang seperti ini gelisah. Kemudian tatkala dia dipuji pun, sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan gelisah lagi. Kenapa? Dia berharap pujian tersebut berkesinambungan. Dan kita tahu namanya orang tidak mungkin muji terus-menerus. Terkadang dia muji, terkadang dia kurang pujiannya, terkadang dia mencela, maka dia pun senantiasa dihinggapi dengan kegelisahan. Dan Bang Dung yang paling menderita, orang yang menderita, tatkala muncul seorang yang menyaingi dia. Namanya orang yang ria, dia ingin dinomor satukan. Seorang yang penyumbang, donatur, tatkala ada orang yang menyaingi dia ternyata juga memberi sumbangan sebagaimana sumbangan dia atau lebih daripada sumbangan dia, maka dia merasa direndahkan. Tatkala itu dia sangat gelisah dan muncullah hasad dari dirinya, muncullah dengki dari dirinya. Tatkala dia melihat orang tersebut yang lebih hebat daripada dalam sumbangan, maka dia ingin orang tersebut segera celaka, orang tersebut segera miskin. Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapi, yang dirasakan oleh seorang yang ria. Demikian juga seorang dai yang ternyata tujuan dia bukan ilallah, bukan kepada Allah, tapi dia menyuruh manusia untuk berdakwah kepada dia. Begitu ada seorang da'i yang lain yang kemudian ceramahnya bagus, ceramahnya lebih hebat, maka dia akan menderita. Kenapa? Ada saingan. Ada saingan bagi dia. Orang seperti ini sangat menderita. Maka dia berusaha menjatuhkan saingan dia tersebut. Kenapa? Karena dakwah dia bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penderitaan yang luar biasa bagi seorang yang ria di dunia.
1: Yang di akhirat?
0: Oh iya, yang ada pun penderitaan seorang yang ria di akhirat. Ya. Maka penderitaan mereka bertubi-tubi, orang-orang yang ria. Yang pertama, Bang Dung, orang-orang yang ria, ya, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan permalukan mereka. Dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih wa man yura'i yura'i lahu bih." Barang siapa yang beramal sore agar disebut-sebut, maka Allah akan sebutkan niat busuknya. Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Barang siapa yang beramal soleh supaya riya, supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan menampakkan keburukan niatnya tersebut di hadapan khalayak. Bukan di depan satu dua orang, tapi di hadapan khalayak. Bagaimana seorang tidak dipermalukan? Dia permalukan. Dia dahulu nampaknya seorang yang ikhlas, seorang yang dermawan ikhlas, seorang dai nampaknya ikhlas. Ternyata ada niat busuk dalam dirinya. Dia ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin dinomor satukan. Dan itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan murid-muridnya, di hadapan teman-temannya. Ini dipermalukan oleh Allah. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dengan menampakkan pahala-pahala amalan soleh dia. Jika dia seorang dai, jika dia seorang dermawan, jika dia seorang mujahid, Allah akan nampakkan pahala-pahala dia di hadapan dia. Begitu dia senang dengan pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, dia memperdaya manusia dengan menampakkan dirinya ikhlas, ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan perdaya dia di akhirat kelak. Ini yang pertama, dipermalukan di hadapan khalayak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dari sisi yang lain. Allah menyuruh dia untuk mencari ganjaran dari orang-orang yang dia ria. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya syirkul asghar," adalah riya. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hina jazan nas. Allah akan berkata, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala liha'ula. Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat, tatkala Allah memberi balasan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Idhabu ilal ladhina kuntum tura'una fid dunia. Kalian orang-orang yang riya, pergilah kalian mencari balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapkan pujiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan, maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh kiai. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh pejabat. Dulu kalian beramal soleh agar dipuji oleh guru. Apakah mereka akan bisa memberi balasan? Sepeser pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Karena pada hari kiamat, jaza balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun bentuk dipermalukan. Ya, Allah mengatakan, kalian dulu mencari muka sama orang tersebut, cari. Cari muka sama orang tersebut. Bayangkan bagaimana kalau kita mencari muka kepada orang yang buruk. Orang yang ternyata masuk dalam neraka jahanam. Kita dipermalukan, kata Allah, cari itu. Itu kalian dulu mencari muka kepada orang tersebut. Tuh, orang tersebut ternyata dalam neraka jahanam. Ini suatu perkara yang sangat memalukan bagi orang-orang yang riya. Kemudian penderitaan orang yang riya di akhirat pula. Mereka adalah orang yang pertama kali diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, awwalu ma yuqba yawmal qiyamah. Orang yang pertama kali disidang oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah tiga orang. Tiga orang yang melakukan amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rajulun ustushid, seorang yang mati syahid. Ya, maka Allah fa'utiyabihi, Allah datangkan orang yang mati syahid ini. Kemudian Allah fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya, Allah jadikan dia seorang pemberani. Allah jadikan dia seorang yang pandai menggunakan senjata. Ya, maka Allah bertanya, "Ma amil tafiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushid." Ya Allah, aku berperang ya karena engkau sampai aku meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau dusta." Walakin qatalta liqal annaka jari, tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Lihatlah Bang Dung bagaimana seorang yang riya, dia rela mengorbankan bahkan nyawanya. Ini saya sangat takjub dengan hadis ini. Ini orang dia berjihad buat apa? Supaya dipuji. Liyura makanahu, agar orang ketahui kehebatannya. Orang mengetahui kepandaian dia memainkan senjata. Dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya. Demi untuk apa? Demi untuk dipuji. Kemudian dia dipujinya bukan sekarang, setelah meninggal dunia baru dipuji. Apa yang dia dapatkan dari pujian tersebut sudah meninggal dunia. Namun bagi dia tidak jadi masalah, dipuji tatkala masih hidup atau setelah meninggal dunia, yang penting dia dipuji. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan penyakit seperti ini, penyakit riya, syahwatun khafiyah. Syahwat, orang ingin pujian itu syahwat. Sebagaimana orang yang lapar punya syahwat terhadap makanan. Seorang laki punya syahwat terhadap wanita yang cantik. Orang yang riya juga punya syahwat ingin dipuji. Maka dia mengorbankan segala sesuatu, yang penting dia memuaskan syahwatnya tadi. Yang penting dia dipuji. Seorang mujahid bahkan mengorbankan nyawanya. Ya. Orang yang dermawan mengorbankan hartanya. Yang penting apa? Dipuji. Maka orang yang mujahid tersebut, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Keinginanmu untuk dipanggil sebagai pemberani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini juga dalil bahwasanya pujian orang, tunduknya orang kepada kita, sanjungan orang kepada kita bukan dalil bahwasanya kita selamat. Bisa jadi kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bang Dung, adalah kata Nabi SAW, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Seorang yang belajar ilmu. Yang kedua adalah ustaz atau kiai. Yang dia belajar ilmu. Namun niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan seorang untuk menjadi ustaz, luar biasa pengorbanan. Dia harus belajar, harus bangun malam, kemudian harus menghafal Al-Quran, harus menghafal hadis-hadis Nabi SAW, harus menghabiskan waktu banyak untuk membaca buku-buku para ulama, kemudian dia kemas dalam suatu ceramah yang indah. Ternyata niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala supaya ingin dipuji. Ya. Dia bukan menyeru kepada Allah, tapi menyeru kepada dirinya. Ya, buktinya kalau ada orang da'i yang lebih bagus atau da'i yang menjadi saingan dia, maka dia pun benci. Kenapa orang-orang mulai pergi ke da'i yang lain? Seharusnya dia bahagia kalau ada da'i yang lain. Karena tugas dia berkurang. Seharusnya dia berdakwah 1000 orang, ternyata 500 orang pergi ke da'i yang lain. Namun karena dia niatnya bukan karena Allah, tapi karena dakwah kepada dirinya, maka dia akan menderita. Orang seperti ini, ya dia belajar ilmu. Ya, kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin suaranya yang indah dalam baca Al-Quran. Kemudian kecerdasannya, kekuatan hafalannya. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, "Ta'allamtul ilma wa qara'tu fika al-Qur'an." Aku belajar ilmu ya Allah dan aku baca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau mengajarkan Al-Qur'an liqal annaka qari', supaya dikatakan engkau adalah ahli baca Qur'an, wa qad qil, dan telah dikatakan. Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar." Maka Allah merintahkan para malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bang Dung, yang disiksa pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang dermawan. Kita tahu dermawan adalah ibadah yang sangat mulia, membantu orang lain. Maka rajulun, kata Nabi SAW, rajulun atahullahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah berikan segala bentuk jenis harta kepada dia. sawah ladang dia punya, tanah banyak dia punya, rumah mewah dia punya, istana dia punya, mobil mewah dia punya. Allah bertanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku akan infakkan. Artinya apa, Wang Dung? Ada anak yatim yang minta saya beri, saya bantu. Ada orang ingin bangun pondok, saya bantu. Ada orang ingin bangun masjid, saya bantu. Ya Allah, orang ingin dakwah, saya bantu. Semua jalan kebaikan saya bantu. Karena engkau ya Allah, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau melakukannya, liuqal annaka jawad, tetapi engkau melakukannya supaya dikatakan engkau dermawan, wa qad qil, dan telah dikatakan. Niatmu untuk dikatakan sebagai dermawan dikabulkan oleh Allah. Kau dapat bagian di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka Allah merintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini dalam neraka jahanam. Oleh karenanya Bang Dung, orang yang riya, dia adalah orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dia menderita di dunia, terlebih-lebih lagi menderita di akhirat. Tidak ada jalan keluar dari hal ini kecuali seorang melatih dirinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pahala atau amalan dia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Jazakallahu khairan, karena sudah paham apa yang antum sampaikan.
0: Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah. Atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga. Cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insya Allah. Katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi lau qala insya Allah, la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj?

0: pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insyaAllah.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi. Wa man tabi'un ila yawmil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an, wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibu syai'an, wa huwa syarul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.

Jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya. Dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia harus melemparkan anaknya yaitu Musa kecil. Nabi Musa yang masih bayi ya ke sungai dan rangka untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf. Di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya, seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan ya dipecat, di-PHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka dan kita jengkel dan merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya ya kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngurus seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
ittaqul la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kakek sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong gue. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, "Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah salat, dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun ala qalbi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. "Fa in dzakara Allah khanas." Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. "Wa in ghafila waswas." Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was, ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikut Islam azan ya Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke berketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu." wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut. Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayang. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya, seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku, kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah, saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah, dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaallah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah.
7: Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kalau punya uang sudah sampai nisab, tapi tiap bulan keambil sama kebutuhan? Itu wajib keluar zakat kah?
8: Iya, kalau sekarang kita menyimpan umpamanya baik uang atau emas, lebih dari nisab, umpamanya 100 gram. Mulai mencapai nisab kita hitung waktunya, tapi besok lusa dijual sebagian. Sehingga pas tahun depan emas itu jadi berkurang dari nisab. Asalnya 100 gram sekarang menjadi 50 gram. Sampai nisab tidak? Tidak, berarti tidak wajib keluar zakat, ya. Asal dikeluarkannya itu bukan dalam rangka menghindari zakat. Sengaja ya. Wah umpamanya nih, saya punya uang 100 gram, punya emas 100 gram, bulan depan sudah kena zakat. Ah, dijual aja. Dibelikan aja kerupuk sekeler.
7: seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal 'asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatuk." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min 'ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, "Aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga." Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallahu an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا, ketika sampai ke depan pintu surga, رَعَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ مُدْرَهُ وَالسُّرُرُ, dia melihat
9: indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, Masya Allah, aniskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, Ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, Wai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia. Ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt? Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik maudin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, Ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini, menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, Ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, La taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'zanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan, dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna, ingat Pak kata itu, empat huruf ini, tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia, gara-gara perniagaan, gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah, gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna.
10: Ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai. Wa mithlahuma, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
11: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM. Agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
12: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahu ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar dari Roja di Jakarta dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali mengkaji fikih pendidikan anak, kali ini memasuki silsilah nomor 129 dengan tema orang tua bermasalah pendidikan anak susah. Ketika anak susah diatur, ketika anak katanya nakal, banyak orang tua yang mencari kambing hitam, menyalah-nyalahkan orang lain. Dan biasanya yang paling sering dijadikan kambing hitam siapa? Teman. Anak saya salah pergaulan. Atau yang lebih parah lagi, yang disalahkan sekolah. Bucahnya sekolah pada becut, mulane anakku keturunan becut. Atau yang disalahkan lingkungan. Atau kambing hitam yang lainnya. Ini kebiasaan yang kurang baik. Harusnya ketika

ada apa-apa dengan anak kita, harusnya sikap yang benar orang tua introspeksi diri sendiri. Seandainya pola pikir kita selalu menyalahkan orang lain, maka kita tidak akan pernah baik. Tidak akan pernah punya upaya untuk memperbaiki diri. Karena selalu yang salah orang lain, bukan kita. Makanya, hadis yang sering kita dengar, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa apapun perubahan yang dialami oleh anak, yang paling bertanggung jawab pertama kali adalah orang tua. Hadisnya, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, akan tetapi kedua orang tuanya lah. Yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang kemudian akan membuat anak ini berubah menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Lihat. Siapa yang disebutkan? Orang tua. Bukan teman. Bukan sekolah. Bukan guru. Bukan teman les. Bukan rekan kerja. Orang tua. Berarti teman gak ada efeknya, Ustaz. Berarti tempat kerja gak ada efeknya. Ada. Akan tetapi yang pertama kali harus bertanggung jawab adalah orang tua. Makanya judulnya orang tua bermasalah, pendidikan anak susah. Kalau anak susah dididik, maka pertama kali yang harus koreksi diri adalah orang tua. Betapa banyak masalah-masalah yang dialami oleh anak berawal dari orang tuanya yang bermasalah. Saya kasih contoh di sini. Ada anak sukanya berontak. Ada anak tidak mau diatur oleh orang tuanya. Maka seharusnya orang tuanya introspeksi diri. Jangan-jangan orang tuanya ini terlalu keras. Karena terlalu keras, sehingga anak menjadi berontak. Anda gak bisa katakan, bapak saya dulu mendidik saya seperti itu. Gak bisa. Kenapa? Saya akan praktekkan seperti dulu bapak saya mendidik saya. Saya sekarang akan lakukan seperti itu kepada anak saya. Kenapa gak bisa? Zamannya sudah berubah. Zamannya sudah berubah. Dulu ketika bapak kita bawa sedikit saja tongkat, kitik, kita sudah apa? Takut. Anak kita sekarang? Apa? Biasa baik. Zaman sudah berubah. Ya. Sehingga pola yang dipakai oleh mbah kita kepada ayah kita, atau yang dipakai oleh ayah kita kepada kita, belum tentu bisa kita terapkan oleh kita kepada anak kita. Belum tentu. Dahulu kita ketika dididik oleh ayah kita seperti itu, belum banyak tontonan. Apalagi ayah kita ketika dididik oleh mbah kita, belum banyak tontonan. Sekarang, tidak ada hari lewat tanpa tontonan.
Maka bersikap terlalu keras kepada anak, apalagi di zaman ini, lebih sering menghasilkan efek negatif dibandingkan positif. Ya kita kan harus disiplin Ustaz. Disiplin itu beda dengan otoriter. Ternyata ada Ustaz orang tua yang otoriter. Saya pikir cuma rezim saja yang otoriter. Ya ada orang tua yang otoriter. Gak mau mendengar apa yang disampaikan oleh anak. Pokoknya kudu kayak gie. Pokoknya kamu harus seperti ini. Kenapa? Pokoknya. Si kepriwe pokoknya. Ini zaman sudah berbeda. Karena banyak informasi yang masuk ke telinga anak kita. Tidak seperti dahulu. Sehingga anak-anak di zaman ini mereka lebih kritis dibandingkan anak di zaman dulu. Ya. Ustaz, anak saya meremehkan saya. Meremehkan saya. Tidak menghormati saya. Ini pasti gara-gara nonton TV ini. Duh. Bisa jadi penyakit pertama kali dari jenengan sebagai orang tua. Kenapa? Karena jenengan terlalu memanjakan anak. Ustaz, kita kan harus lembut Ustaz. Lembut itu beda dengan lembek. Walaupun awalnya sama-sama L-E. Yang satu lembut, yang satu lembek. Itu beda. Lembut itu harus. Lembek tidak boleh. Banyak orang tua tidak bisa membedakan mana lembek, mana lembut. Mana sayang, mana memanjakan. Makanya saya pernah sampaikan pengajian judulnya kalau enggak salah memanjakan itu bukan bukti kasih sayang. Kalau enggak salah seperti itu. Saya lupa judulnya seputar itulah. Jadi beda antara memanjakan dengan kasih sayang. Contoh misalnya. Menuruti setiap permintaan anak apapun permintaannya. Itu sayang atau lembek? Hah? Itu lembek namanya. Tapi kan kalau udah dituruti nangis. Terus kenang apa? Nek nangis terus mati. Mati apa enggak? Ya tapi kan melas itu lembek. Ya. Bukan saya. Atau minta HP dikasih. Priwe. Nanti kalau sudah anaknya rusak, ketagihan dengan HP, yang disalahkan siapa? HP. Yang apa ada cerita pertanggungjawaban di akhirat HP ditakoni? Gak ada. Yang ditanya adalah yang mukallaf, yang mendapatkan beban syariat, yaitu manusia. Jadi yang salah bukan HP-nya, yang salah siapa? Orang tuanya yang ngasih fasilitas HP. Ustaz, anak saya ini gak peduli dengan saya. Gak mau perhatian sama saya. Saya sakit dibiarkan saja. Ini bisa jadi karena orang tuanya dahulu tidak peduli dengan anaknya. Sehingga ketika anak besar, dia pun tidak peduli dengan orang tuanya. Ada kejadian di Jepang. Di Jepang. Ada sebuah panti jompo terkena gempa. Jadi ada sebuah kota terkena gempa, di situ ada panti jompo. Gedungnya runtuh, ambruk, semua orang tua yang ada di dalam gedung itu semuanya meninggal.

Sebab mereka tidak merasa butuh. Karena dahulu orang tua mereka pun seperti itu kepada mereka. Betapa banyak anak yang sama sekali tidak pernah melihat orang tuanya. Padahal dia ada orang tuanya. Pagi buta. Sebelum anak bangun, orang tua sudah berangkat. Sehingga di pagi hari, anak tidak sempat melihat siapa? Orang tua. Ketika malam, orang tuanya pulang larut malam. Anaknya sudah apa? Tidur. Terus kapan ketemu sama orang tuanya? Hari Ahad. Masih ngelebur hari Ahad. Golek duit. Apakah kira-kira anak yang seperti ini akan merasa dianggap oleh orang tuanya? Akan merasa dibutuhkan sama orang tuanya? Atau sebaliknya? Dia merasa tidak dibutuhkan oleh orang tuanya. Sehingga nanti tunggu saatnya ketika Anda tidak ada, dia pun tidak merasa kehilangan. Karena selama hidupnya lebih sering orang tua bertemu dengan teman kerjanya dibandingkan ketemu dengan anaknya sendiri. Dan parahnya, bukan cuma bapak, ibunya pun seperti itu. Sehingga anak ini menjadi yatim piatu sebelum bapak dan ibunya meninggal dunia. Karena tidak pernah ketemu sama bapak dan ibunya. Berarti kalau ada anak bermasalah, siapa yang bertanggung jawab? Orang tua pertama kali. Berarti tugas orang tua itu ringan apa berat? Berat. Satu-satunya pekerjaan yang paling menantang dan tidak dibayar, tidak ada gajinya, dan hampir tidak mendapatkan penghargaan, itu adalah pekerjaan orang tua. Jenengan jadi orang tua digaji nomboran? Padahal pekerjaannya 1x24 jam kali seumur hidup. Itu pekerjaan orang tua. Keliru seandainya ada orang tua yang berpikir pekerjaannya sekedar menyediakan sandang, pangan, papan. Wis, oh keliru. Aku sih kurang apa, klambi wis tok toko kaken. Sega wis dimasakaken, lawuh lengkap, umah tek bangunan, kurang apa? Pekerjaan Anda bukan berhenti di situ. Tugas Anda sebagai orang tua, tugas kita sebagai orang tua tidak berhenti di situ. Kita dibutuhkan oleh anak-anak kita seutuhnya, lahir dan batin. Makanya kalau ditanya, orang tua itu profesinya apa saja? Banyak. Apa profesinya orang tua? Dia pencari nafkah. Mencari nafkah buat siapa? Anak, istrinya. Profesi dia dalam waktu yang sama juga sebagai guru. Makanya kalau ada orang tua enggak punya ilmu, ada satu tugas yang nanti akan hilang dari diri dia. Yang ngajari anak siapa? Kalau bukan orang tua. Makanya aneh pendidikan di negeri kita ini. Rata-rata pendidikan di negeri kita ini untuk mencetak pekerja. Sarjana-sarjana, laki-laki, perempuan dicetak untuk jadi pekerja. Buktinya apa?

0: Ketika sudah belajar tinggi-tinggi, S1, S2, S3, kemudian kamu mau jadi apa? Oh, saya mau jadi pekerja ini. Loh, enggak jadi ibu rumah tangga. Sekolah tinggi-tinggi kok jadi ibu rumah tangga. Jadi memang pola pendidikan di negeri kita ini mencetak pekerja. Ketika ada sarjana, kemudian ditanya sama temannya, kamu sekarang profesinya apa? Untuk menjawab ibu rumah tangga, isin apa ora? Isin. Aduh, jawabnya apa ya? Ya wira usaha. Apa salahnya Anda mengatakan ibu rumah tangga? Saya tanya Bu, aib? Aib no wonten? Bukan aib menjadi ibu rumah tangga. Itu adalah sesuai dengan kodratnya seorang wanita. Berarti gak boleh bekerja? Ada batasan-batasannya. Ada saatnya memang seorang ibu, seorang wanita harus menjalankan tugas fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus ditangani oleh wanita. Contoh apa? Bidan. Masa anak pak bidan mukoran anak? Anaknya ya bu bidan. Itu namanya fardhu kifayah. Tapi apa yo kabean jadi bidan mukoran? Ya, gak semuanya. Sekarang pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya identik dengan dipegang sama laki-laki pun dimasuki oleh wanita. Apa contohnya? Satpam. Apa maning? Penjaga pom bensin, kernet. Iya enggak? Ya. Pekerjaan-pekerjaan ini di desak-desak oleh siapa? Oleh para wanita. Ya. Jadi orang tua ketika di rumah profesinya banyak. Dia ya sebagai pencari nafkah, ya dia sebagai guru, ya dia sebagai juru masak. Ya dia sebagai baby sitter. Ya dia sebagai juru damai. Apa juru damai? Lah gue nek anaknya tukaran. Siapa yang mendamaikan kalau bukan orang tuanya? Berarti kan jadi hakim dia. Ya dia sebagai motivator. Dan males. Dan dia juga sebagai bodyguard. Ketika anaknya diganggu. Berarti kan pekerjaan orang tua itu banyak sekali. Tidak hanya sekedar menyediakan sandang, pangan, dan papan. Tapi begitulah nasib orang tua. Di dunia tidak digaji. Tapi tidak perlu minder. Di akhirat beda cerita. Seandainya Allah takdirkan anak-anak kita menjadi saleh dan salihah, maka ini akan menjadi investasi yang sangat berharga nanti di akhirat. Bisa jadi dengan panjatan doa-doa tulus yang dibaca oleh anak-anak kita, bisa jadi itu akan mengangkat derajat orang tua di mana? Di surga, insya Allah. Terus, karena tugasnya kompleks banyak, maka apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya benar-benar jadi orang tua? Karena kenyataannya tidak ada sekolah formal orang tua. Ada? Jadi insinyur ada sekolahnya? Ada. Jadi dokter ada sekolahnya? Ada. Jadi masinis ada sekolahnya? Ada. Jadi tentara ada sekolahnya? Ada. Jadi polisi ada sekolahnya? Ada. Jadi orang tua? Pernah ketemu dengan jurusan orang tua? Ada enggak? Enggak ada. Padahal ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh orang tua tidak kalah banyaknya dibandingkan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh masinis, oleh pilot, oleh insinyur sekalipun. Karena banyaknya pekerjaan orang tua, mulai dari mengandung, kemudian melahirkan, kemudian tumbuh, mengawal tumbuh kembang anak. Ini kan banyak sekali ilmu yang dibutuhkan. Dan rata-rata atau banyak di antara orang tua, ketika dia menikah, modal ilmu untuk menjadi orang tuanya cukup atau tidak rata-rata? Rata-rata tidak cukup. Yang penting nikah, iskarom laku baik. Itu kan aneh ya. Kalau misalnya jenengan ya, suatu saat mau naik pesawat. Mau naik pesawat. Kemudian jenengan masuk lewat pintu depan, jenengan ngelihat pilotnya lagi buka-buka buku. Kemudian jenengan iseng tanya, Pak Pilot lagi apa? Lagi sinau. Engko nek padane ana apa-apa carane kepriwe? Kira-kira jenengan sida numpak kapora. Hah? Wong mogi medun maning. Itulah anak kita sama kita. Iya, Mora. Malah banyak di antara masih mending. Sebagian orang tua ketika menghadapi anak saya, kenapa sulit diatur ya? Sinau kan boleh carane. Baru nyari saat itu. Iki masih mending dibandingkan orang tua yang cuek. Masalah takdir dihadapi baik. Tawakal. Ya betul tawakal, tapi kan harus ada apanya? Usahanya. Terus jadi gimana Ustaz? Kita sekolah orang tua di mana Ustaz? Tapi ya orang-orang telat Ustaz. Aku sih wis duwe putu Ustaz. Loh, enggak telat. Kalaupun dahulu kita bersalah karena kurang benar dalam menjadi orang tua buat anak-anak kita, ya tebuslah kesalahan itu dengan mendidik cucu-cucu jenengan. Kan sekarang banyak orang tua yang menitipkan anak kepada siapa? Kepada kakek neneknya kan? Kesempatan itu untuk menebus kesalahan. Ya, walaupun saya juga tidak terlalu setuju dengan orang tua yang menitipkan anaknya kepada Mbah Kakung dan Mbah Putrinya. Tapi kalaupun itu terjadi, ini kesempatan. Jadi saya lihat di sini kan banyak yang sudah sepuh-sepuh ya. Jadi sudah bukan bicara anak lagi, bicara apa? Cucu. Ya sudah, ini ilmu yang jenengan dapatkan saat ini. Ayo kita praktekkan kalau memang tidak bisa kepada anak-anak, ya kepada cucu-cucu kita. Terus bagaimana Ustaz? Intinya apa? Satu, jenengan harus belajar. Yang kedua, setelah punya ilmu dipraktekkan. Yang ketiga, berdoa. Apa intinya? Satu nopo? Belajar. Yang kedua, dipraktekkan. Yang ketiga, berdoa. Intinya di situ. Menjadi orang tua yang baik buat anak-anak, intinya satu, harus belajar. Belajar apa? Ya belajar tentang bagaimana cara mendidik anak. We nang fakultas apa Ustaz? Fakultas Manarul Ilmi. Jadi pengajian. Di mana? Di pengajian. Ya. Yeah. Contohnya sekarang misalnya, kita kan ini judulnya apa? Fikih pendidikan anak. Itu namanya belajar menjadi orang tua yang baik. Ustaz ki rampunge nganti kapan ki wis 129 seri Ustaz. Rampunge kapan? Wallahu a'lam, nganti mati dia. Karena kita sebagai orang tua itu terus belajar. Setiap hari ada masalah. yang kita hadapi dari anak. Saya ini bicara seperti tentang diri saya. Ya. Ketika saya sampai ini, saya berbicara tentang diri saya. Ketika saya mendidik anak, ketemu dengan masalah-masalah baru. Kemarin ada anak bermasalah bisa diselesaikan dengan cara A. Kenapa sekarang dengan cara A sudah tidak mempan lagi? Berpikir lagi, cari cara B. Sarjana orang tua? Enggak, sama saja. Kita dan mudah-mudahan ketika kita sama-sama saling belajar, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bisa barokah. Karena dari ilmu yang dibagikan, dipraktekkan, ini mudah-mudahan akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini kan jadwal fikih pendidikan anak itu cuma 2 minggu sekali, Ustaz. Betul memang. Kita selang-seling sama fikih, doa dan zikir. Kurang, Ustaz. Nah, kalau kurang baca buku. Ya. Buku-buku tentang pendidikan anak itu banyak sekali. Cuman memang harus selektif. Harus apa? Selektif. Pilih-pilih mana yang betul-betul sumbernya jelas, ya. Mana yang cuma mengadopsi dari barat, ya. Dari orang-orang kafir yang barangkali tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, ya. Harus selektif. Tapi selektif itu bukan berarti enggak baca. Ada sebagian orang, jadi orang baca buku, aku lagi selektif ki, bilang tahun selektifnya. Ya. Beli dong, baca, beli, ya, beli, baca, pelajari, kemudian aplikasikan. Ini yang kedua nanti prakteknya. Sering saya sampaikan kepada, atau beberapa kali saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Kadang-kadang kan saya kan keluar kota, ya, perjalanan lumayan, kadang-kadang di kereta sampai 5 jam, kadang 6 jam. Salah satu buku yang suka untuk jadi, saya jadikan teman perjalanan itu buku masalah pendidikan anak. Karena biasanya temanya apa? Ringan, ya. Daripada mempelajari astronomi itu kan mumet kan. Enaknya itu buku yang ringan-ringan. Salah satu buku pendidikan anak. Ya. Alhamdulillah dalam satu perjalanan mungkin ya kadang satu buku, kadang 2 buku selesai, alhamdulillah. Itu terus terang, kadang-kadang ketika lagi baca buku itu sedih. Ya, sedih. Kenapa sedih? Karena ternyata banyak hal-hal yang perlu dikoreksi dari diri kita. Oh, ternyata saya ini belum jadi orang tua yang ideal. Sehingga kalau bepergian itu pengennya cepat balik. Ya, pengen segera apa? Mengaplikasikan ilmu yang baru didapatkan. Oh, ternyata kemarin saya salah dalam menegur anak. Oh, ternyata kemarin saya salah dalam membangunkan anak. Oh, ternyata kemarin saya keliru dalam ini, dan seterusnya. Manusia itu wajar terjerumus kepada sebuah kesalahan. Yang tidak wajar itu ketika tidak mau memperbaiki kesalahan. Ya. Maka setelah kita belajar, yang kedua apa mau? Praktek. Jadi ketika jenengan dapat ilmu, jenengan yakin ilmunya bagus, benar, praktekkan sama anak. Pelan-pelan. Ada sebagian orang tua karena terlalu semangat, ya, pengennya setelah baca buku mencetak anak hafid Quran misalnya. Langsung begitu selesai baca buku, sini nak, ayo, jagong. Ya. Siapa langkan? Ya. Sekali duduk 1 juz. Masya Allah. Padahal orang tuanya enggak tahu 1 juz itu berapa. Orang tua nanti tahu maca. Ya. Semuanya perlu tahapan. Ya. Dapat ilmu, praktekkan secara bertahap. Bertahap dan konsisten. Ya. Karena banyak di antara kita hangat-hangat. Ya aja mambu. Hangat-hangat kuku. Hangat-hangat kuku. Ya. Semangat seminggu bergulir terus. Sebulan babar belas, jangan. Ya, mudah-mudahan nanti ada saatnya kita akan membahas tentang hal itu, tentang konsisten dalam menerapkan pola pendidikan yang benar. Yang pertama apa tadi? Belajar. Yang kedua, praktek bertahap dan konsisten. Konsisten itu apa? Terus menerus, continue. Ya. Yang ketiga apa tadi? Doa. Ya. Bisa saja kita sudah belajar teori tentang pendidikan. Dan bisa saja kita sudah berusaha terapkan, akan tetapi tidak mungkin hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka tidak boleh kita lelah untuk menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah. Kenapa demikian? Karena hati anak kita itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna qulubal ibadi baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa syaa. Sesungguhnya hati seluruh manusia, bukan cuma anak kita. Hati seluruh manusia, termasuk orang tua. Hati seluruh manusia itu berada di antara dua jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membolak-balikkan hati manusia itu terserah dia. Dia di sini siapa? Allah. Jadi kalau kita lagi merasakan anak yang angel teman, diomongi. Saya sudah berusaha mempraktikkan ilmu yang saya dapatkan. Kenapa masih belum kelihatan buahnya? Oh, mungkin kurang minta pertolongan kepada Allah. Maka tengadahkan tangan kita, kemudian kita ucapkan Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak saya soleh dan soleha. Ustaz, kenapa anak saya sudah umur 7 tahun, sudah umur 10 tahun, disuruh sholat masih sulit sekali. Saya berusaha menyampaikan nasihat. Saya sudah berusaha memberikan rangsangan, stimulus. Kok belum juga tergerak hatinya, Ustaz? Tengadahkan tangan kita. Kita membaca Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Apa artinya? Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas salati, manusia yang senantiasa menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, turunanku juga seperti itu. Seperti itu maksudnya apa? Juga menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabb kami, terimalah doa kami. Ini doa yang perlu dipanjatkan. Maka inilah pengajian kita pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya bahwa kalau orang tua bermasalah, maka biasanya pendidikan anak pun akan susah. Ya. Kalau ada apa-apa perubahan dalam diri anak kita, yang paling bertanggung jawab siapa? Orang tuanya. Maka sebagai orang tua kita perlu satu, napa wau? Satu, belajar. Yang kedua, praktek secara bertahap dan konsisten. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal soleh di sini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Tas'alu.

orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursilalah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, guguludugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi. Pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nanti ngegebre si dukun oge seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja.

0: umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun dijampe-jampe harupat, gara gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alam. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Mau ke dukun mau tidak, tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplong itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi, ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la alaina, ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya, berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya. Itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
0: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang kami hormati. Pernah diundang makan? Pernah? Siapa yang undang? Pernah, rata-rata di antara kita pernah diundang makan. Biasanya dalam acara walimah. Dalam acara walimah. Entah itu walimatul urus, yaitu acara pernikahan, atau walimah-walimah yang lainnya. Walimah khitan, ya. Atau acara-acara yang lainnya. Dan ketika kita diundang, kita akan melihat siapa yang undang. Maksudnya harapan, ekspektasi, perkiraan makanan yang akan disajikan itu, kita akan melihat siapa yang mengundang. Kalau yang mengundang adalah orang yang berada kelas menengah ke atas, maka ekspektasi kita, perkiraan kita, wah ini kayaknya makanannya enak-enak, macam-macam, bisa milih makanan barat, bisa milih makanan timur. Makanan barat itu Jawa Barat gitu ya. Harapannya itu makanannya banyak-banyak dan enak-enak. Walaupun kadang-kadang apa yang kita perkirakan itu tidak mesti sesuai dengan kenyataan. Antara harapan dengan realita itu tidak mesti. Sehingga kita perkirakan, wah kisih ngundang wong sugih ki, kayaknya panganannya akeh jebule bulit. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Begitulah ketika yang menjamu kita adalah manusia. Begitulah keadaannya ketika yang menjamu kita adalah manusia. Tapi kalau yang menjamu kita adalah Rabbul Alamin. Sinten Rabbul Alamin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mungkin kiranya kita akan dikecewakan? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Seandainya yang menjamu kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak akan mungkin kita kecewa. Bahkan apa yang kita perkirakan pasti jauh di atas apa yang kita kira. Yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauh di atas apa yang kita perkirakan. Maksud di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan jamuan? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam kitab beliau Al-Musannaf dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah." Sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuannya Allah. Gimana kita ingin mendapatkan jamuan Allah? Kalau kita ingin mendapatkan jamuan Allah, di mana kita temukan? Di dalam Al-Quran. Kemudian kata beliau, "Faman istata'a minkum an yata'allama minhu syai'an falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa mencicipi jamuan tersebut, maka lakukanlah. Caranya bagaimana? An yata'allama minhu. Belajar sebagian atau semua dari isi Al-Quran. Itulah caranya untuk menikmati jamuan Allah. Ketika kita diundang sama orang kaya, dan kita perkirakan makanannya akan enak, maka segala cuaca akan kita tembus. Bagaimana caranya saya harus datang? Walaupun hujan, walaupun panas. Bahkan kalau perlu acara-acara yang lain akan saya batalkan. Karena akan diundang makan besar. Bagaimana seandainya yang mengundang kita adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka hujan seperti apapun akan kita tembus, apalagi cuma hujan rintik-rintik. Tadi hujan rintik-rintik apa gerimis? Apa hujan lebat? Jadi kan hujan rintik-rintik, lewat sudah. Jangankan hujan rintik-rintik, hujan deras pun akan kita lewati. Karena kita tahu yang akan menjamu kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, perasaan kalau saya membaca Al-Quran saya enggak menikmati, Ustaz. Ya, biasanya kan kalau orang makan enak kan dia akan menikmati. Kalau orang menikmati dia akan ketagihan, betul? Nah sekarang jadi kalau baca Quran ketagihan apa enggak? Ketagihan atau tidak? Ketagihan itu maksudnya orang kapok gitu loh. Makan sepiring, besoknya pengen lagi, selalu teringat. Jenengan selalu teringat Al-Quran atau tidak? Kalau selalu teringat Al-Quran, berarti jenengan sudah menikmati. Atau satu langkah maju untuk menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ada di antara kita yang baru baca setengah halaman sudah capek. Ya. Padahal baca komik berjilid-jilid, ya, tidak pernah capek, tapi begitu baca Al-Quran baru dapat setengah halaman sudah wis ongap angup, ya. Ada apa ini? Kenapa kita tidak menikmati jamuan Al-Quran? Kenapa kita disuruh baca Al-Quran kita marah-marah? Kenapa kita disuruh baca Al-Quran kita jenuh, bosan? Salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak memahami apa yang kita baca. Jenengan suruh baca buku cerita yang jenengan tidak faham bahasanya. Misalnya, ada di antara kita yang enggak mahir bahasa Inggris, disuruh baca buku cerita bahasanya bahasa Inggris. Apakah menikmati? Terharu. Sampai meneteskan air mata. Karena apa? Karena orang mudeng. Ya, bukan karena terbawa alur cerita, bukan. Ya. Itu salah satu sebab kenapa kita tidak atau kurang menikmati bacaan Al-Quran kita. Karena kita tidak paham. Makanya para ulama kita dahulu, mereka rela untuk mengorbankan apa yang mereka miliki berupa demi supaya bisa memahami isi dari Al-Quran. Contohnya, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang wafat pada tahun 63 Hijriah. Tahun berapa? 63 Hijriah. Berarti berapa tahun setelah wafatnya Rasul SAW? Hah? Berapa tahun? Beliau SAW wafat tahun sekitar 13-an, sekitar atau 11 gitu ya, atau 10 gitu. Berarti berapa tahun? Sekitar 50 tahunan setelah Nabi SAW wafat. Ulama ini wafatnya sekitar 50 setengah abad setelah Nabi SAW wafat. Beliau ulama yang bernama Al-Imam Masruq. Siapa? Masruq bin Al-Ajda'. Siapa? Imam Masruq bin Al-Ajda'. seorang ulama besar, ahli tafsir.

0: Mesir. Beliau itu pernah melakukan perjalanan dari kampungnya mencari guru untuk belajar tafsir satu ayat. Berapa ayat? Satu. Beliau tempuh perjalanan ke kota Baghdad. Baghdad itu di mana? Di Irak. Dari kampungnya sampai ke Baghdad ini butuh perjalanan ratusan atau ribuan kilometer. Dari kampungnya kemana? Baghdad. Ratusan atau ribuan kilometer. Beliau tempuh hanya dalam tanda kutip untuk mencari tafsir satu ayat. Ternyata sampai Baghdad, gurunya sedang pergi. Gurunya sedang pergi. Kayak jenengan datang ke sini, loh, ustaznya lagi pergi. Apakah beliau lantas ngelokro? Apakah beliau lantas kecewa? Ora balin-balin maning aku. Kapok. Kesel-kesel mangkat. Kang kelapa sawit. Kelapa sawit kedung bulu. Ternyata usahanya gak ada. Udah besok gak akan berangkat lagi. Apakah seperti itu? Tidak. Beliau tanya, guru kita ini sedang pergi kemana? Sedang pergi ke Syam. Beda negara. Dari Irak kemana? Syam. Susul. Dia kejar gurunya ke Syam. Demi untuk mendapatkan tafsir satu ayat. Kira-kira kalau orang dapat sesuatu dengan perjuangan mati-matian, sesuatu itu akan dihargai atau tidak? Sangat dihargai. Itu salah satu sebabnya kenapa para ulama menghargai ilmu. Karena mereka membutuhkan pengorbanan besar untuk mendapatkannya. Sesuatu yang kita dapatkan dengan pengorbanan total itu akan sangat kita hargai. Berbeda dengan sesuatu yang mudah untuk kita dapatkan. Maka mari kita contoh para ulama kita. Salah satu cara supaya kita bisa menikmati Al-Quran adalah dengan memahaminya. Cuman itu adalah tahapan setelah kita belajar benar dulu baca Al-Quran. Ya, jadi tahapannya sekarang kita belajar baca Al-Quran dengan benar. Setelah belajar baca Al-Quran dengan benar, baru kemudian kita melangkah ke tahap berikutnya, yaitu berusaha untuk menghafal sedikit-sedikit. Nanti kalau sudah hafal, langkah berikutnya adalah berusaha untuk memahami. Kalau sudah memahami, nanti baru apa? Mengamalkan. Jadi langkahnya masih panjang. Maka siapkan nafas dalam-dalam supaya tidak kehabisan nafas di tengah jalan. Jadi jangan dipikir, wah aku dalam negeri serap rampung ya, si krok jilid telu. Ini jauh, masih panjang ya, masih panjang. Perjalanan kita masih panjang. Maka siapkan mental, siapkan bekal, siapkan semangat. Jangan putus di tengah jalan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yada wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
2: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ak. Kepada para hadirin ataupun para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum, saya ingin coba menekankan satu hal ya terkait semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim itu tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik ya, tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik. Tidak juga hanya sekedar memahami isi daripada kandungan ayat-ayatnya, yang kemudian tentu saja puncaknya adalah kita kemudian mengamalkan, ya, lebih daripada itu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, baik dari hukum-hukum, kemudian merenungkan setiap kisah-kisah yang ada ataupun yang lainnya, ya. Nah, semua itu kita lakukan adalah tentu saja karena salah satu sebabnya atau salah satu yang melandasinya adalah atas dasar kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim, kecintaan kita kepada agama, ya, secara khusus atau secara umumnya. Secara khusus adalah atas dasar cinta kita kepada Al-Qur'anul Karim. Maka salah satu bukti nyata, ya, sebetulnya sebutkan, saya lupa, oleh beberapa masyayikh atau para guru, salah satu kecintaan atau salah satu bukti nyata kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim adalah dengan kita berusaha menghafalkan Al-Qur'an. Betapa banyak, ya, orang sebetulnya yang secara kemampuan membaca Al-Qur'an itu baik, ya. Tapi dia terhalang, ya, untuk mengembangkan dirinya sendiri karena memang tidak memiliki hafalan yang banyak, ya. Dan dia tidak mau berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an, ya. Di samping itu, yang paling sebetulnya yang paling menyedihkan, ya, atau yang membuat kita itu harusnya tergugah adalah kalau bukan kita sebagai kaum muslimin yang menghafalkan Al-Qur'an, ya, maka siapa lagi? Terlebih sebagian di antara kita mungkin, ya, seringkali mengaku sebagai orang yang tentu saja berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau orang-orang yang mengaku seringkali memproklamirkan mereka itu betul-betul bersemangat dalam memegang teguh Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam saja malas untuk menghafalkan Al-Quran, maka siapa lagi? Siapa lagi yang akan menghafalkan Al-Quran? Ya, apakah menunggu orang-orang khawarij itu yang menghafalkan Al-Quran? Apakah kita rela mereka lebih mahir dalam membaca Al-Quran, lebih jago, lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran dibanding kita yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang mengaku orang yang paling berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah? Apakah rela kita seperti itu? Maka tentu saja salah satu kecintaan, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran adalah berusaha menghafalkannya. Nah, jangan sampai kita lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran daripada orang-orang khawarij tersebut yang kemudian berlandaskan diri dengan Al-Quran untuk menghalalkan apa? Misalnya membunuh diri seperti yang terjadi. Tentu saja ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam memahami Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kalau ditanya kemudian mereka ternyata hafal Al-Quran dengan baik. Nah, ini bisa menjadi senjata, ya, menjadi bumerang bagi kaum muslimin, ya. Maka, ya, ini menjadi sebetulnya pecut bagi kita semua untuk betul-betul berusaha, ya, setiap muslim harusnya, ya. Memang tidak wajib, ya, tapi di antara bukti yang cukup nyata kita cinta terhadap Al-Qur'anul Karim, maka berusahalah untuk menghafalkannya, ya. Jadi sebagian orang hanya bersemangat di mulutnya saja, ya, di mulutnya saja. Saya cinta kepada Al-Qur'an. Saya adalah orang-orang, ya, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, tapi betul-betul malas menghafal Al-Quran. Malas, ya, kita bukan katakan tidak mau, tapi memang malas, ya, malas menghafal Al-Quran. Ini agak repot, ya. Jadi siapa lagi kalau bukan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang akan menghafalkan Al-Quran, ya. Kalau kita malas, maka ingatlah bahwa orang-orang khawarij, ya, orang-orang yang berfaham tidak benar terhadap Al-Quranul Karim, mereka sangat bersemangat untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Maka jangan sampai kita kalah daripada mereka. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Petikan faidah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk

0: Kalau kita cermati, pemadam kebakaran mereka itu sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab, Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz, antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak, si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua, seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah, anak kita menjadi tidak paham. Ya, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi, dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang, dia biasa, lagi senang, lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa, tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah, dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah." Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan. Ingatlah Allah, ya'rifka fi syiddah. Niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dimana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah. Ikhwatul Iman, a'azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن

بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع.

صلى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا

0: الأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: Zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa an. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alim al-ghaibi wa shahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي الإيمان di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpamanya ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahualam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu, nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek perdukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran taiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yaradha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa jid wa bariku an'im ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa ba'd. Ikhwat iman azani Allah wa iyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pada kesempatan Rabu sore di 21 Safar 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Agustus 2026, insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al-Islam, Komplek Ma'had Al-Islam, Cileunyi, Kabupaten Bandung, dalam pembahasan penuntut ilmu dan salat malam yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah Al-Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada sore hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
6: Selamat tarbiyah sunnah. Barakallahu fikum. Download aplikasi tarbiyah sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
4: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
7: Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Hadirin anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati di Ma'had Al-Islam Cileunyi, Kabupaten Bandung, juga para asatidah al-kiram, para jamaah, para pemirsa, para netizen, para pendengar radio, kita kembali berjumpa. Salah satu as-sabab min asbabil mu'inah, salah satu sebab yang bisa membantu di dalam menuntut ilmu, sudah kita terangkan, adalah ketakwaan. Orang yang bertakwa Allah permudah segala urusannya, termasuk dalam hal mencari ilmu. Semakin bertakwa, semakin Allah permudah, semakin mendalam pemahamannya, semakin kuat hafalannya, semakin tajam analisanya, semakin besar semangatnya. Dan kita sudah jelaskan takwa itu intinya imtithalu awamiri wajtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Itu aplikasi takwa. Wujud ketakwaan itu taat, semua perintah dilaksanakan, semua yang haram dijauhi. Perintah itu mencakup yang wajib ataupun juga yang sunnah. Orang yang bertakwa selain menjauhi dosa maksiat, intensif taqarrub beribadah kepada Allah, fardu kalaku sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Maka makin dekat dia kepada Allah, makin dicintai oleh Allah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kata Allah dalam hadis kursi riwayat Bukhari, hamba-Ku terus-menerus tak henti-hentinya mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah di samping yang fardu, sampai Aku mencintainya. Salah satu di antara amalan sunnah yang tidak boleh tidak harus dilakukan oleh para penuntut ilmu untuk menopang ketakwaannya, untuk mempermudah usahanya dalam belajar adalah qiyamul lail atau tahajud. Setiap Allah menjelaskan ciri orang bertakwa, ciri ahli surga itu selalu ada penjelasan bahwa mereka itu ahli tahajud. Lihat umpamanya surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-15 sampai 18, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada dalam surga-surga yang penuh mata air. Mereka memperoleh apa yang diberikan oleh Allah di surga, kemewahan, kebahagiaan, kenikmatan. Karena mereka dulu ketika dunia orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu waktu hidup di dunia sedikit sekali waktu tidurnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu dini hari mereka itu meminta ampun. Demikian juga dalam surah Al-Furqan ketika Allah menjelaskan sifat ibadur rahman. Salah satunya adalah alladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Mereka orang-orang yang menghabiskan malam-malamnya untuk Allah dengan berdiri dan bersujud, dengan bersujud dan berdiri. Orang mukmin sejati, kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rusuk-rusuk mereka itu jauh dari tempat tidur. Bukan tidur di kursi. Tapi maksudnya yad'una rabbahum. Mereka beribadah kepada Allah. Khawfa wa tama'a. Dengan penuh rasa takut dan juga penuh rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan ciri orang bertakwa, ciri orang beriman, ciri ahli surga, ciri ibadur rahman. Semuanya itu tidak pernah lepas dari qiyamul lail, dari tahajud. Bahkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berdakwah, setelah beliau diangkat menjadi nabi, yang pertama kali Allah perintahkan itu sebagai fondasi memperkuat mental, disuruhlah tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang yang berselimut, berdiri, bangun kamu. Untuk apa? Untuk sholat malam. Jadi sholat malam bagi para duat, para asatidah, para mubalig gak boleh diabaikan. Dan itu sudah dipupuk sejak mereka menjadi tulab, menjadi santri, menjadi para penuntut ilmu. Sudah tertanam sejak kecil, sejak muda. Kenapa demikian? Karena mereka butuh jiwanya dicas, jiwanya diberi nutrisi, konsumsi suplemen yang menguatkan, menyehatkan. casannya itu ibadah tahajud salah satunya. Nutrisi konsumsinya itu kenikmatan rohaniah yang mereka rasakan ketika beribadah di malam hari kepada Allah. Butuh support. Saat itu jarak hamba dengan Allah paling dekat. Di sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia lalu menantang untuk hamba-hambanya agar bangun berdoa meminta, tantangannya dijawab dengan dikabulkannya doa dan permintaan mereka. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga waktu akhir malam, jam 2 gitu. Lalu Allah berkata, "May yad'uni fa'astajib lah. May yas'aluni fa'utiyah. May yastaghfiruni fa'aghfir lah." Siapa yang berdoa kepadaku saatnya aku ijabah. Siapa yang meminta saat ini aku beri. Siapa yang istighfar meminta ampunan aku ampuni. Itu tantangan Allah, janji Allah. Dan itulah saat di mana setiap hamba dekat dengan Allah. Bangun malam. Kata Nabi SAW dari Amr bin Ambasah, beliau bersabda, aqrabu ma yakunu ar-rabbu minal 'abdi fi jawfil lailil akhir. Jarak terdekat antara Allah dengan hamba-Nya adalah di akhir malam, di waktu malam yang gelap. Karena itu salat ibadah taqarrub yang paling afdol kepada Allah setelah salat fardu adalah qiyamul lail, salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah ba'dal fardhah salatul lail. Seutama-utama salat seusai salat fardu adalah qiyamul lail, salat malam. Dan salat malam inilah yang menjadi salah satu penyebab orang masuk surga. Tadi ahli surga, orang bertakwa ahli surga, salah satunya kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, ayyuhan nas afshus salam wa atimut ta'am wa sallu wa an-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hai manusia, tebarkan salam oleh kalian. Bagi berbagilah makanan dan salatlah pada saat manusia tertidur. Salat malam, maka kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Jadi ayat-ayat bahkan hadis-hadis juga menjelaskan tentang keutamaan salat malam yang keutamaannya itu teraih hanya oleh orang-orang yang spesial. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan salat malam itu disebut da'bus salihin, kebiasaan orang-orang yang soleh. Kebiasaan ulama-ulama zaman dahulu yang Allah Azza wa Jalla janjikan kemuliaan dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surah Ali Isra ayat yang ke-79, wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian waktu malam tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, Semoga Allah akan membangkitkanmu ke tempat yang terpuji. Bukan semoga, tapi pasti Allah akan

Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, maka pasti Allah akan mengangkatmu ke derajat yang sangat tinggi, dunia sampai ke akhirat nanti. Apalagi bagi para penuntut ilmu, jangan lepaskan tahajud dari kegiatan harian kita. Bangun malam, kemudian dekatkan diri kita kepada Allah, minta ampunan, berdoa untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita, Allah kabulkan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa bangun malam? Ada adab-adab ketika bertahajud. Pertama, sebelum tidur niatkan untuk tahajud nanti malam. Kalau toh ternyata kebablasan, benar-benar tidak bangun sampai subuh, itu sedekah dari Allah. Niat tahajudnya sudah dapat, sudah ditulis. Karena kalau seorang berniat untuk melakukan kebaikan, sudah ditulis. Hadis dari Abu Darda radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata firashahu wa huwa yanwi ay yaquma yusalli min al-lail faghalabathu 'ayna hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqah 'alaihi min rabbih. Siapa orang yang mendatangi tempat tidurnya, lalu dia berniat bangun malam untuk sholat tahajud, tapi ternyata terkalahkan oleh kedua matanya, ngantuknya itu gak ketahankan sampai bablas sampai subuh. Telilir lilir acan, tidak bangun walaupun sekejap. Maka dicatatkan bagi dia apa yang sudah dia niatkan, dan tidurnya yang kebablasan sampai subuh adalah sedekah dari Allah Azza wa Jalla. Hadis itu riwayat Imam An-Nasa'i dan Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis dalam kitab Sahih Sunan An-Nasa'i. Jadi pertama, sebelum tidur niatkan untuk bangun malam. Kedua, setelah kita bangun, kita disunnahkan untuk siwak terlebih dahulu, kemudian berwudu, baru setelah itu sholat. Dan ada doa, ada zikir ketika bangunnya. Sebagaimana kata Hudzaifah, anna nabiyya sallallahu sallam kana idha qama litahajjudi minal layli yasusufahu bisiwaq. Nabi sallallahu apabila berdiri bangun untuk tahajud malam hari, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak, kemudian berdoa. Apa doanya? Hafalkan oleh kalian. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasul sallallahu idza kana idza istayqadha min al-lail qala la ilaha illa ant subhanaka allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak allahumma zidni ilma wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kata Aisyah, Nabi sallallahu apabila bangun tidur malam hari, beliau berkata, la ilaha illa anta, tahlil, subhanak, tasbih. Jadi la ilaha illa anta subhanaka. Terus berdoa, Allahumma astaghfiruka li dhanbi. Ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu atas dosaku.
وأسألك رحمة

0: rahmatak, aku pun meminta kepadamu rahmatmu. Pertama minta ampunan, kedua minta rahmat. Lalu Allahumma zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu, minta ilmu. Keempatnya, wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, jangan engkau sesatkan aku setelah engkau memberi hidayah kepadaku. Wa habli min ladunka rahmah, dan berikan kepadaku rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, tapi hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani kitab Dhaif Sunan Abu Daud. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia bangun di samping Rasul alaihissalatu wassalam. Satu tidur di rumah Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi pun bangun lalu bersiwak dan berwudu. Lalu beliau membaca surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, sampai akhir dari surah Ali Imran tersebut. Kemudian beliau salat 2 rakaat, kemudian beliau memanjangkan di kedua rakaat itu baik berdirinya, rukunya ataupun sujudnya. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketiga, disunnahkan setelah wudu membuka tahajudnya dengan dua rakaat yang enteng dan ringan. Maksud enteng ringan itu tidak terlalu panjang, pendek-pendek saja. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili liyusalli iftataha salatahu biraq'atain khafifatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun di malam hari untuk salat, beliau memulai salatnya dengan dua rakaat yang enteng, yang ringan. Hadis ini pun sahih riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tadi dari Aisyah, sekarang dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftati salatahu biraq'atain khafifatain." Apabila salah seorang di antara kalian bangun malam hari, maka hendaklah dia membuka salatnya dengan dua rakaat yang enteng, summa yusalli masna masna. Kemudian hendaklah dia melakukan salat dua rakaat dua rakaat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang kaifiat salat malam, beliau menyatakan masna masna. Dua-dua, maknanya yusallimu min kulli rak'atain la yazidu ala rak'atain. Beliau bersalam setiap dua rakaat dan tidak lebih dari dua rakaat. Inilah poin yang ketiga. Keempat, hendaklah melakukan tahajud di rumah. Kalau kalian di kamar asrama, bukan tidak boleh di masjid, boleh. Tapi untuk sholat sunat, lebih utama, lebih afdol dilakukan di rumah. Sebagaimana hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'alaikum bis-salati fi buyutikum fa inna khayra salatil mar'i fi baiti illa salatal maktubah. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat fardu. selain salah satu hikmahnya adalah supaya rumahnya berkah karena sholatnya, karena bacaan Qur'annya, karena ibadah, mengundang masuknya malaikat rahmat, mengusir keberadaan setan di rumah itu dengan bacaan di dalam sholatnya, dan seterusnya. Jadi lakukan sholat sunat apapun, termasuk rawatib, duha, lakukan di rumah. Kecuali yang tidak boleh dilakukan di rumah, harus di masjid, yaitu sholat apa? Tahiyatul masjid. Gak boleh di rumah. Saya mau tahiyatul masjid dah. Sebelum pergi ke masjid, sholat tahiyatul masjid di rumah. Itu bukan tahiyatul masjid, tahiyatul bait. Gak ada tapi istilah tahiyatul bait. Ya lakukan di masjid. Ulama ikhtilaf hukum sholat tahiyatul masjid, tapi jumhur ulama menyatakan sunnah. Ada yang mewajibkan? Ada. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan wajib. Tapi ini ikhtilaf para ulama. Jadi sholatlah, sholat sunnah termasuk juga tahajud, lakukan di rumahnya, karena itulah sebaik-baik sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat fardu. Ada tiga jenis sholat yang tidak boleh dilakukan di rumahnya, harus di masjid. Pertama, sholat fardu. Yang kedua, apa tadi? Sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, sebagian ulama menyatakan sholat syuruq. Karena Syekh Al-Utsaimin mengaitkan sholat syuruq dengan sholat berjamaah subuh di masjid. Siapa yang sholat berjamaah subuh dengan imam di masjid, lalu zikir sampai syuruq, setelah itu kemudian sholat dua rakaat, dia dapat pahala apa? Umrah secara sempurna di masjid. Terlepas dari ikhtilaf tentang istilah sholat syuruq itu sendiri. Ada yang menyatakan sholat syuruq, sholat qadat, ada yang menyatakan itu duha yang diawalkan. Wallahu a'lam bissawab. Poin berikutnya, bagi yang sudah punya pasangan sudah laku. Kalian semua belum pada laku ya. Gak apa-apa ditulis dulu, nanti kalau sudah laku amalkan. Wayam bagi ayu kido ahlah, hendaklah membangunkan pasangannya, istrinya, untuk tahajud. Kalau tidak mau bangun juga, ciprati wajahnya dengan air supaya bangun, supaya ngorejat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, rahimallahu rajulan qama bil lail fa shalla thumma iqadha imra'atahu fa shallat fain abad nadhaja anadhaha fi wajhiha alma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pasti merahmati seseorang. Rahimallah ini maknanya dua versi penafsiran. Pertama doa, semoga Allah merahmati. Makna kedua mimba bil ikhbar, ini informasi, Allah pasti merahmati. Merahmati siapa? Laki-laki yang bangun malam hari, lalu membangunkan istrinya, lalu sholat. Sholat tahajud. Kalau istrinya enggan bangun, dicipratkan air ke wajahnya. Gimana kalau ngambek? Lagi tidur, hayo dicipratin. Kalau istri dibangunkan untuk sholat malam ngambek, berarti salah pilih istri. yang kayak gitu dipilih. Warahimallahi imra'atan qamat min al-laili fasallat summa iqadat zawjaha fasalla fa in aba nadhahat fi wajhil ma. Semoga Allah juga pasti akan merahmati seorang wanita bangun malam hari, dia sholat, lalu dia bangunkan suaminya untuk sholat juga. Kalau suaminya tidak mau bangun, dicipratkan juga air ke wajahnya. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang kata Syekh Al-Albani hadisnya hasan sahih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ar-rajulu min al-lail wa ayqadha imra'atahu fa shalla ya raka'atayn kutiba min adh-dhakirin Allah katsira wadh-dhakirat. Bila seseorang bangun malam hari lalu dia bangunkan istrinya lalu bareng salat dua rakaat, maka dua-duanya dicatat sebagai orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah faqala ala tusallun, faqultu ya rasulullah innama anfusuna biyadillah fa idza syaa ayab'athana ba'athana. Fansarafa rasul sallam hina qultu lahu dhalik thumma sami'tu wa huwa mudabbirun yadribu fakhidahu wa yaqul wa kana al insanu akthara syai'in jadala. Ali suatu saat kata Ali, Nabi selesai suatu malam mengetok pintunya, pintu rumahnya dengan Fatimah, dibangunkan. Kata Nabi, apa kalian tidak sholat? Maksudnya sholat malam. Aku menjawab, ya Rasulullah, jiwa-jiwa kami berada di tangan Allah. Apabila Allah mau bangunkan kami, pasti dia bangunkan. Ini ngebantahnya. Maka Nabi SAW berpaling ketika aku mengatakan hal itu, sambil aku mendengar beliau pergi dan menepuk pahanya lalu berkata, wa kanal insanu aktsara syai'in jadal. Manusia itu memang paling banyak membantah. Sudah gitu aja. Jadi kalau kelak kalian punya pasangan, bangunkan istri untuk sholat tahajud. Dan itu rahmat Allah akan turun. Ya. Apabila bangun tapi masih terkantuk-kantuk, sudah gosok gigi, sudah wudhu, masih juga ngantuk, jangan paksakan sholat. Dalam keadaan ngantuk, nanti ketika sholat, apa bahasa Indonesia-nya? Bahasa Sundanya ngalenyap. Ngalenyap itu tidur sedikit gitu. Hilang sudah ingatannya, kesadarannya. Bisa jadi dia salah berucap, salah membaca ayat, atau yang sejenisnya. Maka hendaklah tidur sampai ngantuknya hilang. Sampai bangun harus jam 1. Langsung gosok gigi, langsung wudu, lalu sholat. Tapi terkantuk-kantuk sampai nelonjong dalam sholat, maka tidur. Nanti bangun lagi jam 3 setelah kantuknya hilang. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum fi shalah falyarqud hatta yadhhab anhu an-naum. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, la'allahu yadhhabu yastaghfiru yasubbu nafsah." Apabila salah seorang di antara kalian ngantuk ketika salat, Hendaklah tidur sampai ngantuknya hilang. Karena salah seorang di antara kalian kalau sholat dalam keadaan ngantuk, mungkin dia akan berjalan dalam sholatnya nelonjong, atau dia maksudnya istighfar lalu dia mencela dirinya sendiri. Maka kalau ngantuk berat, maka jangan lanjutkan sholat. Tidurlah sampai ngantuknya hilang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disunnahkan untuk menutup tahajudnya dengan witir, sholat witir. Jangan dibiarkan tahajud saja tanpa witir. Lebih baik witir saja tanpa tahajud daripada tahajud saja tanpa witir. Karena seutama-utama sholat malam adalah witir. Lebih bagus dua-duanya. Setelah tahajud ditutup dengan witir. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu akhir salatikum bil-laili witran." Jadikan akhir salat malam kalian itu witir. Dalam riwayat lain, "Akhiru salawatikum bil-laili witr." Witran, jadikan atau akhiri salat-salat malam kalian itu dengan witir. Jadi tutup tahajud ini dengan sholat witir. Jangan dibiarkan tahajud tanpa witir. Tidak dosa, cuma begitulah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah tahajud dilakukan secara berjamaah? Boleh. Kadang-kadang, tidak terus-terusan dan tidak dijadikan kebiasaan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seringnya melakukan sholat malam sendirian, kadang berjamaah. Bukan dengan istrinya, tapi ada umpamanya sahabat yang nginep di Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di istri yang menjadi kerabat bagi sahabat itu, menjadi mahram. Ibnu Abbas pernah, dan beberapa sahabat lain. Jadi Nabi bangun, lalu Ibnu Abbas itu bangun juga. Nabi sholat, Ibnu Abbas berdiri di sebelah kirinya. Kata Ibnu Abbas, "Fa akhadha bi ra'si wa qamani an yamini." Beliau kemudian memegang kepalaku dan menggeser aku ke sebelah kanannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menolak Ibnu Abbas ikut salat berjamaah pada waktu salat malam. Dibolehkan sekali-sekali tanpa dirutinkan, tanpa dijadikan sebagai kebiasaan. Kalau umpamanya kita malas atau ngantuk atau lelah, lakukan tetap semampunya walaupun sambil duduk. Walaupun kita mampu berdiri tuh, tapi lalungse atau malas, kemudian silakan sholat sambil duduk. Tapi kalau sambil duduk, pahalanya separoh dibanding sambil berdiri. Ini hanya khusus berlaku bagi sholat sunat. Mampu berdiri tapi boleh duduk. Adapun kalau sholat fardu, kalau mampu berdiri gak boleh duduk. Hadis dari Imran radhiyallahu anhu menyatakan, "Man sholla qa'iman fahuwa afdol, wa man sholla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im." Siapa orang yang sholat sambil berdiri itu afdol, dan siapa orang yang sholat sambil duduk, maka baginya setengah dari pahala orang yang sholat berdiri. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kalau umpama kita biasa tahajud, Suatu saat ada uzur, mungkin sakit, mungkin safar. Ketika safar gak bisa tahajud. Kalau terbiasa maka pahala tahajudnya tetap dapat walaupun kita tahajud. Walaupun kita tidak tahajud, pahala tahajudnya tetap dapat karena ada uzur. Nabi SAW bersabda, apabila seorang hamba sakit atau safar, akan dicatat baginya seluruh ibadah yang biasa dia lakukan ketika mukim dan sehat. Ketika mukim dan sehat, kita selalu sholat berjamaah di awal waktu bersama imam di masjid. Kita selalu baca Quran odoj. Senin Kamis selalu kita saum, malam selalu kita tahajud. Suatu saat safar, semua itu tidak bisa dilakukan. Sholat berjamaah di masjid tidak, nggak ada masjid di jalan. Sholatnya sendirian. Terus tidak saum karena safar, malamnya tidak tahajud karena safar. Maka seluruh kebiasaan amalnya yang biasa dia lakukan dalam keadaan mukim dan sehat, maka tetap dicatat sebagai pahala. Karena itu biasakan melakukan ibadah-ibadah rutin. Di saat ada uzur, pahala dari ibadah rutin itu tetap bakal diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah beberapa adab ketika tahajud. Terus bagaimana caranya atau kiat agar kita bisa menjaga tahajud, agar bangun malam lalu tahajud? Kalau bangun malamnya sih gampang, cukup pasang alarm saja pasti bangun malam. Masalahnya setelah bangun malam itu tahajud apa tidur lagi, itu tuh. Apalagi kalau yang sudah sepuh punya umpamanya 40 tahun ke atas, punya diabetes, malam pasti bangun berkali-kali itu. Ini saya titip kepada kalian mumpung masih muda ya. Jangan nabung penyakit yang akan dipanen setelah tua. Dengan dalam bentuk gimana? Jangan mager, jangan PW, jangan banyak rebahan. Itu mengundang penyakit. Jaga jangan sampai badan kalian kegemukan, obesitas. Nanti muda-muda baru usia 30 tahun atau kurang, itu nanti sudah gemrot kena diabetes. Satu periode gendut sampai di atas 90, itu nanti bakal melahirkan banyak penyakit. Baru terasanya itu di atas 40 tahun. Jaga pola makan, banyak bergerak. Olahraga kayak geraknya kalau bisa bergerak yang bermanfaat, ngepel, nyuci ya, nyapu, berkebun dan seterusnya, bergerak. Karena memang tubuh kita oleh Allah disetting untuk banyak bergerak. Kalau sudah kena diabetes, malam itu bisa 10 kali bangun. Bukan untuk tahajud, untuk beser, pipis, BAK, ke WC. Kalau enggak bisa ngompol di kasur. Baru bangun, terkencing sudah, tidur lagi. Belum sejam, bangun lagi. Belum sejam, belum bangun lagi. Itu kalau sudah kena diabetes bisa begitu. Tersiksa. Nah mumpung, saya yakin kalau usia kalian belum terkena itu beser ya. Mumpung belum itu, jaga kesehatan, jangan sampai menabung penyakit sekarang ditabung, dipamenennya itu nanti setelah usia 40 tahun ke atas. Baru terasa banyak keluhan, ada sumbatan yang menyebabkan nafas kita pendek, stamina kita payah, kencing terus-terusan, darah tinggi, liur, vertigo, macam-macam banyak keluhan. Dan biaya yang keluar bisa puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta. Kalau sudah terkena jantung, dipasang ring itu satu ringnya bisa 100 juta. Leheng ada uangnya, leheng itu apa? Agak mending ada uangnya. Kalau enggak ada juga sayang atau 100 juta untuk pasang ring. Mahal kesehatan, jaga sejak sekarang. Pola makan, pola hidup, pola gerak, jangan sampai sembrono sejak sekarang. Sekarang belum terasa, tapi nanti sudah tua. Tapi kalau seorang dijaga, sampai 80 tahun pun tetap fresh, seger, insya Allah. Ya. Nah, bagaimana kiat agar kita bisa bangun malam plus tahajud? Pertama, ma'rifatu fadli qiyamil lail wa manzilati ahlihi. Pertama, mengetahui keutamaan sholat malam dan kedudukan para pelaku sholat malam. Setelah mengetahui sholat malam itu luar biasa hebatnya, kita kabita, tertarik, teriming-iming, terdorong untuk melakukan sholat malam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lis-sayiat wa manhatun lil-ithm." Hendaklah kalian melakukan qiyamul lail, karena ini kebiasaan orang-orang soleh terdahulu sebelum kalian. Qiyamul lail adalah pendekatan diri kepada Allah, penghapus kesalahan, pencegah dosa. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, "Lam ajid minal ibadati syai'an asyadda minas sholati fi jawfil lail." Aku tidak pernah menemukan satu jenis ibadah pun yang lebih berat daripada sholat di malam hari, tahajud. Fakilalah, ada orang yang bertanya, "Mabalul mujtahidina ahsanan nas wujuhan?" Kenapa ahli tahajud itu orang yang paling baik wajahnya, paling cerah? Berkata Imam Hasan Al-Basri, "Annahum khalau birrahman falbasahum min nuri." Karena ahli tahajud orang yang suka berkhalwat dengan Allah, berdua-dua dengan Allah, dialog berdua, Allah berikan cahaya pada wajahnya. Jadi yang pertama adalah mengetahui keutamaan sholat malam biar kita kabita. Kedua, berupayalah untuk tidur lebih awal. Jangan begadang. Itu yang menyebabkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakruhkan tidur sebelum isya dan ngobrol seusai isya. Selesai isya ngobrol anteng tiba-tiba tengah malam aja. Kadang-kadang sudah ngantuk pun karena seru dipaksa-paksakan untuk tetap ngobrol. Apa akibatnya? Tidur terlambat, pas mau bangun tengah sepertiga akhir malam, bangun mau bangun tapi tubuh tidak menopang. Tubuhnya lelah ngantuk. Akhirnya tahajud mas sunnah, bablas lagi, tidur lagi. Karena itu, maka hendaklah tidur sesegera mungkin seusai isya. Kecuali kalau pada isya itu, berbicaranya itu ngaji, membahas ilmu, enggak masalah. Murojaah Al-Quran, enggak masalah. Tapi maksimal jam 9 usahakan sudah tidur, ya. Ini yang kedua. Ketiga, al-hirsu ala adabin naum. Perhatikan, bersungguh-sungguhlah dalam perhatikan adab-adab tidur. Dengan cara Sebelum tidur wudu dulu, lalu sholat dua rakaat syukrul wudu. Lalu baca doa atau zikir sebelum tidur. Baca ayat-ayat yang disunnahkan untuk dibaca sebelum tidur. Gimana tentang membaca surah Al-Mulk menjelang tidur, konon bisa menyelamatkan dari azab kubur? Ya, boleh baca. Secara keseluruhan para ulama menyatakan hadis itu hasan, gitu aja. Baca surah Al-Mulk, surah yang ke-67 sebelum tidur. Kecuali kalau di tengah-tengah kita sudah tek, nggak ingat, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Maka mengakhiri aktivitas hari itu dengan zikir dan doa berarti mengakhiri hari tersebut dengan kebaikan. Tadi awal hari kita buka dengan kebaikan, dengan doa, dengan baca Quran, dengan wudhu, dengan sholat. Diakhiri dengan zikir dan baca Al-Quran. Dengan kata lain, mengawali tidur malam itu dengan zikir, doa, dan baca Al-Quran. Nanti pas bangun juga mengakhiri tidurnya itu dengan zikir dan doa juga. Maka ini merupakan kebiasaan yang amat sangat baik. Itu yang ketiga. Keempat, Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, beliau menjelaskan salah satu di antara sebab yang menunjang bisa tidur malam adalah alla yakthurul akal. Jangan RW 06. Tahu RW 06? Rewog ketika makan. Jangan gembul. Jangan terlalu banyak makan. Dan wa alla yut'iba nafsahu bin nahari bil a'mali syaqah. Jangan terlalu lelah melakukan banyak aktivitas di siang hari dengan aktivitas yang berat. Wa alla yatrukal qailulah bin nahar. Jangan tinggalkan qailulah di siang hari. Apa qailulah? Tidur siang. Wa ayyastanibal arzaq au auzar, dan jauhi selama siang dosa-dosa, maksiat. Karena berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, harramat qiyamul lail, harramat qiyamal lail 5 ashhur bi dhanbin adnabtuhu. Harramtu qiyamal lail 5 ashhur bi dhanbin adnabtuhu. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, aku terhalang qiyamul lail selama 5 bulan karena dosa, satu dosa yang aku lakukan. Bayangkan, satu dosa menyebabkan dia berat untuk bangun malam. Sampai satu dosa itu 5 bulan dia terhalang, tidak tahajud. Jadi kalau suatu saat kita umpamanya tahajud, suatu saat bangun malam berat. Bangun mah bangun, tapi malas. Sunnah ini enggak juga, enggak apa-apa. Itu kemungkinan besar karena dosa yang pernah dilakukannya siang tadi. Mungkin. Jadi, jauhi. Jadi, beberapa hal resep dari Imam Ibnu Qudamah. Pertama, jangan RW 06. Apa artinya? Rewog. Apa rewog teh? Gembul. Apa gembul teh? Banyak makan. Kedua, jangan beraktivitas terlalu berat di siang hari. Ketiga, jangan tinggalkan qailulah. Apa qailulah? Tidur siang. Keempat, jauhi dosa-dosa. Dosa ini memperberat jiwa kita untuk melakukan ibadah. Termasuk wa minha salamatul qalbi lil muslimin wa khalwuhu minal bida wa iraduhu an fuduli dunya. Selamatnya hati dari membenci, dengki, iri kepada sama muslim. Jangan ada kebencian, kedengkian. Kosongnya jiwa dari kebid'ahan, syubhat dan syahwat. Berpaling dari aktivitas dunia yang mubah secara berlebih-lebihan. Ngobrol-ngobrol gini hukumnya mubah asal tidak ada dosa. Tapi kalau seharian ngobrol terus, kongkow, hang out, ngumpul-ngumpul, senang ya senang, mubah-mubah selama omongannya tidak ada yang menyimpang. Tapi berlebih-lebihan dalam hal itu bisa menghalangi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna fil laili lasa'atan la yuafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu wa dhalika kullul lailah." Sesungguhnya di malam hari ada satu waktu, tidaklah seorang muslim bertepatan dengan waktu itu meminta kebaikan dunia akhirat kepada Allah kecuali Allah akan berikan apa yang dia minta, dan itu ada setiap malam. Cuma kita tidak tahu malam tersebut jam berapa, waktu tersebut. Supaya apa? Kita mencari waktu tersebut di sepanjang mungkin waktu malam. Kalau umpah ditetapkan jam 2, kita hanya bangun jam 2 lalu berdoa, setelah itu tidur lagi. Bisa begitu. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa orang yang terbiasa bangun malam, dia akan merasakan manisnya iman, jangan sampai dia meninggalkannya. Pertahankan. Saya yakin kalau umpamanya seperti kalian, umpamanya sudah beberapa juz hafal Al-Quran, sholat malam itu bakal nikmat loh. Dan itu saling mendukung untuk banyak memurojaah dan menambah hafalan. Ini ada surat baru yang baru dihafal. Saya ingin segera baca ini dalam tahajud. Akhirnya saat malam itu saat yang dinanti-nanti. Begitu bangun biar seger ya, selain gosok gigi, mandi biar seger, fresh. Saraf-saraf kita fresh lagi gitu. Tidak ngantuk, tidak loyo, tidak lelah, fresh gitu. Kalau bisa jangan dengan air panas, air dingin aja biar fresh. Nah lalu tahajud, baca surat yang baru kita hafal. Mungkin ada sedikit dua sedikit salah atau lupa, sebelumnya murojaah dulu. Udah. Beres sedua rakaat salam, lihat lagi apa surat apa yang akan dibaca di rakaat berikutnya. Lihat, bisi salah, bisi lupa. Dan itu dengan penghayatan, nikmat enak. Makin banyak hafalan, makin panjang sholat, makin nikmat, makin terhayati. Dan ini perlu ditunjang dengan fisik. Kadang kalau fisik gak kuat, jiwa kuat, baru umpamanya beberapa menit, 20 menit, setengah jam, ini mah jiwa masih kuat tapi badan sudah lesu. Kadang-kadang tidak sinkron. Di sini perlunya kita memperkuat kondisi badan. Kalau kita melakukan olahraga agar badan sehat, dalam rangka menopang ibadah, diniatkan untuk itu, olahraganya bisa menjadi ibadah. Kenapa kamu rajin lari? Kenapa kamu rajin nge-gym? Saya harus kuat agar tahajud bisa 2 jam. Agar bisa sesering mungkin kita saum. Agar kalau baca Al-Quran, odoji itu tidak ngantuk, tidak cangkel, tidak singsiremen. Agar kalau ke pengajian kayak begini, pinggang saya kuat, tidak panas gitu. Konsentrasi full, tidak ngantuk gitu. Dan itu perlu ditunjang dengan kondisi fisik yang prima. Tapi kalau umpan jarang gerak, banyak sumbatan, gula, kadar gula naik, itu baru 5 menit sudah lobet matanya. Konsentrasi sudah buyar. Baru takbir Allahu Akbar, baru iftitah Fatihah, baru surat pendek, sudah lesu. Karena kondisi fisik yang tidak mendukung. Jadi dua-duanya ditopang. Fisiknya diperkuat, psihisnya, jiwanya juga diperkuat dengan ilmu, dengan doa, dengan ibadah, dengan zikir, dengan amal-amal soleh yang lainnya. Ya. Apabila seseorang sudah terbiasa tahajud lalu berhenti meninggalkan tahajud, itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW dan dikritik oleh beliau. Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma menyatakan, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Hei Abdullah, jangan kamu seperti si fulan tuh. Dulu dia rajin tahajud, sekarang sudah enggak. Sudah ditinggalkan lagi. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Lalu Nabi SAW ketika ada diceritakan orang yang tidur sampai subuh, tidak bangun malam. Subuhnya enggak kesiangan. Apa kata beliau? Dzakara julun bala syaitan fi udhunai au qala fi udhunaihi. Itu adalah orang yang telinganya itu dikencingi oleh setan. Dalam riwayatnya dua telinganya itu dikencingi oleh setan. Belagunya setan. Kencing ke telinga kita. Tandanya adalah dia bablas sampai subuh. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Dan setan berupaya agar orang tidak bangun malam. Berkata Nabi SAW, yaqidus syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Idha huwa nam, thalatha uqad. Yadribu kulla uqdatin alaika laylun tawil farqud. Setan mengikat di tengkuk orang yang akan tidur apabila dia tidur dengan tiga ikatan. Setiap satu ikatan dibisikan, malammu panjang. Yang nyenyak aja tidurnya. Tiga-tiganya begitu. Fa in istaqadha fa dzakara Allah taala in halat uqdah. Kalau orang itu bangun lalu berzikir kepada Allah, maka putuslah ikatan yang pertama. Zikir. Tahu zikirnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ta'ara bil lail. Siapa orang yang terjaga pada malam hari? Lalu berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Terus Allahumma gfir li dhambi. Terus dia berdoa. Siapa yang begitu, maka dosanya diampuni, doanya dikabulkan, dan bila dia sholat, sholatnya akan diterima. Doanya, zikirnya kan familiar ya, hanya tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Lalu Allahummaghfir li dzambi. Terus doa yang lain-lain silakan. Itu doanya. Siapa yang bangun malam terus berzikir dengan tadi, maka putus tali pertama. Fa in tawaddha in halat uqdah, kalau lalu dia berwudu, putus ikatan yang kedua. Wa in shalla in halat uqdah, kalau dia salat, putus tiga-tiganya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka besoknya dia semangat, jiwanya itu tenang tentram. Wa illa asbaha khabithan nafs kaslan, kalau tidak begitu dia besoknya akan menjadi pemalas, hatinya sumpek. Jadi itu yang menjadi penyebab kenapa pas bangun malam sangat berat untuk tahajud, karena diikat oleh setan. Karena itulah maka kita diberi antinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir, wudu, salat. Dalam riwayat lain, setan akan lari terkencing-kencing sambil menyatakan inni akhafullah, aku pun takut kepada Allah. Inilah beberapa kiat agar kita bisa bangun malam untuk tahajud ya. Cukup sampai di sini aja. Insyaallah nanti kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau ada yang mau ngacung, ikhwan boleh. Bismillah. Afan Ustaz, apakah main game? Scroll medsos sampai begadang tengah malam termasuk yang dimakruhkan. Haram, bukan makruh. Dan kalau dilakukan setiap hari menjadi haram. Enggak setiap hari. Itu merusak loh. Emang santri di sini boleh pegang HP gitu? Enggak, terus kenapa ada pertanyaan ini? Hah? Dari luar? Ikhwan? Ikhwan buka HP-nya, lihat kalau ada aplikasi game, hapus. Itu menggoda loh. Hapus. Itu asik, iseng. Iseng teh 4 jam gitu. Habis waktu, rusak otak, rusak mata, rusak muruah kita. Ya. Apalagi sampai malam, nunggu ngantuk, sudah agak ngantuk nih main game. Seru. Apa yang terjadi? Yang tadi agak ngantuk hilang ngantuknya. Lihat jam 9, setengah jam aja. Lihat setengah 11, sampai jam 11 lumayan. Jam setengah 1, belum ngantuk juga. Sampai 12. Itu godaan setan, jebakan setan. Jangan membiasakan main game. Kedua, scroll medsos. Setiap orang sekarang punya medsos, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada apa lagi? Reels. Saya punya semuanya itu. TikTok saya punya. IG punya, Facebook punya. Tapi untuk apa? Itu untuk share kajian. Live. Sekarang ini live. Di TikTok saya ada, di Instagram ada, di Facebook ada, di YouTube ada banyak viewersnya gitu, para penontonnya. Dan itu jadi media dakwah. Boleh. Medsos, hukum asalnya mubah saja. Bisa ibadah? Bisa. Kalau dijadikan alat ibadah. Menyebar kajian, kebaikan, Al-Quran, hadis, fatwa para ulama, bagus. Bisa haram kalau yang di-share-nya sesuatu yang haram. Nge-share aurat, nge-share kebid'ahan, nge-share hal-hal yang buruk, dipakai media untuk mencaci maki, membuli, menghina orang lain, mengungkapkan ujaran kebencian kepada orang lewat media sosial, orangnya ngumpet, gak diketahui, bebas. Itu dosa. Dan dosanya bisa jariah oleh orang nanti di reshare, dibagi lagi, disebar lagi. Kitanya mungkin sudah menghapus, tapi sudah keburu di-share oleh banyak orang ke banyak orang. Bisa jariah ya dosanya. Kalau toh mau menjelang tidur, setel aja YouTube atau apa saja aplikasi Quran, dengerin. Nah itu insya Allah jadi ibadah. Apakah ada tuntunannya untuk membaca doa? Doa tawasul apa ini? membaca doa setelah doa Bang Macakan. Apa?
1: Apakah ada tuntunannya untuk membaca doa kafaratul majlis setelah selesai baca Al-Quran?
0: Adakah tuntunannya membaca doa kafaratul majlis? Subhanakallahumma bihamdika setelah baca Al-Quran. Ya ada. Sebenarnya itu tuntut hadisnya kafaratul majlis itu bagi orang yang baca Al-Quran. Bukan sadaqallahul azim. Kalau sadaqallahul azim tidak ada tuntunannya. Tapi kan Allah menyatakan wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Wa tammat kalimatu rabbika adlan wa sidqa. Setelah sempurna kalimat Allah dengan adil dan benar. Iya, itunya tidak diragukan, sebenar-benar ucapan adalah firman Allah. Tapi yang jadi masalah, apakah setelah baca Quran disunahkan membaca sadaqallahul azim? Itu yang jadi masalah, bukan kalau enggak baca sadaqallahul azim bertentangan dengan ayat bahwa kalimat Allah itu yang terbenar. Itunya enggak diragukan, sebenar-benar kalam Allah. Iya, tapi membaca sadaqallahul azim seusai membaca Al-Qur'an itu perkara agama, bukan perkara dunia. Perkara agama harus ada dalil. Ada orang bodoh, mana dalilnya bahwa perkara agama harus ada dalil? Itu orang harus belajar lagi usul fiqih gitu. Mungkin enggak paham usul fiqih. Al aslu fil ibadati at-tahrim. Mana itu dalilnya bahwa ibadah itu pada asalnya haram? Enggak perlu dijawab, orang itu enggak akan nyambung. Dia harus suruh belajar ilmu usul fiqh. Kenapa para ulama melahirkan kaidah al aslu fil ibadati at-tahrim, al aslu fil asyai al ibaha? Itu lahir dari banyak ayat dan hadis, lalu lahir kaidah itu. Para ulama yang bikin, bukan kita. Itu dari ayat dan hadis, penjabaran dari ayat dan hadis. Lalu ada orang menyatakan, mana dalilnya kalau perkara agama harus ada perintah, kalau perkara dunia harus ada larangan, mana dalil? Itu enggak perlu ditanggapi, itu enggak akan nyambung gitu ya. Suruh dia belajar usul fikih dulu baru paham dia. Jadi mana tadi? Gitu lah pokoknya. Bagaimana jika seorang membangunkan temannya dengan cipratan air? Bagus, asal tidak jahil ya. Benar-benar berdasarkan ta'awun al-birri wa taqwa. Jangan dicipratkan dulu, bangun-bangun tahajud. Bagus, gak apa-apa. Tapi kalau umpamanya jahil, bukan membangunkan dulu, ambil seember, pur. Itu mah jahil. Bangun gak orang itu? Ya pasti bangun lah dibanjur seember mah ya. Kalau niat benar gak perlu diciprati air dulu. Bangunkan dulu. Ini fa'in aba. Kalau gak mau bangun baru ciprati. Tapi kalau sudah ciprati gak mau, ya sudah biarkan. Karena ilzamun nas ala nawafil ya juz. Memaksa orang untuk melaksanakan amal sunnah gak boleh. Seolah-olah itu wajib. Allah dan Rasul aja tidak mewajibkan, tidak memberikan sanksi bagi yang meninggalkan yang sunnah. Kalau kita memberi sanksi, umpamanya enggak boleh. Tapi sekedar bangunkan saya, dibangunkan. Setelah dibangunkan enggak bangun, cipratkan dengan air, boleh. Tapi kalau langsung bangun satu gayung, ya jangan. Itu jahil, bukan sekedar ingin membangunkan karena landasan kasih sayang ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya lihat antum semua capek ya. Cukup sampai di sini, sekarang istirahat menjelang sholat maghrib nanti. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan berjumpa lagi. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: aplikasi Tarbiyah Sunnah. Ikhwatul Iman azanillahu wa iyyakum, kami informasikan bahwa insya Allah di pagi Kamis pagi besok pukul 9.00 waktu Indonesia Barat bertepatan dengan 22 Syafar 1448 Hijriah atau 6 Agustus 2026. Insya Allah akan kembali hadir kajian Islam ilmiah khusus muslimah, benteng wanita muslimah dalam menghadapi gelombang fitnah, dalam pembahasan tema mengapa muslimah harus berdakwah. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Haidar Asundawi Hafizahullahu Ta'ala. Ikhwatiman azanillahu ayyakum, kajian tersebut akan dilaksanakan di Masjid Agung Al-Ukhuwah, Jalan Wastu Kencana nomor 27, Kota Bandung. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di Gedung Tarbiyah Sunnah Media, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, juga di Masjid Jami Al-Islam, Mahad Al-Islam, Kabupaten Bandung, di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Mohon pamit, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum Allah kama yarzuqu at-tayr yaghdhu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung pada Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati dan sekalanya yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahimanallah wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya apapun yang dia perlukan. Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insyaallah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lak.
6: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong, walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong, walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga: mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah, mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga, ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar, dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar.
10: Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
11: Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf. Dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudzakarah, diskusi ya. Bagus apa tidak mudzakarah dan halaqah? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin hari Ahad pekan yang lalu ya, tentang halaqah Al-Qur'an, baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai dai-nya atau ustadznya ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat. Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu. Nah, kalau ada kesalahan, koreksi, keliru. Ya, dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan, yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman. Ya, yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya. Tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya. Ya, itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum melurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang. Taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon dai, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala berkata, "Al-burghus fi ardina satastansyir." Al-burghus fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghus itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pinter salto, pinter parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengkah halu heulanya. Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki. Begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya. Termasuk para ulama besar ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz. Ketika dia sudah menjadi ustaz, ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan. Ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca materi itu. Mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah. Kak, maaf. Menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh gitu ya. Nah seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu a'lam.
12: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini dia berada di AM. Dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan dari para dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar. Dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum.

0: sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Enggak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rezekinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nang endi cicak? Sedangkan kita ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah? Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berasnya mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lo annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale bener. Tawakale apa? Bener. Laruziktum kama yurzakut tayir. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk? Pahal. Mangkat. Nek sore? Bali. Tagdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong. Pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja pahal. Cuman tidak terlalu pusing. Enggak pernah kita melihat anak manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Ya, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawa ini apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji? Ngaji. Mangsane turu? Turu. Ya. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep nglembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungannya adalah bahwasannya sholat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk sholat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya? Allah mengatakan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam, azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat senin, apa puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah, ya. Merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhul Islam azakumullah wa iyakum. Betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhul Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna tuburu kulli sholatin antaqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap, di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku. Ya, untuk senantiasa mengingat dirimu, ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan. Ya, di dalam ibadah-ibadah kita. Di dalam sholat kita, puasa kita. Demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
4: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anil nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatuk." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min 'ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, "Aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga." Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak, ibu, saudara-saudari, "Fa'idha ro'al jannata wa bahjata." Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. "Summa sakata masya Allahu an yaskut." Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khair." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah, Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah, Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, "Fa idza balagha babaha," ketika sampai ke depan pintu surga, "ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was surur." Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, Masya Allah, aniskut. Dia diam lama. Terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, Ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, Wai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia. Ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku. Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta. Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taja'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, Ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, Ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, La taja'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan. Yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli. Akhirnya kita malas mendirikan sholat. Terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada, wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadhalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga, orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai, wa mithlahu ma'ah, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat. Baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup. Walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat, beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma'allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat. Jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor. Mama, maafkan saya. Ummi, ampuni saya. Saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu aja, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat

0: Semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim. Dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya, di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat, enggak khusyuk sholat. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah Penguasa Semesta Alam. Ar-Rahmanirrahim. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut selaras, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan lah, tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan tiga kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga doa ruku, doa sujud dan seterusnya, maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah, dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz, wali kelas, anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam. Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam. Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga? Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkur maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak mati, tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya, wah, dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia. Sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pasti terjerumus ke dalam dosa 1-2 kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Qur'an disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Aw dhalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka wal'iyadzu billah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka wal'iyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya. Dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat salat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu an. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, "Siapa tadi yang berjalan sambil ruku?" "Saya ya Rasul." "Jangan kamu ulang." Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu, walaupun jangankan Fatihah, surat juga enggak kebagian, hanya kebagian rukunya saja, tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan, ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita, nahwu dan sharaf mudah. Pembelajaran yang kita fokuskan untuk kita bisa membaca kitab ini tanpa harakat insyaallah. Dan kita pada malam hari ini memasuki pertemuan yang ke-11, dan ini menjadi pamungkas ya dari pembahasan mengapa isim itu dikasroh. Ya. Apa alasannya kita dapati isim itu kata benda
7: kata sifat atau kata keterangan itu diharokati kasroh atau yang menggantikan kasroh. Sebelum kita memasuki ya, pembahasan tawabi yang keempat yaitu badal, ya insya Allah kita murojaah dulu pertemuan yang kemarin, pertemuan ke-10 ya, masih seputar tawabi juga ya. Yang pertama, tawabi ada 4 macam ini untuk kita ingat-ingat selalu. Tawabi itu pengikut isim yang sebelumnya ya, khususnya di sini mengikuti i'rab ya, mengikuti harokatnya nanti ya, menjadi sebab harokatnya. Kalau ya dia ya ini marfu yang itu diharokati dengan dhammah, maka ikut marfu juga tawabi ini. Kalau yang diikuti mansub diharokati fathah, maka ikut mansub juga. Nah, kita bahasanya tentang isim majrur, ketika tawabi mengikuti isim yang majrur yang diharokati dengan kasroh, maka ikut majrur juga ya. Dan tawabi ada 4 macam. Yang pertama na'at, yang kedua atof, ketiga taukid, yang keempat badal. Ini pembahasan kita malam hari ini insyaallah seputar badal. Nah, yang kedua yang kita bahas kemarin yaitu atof. Apa itu atof ya? Bahasa Arabnya atofun, yaitu isim yang mengikuti i'rab sebelumnya yang terhubung dengan huruf atof. Dia mengikuti isim sebelumnya terhubung dengan huruf atof. Nah, yang ketiga, isim setelah huruf atof disebut ma'tuf. Ini atof itu sendiri, atof atau ma'tuf. Dan yang sebelumnya yang diikuti disebut dengan ma'tuf alaih. Ya, ini mudah ya, karena tinggal kita menghafal huruf-huruf atof. Ya. Lihat di contoh, marartu bi Zaidin wa Aliin. Saya melewati Zaid dan Ali. Ya, saya melewati Zaid atau berpapasan dengan Zaid dan Ali. Ya, di sini Zaidin dia kasroh karena majrur. Kenapa majrur? Karena didahului oleh huruf jar yaitu huruf bi, huruf ba ini. Bi Zaidin. Nah, setelah Zaidin ada huruf atof yaitu waw. Yang artinya dan. Ya, Ali di sini ma'tuf ya. Ma'tuf kepada Zaid ya. Zaid ma'tuf alaih. Ya. Jadi kenapa Aliyin di kasroh? Karena majrur. Kenapa majrur? Karena mengikuti isim sebelumnya yang majrur yaitu Zaidin. Ya. Jadi kalau sudah ada huruf atof, maka setelah huruf atof ini mengikuti sebelum huruf atof tersebut. Nah, yang keempat, macam-macam huruf atof apa saja? Atof ini bahasa kita kata penghubung gitu ya. Nah, yaitu yang pertama waw, al-waw. Ya, wa ini artinya dan. Ya, ini dibacanya wa dengan fathah. Kemudian fa ya, yang diterjemahkan dengan maka atau lalu. Dia untuk menunjukkan urutan dan langsung, tidak ada selang waktu, tidak diselingi yang lain. Kalau wa tidak menunjukkan urutan, jadi ya saya melewati Zaid dan Ali tidak menunjukkan urutan. Ja'a Zaidun wa Aliyun, datang Zaid dan Ali, tidak menunjukkan Zaid itu datang lebih dahulu ya, bisa jadi Ali lebih dahulu. Kita hanya mengumpulkan saja, datang Zaid dan Ali misalnya ya. Ja'a Zaidun wa Aliyun. Fa untuk tertib ya dan langsung gitu ya. Kalau summa ini untuk urutan tertib, tapi tidak mesti langsung ya, mungkin diselingi yang lain. Misalnya kita katakan ja'a Zaidun summa Aliyun. Ya, datang Zaid kemudian Ali. Memang Zaid dulu yang datang, baru Ali, tapi mungkin jaraknya cukup lama atau di antara Zaid dan Ali itu ada orang-orang yang datang juga diselingi oleh orang lain ya. Jadi hanya menunjukkan urutan tapi tidak langsung. Itu jaa Zaidun summa Aliun. Kita biasa terjemahkan kemudian. Ya, kadang-kadang ya lalu juga, lalu kemudian seperti itu. Selanjutnya, nah. Hatta ya ini untuk klimaks ya. Ya, ini akaltu samakata hatta ra'saha. Ya. Saya makan ikan ya. Sampai kepalanya pun saya makan. Jadi kalau hatta huruf atof, ya setelah hatta itu masuk hukum dari ucapan sebelumnya. Ini bedanya dengan hatta huruf jar. Kalau hatta huruf jar setelahnya jelas kasroh. Ya, akal tusa makata ini hatta ro'siha. Nah, bedanya apa dengan hatta ro'saha? Hatta ro'saha, ya, ro'sa mengikuti sebelumnya. Akal tusama kata ikut fathah karena huruf atof. Kalau hatta ro'siha berarti hattanya huruf jar. Ya, bedanya apa? Kalau huruf jar kepalanya tidak dimakan. Ya, jadi batasnya intiha al-ghayah, intiha al-ghayah, batas ini puncaknya. Akal tusama kata hatta ro'siha, saya makan ikan ya, sampai batas ya, kepalanya, kepalanya nggak dimakan. Tapi kalau huruf atof, ya kepalanya pun dimakan. Itu contohnya. Jadi setelah hatta itu masuk dalam hukum sebelum itu bedanya dengan huruf jar. Ya, kalau huruf jar tidak masuk. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya di surah Al-Qadr. Ya keselamatan ya di malam itu. Malam Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar. Jadi terbitnya fajar menjadi batas. Naam. Baik. Kemudian au bermakna atau. Ya. Ya, karena untuk apa pilihan ya boleh milih antara salah satunya atau bahkan kedua-duanya pun boleh saja dipilih gitu kan. Atau au itu menunjukkan keraguan. Keraguan-raguan, ya, ya, sering dalam hadis, ya, ketika rawi yang mengatakan au, itu menunjukkan keraguan-raguan dalam hafalannya. Nah, taib. Kemudian am ini untuk menentukan pilihan. Jadi salah satu saja. Nah, ini bedanya sama au. Ya, kalau am untuk menentukan pilihan, salah satu. Kemudian la nafi ya. Jaa Zaidun la Aliun, datang Zaid bukan Ali. Ya, jadi dia menafikan saja. Ya. Kemudian bal ya, ini bal ya, ini apa? Untuk membatalkan yang sebelumnya jaa Zaidun bal Aliun, datang Zaid. Ya, Ali yang datang. Jadi dia membatalkan apa yang sebelumnya. Lakin tetapi ya, bal bisa tetapi bisa bahkan gitu ya. Jadi tergantung konteksnya juga, tidak selalu untuk membatalkan hukum sebelumnya ya, bahkan tergantung menguatkan. Kemudian lakin ini tetapi lidrok ya, untuk mengoreksi ya, ya ini misalnya ma ja'a Zaidun lakin ibnuhu. Zaid tidak datang tetapi anaknya datang. Nah, jadi kalau lakin dia ya dalam kalimat negatif ya, kalimat negatif ma ja'a Zaidun lakin alin. Kalau bal dia bisa kalimat positif, bisa kalimat negatif. Kalau kalimatnya positif seperti jaa Zaidun bal Aliun, itu untuk membatalkan Zaid, yang datang itu Ali bukan Zaid. Ya. Kemudian kalau ma jaa Zaidun, ini untuk menafikan Ali apa Zaid datang, la ini bal Aliun tapi Ali yang datang. Ya, ini terkadang bal sama dengan lakin, tapi kalau lakin khusus kalimat negatif. Nah. Yang kelima Taukid yaitu isim yang ini taukid ya. Setelah ataf taukid. Ini tawabi yang ketiga. Taukid. Ya, taukid yaitu isim yang berfungsi menguatkan atau memberi penekanan pada isim yang dikuatkan untuk menghilangkan keraguan pendengar. Itu fungsinya kita memberikan taukid ya, penekanan. Ya, kalau bahasa kita taukidnya macam-macam. Ya, terkadang ya, ini beneran gitu kan. Beneran. Nah, itu kan untuk menguatkan supaya hilang keraguan dari pendengar. Nah, dalam bahasa Arab ada taukid. Nah, taukid ini termasuk tawabi, dia mengikuti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya marfu ya, dengan domah, ya, maka ikut domah juga, ikut marfu juga. Kalau sebelumnya yang ditaukidkan, yang dikuatkan itu mansub dengan fathah, ya, maka ikut mansub juga. Kalau yang dikuatkan dengan kasroh atau majrur, maka ikut majrur juga. Ya, ini taukid. Yang keenam, isim yang dikuatkan disebut mu'akkad. Mu'akkad artinya yang ditekankan, yang dikuatkan. Mu'akkad. Nah, jadi kalau atof ada ma'tuf alaih, ma'tuf alaih, diselingi huruf atof. Kalau taukid ada taukid itu sendiri yang menguatkan, ada mu'akkad yang dikuatkan. Kalau na'at, sifah, ya ada man'ut yang disifati atau mausuf gitu ya. Baik. Ya. Yang ketujuh, taukid mengikuti i'rab mu'akkadnya. Ini namanya tawabi ya. Taukid termasuk tawabi. Mengikuti yang ini i'rab yang dikuatkan. Apakah rafa, nasab atau jar. Ya, jadi rafa itu ditandai dengan dhammah ya. Asalnya nasab ditandai dengan fathah, jar ditandai dengan kasroh. Kemudian yang ke delapan, taukid ada dua macam. Yang pertama taukid lafzi, yang kedua taukid ma'nawi. Yang kesembilan, taukid lafzi yaitu taukid dengan pengulangan lafaznya atau sinonimnya. Misalnya ja'a zaidun zaidun. Dalam bahasa Arab ada seperti itu ya. Ja'a zaidun zaidun, diulang lafaz zaid, itu untuk taukid. Ya, datang zaid, zaid gitu kan. Nah, zaid yang kedua itu taukid. Karena sebelumnya atau yang dikuatkan itu marfu dengan dhammah, maka ikut dhammah juga. Ja'a zaidun zaidun. Ya, ja'a al-ustadzul ustadz, datang ustadz, ustadz. Nah, jadi untuk menguatkan ya. Taib, itu lafzi dengan pengulangan kata itu sendiri atau sinonimnya. Atau sinonimnya. Nah, kemudian ya ini taukid lafzi itu sendiri selain berlaku pada isim juga pada huruf, fi'il, dan jumlah. Ya. Jadi inna ma'al usri yusra, ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, jumlah yang kedua ini pengulangan ini mentaukid jumlah sebelumnya sama ya. Yang sebelumnya ada fa-nya, yang kedua tidak ada. Terkadang ada summa, tapi summa di sini ya, summa termasuk huruf atof kan, tapi kalau untuk taukid dalam jumlah ini ya dia ya ini tidak dianggap ya. Taukid apa atofnya tidak dianggap. Dia untuk mentaukid saja. Yang kita lihat taukidnya. Kalau ada pengulangan kalimat, ada summanya. Ya, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Ya, summanya tidak ya, di apa? Tidak dianggap ya. Intinya ada pengulangan lafaz di situ sebagai taukid. Nah. Baik. Kemudian yang ke-10, taukid ma'nawi. Yaitu taukid dengan menggunakan lafaz-lafaz taukid berikut ya, dan bersambung dengan dhamir ya, kata ganti yang sesuai dengan jumlah bilangan mu'akkadnya. Kalau mufrad dhamirnya mufrad, kalau ya ini musanna yang dua huma maka huma, kalau jamak maka dhamirnya jamak juga ya. Lafaz-lafaz taukid ma'nawi yaitu nafsun, ainun, kila, kilta, kulun, jami'un, ammatun. Ya, misalnya gimana? Ya, menguatkan dengan taukid ma'nawi. Ja'a Zaidun nafsuhu. Nah, di sini enggak usah kita terjemahkan dirinya. Ini karena taukid. Jadi datang Zaid, ya, datang Zaid, benar-benar datang Zaid. Datang ya, Zaid itu. Ya, jadi kuatkan Z-nya, nafsuhu. Nah. Ya, kadang-kadang kalau terjemah ya sendiri gitu ya. Ya. Tapi di sini fungsinya untuk menguatkan, untuk taukid. Ya. Atau ja'a Zaidun ainuhu. Ya, kadang-kadang ditambahkan dengan huruf ini jarbi, ini babi. Ja'a Zaidun binafsihi. Nah, ini bi-nya tambahan. Tetap nafsinya itu sebagai taukid. Ya. Karena dia didahului oleh huruf jar, maka kasroh. Tapi asalnya sebenarnya dia itu ikut sebelumnya. Ja'a Zaidun binafsihi. Asalnya ja'a Zaidun nafsuhu. Ya, tetap dia itu tawabi, tetap taukid. Dia mengikuti apa i'rab sebelumnya. Ya, marfu' dia nanti. Tapi karena lafaznya ada huruf jarnya tambahan ini, maka dikasroh. Ya, ja'a Zaidun binafsihi. Ja'a Zaidun bi'ainihi. Gitu ya. Datang Zaid, jangan diterjemahkan matanya. Ini untuk taukid. Ini lafaz taukid. Makanya kita perlu mengenali ini lafaz taukid. Gitu ya. Ini kalimat nafsun ainun untuk mufrad. Kalau untuk musanna kita pakainya bentuk jamaknya itu anfus. Ja'a misalnya at-talibani, ja'a at-talibani anfusuhuma atau ayunuhuma. Datang kedua apa santri itu kedua-duanya. Ya. Kedua-duanya datang. Nah, kalau untuk musanna bisa pakai kila. Nah, kila, kilta ini khusus untuk musanna, untuk dua. Ja'a at-talibani kilahuma. Tetap bersambung dengan domir. Ya, harus bersambung dengan domir kembali ke taliban. Taliban musanna, maka huma, kilahuma. Kilta untuk mu'annas. Ja'at at-talibatani kiltahuma. Gitu ya. Kalau nanti dia majrur, maka menjadi kilai, ya, kiltai, ya, karena dia seperti isim musanna, ya. Misalnya marortu bitalibaini kilaihima. Saya melewati dua santri itu kedua-duanya. Ya, taukid dikuatkan. Marortu bitalibataini kiltaihima. Gitu ya. Taib. Dan nafsun ainun tadi bisa juga untuk jamak. Ja'a at-tullabu anfusuhum. Ja'a at-tullabu ayunuhum. Ya, datang para siswa ya, semuanya gitu kan. Untuk taukid ya, semuanya. Nah, untuk jamak ya bisa kita pakai yang khusus untuk jamak yaitu kullun. Ya, ja'a at-tullabu kulluhum. Datang siswa semuanya. Atau jami'uhum. Ammatuhum. Itu apa? Ya, ini untuk taukid ya. Semuanya. Datang para siswa semuanya. Nah, dalam bahasa Arab kita gunakan taukid ya. Bisa dengan lafzi kita ulangi. Ja'a at-tullabu at-tullabu. Atau menggunakan taukid ma'nawi. Ja'a at-tullabu kulluhum. Ya, atau kullu di sini bisa juga untuk lafaz yang mufrad tapi dia memiliki keseluruhan. Misalnya qara'tu al-qur'ana kullahu. Saya membaca Al-Qur'an seluruhnya. Nah, itu apa? Mentaukid ya lafaz Al-Qur'an mufrad tunggal. Tapi Al-Quran itu punya halaman-halaman, punya ayat-ayat, juz demi juznya, 30 juz kan, 114 surat. Ya. maka kita bisa pakai kullahu, ya. Qara'tul Qur'ana kullahu. Saya baca Al-Qur'an seluruhnya. Nah, ini fungsinya taukid, ya. Karena kalau orang mengatakan qara'tul Qur'an, saya telah membaca Al-Qur'an, ya mungkin yang dia maksud hanya berapa halaman, hanya berapa juz, ya. Tapi ketika dia mentaukid dengan qara'tu al-Qur'ana kullahu, menghilangkan kesamaran, keraguan bahwa dia memang sudah khatam, sudah baca semuanya. Nah, ini fungsinya taukid seperti itu. Taib. Taib, ya. Ini murojaah di pertemuan yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan di malam hari ini. Tawabi yang keempat yaitu badal. Ya. Tawabi yang keempat yaitu badal. Ya. Dalam bahasa Arabnya badalun atau al-badalu. Ya. Badalun atau al-badalu. Ya. Yaitu isim yang menggantikan isim sebelumnya. Jadi badal itu kan ganti. Mana badalnya? Ustadznya berhalangan. Mana badalnya? Imamnya belum datang. Mana badalnya? Badal itu sudah kita pakai juga ini, ya. Artinya ganti, gitu kan. Nah, dia menggantikan isim sebelumnya. Ya, isim sebelumnya disebut mubdal minhu. Kita ingat, ya, pasangan-pasangannya na'at, man'ut. Ada ataf atau ma'tuf, pasangannya ma'tuf alaih. Ada taukid, ada mu'akkad. Ada badal, ada mubdal minhu. Ya, jadi yang digantikan itu disebut mubdal minhu. Nah, ya, yang digantikan ini baik keseluruhan, sebagian atau kandungannya, ya, atau sebagai ralat dari kesalahan ucap, baik ini kesalahan ucap atau karena lupa. Nah, ini sebenarnya keseluruhan, sebagian, kandungan tadi atau ralat tadi itu jenis-jenis badal itu sendiri, macam-macam badal itu nanti, ya, ada 4. Nah, badal mengikuti, ya, ini bisa ditampilkan di layar. Nah, ya, badal mengikuti i'rab, ya, mubdal minhunya, ya, baik rofa, nasab atau jar, ya, karena tawabi, ya, karena tawabi. Ya, badal mengikuti i'rab. Jadi bahasan tawabi ini inti pertamanya itu ikut i'rab dulu, ya. Ya, karena kita lagi bahas isim majrur nih. Kenapa isim itu dikasroh? Karena jar. Karena dia dalam kalimat i'rabnya itu jar. Kenapa majrur? Kenapa jar? Ada 3 sebab. Yang pertama, ya, ini didahului oleh huruf jar yang sudah kita bahas. Alasan yang kedua, sebagai mudhaf ilaih, sudah kita bahas. Yang ketiga, alasannya sebagai tawabi. Tawabi ada 4, na'at, ataf, taukid, dan badal. Jadi tawabi itu artinya pengikut, mengikuti i'rab sebelumnya. Secara umum begitu, ya, tawabi itu secara umum mengikuti i'rab sebelumnya. Kalau yang diikuti rofa, ikut rofa, nasab ikut nasab, jar ikut jar. Nah, kita lagi bahas yang majrur. Jadi kalau kita bahas tawabi sudah mencakup pembahasan kenapa di dhammah, kenapa di fathah, kenapa marfu, kenapa mansub. Nah. Taib. Nah, sekarang badal ada 4 macam. Ya, badal ada 4 macam. Yang pertama, ya, badal kul min kul. Badalul kulli minal kulli. Atau badalu kullin min kullin. Jadi bisa dengan al, bisa tidak. Badalul ba'di minal kulli. Atau badalu ba'din min kullin. Badalul ishtimal. Badalul ini mubayanah atau mubayin. Ya, ini, ya. Lumayan asing juga ini istilah-istilahnya. Badal kul min kul. Ba'd. Kul itu kan semua. Keseluruh. Ya, min dari. Kul seluruh. Ya, keseluruhan dari keseluruhan. Dia menggantikan keseluruhannya. Ya, kalau badal ba'at, ba'at itu artinya sebagian, ba'du. Itu sebagian, ba'at artinya sebagian. Ya, sebagian enggak mesti separuh ya, sebagian enggak mesti setengah. Ya mungkin sepertiganya, sepersepuluhnya itu sebagian gitu, bahagian. Ba'at dari kul, dari keseluruhan. Ya, menggantikan sebagian dari keseluruhan. Yang ketiga badal ijtimal. Ijtimal itu kandungan.

bukan keseluruhan, bukan sebagian dari kata tersebut, nggak ada kandungan juga. Ya ini hanya meralat, salah ucap atau karena lupa, atau ya dia asalnya ingin bicara itu diganti sama dia. Itu mubayyin, jadi berbeda dan terlepas, nggak ada hubungan. Jadi yang pertama kita pahami badal kul min kul, atau badal ini kul minal kul, bisa kita bilang badal kul min kul atau badal kul minal kul, atau disebut juga badal mutabik. Mutabik itu artinya ya ini sepadan, ya sama, ya sesuai gitu. Mutabik, mutabik, ya sesuai. Nah, yaitu ya ini isim yang menggantikan isim yang diikuti secara keseluruhan. Ya ini yang diikuti itu mubdal minhu, ya. Yang diikuti istilahnya apa? Mubdal minhu. Contoh. Contoh, ya lihat di contohnya, hadza thalibu mujtahidun. Ini santri, ya, seorang yang mujtahidun, adalah seorang yang rajin. Ini siswa adalah seorang yang rajin. Jadi di sini subjeknya itu di hadanya ini, ya, dan at-talib di sini menjadi badal, ya, badal kul min kul, karena dalam kalimat ini talib itu ini itu talib, gitu kan? Ini itu siswa, ini itu santri, santri itu ini, gitu ya. Hadza talibu mujtahidun. Ini siswa adalah seorang yang bersungguh-sungguh, adalah seorang yang rajin. Ya. Ini cocoknya diterjemahkan dengan gaya Medan, ya. Ini siswa, ya kan, kalau orang Medan misalnya bukan siswa ini, ya. Ini siswa bersungguh-sungguh, rajin. Nah, ini badal dalam bahasa Arab, ya. At-talib di sini badal dari hadza. Karena at-talib itu hadza, hadza itu at-talib. Gitu ya. Nah, ini bedakan dengan kalimatnya, misalnya at-talibnya enggak ada al-nya. Misalnya hadza talibun mujtahidun. Coba dibayangkan at-talibnya enggak ada al-nya. Maka bukan badal lagi dia, ya. Maka mujtahidun malah menjadi naat dari talibun. Hadza talibun mujtahidun. Ini adalah seorang siswa yang rajin. Ya, jadi ada al di sini mempengaruhi apa kedudukan dia, sebagai apa dia. Kalau hadza talibu mujtahidun. Nah, disebut badal keseluruhan karena kalau kita buang salah satunya ini sudah cukup menggantikan nih. Kalau kita buang talibnya, hadza mujtahidun. Ini seorang yang rajin. Ini adalah seorang ininya kita mengisyaratkan ke talib. Karena ini adalah isim isyarah, kata tunjuk gitu kan. Kalau kita buang hadzanya, at-talibu mujtahidun. Siswa tersebut, siswa itu, ya siswa ini, gitu. Rajin. Jadi saling menggantikan, gitu. Makanya disebut badal kul minal kul. Ya, keseluruhan dari keseluruhan. Nah, contoh yang kedua. Nah, ini dibalik. At-talibu hadza mujtahidun. At-talibu hadza mujtahidun. Ya. Nah, siswa ini, nah ini sesuai dengan terjemah kita, siswa ini, ya, rajin, ya, at-talibu hadza mujtahidun. Maka di sini hadzanya yang menjadi badal dari at-talib, ya, kebalik, ya. Nah, baik, contoh berikutnya, ra'aitul ustadza haidaron.

0: Saya melihat Ustadz Haidar. Nah, mudir ma'had, ya. Saya melihat Ustadz Haidar. Nah, di sini ini kata Haidar, ya, ini menjadi badal kul minal kul dari kata al ustadz. Karena Haidar di sini al ustadz di sini Haidar. Ya, maka lihat di situ Haidaron dengan fathatain, dengan fathah karena atau mansub, karena mansub, karena mengikuti al ustadz yang mansub, karena sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Saya melihat ustadz, maka ketika sebagai objek mansub, ketika mansub di fathah, ra'aitul ustadza Haidaron. Nah, ini hati-hati kalau bahasa kita enggak ada istilah al, ya. Nah, kalau alnya dibuang, ini maknanya berubah. Kalau alnya dibuang dari al ustadz, misalnya kalimatnya jadi ra'aitu ustadza Haidarin. Haidarinnya udah bukan badal lagi, dia jadi mudhof ilaih. Artinya pun berubah. Saya melihat gurunya Ustadz Haidar, ya. Gurunya Haidar, gurunya Ustadz Haidar. Nah, bukan Ustadz Haidarnya di sini. Kalau enggak ada alnya, menjadi apa? Ustadznya Haidar. Nah, ini ya bahasa Arab seperti itu, ya. Fungsi alnya ini mempengaruhi. Nah, kalau di sini ra'aitul ustadz, ya, saya melihat Ustadz Haidar. Nah, Haidar di sini menjadi badal dari kata al ustadz. Baik. Ya, kalau kita buang salah satunya sudah cukup. Ra'aitu Haidaron, saya melihat, ya, kurang sopan kalau menyebut ustadz langsung namanya gitu, ya. Ya. Atau kita buang nama di sini, namanya dibuang, ra'aitul ustadz, saya melihat ustadz. Ustadz di sini ada alnya ma'rifat. Ya, sudah jelas yang dimaksud adalah Ustadz Haidar. Nah. Baik. Contoh berikutnya yang majrur sekarang, badal mengikuti mubdal minhunya yang majrur. Contohnya apa? An Umara, ya, an Umar binil Khattabi, dari Umar, ini biasanya dalam hadis, ya, an Umar binil Khattabi radhiyallahu anhu, dari Umar ibnil Khattab. Nah, lihat di sini kita udah pelajari macam-macam isim, ada istilah mamnu' minas sarfi, isim yang tidak boleh ditanwin, salah satunya adalah Umar. Ya, ketika isim itu tidak boleh ditanwin, maka yang seharusnya, ya, ditandai dengan kasroh, maka diganti dengan fathah. Di sini Umar didahului oleh huruf jar, an. Ya, an Umar. Kenapa enggak an Umari? Karena Umar tidak boleh ditanwin. Ketika tidak boleh ditanwin, kasrohnya itu digantikan dengan fathah, an Umar. Ya, ini an kita ingat huruf jar, bi, fi, min, ya, li, ila, ala, an, ka, hatta, ya, ada an. An itu huruf jar. Setelah huruf jar, isim itu majrur. Isim majrur ditandai dengan kasroh pada asalnya. Ya, terkadang digantikan dengan tanda lain, ya, diantaranya dengan fathah ketika isim tersebut tidak bisa ditanwin, tidak boleh ditanwin. Seperti nama wanita, an Aisyata. Taib, itu kenapa Umar di fathah di sini? Ini majrur tapi tandanya fathah sebagai ganti dari kasroh. Kenapa ditandai fathah? Karena tidak boleh ditanwin. Mamnu' minas sorfi. Nah, sekarang fokus kita di kalimat ya, ibni, ya, kata ibni. Kalimah bahasa Arab artinya kata ibni. Ya, ibni ini sebenarnya ada, ya. Ya, kalau dia di awal kalimat tidak diselingi oleh, tidak didahului oleh kata lain, itu ada hamzah wasalnya, hamzatul wasli. Tapi kalau, ya, di antara dua nama itu kaidahnya dibuang hamzah wasalnya. Nah, an Umar ibni. Nah, sekarang kenapa kok kata ibni dikasroh? Karena ibni di sini adalah badal. Badal kul min kul, ya. Badal kul min kul dari Umar. Ya, karena ibni di sini mudhaf kepada Al-Khattab, anaknya Al-Khattab, putra Al-Khattab. Makanya Al-Khattabi di kasrah. Kenapa di kasrah? Karena majrur. Kenapa majrur? Karena sebagai mudhaf ilaih, disandari oleh kata ibni. Dari Umar, anaknya Al-Khattab. Nah, di sini badal. Karena Umar itu anaknya Al-Khattab, ya. Ibn al-Khattab itu Umar. Ya, Ibn al-Khattab dalam kalimat ini Umar. Umar itu Ibn al-Khattab. Jadi saling menggantikan dan keseluruhan. Ya. Gitu ya. Jadi badal mengikuti yang diikuti, yaitu mubdal minhunya. Di sini ibni badal, kata Umar, di sini mubdal minhu. Gitu ya. Ya. Jadi pengikut itu kadang-kadang tandanya tidak sama, tidak selalu kasroh sama-sama kasroh, tidak. Di sini i'rab itu jar sama-sama jar, ya, sama-sama majrur, sama-sama jar, tapi tanda jarnya berbeda. Kalau Umar tanda jarnya fathah, karena ya, dia tidak bisa ditanwin, fathah menggantikan kasroh. Sedangkan ibni majrur tandanya kasroh, dan dia mudhaf. Khattabi mudhaf ilaih, Al-Khattabi mudhaf ilaih, majrur ditandai dengan kasroh. Nah, ini badal kul min kul, menggantikan secara keseluruhan. Nah, yang kedua, badal ba'd, ya, badal ba'd minal kul, atau badal ba'd min kul, yaitu isim yang menggantikan isim yang diikuti sebagiannya saja. Contoh, ja'atullabu ba'duhum, datang para siswa sebagian mereka, ya, sebagian dari mereka. Jadi ba'du di sini ini badal ba'at, ya, apalagi udah ba'at juga, ya, bahasanya udah ba'at. Ini badal ba'at minal kul, dia menggantikan at-tulab sebagiannya. Jadi kenapa ba'du kita domah? Karena badal. Badal tawabi, mengikuti at-tulab. At-tulabnya marfu, dia karena sebagai pelaku, ya, dari datang. Kalau pelaku dalam kalimat itu dia marfu, dan marfu ditandai dengan dommah. Karena ini marfu, maka badalnya ikut marfu. Ja'atullabu ba'duhum. Contoh berikutnya, akal tu sama kata, saya makan ikan, ya, sulutaha, sepertiganya, ya, sepertiganya aja, ya, nggak terlalu selera atau karena sudah kenyang misalnya, ya, atau ingin berbagi, maka saya makan ikan tersebut sepertiganya. Nah, kalimat atau kata sulutha ini badal ba'at minal kul dari as-samakah. Jadi as-samakah mubdal minhunya, sulutha badal ba'at minal kul atau min kul. Baik, ya. Jadi sebagian itu tidak harus separuh, tidak harus setengah, ya. Bisa kurang dari setengah atau lebih dari setengah, 2/3 misalnya, ya, dan seterusnya. Baik. Yang ketiga, macam badal yang ketiga itu badal ishtimal. Ishtimal itu, ya, kandungan, ya, isim yang menggantikan isim yang diikuti secara kandungannya. Maksudnya apa? Ya, dia punya kaitan, punya hubungan, ya, dengan kata tersebut. Misalnya, a'jabani at-talibu, a'jabani at-talibu zaka'uhu. Ya, mengagumkan aku siswa itu, zaka'uhu, kecerdasannya. Ini cerdas banget nih anak nih, siswa ini, ya. Jadi mengagumkan aku siswa ini, siswa tersebut, kecerdasannya. Ya, zaka'u di sini badal ishtimal dari at-talib. Ya, karena dia berkaitan dengan thalib itu kecerdasannya. Ya, artinya terkandung oleh thalib itu dia seorang yang cerdas. Kecerdasan itu kandungan dari at-thalib. Nah, bedanya dengan ba'at minal kul, ya. Kalau ba'at minal kul itu bagian langsung gitu, hakiki gitu. Bagian langsung dari ya ini apa yang di apa badal tadi mubdal minhunya. Tapi kalau kandungan ya dia ya, berhubungan dengan mubdal minhunya tadi ya dengan kata itu ya tapi tidak secara langsung menjadi bagian ya. Nah, itu bedanya antara istimal dengan ba'at minal kul. Contoh berikutnya. Uhibbu at-thayra. Saya ini menyukai burung. Taghridahu, kicauannya. Taghrid, tweet ya. Taghridahu, kicauannya. Jadi saya menyukai burung itu kicauannya. Kan ada orang senang mungkin warnanya, bentuknya. Ya, ini kicauannya. Nah, taghridahu, kicauan di sini kandungan dari burung. Ya. Jadi kalau ba'at minal kul tuh lebih ke bagian-bagian misalnya sayapnya, kakinya, kepalanya itu ba'at minal kul. Ya. Tapi kalau istimal dia masih terkandung dalam at-thair tadi, tapi bukan bagian-bagian seperti tadi sayap dan seterusnya. Nah, itu bedanya istimal dengan ba'at minal kul. Nah, contoh dalam ayat ya. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Di dalam surah Al-Baqarah ya. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Ya, tentang bulan haram qitalin fih, berperang di dalamnya. Jadi di sini badalnya itu qital ya. Qitalin badal istimal dari asy-syahri. Al-haram di sini na'at ya, kata sifat ya dari mensifati asy-syahr. Makanya dia sama-sama kasrah. Anisy-syahril harami, bulan haram. Ya, disebut bulan haram karena dilarang mengadakan apa memulai perang di bulan tersebut. Ya, haram hukumnya. Ya, kita terjemahkan bulan suci. Ya, bulan suci. Itu ada empat. Muharram, ini Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu anis syahri. Di sini asyahri, majrur, tandanya kasroh, karena ada huruf jar'an. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Tentang bulan haram, berperang di dalamnya. Jadi, berperang di sini kandungan dari bulan, itu terjadi di bulan. Bagaimana dengan perang terjadi di bulan tersebut? Ya, artinya di satu bulan itu ada kejadian-kejadian. Nah, bagaimana? Ya, awalnya mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, berperang di dalamnya. Yes, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin. Qital di sini badal istimal. Dia bukan ba'at minal kul. Kalau ba'at minal kul misalnya dari bulan itu harinya, pekannya, itu ba'at minal kul. Tapi kalau qital ini kandungan saja. Nanti di antara kejadian-kejadian satu bulan itu ada berperang. Bagaimana hukumnya berperang di bulan haram dalam Islam ini? Nah, mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Nah, ini yang ketiga ya. Yang keempat, badal mubayyin atau mubayanah. Ya, terkadang langsung saja sebagian kitab langsung menyebutnya badal ghalat. Ya, badal karena salah. Ya, tapi kalau kita rinci sebenarnya bukan hanya karena salah, kadang karena lupa. Salah itu salah ucap gitu ya. Dia ralat. Nah, ini mubayanah, mubayyin. Yaitu isim yang menggantikan isim sebelumnya dan berbeda. Ya, mubayyin, mubayyin itu berbeda. Lepas, ya nggak sama, nggak ada, bukan kandungan, bukan bagian, bukan keseluruhan. Ya, karena sebagai ralat dari salah ucap, ghalat, ghalat itu ini keliru gitu ya, salah ucap ya, ghalat, salah ya, keliru, atau karena lupa, nisyan, nah, karena lupa, atau ingin mengganti dengan yang lain. Jadi sebenarnya dia nggak salah, nggak lupa, cuman berubah pikiran gitu ya, berubah pikiran, dia ganti dengan kata lain ya yang sudah disebutkan. Ini disebut idrob ya, idrob ya, dia nggak salah, nggak lupa, tapi ingin mengganti gitu. Contohnya ya, contohnya sama saja untuk ghalat, nisyan, tergantung alasannya kenapa dia ganti. Kalau dia ganti karena keliru ya ghalat, ya badal ghalat. Kalau dia ya ini karena lupa, badal nisyan. Kalau dia memang tidak lupa, tidak salah, tapi ingin mengganti ya, berubah pikiran begitu, maka badal idrob ya. Contohnya jaa Zaidun Aliyun, datang Zaid. Eh Ali, gimana gitu kan. Kalau bahasa kita kan eh Ali. Datang Zaid. Ali, Ali. Kalau bahasa kita meralat gitu kan. Ya, ini kalau dia salah ucap, pengen ngomong Ali tapi keluar Zaid gitu. Ya. Pengen nyebut Ali, sudah kesebut Zaid gitu. Nah, ini badal ghalat. Tapi kalau dia pertama jaa Zaidun karena lupa, kemudian teringat Ali, langsung disebut Ali. Nah, ini badal nisyan. Ya, atau dia mengatakan jaa Zaidun. Ya, tapi kalau seperti ini ya mungkin bukan idrob ya, kalau karena khobar biasanya karena lupa atau karena keliru ya. Baik, kalau idrob dia memutuskan sesuatu, memilih sesuatu ya, ternyata dia berubah pikiran, dia ganti. Nah, ini dalam bahasa Arab jadi badal gitu ya. Jadi badal artinya i'rabnya sama dengan mubdal minhunya yang diikuti itu. Jaa Zaidun Aliyun. Jadi ini bukan dua orang ya, bukan datang Zaid sama Ali. Kalau datang Zaid sama Ali kita pakai atof, jaa Zaidun wa Aliyun. Ini badal karena dia keliru atau lupa. Dia meralat. Jaa Zaidun Aliyun. Datang Zaid, eh Ali. Ra'aitu Zaidan Aliyan. Saya melihat Zaid, eh Ali gitu ya. Marortu bi Zaidin Aliyin, saya melewati Zaid Ali. Ya, dia meralat gitu. Nah, itu badal ya, ini mubayyin atau mubayanah atau ya ghalat ya. Nah, tergantung sebabnya tadi. Tapi ya, ini badal bahasan kita. Intinya badal itu tawabi mengikuti i'rab sebelumnya. Dan badal ini ada empat macam. Ada badal kul minal kul, badal ba'd minal kul, badal ishtimal, badal mubayyin atau mubayanah. Baik, sampai sini ya. Ada yang ingin ditanyakan gak seputar badal? Sudah jelas belum nih seputar badal bahasan kita malam hari ini? Kalau nggak ada yang bertanya berarti sudah dianggap jelas. Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada kita langsung murojaah. Nah, ini yang ingin berinteraksi bisa ikut menjawab ya. Ya, ini murojaah. Kita murojaah isim-isim majrur. Ingat ya, isim majrur ada tiga sebab. Tiga sebab. Yang pertama didahului oleh huruf jar. Yang kedua sebagai mudhaf ilaih, karena disandari oleh kata lain ya, oleh isim lain. Yang ketiga sebagai tawabi. Nah, tawabi ada empat. Na'at, kemudian ada atof, ada taukid, ada badal. Ini saja alasan kenapa isim itu dikasroh. Nah, kita sekarang merojaah langsung ke surat. Ya, ada surat Al-Fatihah, ada Al-Falaq, An-Nas, ada satu ayat. Nah, yang sudah kita bahas. Taib. Siapa yang ingin jawab nih? Yang mungkin silakan angkat tangan di Zoom-nya. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa kata ismi itu di kasroh? Ada yang mau jawab nggak? Peserta Zoom, ada yang mau jawab? Kenapa kata ismi di kasroh? Karena ada huruf di kasroh. Bismillahi. Siapa ya? Nah, tafadhali. Ukhtu Lia.
1: Karena ada karena majrur juga ada huruf li kepemilikan.
0: Mana li-nya? Bismillahi ada huruf li di situ.
1: Oh, enggak, afwan. Bismillahi ya.
0: Nah.
1: Afwan.
0: Bismillahi. Kenapa? Ini dalam basmalah dulu ya, basmalah. Kenapa lafaz Allah di kasrah?
1: Mudhaf ilaih.
0: Nah, mudhaf ilaih sahih. Asanti. Mudhaf ilaih. Jadi kenapa di kasrah? Karena majrur. Nah, kenapa majrur? Karena alasannya mudhaf ilaih. Nah. Baik, berikutnya. Silakan ya. Ar-Rahmani. Kenapa Ar-Rahmani di kasrah? Kata Ar-Rahmani di kasrah. Silakan. Sastra.
2: Karena sifat dari lafzul jalal.
0: Nah, istilah lain dari sifat apa?
2: Na'at.
0: Na'at. Yang disifati istilahnya apa?
2: Man'ut.
0: Man'ut. Ahsanta. Barakallahu fiik.
2: Baik, barakallahu.
0: Naam. Sekarang Ar-Rahimi. Kenapa Ar-Rahimi di kasrah? Masih asastra mau jawab lagi?
2: Naam.
0: Nah, tafadhol.
2: Naam. Ada sifat, Seth.
0: Sifat juga?
2: Naam.
0: Yang kedua berarti?
2: Naam, sifat.
0: Taib, ya. Karena na'at atau sifat bisa sifat lebih dari satu. Bisa berbilang. Naam.
2: Naam.
0: Taib, ya. Ini syukran ya. Jadi kita sekarang tahu alasan dalam lafaz basmalah kenapa dikasrah. Ismi karena ada huruf bi, huruf ba, ya. Huruf jar. Lafaz Allahi karena mudhaf ilaih, Ar-Rahmani sebagai na'at, Ar-Rahimi juga sebagai na'at dari lafaz Allah. Taib. Taib. Sekarang, Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Nah, kita lihat yang kasroh aja ya, yang majrur aja kita. Kita bahasnya masih majrur soalnya, yang murojah majrur. Lafaz Allah lillahi. Kenapa di kasroh? Kenapa lafaz Allah di kasrah? Silakan. Gak apa-apa, yang sudah jawab boleh juga menjawab ulang. Nah, tafadhali, silakan.
1: Yang nah, ini tunggu. Ya,
0: Ukhtul, ya, silakan.
1: Iya, yang tadi mungkinnya jawaban yang pertama tadi ana jawab karena ada li.
0: Ada li-nya.
1: Iya, kepemilikan.
0: Nah, namanya huruf li itu apa namanya? Kalau bi itu ba.
1: Jar.
0: Nah, huruf jar sahih. Ya. Enggak, nama hurufnya sendiri huruf. Sebutannya apa? Kalau bi itu kan ba. Kalau li apa? Huruf apa? Ya, huruf jar benar huruf jar, tapi namanya itu apa?
1: Majrur.
0: Makanya ada miss ini ya. Misalnya bi itu huruf namanya ba, ya kan? Kalau wa itu namanya alwau. Kalau li itu namanya apa? Sebutan aslinya apa dia? Li itu udah diharokati kasroh ya, jadi li. Nah. Tapi nama dia apa? Kembali ke nama huruf ijaiyahnya. Huruf hijaiyahnya apa? Huruf hijaiyahnya?
1: Huruf hijaiyahnya lam.
0: Al-lam, nam sahih. Al-lam, ya. Ya, jadi dalam nanti ketika ya i'rab seperti ini, kalau dia satu huruf, itu kita menyebutnya dengan namanya. Ya, misal tadi bismi, kenapa kasrah karena majrur? Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar ba. Walaupun bacanya bi gitu ya. Karena lafaz Allah lillahi. Kenapa kasrah? Karena majrur. Kenapa majrur? Karena didahului oleh huruf jar, yaitu al-lam. Faham ti? Paham gak? Naam insyaallah ya.
1: Ustaz.
0: Taib, taib. Kita masih belum belum irob dengan bahasa Arab ya. Ini masih mudah dulu lah ya, mudah dulu. Nanti kita latihan juga dengan Arabnya. Taib. Robbi, sekarang kata Robbi. Kenapa Robbi ini dikasroh? Alhamdulillahi Robbi. Ah, diwang di Kuningan ya. Tafadhol ah.
3: Iya, Afwan Ustaz.
0: Oh, ini itu, akhwat ya, Afwan.
3: Iya, itu karena mengikuti dari kata lillahinya.
0: Sahih, nah, mengikuti. Kan. Berarti dia tawabi. Nah, tawabi kan ada empat. Ada na'at, ada atof, ada taukid, ada badal. Masuk yang mana nih?
3: Na'at.
0: Na'at. Taib ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya dalam i'rab Quran itu sebagian ada yang memang mengi'rabnya itu dia atau tawabinya itu sebagai na'at, ada yang sebagai badal. Ya, jadi ya walau alam ya ini ikhtilaf ya karena memang berkemungkinan dia na'at, berkemungkinan dia badal. Tapi sama-sama tawabi. Karena Robbi ini secara makna dia al-Khaliq, ya al-Malik, al-Mudabbir, yang maha mencipta, yang maha memiliki, yang mengatur. Jadi kalau dari sisi maknanya al-Khaliq, al-Malik, al-Mudabbir, ya dia cocok untuk naat, gitu ya, cocok untuk naat. Walaupun dari lafaznya bisa juga untuk badal. Jadi kalau dijawab naat sahih, dijawab badal juga sahih. Segala puji bagi Allah, Rob seluruh alam. Ya Rob itu yang menciptakan seluruh alam, yang memiliki seluruh alam, yang mengatur. Ya, kalau dari sisi makna ini cocok sebagai naat. Ya, tapi lafaznya Rob ya bisa juga untuk badal, Rob seluruh alam. Ya kalau ya, kita nggak pakai terjemahan ya, kalau dalam seperti ini nggak untuk menentukan tuh jangan kita bawa ke terjemahan Tuhan ya, karena Rob diterjemahkan Tuhan, Ilah diterjemahkan Tuhan, jadi tidak ada bedanya, padahal berbeda antara Rob dengan Ilah gitu ya. Nah taip, sahih ya, jadi bisa kita jawab naat, bisa juga badal, sama-sama tawabi ya. Berarti kalau bilang naat, berarti naat pertama dari lafaz Allah. Nah, sekarang al-alamin. Al-alamin majrur atau tidak ini? Nah, di sini sastra. Silakan. Al-alamin majrur, itu majrur bukan?
2: Majrur, Ustaz.
0: Majrur. Ya, kenapa majrur?
2: Sebagai mudhaf ilaih.
0: Mudhaf ilaih dari
2: Rabbi.
0: Dari Rabbi, naam sahih. Rabbil alamin. Kenapa dia fathah? Kan harusnya kalau mudhaf ilaih kan kasroh. Majrur di kasroh.
2: Majrur bil ya.
0: Nah, dengan ya. Kenapa dengan ya? Artinya ya ini menggantikan kasroh kan?
2: Kasroh.
0: Nah, kenapa dia digantikan dengan ya? Apa sebabnya? Ini sudah kita bahas walaupun ya, artinya ada pembahasan yang sebelumnya terkait masalah ini. Kenapa?
2: Jangan mudah tersaring. Karena jangan mudah tersaring.
0: Taib, ya itu masuk ke bahasan jamak mudah tersalim. Tapi lebih tepatnya kita katakan mulhaq. Diikutkan, digolongkan ya. Bi jam'il mudhakaris salim. Kenapa? Karena secara lafaz dia nggak memenuhi syarat. Secara apa jamak mudzakkar salim itu punya syarat kan dari kata sifat atau nama dan berakal. Nah, kalau alam ini bukan nama, bukan kata sifat. Jadi kok bentuknya seperti jamak mudzakkar salim alamina alamun. Al alamuna al alamina, maka dia dikatakan mulhaq, diikutkan, digolongkan. Paham tak? Baik, ahsan ya. Taib, sekarang Ar-Rahmani. Kasroh lagi. Apa alasannya Ar-Rahmani dalam Al-Fatihah ini di kasroh? Silakan lagi.
2: Nah. Dia

0: sebagai naat,
1: sebagai
0: dari
1: naat
0: lafaz jalalah.
1: Dari nah, lafaz jalalah Allah pada kata nah, mana nih?
0: Lillahi.
1: Lillahi. Berarti naat yang ke?
0: Nah.
1: Ke berapa?
0: Yang pertama.
1: Nah. Kalau kita yang katakan ketiga, Rabbi naat, berarti Ar-Rahman nah, yang ke?
0: Kedua.
1: Yang kedua. Ya, tergantung kita mengirob nah, Rabbi ya. Kalau ada yang mengatakan nah, Rabbi badal, berarti Ar-Rahmani naat yang pertama. Tapi kalau Rabbi naat pertama, Ar-Rahmani naat yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Taib. Taib. Coba yang lain dulu. Ukhtu Diwang ini ya. Ini namanya Diwang atau apa nih? Namanya sangat belum pernah didengar nih ya. Taib. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi sekarang. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ar-Rahimi kenapa? Kenapa di kasrah? Gak angkat tangan ya? Waktu Diwang Kuningan. Kenapa Ar-Rahimi di kasrah?
2: Majrur, Ustaz.
1: Majrur, sahih. Kenapa majrur?
2: Dari kata sebelumnya itu yang Ar-Rahmani.
1: Enggak, dia enggak ikut Ar-Rahmani. Karena Ar-Rahmani itu ngikut juga. Jadi bukan ngikut sebelumnya banget ya. Ini ikut siapa? Yang diikuti siapa ini? Ar-Rahimi. Coba tentukan, mana yang diikuti? Banyak lagi ya. Sebelumnya ada banyak lagi. Jadi kemana ini ya? Tuh, mungkin yang lain bisa dibantu yang lain. Tadi siapa? Sastra tadi. Siapa nih tadi?
0: Ya.
1: Nah,
0: masih
1: Ar-Rahimi kenapa?
0: Atap ke Ar-Rahman.
1: Mana huruf atofnya? Kalau kita bilang atof, harus ada huruf atof.
0: Masih sekitar
1: naat. Masih naat, nah, sahih, masih naat.
0: Nah,
1: karena naat tadi bisa berbilang bisa, ya, bisa banyak naat itu. Di sini naat dari mana?
0: Dari Robby.
1: Dari Robby.
0: Nah.
1: Robby-nya sendiri kan ngikut.
0: Nah. Oh, dari lafaz jalalah.
1: Lafaz jalalah Allah. Jadi semua ke lafaz Allah ya. Rabbi itu mengikuti lafaz Allah, Ar-Rahmani lafaz Allah, Ar-Rahimi lafaz Allah. Jadi Ar-Rahimi itu tawabi mengikut dia sebagai naat. Naat yang ketiga. Kayak kalau kita bilang Rabbi naat pertama, Ar-Rahmani kedua, Ar-Rahimi yang ketiga. Baik, sekarang Maliki ketemu kasrah lagi. Kenapa kasrah Maliki? Siapa nih yang mau jawab? Maliki. Riza, ada Riza?
3: Ada Ustaz.
1: Nah, silakan. Ingin menjawab?
3: Masih di itu lagi Ustaz, masih di lafaz jalalahnya juga.
1: Naam, sebagai apa Maliki mengikuti lafaz jalalah Allah sebagai apa?
3: Naat.
1: Naat juga, naat yang keempat berarti ya. Maliki naat yang keempat yang memiliki atau yang menguasai. Taib. Taib berikutnya ketemu kasrah lagi Yaumi. Kenapa Yaumi di kasrah? Siapa yang jawab nih? Yaumi. Kenapa ya, Yaumi di kasrah?
2: Zorof, Ustaz.
1: Zorof itu secara makna iya, ya secara makna, tapi enggak. Zorof itu kan dia di fathah. Kalau ini di kasrah. Jadi kalau dia sebagai zorof itu di fathah. Yauma, di sini Yaumi. Nah, berarti majrur nih. Nah, majrurnya kenapa? Semua ikut mencerna ya, semua ikut meneliti dari apa yang sudah kita pelajari, apa sebab kasrohnya yaumi? Yang lain bisa bantu? Tadi mana Ukhti tadi mau jawab tadi? Sebagai apa?
2: Ana Ustaz. Naat untuk Malik tadi ya bukannya? Afwan kalau salah.
1: Maliki benar naat dari lafaz Allah. Ya, tapi yaumi dia bukan kata sifat nih. Yaum, hari. Ya, kenapa dia kasroh? Baik, ada yang lain? Coba tadi.
0: Ana Ustaz.
1: Naam. Tafadhal.
0: Mudhaf ilaih, Ustaz. Mudhaf ilaih.
1: Mudhaf ilaih sahih. Karena Maliki di sini bersandar pada kata yaum. Ya, berarti Maliki ini dia naat dari lafaz Allah sekaligus dia mudhaf, dia bersandar. Ya, yang memiliki atau yang menguasai hari. Ya, pemilik hari. Pemilik hari. Nah, itu kan. Jadi dia bersandar. Maka yaumi di sini mudhaf ilaih. Dia apa? Kasroh karena majrur. Majrurnya karena sebagai mudhaf ilaih dari maliki. Sekarang ad-dini. Ad-dini di sini artinya pembalasan ya, bukan agama, bukan milah ya. Ad-din di sini maknanya apa? Pembalasan jaza, yaumil jaza. Ah, kenapa ad-dini di kasroh?
0: Masih mudhaf ilaih.
1: Masih mudhaf ilaih dari mana?
0: Dari yang
1: dari
0: Yaumi.
1: Ya. Jadi kalau mudhaf ilaih enggak berbilang ya. Jadi maliki mudhaf kepada yaum, yaum mudhaf kepada ad-din.
0: Ad-din.
1: Iya, ya. Sahih. Yaumi mudhaf ilaih dari Malik, ad-dini mudhaf ilaih dari yaumi. Tayib. Sahih ya. Nah, sekarang kita cari lagi yang kasrah mana? Kasrah. Ada ghairi. Ghairi, kenapa ghairi di kasrah? Ini agak ribet kayaknya ghairi ini ya. Ghairi, coba ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebenarnya sirata di sini dia badal dari as-sirat yang pertama. Ihdinas sirata, tunjukilah kami jalan yang lurus, yang al-mustaqimah di sini naat dari as-sirata. Tapi ini bukan majrur, ini mansub ini ya. Ini kenapa? Nanti bahasanya nanti ya. Al-mustaqim ini naat dari as-sirat. Nah, sirata ladzina, sirata yang kedua di sini badal kul minal kul dari as-sirat yang pertama. Ya, tunjukilah kami jalan lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, bukan ya jalan yang dimurkai, orang yang dimurkai, dan bukan pula yang tersesat. Nah, sekarang ghairi kenapa kasroh? Ada enggak yang bisa mencerna menemukan sebabnya kenapa ghairi di kasroh? Coba dari maknanya ya. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan yang dimurkai. Ya, bukan orang-orang yang dimurkai. Ya, dan bukan orang-orang yang tersesat. Ada yang bisa ini enggak?
2: Ghairi mudhaf bukan Ustaz. Ghairinya.
1: Kalau mudhafnya sahih ya, dia mudhaf. Dia bersandar pada maghdubi, ghairi mudhaf kepada al-maghdubi. Sahih. Berarti al-maghdubi kasrahnya karena mudhaf ilaih, sahih kan? Karena mudhaf ilaih dari ghairi. Nah, sekarang ghairinya. Kenapa dia kasroh gitu. Baik ya. Kita Anda bantu dulu. Sirata di sini dia mudhaf kepada isim mausul. Alladzina, jalan ini orang-orang yang engkau beri nikmat, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Jalannya orang-orang ya yang engkau beri nikmat. Ya, bukan yang dimurkai atas mereka. Udah masuk belum? Ghairi di situ. Belum ya? Belum ada ya yang dapat ya? Baik. Dia sebagai badal dari apa? Dari allazina. Kan allazina di situ mudhaf ilaih. Maka dia pada tempatnya jar dia karena sirata mudhaf allazina mudhaf ilaih. Tapi karena allazina dia mabni, dia tidak berubah harokatnya dengan fathah, maka ya dia dikatakan fi mahalli jarrin. Jadi dia tuh tempatnya itu majrur di situ. Ya, siratal ladzina. Bukan di sini, bukan di sini. Ya ini apa? Sebagai badal dari alladzina. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat bukan yang, jadi ya jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka bukan yang dimurkai. Bukan yang dimurkai. Ya. Baik. Ada yang juga yang mengirab ya ini na'at. Ada juga yang mengirab na'at ya, ghairi. Naam. Naam, sekarang tadi al-maghdubi sudah mudhaf ilaih ya. Kalau alaihim ada huruf jar ala, tapi karena domir himnya itu mabni ya, maka ya ini dia tetap sukun ya, alaihim. Nah, sekarang ad-dhalina itu majrur bukan? Ada yang bisa? Ad-dhalina, kenapa ini atau dia majrur bukan? Ad-dhalina. Ini isim apa sih dari macam-macam isim? Ada yang bisa mencerna? Asep silakan. Ad-dhalina.
4: Isim fa'il Ustaz.
1: Sahih, isim fa'il dia dari dhalla yadillu dhallan ya madillan dhallun. Nah, ini lebih bentuk jamaknya ini ya. Nah, bentuk jamaknya dari isim fa'il sahih itu isim fa'il dari sisi tasrifnya, tapi dari kedudukannya ini majrur bukan? Ada yang bisa menentukan? Nah, tafadhol. Siapa tadi? Nah, Asastra tadi. Ini majrur bukan?
0: Majrur.
1: Nah. Dia macam-macam isim masuk ke mana? Kalau tadi sisi tasrifnya benar isim fa'il, tapi dari macam-macam isim, ini isim yang mana ini? Dari sisi bilangan jumlahnya masuk ke mana?
4: Jamak Ustaz.
1: Nah, sorry, jamak. Jamak apa nih?
0: Jamak mudzakkar salim.
1: Nah, jamak mudzakkar salim ya. Nah, kita ingat kalau dengan ya atau dengan ya itu menunjukkan dia itu mansub atau majrur. Ini majrur di sini. Nah, majrurnya sebagai apa di sini? Ayo mulai dicerna ya.
4: Atau Ustaz.
1: Nah, sahih atau
4: apa ya, ke itu, ke maghdub.
1: Sahih. Nah, dia atof ke maghdubi. Karena ada huruf wa-nya. Dan la di sini ini fungsinya mentaukid saja untuk menegaskan makna ghairnya. Ghair itu kan bukan, la juga tidak. Jadi mirip maknanya ya. Ghairil maghdubi alaihim, artinya kalau enggak ada la-nya juga cukup. Ghairil kalau bukan Al-Qur'an ya, kalau bukan Al-Qur'an, kalau enggak ada la-nya itu sudah cukup. Ghairil maghdubi alaihim wadh-dhalin. Bukan yang kau murka, yang bukan yang dimurkai atas mereka dan yang tersesat. Artinya bukan yang tersesat, tapi la di sini disebutkan untuk menguatkan makna ghairnya dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Jadi sahih ad-dhalin di sini majrur ya, karena sebagai ataf atau ma'tuf kepada maghdubi. Tanda jarnya apa nih ad-dhalin?
4: Iya.
1: Ya, kenapa dengan ya?
4: Karena dia jama mudzakkar salim.
1: Sahih, karena jama mudzakkar salim dia ya menggantikan kasrah. Ya menggantikan kasrah. Baik ya. Adapun kata-kata lainnya di Al-Fatihah belum kita i'rab. Ya. Ya, mungkin nanti sedikit-sedikit kita belajar dengan bahasa Arabnya ya. Misalnya apa? ad-dhalina ma'tufun ala al-maghdubi majrurun wa alamatu jarihi al-ya niyabatan anil kasrah li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nanti dikit-dikit insyaallah kita akan belajar, dan nampaknya masih bersambung dulu di pertemuan berikutnya. Untuk ini PR juga ya buat yang menyimak, mengikuti, coba cari dulu ya untuk menentukan apa alasannya. Kalau bisa mencarinya dengan ilmu yang dipelajari dulu. Jadi jangan cari bantuan dulu dengan yang lain ya. Kalau bisa sebelum mengecek dari yang lain, bisa dicerna dengan ilmu yang sudah dipelajari. Disitulah kita. Adapun kalau kita mau ngecek itu untuk ini saya benar apa enggak ya? Saya benar enggak, jawaban saya benar atau tidak ya? Jadi itu daripada kalau kita langsung baca ini belum kita coba dulu. Ya memang kita jadi tahu, tapi kita belum menguji apa yang sudah kita pelajari. Jadi insyaallah kita akan sambung di pertemuan mendatang. Kita akan lanjutkan sedikit murojaah masalah ya ini isim majrur, dan kita akan masuk di bab marfuat ya, isim. Kenapa isim itu di dhammah? Kenapa isim itu di dhammah? Dan tasrifnya juga ada PR untuk menghafalkan bab af'ala yuf'ilu ya, ada tambahan satu huruf af'ala yuf'ilu. Insyaallah kita sambung. Kurang lebihnya mohon maaf kepada semuanya. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Kepada kru yang bertugas juga, kita ucapkan syukran wa jazakumullah khairan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya. Menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah, itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang, dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan, tidak hanya selamat di alam kubur tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat salat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya. Makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu an. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku. Jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan, ya.
5: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataitu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku. Orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasul Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Yasir Basalamah, Ketua Yayasan Imam Syafi'i Cilacap, hafizahullahu ta'ala. Yang kami hormati Ustaz Agus Duyanto, Direktur Yayasan Imam Syafi'i Cilacap, hafizahullahu ta'ala. Yang kami hormati Ustaz Muhammad Farid, Mudir Ma'had Imam Syafi'i Cilacap, hafizahullah. Para asatidah, wabil khusus guru kami Ustaz Ahmad Fadilah, hafizahullah ta'ala, dan juga para asatidah yang lainnya. Para pendengar, para pemirsa, para hadirin, para hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana manusia punya proyek, setan pun juga punya proyek. Apa bedanya antara proyek manusia dengan proyek setan? Kok sepi? Apa bedanya proyek manusia dengan proyek setan? apa belum pernah ikut proyek setan? Kalau manusia, proyeknya itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau setan, proyeknya cuma satu macam, yaitu proyek yang buruk. Itu salah satu perbedaannya. Jadi kalau setan punya proyek itu cuma satu macam saja, yaitu proyek keburukan. Walaupun nanti variannya bermacam-macam pula, tapi semuanya buruk. Kalau manusia punya proyek, ada yang baik, ada yang buruk. Di antara proyek terbesar setan, bahkan mungkin bisa dikatakan mega proyeknya setan, adalah proyek untuk memunculkan permusuhan, memunculkan pertikaian, memunculkan ketidakakuran di antara kaum muslimin. Memunculkan apa? Permusuhan di antara kaum muslimin. Percaya? Percaya enggak? Kata siapa? Kata setan. Kapan ketemu setan? Kata Allah Azza wa Jalla dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu pengin untuk memunculkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Permusuhan dan kebencian. Itu Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 91. Surat apa? Al-Ma'idah ayat 91. Itu dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa salah satu misi terbesar setan adalah memunculkan permusuhan. Adapun dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad ayisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab." Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk ngajak orang-orang yang rajin sholat di jazirah Arab untuk menyembahnya. Nyaniku sinten? Oh Allah. Menyembah setan. Sesungguhnya setan sudah putus asa untuk ngajak orang-orang yang rajin sholat di jazirah Arab untuk menyembah setan. Maka dari itu, setan mengalihkan upayanya kepada proyek berikutnya. Apa proyek tersebut? Walakin fit tahrisi bainahum. Maka setan berupaya untuk menimbulkan permusuhan di antara orang-orang yang rajin sholat tadi. Pernah enggak ketemu sama orang sholat bareng-bareng di satu masjid ragelem salaman? Wonten? Wonten apa wonten? Wonten. Disalami ora gelem? Jawab. Ada ndak? Ada. Ini berarti tim sesesapa. aku kan kurtakon. Jadi setan punya proyek besar, yaitu memunculkan permusuhan di antara kita, memunculkan pertikaian di antara kita, memunculkan ketidakakuran, ketidakharmonisan, kerenggangan hubungan di antara kita. Tinggal kita akan menjadi pihak yang mana. Apakah kita akan menjadi tim ses proyek tersebut? Atau kita akan menjadi tim penggagal proyek itu? Orang-orang yang ikut mensukseskan proyek tersebut, macam-macam variannya. Ada yang sukarela. Ada yang apa? Sukarela. Ada yang terpaksa karena tuntutan ekonomi. Ya. Jadi buzzer. Dan ada yang menjadi tim ses proyek setan, dan dia tidak merasa bahwa dia menjadi bagian dari tim ses setan. Bahkan dia menganggap ini adalah bagian dari kekokohan di dalam bermanhaj. Jenengan pengen yang mana? Yang sukarela atau yang terpaksa atau yang tidak merasa? Tidak merasa. Pengen yang mana jenengan? Tidak semuanya. Terus pengennya yang mana? Menjadi tim penggagal proyek setan. Caranya gimana? Caranya dua tahap. Berapa tahap? Dua tahap. Tahap yang pertama, memahami berbagai hal. Dan tahap yang kedua, mempraktekkan berbagai hal. Apa tahap yang pertama? Memahami berbagai hal. Tahap yang kedua, mempraktekkan berbagai hal. Apa bedanya antara tahap pertama sama kedua? Kalau yang pertama itu adalah memahami, berarti teori, belajar, mengerti, ngeh. Kalau yang kedua nopo? Praktek, aplikasi, beramal. Jadi kalau boleh kita katakan yang pertama ilmu, yang kedua nopo? Amal. Ya. Berapa tahap, guys? Apa yang pertama? Memahami berbagai hal. Yang kedua, mempraktekkan berbagai hal. Karena waktunya terbatas dan ilmu kami lebih terbatas lagi, maka tahap yang pertama kita akan sampaikan 4 poin. Dan tahap yang kedua kita akan sampaikan 4 poin. Berarti totalnya berapa? 8. Mari kita bahas dari tahap yang pertama terlebih dahulu. Apa tahap yang pertama tadi? Memahami berbagai hal. Apa saja hal-hal yang harus kita pahami? Poin pertama, kita harus memahami bahwa menjaga ukhuwah adalah perintah agama. Kita harus memahami bahwa menjaga ukhuwah adalah perintah agama. Berarti kalau menjaga ukhuwah adalah perintah agama, saat kita menjalankannya dapat pahala atau tidak? Dapat. Kalau ikhlas dan sesuai tuntunan. Karena itu perintah agama. Jadi ketika ada khatib menganjurkan untuk menjaga ukhuwah, ada ustaz ngisi pengajian temanya tentang ukhuwah, itu jangan kemudian, wah ini diragukan manhajnya. Subhanallah. Menyampaikan ajaran agama Islam
7: yang dilandaskan di atas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat dilakukan manhaj. Apa hal pertama yang harus kita pahami? Menjaga ukhuwah adalah perintah agama. Apa dalilnya? Banyak sekali. Antara lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. Surat apa? Al-Hujurat ayat 10. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin adalah saling bersaudara. Sesungguhnya di antara kaum mukminin mereka adalah ikhwah, saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka hendaklah perbaiki hubungan antara dua orang yang bersaudara. Yang namanya persaudaraan kan naik turun. Maka begitu turun kita naikkan. Ketika naik jangan diturunkan. Kita pertahankan. Syukur-syukur kita naikkan lagi. Gitu seharusnya. Ya. Jadi jangan ketika sedang naik malah diturunkan. Ketika lagi turun malah dihabiskan sekalian. Enggak, jangan. Ya. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, yang berukhuwah. Ini perintah dari Nabi SAW. Menarik di sini, saat Nabi SAW mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi kita ini disuruh menjaga hubungan baik secara vertikal dan secara horizontal. Menjadi hamba Allah itu adalah menjaga hubungan baik kita secara vertikal, yaitu dengan sinten? Allah. Salate sing apik, puasane sing apik, maca Qur'ane sing rajin, zikire sing rutin. Menjadi hamba Allah. Ikhwana yang saling bersaudara. Jadi enggak cukup kita hanya rajin salat, tapi selain rajin salat, ketika ketemu dengan saudara kita sing mesem. Ya. Keluar dari masjid jangan ngambil sendalnya orang. Enggak cukup kita hanya sekedar menjadi hamba Allah yang baik. Kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama kita. Ini adalah hal pertama yang harus kita pahami. Yang kedua. Yang harus kita pahami pula adalah merusak ukhuwah dilarang agama. Apa yang kedua? Merusak ukhuwah dilarang agama. Berarti hal yang kedua ini adalah kebalikannya yang pertama. Jadi yang pertama kita disuruh menjaga ukhuwah, yang kedua kita dilarang untuk merusak ukhuwah. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Terus apa kata Nabi? La yadzlimuhu, tidak boleh menzaliminya. wala yakhzuluhu, tidak boleh cuek kepadanya. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh menghinanya. Nabi sebutkan berapa tidak boleh. Berapa tidak boleh tadi? Dua, jadi korupsi. Berapa? Tiga. Apa yang pertama? Jangan mendzaliminya. Jangan cuek kepadanya. Jangan menghinanya. Jangan tadi itu. Jangan di sini untuk jangan bening ya. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Jangan tadi itu adalah hal-hal yang merusak ukhuwah. Makanya sama Nabi dilarang. Dan menarik untuk kita cermati hadis ini. Nabi SAW katakan al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Muslim, kasih garis bawah di bawah kata apa? Muslim. Karena ada sebagian orang mengatakan ayat yang menganjurkan, hadis yang menganjurkan untuk menjaga ukhuwah itu di antara kaum mukminin. Kaum mukminin. Mukmin itu sama muslim tinggi mana? Mukmin. Jadi bukan sesama muslim, sesama apa? Mukmin. Kalau sesama muslim enggak. Lah ini hadisnya, al-muslimu akhul muslim. Jadi kalau kita membahas sesuatu itu, dikumpulkan dalilnya. Jangan cuma diambil satu dalil, ditinggalkan dalil yang lainnya. Kata para ulama kita, al-hadithu idza lam tujma' turuquhu lam yufham. Hadith itu kalau enggak dikumpulkan jalur-jalurnya, riwayat-riwayatnya, enggak akan bisa dipahami dengan benar. Yang muncul adalah kesalahpahaman. Oke? Ini prinsip yang keberapa? Yang kedua. Prinsip yang ketiga, hal yang ketiga yang harus kita pahami. Berpegang dengan manhaj. Tidak berkonsekuensi memunculkan perpecahan. Atau tidak mengharuskan perpecahan. Saya ulangi, nopo? Berpegang dengan manhaj tidak mengharuskan nopo? Perpecahan. Manhaj yang dimaksud di sini adalah metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika seseorang mengamalkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak otomatis terus jadi menimbulkan perpecahan, tidak. Kenapa demikian? Mari kita cermati firman Allah Azza wa Jalla yang ada dalam surat Ali Imran ayat 103. Surat apa? Ali Imran ayat 103. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perhatikan baik-baik. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Berpegang dengan ajaran Islam, dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa la tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Ada perintah, ada napa? Larangan. Perintahnya adalah berpegang dengan ajaran Allah. Larangannya adalah larangan berpecah belah. Ini tidak mungkin kontradiksi antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau ada orang yang mengatakan berpegang teguh dengan ajaran Allah, berkonsekuensi berpecah belah, loh ya berarti kontradiksi antara perintah dengan larangan. Wong Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita berpegang supaya tidak berpecah belah. Makanya ahlus sunnah wal jamaah berpegang dengan sunnah akan menghasilkan jamaah, kerukunan, persatuan, kedamaian. Nah sekarang ada orang ahlus sunnah wal furqah, berpegang sunnah menimbulkan apa? Perpecahan. Lu bagaimana tuh? Namanya katanya ahlus sunnah wal jamaah. Kalau mau furqah itu gandengannya bukan sunnah. Kalau mau furqah gandengannya apa? Bid'ah. Berarti ahlul bid'ah wal furqah itu baru cocok. Yeah. Karena bid'ah menimbulkan perpecahan. Kalau sunnah menghasilkan apa? Persatuan. Yeah. Jadi jangan di koktail. Yeah. Tahu koktail? Koktail, nano-nano. Ngertos nano-nano. Jangan di campur aduk. Sunnah menghasilkan jamaah. Bid'ah menghasilkan furqah. Sunnah menghasilkan kerukunan, persatuan, kedamaian. Ukhuwah. Yang menghasilkan perpecahan itu bukan sunnah. Yang menghasilkan perpecahan adalah napa wau? Bid'ah. Prinsip yang keempat. Tidak setiap perbedaan menghasilkan perpecahan. Jamaah mohon merapat nggih, maju malih. Ini masih kosong. Silakan maju lagi. Yang baru datang biar bisa masuk. Terus maju lagi. Benangat tambah ben sumuk. Ayo maju lagi, monggo silakan. Yang tengah nih maju lagi, monggo. Terus yang sebelah sini juga maju lagi. Ini perintah dari Allah. Wa idza qila lakum tafassahu fafsahu. Ya, kalau dikatakan kepada kita, berilah kesempatan kepada yang lain, ya maka rapatkanlah. Apa prinsip yang keempat? Tidak setiap perbedaan menghasilkan apa? Perpecahan. Saya bukan lagi membahas perbedaan warna kulit, perbedaan apa? Suku, enggak. Ya jelas sih kalau itu sih. Kita lagi membahas perbedaan dalam hal pemahaman agama. Kenapa kok tidak setiap perbedaan menghasilkan perpecahan? Karena perbedaan itu bermacam-macam. Ada perbedaan dalam hal prinsip. Ada perbedaan dalam hal ijtihadiyah. Ada perbedaan dalam apa? Hal prinsip. Dan ada perbedaan dalam hal ijtihadiyah. Perbedaan dalam hal prinsip itu apa Ustaz? Yo antara tauhid sama syirik. Itu prinsip itu. Okay. Antara Islam dengan kekufuran. Itu prinsip. Antara sunnah dengan bid'ah. Itu prinsip. Dan ada perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah. Apa itu perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah? Perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah adalah perbedaan di antara para ulama yang masing-masing punya dalil. Dan dalilnya dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbedaan dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah ini boleh enggak menimbulkan perpecahan? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Contohnya Ustaz. Contohnya. kunut. Kenapa? Kunut. Apa lagi? Jahr sama sir. Subhana rabbiyal a'la sama subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 11 sama 23. Itu adalah perbedaan ijtihadiyah yang tidak boleh menimbulkan perpecahan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau sampai mengatakan seperti ini, wa yustahabbu al-jahru bil basmalati lit-ta'lif. Dalam kitab Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah beliau menyampaikan, dan di

apa yang beliau lakukan? Bismillahnya dijaharkan. Padahal ketika beliau ngimami di mana? Di Masjid Nabawi, bismillahnya disirkan. Wah, mencra-mencra ini. Astagfirullah. Biasanya wong sing ngomong kayak gue sinaune nembe wingi. Iya, nembe wingi. Kenapa Ustadz kok boleh kayak tadi itu? Apa enggak mencela-mencela dalam bermanhaj Ustadz? Enggak, justru itu kokoh dalam bermanhaj. Karena dia tahu ini masalah apa? Masalah ijtihadiyah. Dan masing-masing punya dalil. Yang mengeraskan basmalah ada dalilnya, ada hadisnya. Yang mensirkan juga ada hadisnya, ada dalilnya. Kunut juga mirip seperti itu. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Walihada dalam kitab fatwa beliau, majmu' fatwa. Walihada yambagi lil ma'mumi an yattabi'a imamahu fima yasughu fihi al-ijtihad. Dan hendaklah makmum mengikuti imamnya dalam hal-hal ijtihadiyah. Fa'idha qanata, qanata ma'ahu. Kalau imamnya kunut, hendaklah makmumnya ikut kunut. Terus apa kata beliau? Wa in tarakal kunut lam yaknut. Tapi kalau imamnya enggak kunut, ya jangan kunut sendirian. Imam wis arep salah, mesti ngajanggeleng bae. Ya salah. Udah baik. Sama aja. Loh Ustaz, apa kunut bukan bid'ah Ustaz? Ada hadisnya jemaah. Ada hadisnya. Apa hadisnya? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau menuturkan, "Ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terus kunut di waktu subuh sampai beliau wafat. Apakah hadisnya sahih Ustaz? Hadis riwayat Abu Dawud. Dan para ulama berbeda pendapat di dalam menilai hadis ini. Ada ulama yang mengatakan hadisnya sahih, ada ulama yang mengatakan hadisnya dhaif. Di antara ulama yang mengatakan hadisnya sahih, Al-Imam Ibnu Abdul Hadi, Al-Imam Al-Balkhi, Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Baihaqi. Itu ulama klasik. Ulama kontemporer, Al-Syeikh Al-Muallimi rahimahumullah. Nama-nama yang saya sebutkan itu santri wingi apa? Apa ulama besar? Mereka pakar hadis. Mereka ahli hadis. Bukan anak kemarin sore. Tapi kan ada juga yang mentaifkan. Betul, ada yang mentaifkan. Di antara yang mentaifkan Al-Imam Ibn al-Jawzi. Al-Imam Abu Hasan Al-Karji. Itu dari ulama klasik. Dari ulama kontemporer Asy-Syaikh Al-Albani. Berarti dalam hal ini, dalam menilai hadis ini terjadi apa? Perbedaan. Perbedaan yang seperti ini namanya perbedaan ijtihadiyah. Maka harus lapang dada. Jaga persatuan, jaga kerukunan. Sing ora salat subuh si akeh. Yang tidak salat subuh itu lebih banyak daripada yang salat subuh. Ayo kita garap bareng-bareng. Seorang tokoh nasional mengatakan, umat Islam ini sudah terbiasa sama-sama kerja, tapi masih sulit kerja sama. Umat Islam sudah biasa apa? Sama-sama kerja, tapi masih susah kerja sama. Ayo kita garap itu yang belum subuh.

0: Tuhan, kita dakwahi, kita ajak, kita lakukan pendekatan. Berapa poin ini? Nah, jadi kita tahap pertama harus memahami. Apa yang pertama? Menjaga ukhuwah adalah perintah agama. Yang kedua? Merusak ukhuwah dilarang agama. Yang ketiga? Berpegang dengan manhaj tidak mengharuskan perpecahan. Yang keempat? Tidak setiap perbedaan menghasilkan perpecahan. Karena perbedaan itu terbagi menjadi dua. Apa yang pertama? Prinsip. Yang kedua? Dalam hal ijtihadiyah. Mari kita pindah tahap yang kedua. Setelah kita punya pemahaman, setelah kita punya teori, setelah kita punya ilmu, maka tahap berikutnya kita harus mengamalkan ilmu tersebut. Kita harus praktekkan, kita harus aplikasikan. Apa saja yang harus kita praktekkan? Empat hal juga. Yang pertama, bersihkan hati. Apa yang pertama? Bersihkan hati. Kenapa Ustaz? Karena segala sesuatu diawali dari kebersihan hati. Rusaknya perilaku adalah buah dari rusaknya hati. Baiknya perilaku adalah buah dari baiknya hati. Maka hal pertama yang harus kita praktikkan adalah bersihkan hati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Sungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini benar baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika segumpal daging ini rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuh. Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalb. Qalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama apa? Membersihkan hati. Dari apa? Membersihkan hati dari kotoran. Membersihkan hati dari penyakit. Dan salah satu penyakit serta kotoran yang bisa merusak persaudaraan di antara kaum muslimin adalah hasad. Iri, dengki. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Namun hadis ini masih diperselisihkan kesahihannya. Menurut Syekh Al-Albani hadis ini dhaif dan menurut Al-Arnaut hadis ini hasan li ghairihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad. Jauhilah hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena sesungguhnya hasad itu menghabiskan pahala dan kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab. Seperti api membakar habis kayu bakar. Jadi gara-gara hasad ini, hubungan rukun di antara dua orang yang bersaudara hancur. Dan jangan kita selalu beralasan bahwa ketidakakuran, ketidakharmonisan di antara sebagian dari kita selama ini adalah urusan manhaj. Belum tentu. Belum tentu. Saya katakan bukan pasti tidak, tapi saya katakan apa? Belum tentu. Kenapa demikian? Karena bisa jadi itu bermula dari hati yang diisi dengan perasaan hasad. Hasad karena apa Ustaz? Yuk macam-macam. Jamaah saya sedikit, jamaah orang lain banyak. Lembaga saya gak berkembang, lembaga orang lain berkembang. Istri saya baru satu. Istri orang lain sudah empat. Seharusnya yang seneng yang mana? Yang satu apa yang empat? Yang satu, karena masih punya peluang, masih punya slot tiga. Kalau yang sudah empat, sudah full slotnya. Intermezzo. Jadi belum tentu ketidakakuran itu semuanya bermuara kepada manhaj, belum tentu. Bisa jadi karena adanya hasad, adanya iri, adanya dengki dalam hati kita, sangat mungkin. Jangan kita merasa aman. Oh enggak lah. Mana masa kayak gitu? Enggak lah. Jangan. Kita ini tidak sebersih hati kita dibandingkan para sahabat. Para sahabat saja, mereka takut dengan penyakit hati yang lebih parah dari hasad. Nopo? Kemunafikan. Penyakit hati atau bukan? Penyakit. Apa kata Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah? Sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Masailu Harb Al-Kirmani. Wallahi, kata beliau-beliau bersumpah, demi Allah. Laqad adraktu akthara min 300 min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abi Mulaikah, demi Allah saya sudah bertemu lebih 300 sahabat Nabi. Pinten? 300 sahabat Nabi. Berarti Ibnu Abi Mulaikah ini siapa? Tabi'in. Tabi'in. Demi Allah saya telah bertemu dengan lebih dari 300 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma minhum rajulun yamutu illa wa huwa yakhsha an-nifaqa ala nafsihi. Semua 300 sahabat itu saat mereka wafat, mereka merasa takut terjangkiti kemunafikan. Kita ini siapa dibandingkan sahabat Nabi? Merasa aman, oh enggak lah kalau saya singkat. Naik kereta iya. Kita ini belajar ilmu untuk menghukumi orang atau untuk introspeksi diri. Yang mana kita ini belajar ilmu? Untuk introspeksi diri. Jadi ketika kita katakan tadi ada kemungkinan masalah ini karena masalah hasad bukan karena manhaj. Itu bukan iya ya kayak gue pancen kayak paling hasad kayak lo jenengan apa ora. Jadi jadikan ilmu yang kita pelajari itu untuk sarana memperbaiki diri. Kalau kita setiap dapat ilmu kita gunakan untuk menjustice orang lain, untuk memvonis orang lain, untuk menuduh orang lain, kapan kita akan menjadi lebih baik? Selalu mencari kambing hitam. Harusnya dapat ilmu. Oh barangkali saya belum praktekkan. Oh barangkali saya yang dimaksud. Astaghfirullahaladzim. Saya akan bersihkan hati saya. Ini hal yang keberapa? Yang pertama. Kita harus mempraktekkan hal pertama. Apa? Membersihkan hati. Pindah yang kedua. Apa yang harus kita praktekkan? Melatih husnudzon. Melatih apa? Husnudzon. Berarti kebalikannya jangan suudzon. Apa bedanya husnudzon kali suudzon? Kalau husnudzon adalah berbaik sangka, berprasangka baik. Kalau suudzon berburuk sangka atau berprasangka buruk. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ism. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa, yaitu su'udzan. Jadi kalau kita mendengar apa-apa tentang saudara kita, hal-hal negatif tentang saudara kita, jangan buru-buru mengiyakan, apalagi menghukumi. Tapi kedepankan husnudzan. Itu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Caranya gimana Ustaz? Caranya berusaha mencarikan udzur. Udzur siapa? Kewong wis udzur ya gue maksudnya. Udzur apa di sini maksudnya? Apa? Alasan. Penafsiran positif. Ya itu udzur. Kemungkinan-kemungkinan positif. Itu namanya udzur. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Ja'far As-Sadiq. Salah satu cucu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Apa kata Ja'far As-Sadiq rahimahullah? Idza balagaka an akhika syai' tunkiruhu. Seandainya sampai ke telingamu sebuah berita yang tidak baik tentang saudaramu. Tentang apa? Saudaramu. Ada info masuk ke kita. Baik itu lewat medsos, baik itu lewat jamaah, baik itu lewat telepon. Pokoknya ada berita masuk ke kita. Apapun sarananya. Dan berita itu gak baik. Si fulan melakukan A, si fulan mengucapkan B. Yang dia lakukan itu buruk. Yang dia ucapkan itu buruk. Berita. Faltamislahu udhran wahidan. Maka carikanlah udhur satu. Ila sab'ina udhran. Sampai 70 udhur. Sampai apa? 70. Mas. Kau ingin diundang, orang gelem teko lho. Diundang orang gelem teko. Udurnya apa? Udurnya mungkin sakit. Orang kok sehat? Nah, udur kedua. Ayo. Apa? Bane bocor. Orang kok bane bener. Udur ketiga. Ayo. Apa? Ada hajat. Orang kok ana undangan apa-apa. Gendenge bocor. Sampai berapa tadi? 70. Bisa? Angel. Karepe. Oh, diundang rata kau sombong langsung. Subhanallah. Ustaz, saya sudah berusaha. 70 itu enggak terbukti, Ustaz. Wah, Masya Allah. Jadi dia sudah kumpulkan. 70 uzur. Kata beliau apa? Kata Ja'far As-Sadiq. Fa'in asabathu wa illa kul la'alla lahu uzuran la'arifuhu. Kalau kamu sudah carikan 70 uzur. Dan ternyata 70-70-nya itu semuanya enggak ada yang pas. Maka katakan. Mungkin dia punya uzur yang ke-71 yang aku belum tahu. Ini namanya hati yang bersih. Ini namanya husnuzon. Kenapa Ustadz mau berita sampai kepada saya kok Ustadz? Masa kita gak langsung percaya gimana Ustadz? Memang adabnya seperti itu. Ya ayuhalladzina amanu inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, apabila ada orang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka tabayyun. Napa tabayyun? Telitilah kebenarannya. Cek dan recheck. Pastikan. Kenapa harus dipastikan? Karena ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, beritanya enggak benar. Beritanya apa? Enggak benar.
1: Weh, Pak Anu siki lo jadi dukun. Ngerti nih? Lo kayak bakar menyan nang buri.
0: Belum tentu berita itu benar. Ya tapi kan jelas-jelas ada asapnya loh. Buk-buk bakar sampah. Mungkin atau tidak?
1: Mungkin.
0: Laura lah buktinya ada tuyul. Kayak wong ngingu apa? Tuyul. Ternyata apa? Bocah cilik nembe. Digundul mergane kakeyan. Tumah darane tuyul. Kan belum tentu itu berita benar. Untuk memastikannya maka tabayyun. Jadi kemungkinan pertama beritanya tidak benar. Setelah tabayyun, oh ternyata beritanya apa? Benar. Tapi kita keliru memahami beritanya. Beritanya benar. Memang si Fulan melakukan itu. Tapi kita keliru di dalam memahami berita tersebut. Sangat mungkin. Atau kemungkinan yang ketiga, beritanya benar. Dan kita tidak keliru di dalam memahaminya. Tapi ternyata si Fulan ini punya alasan yang dibenarkan di dalam agama. Contohnya kayak tadi. Si Fulan. Manhajnya sudah goyah. Kenapa? Pas lagi sholat, imamnya kunut. Melu apa? Kunut. Ini manhajnya wis mulai apa? Goyang. Padahal punya argumen. Punya apa? Argumen. Yang kita belum tahu argumennya. Maka perlu tabayyun. Sudah ya? Ini yang keberapa? Dua. Kita ulangi nggih, yang pertama napa? Bersihkan hati. Dua. Latihlah husnuzan. Yang ketiga. Lupakan dan maafkan urusan pribadi. Apa yang ketiga? Lupakan dan maafkan urusan pribadi. Kenapa Ustaz? Karena hanya orang-orang besar. Hanya manusia-manusia besar yang mudah memaafkan. Wal'afina 'anil nas. Salah satu ciri orang yang beriman adalah mudah memaafkan orang lain. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134. Surat apa? Ali Imran ayat 134. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Ada dua perintah. Fa'fu, maafkanlah. Wasfahu, apa artinya? Ada sebagian ulama menafsirkan lupakan. Maafkan dan apa? Lupakan. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Tadi surat Al-Baqarah ayat 109. Surat apa? Al-Baqarah ayat 109. Kata Imam Al-Qurtubi, wal'afu tarkul mu'akhadati bidzamb. Memaafkan itu artinya tidak menghukum. Tidak apa? Menghukum. Wasafhu izalatu atharihi minan nafsi. As-safhu artinya adalah membersihkan efek dari hati. Jadi keingatan, dendam itu dibersihkan dari hati. Berarti melupakan. Jadi kalau urusan-urusan pribadi, sudah lupakan saja. Maafkan. Kenapa? Karena kesatuan dan kerukunan Ahlus Sunnah itu lebih berharga dan lebih mahal dibandingkan ego pribadi. Kita kasih contoh. Siapa yang enggak kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Terkenal atau tidak? Terkenal, ulama besar terkenal. Biasanya kalau ulama besar terkenal itu, biasanya akan ada yang apa tadi? Iri, hasad. Ada seorang pakar hadis di zaman itu namanya Abu Quraib. Sinten? Abu Quraib. Siapa yang pernah mendengar nama Abu Quraib sebelum sekarang? Angkat tangan. Gak ada? Siapa yang pernah mendengar nama Imam Ahmad sebelum sekarang? Ini pada baik. Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah dengar? Nah kayak gue ya jawab. Menumpuk. Kalau Abu Quraib baru dengar. Baru dengar. Suatu hari ada serombongan santri pengen belajar ke Imam Ahmad. Sebelum belajar, Imam Ahmad tanya sama rombongan tersebut. Kalian barusan belajar di mana? Kalian barusan belajar di mana? Apa kata Imam Ahmad? Apa kata mereka? Di majelisnya Abu Quraib. Di mana? Majelisnya Abu Quraib. Apa kata Imam Ahmad? Teruskan kalian belajar di sana. Beliau adalah guru yang saleh. Guru yang saleh. Apa kata murid-muridnya? Wahai Imam, tapi guru kami ini ngomongin kamu. Ngomongin di sini ngomongin apa? Ngomongin jelek lah, masa ngomongin baik? Ngomongin jelek tentang kamu, wahai Imam. Lihat, manusia berjiwa besar. Yang itu mungkin menjadi salah satu rahasianya Imam Ahmad. Namanya sampai sekarang harum. Apa kata Imam Ahmad? Apalah dayaku? Apa yang bisa aku lakukan? Beliau orangnya soleh. Cuman orang ini sedang diuji oleh Allah untuk ngomongin aku. Ya wis, mau diapain lagi? Kira-kira seperti itulah ya. Jadi Imam Ahmad ini mengambil sikap melupakan dan apa? Memaafkan. Karena urusan tadi urusan apa? Pribadi. Nah sekarang orang di zaman ini mencampur adukan antara urusan pribadi dengan urusan manhaj. Tidak boleh. Allah tahu isi hati kita. Apakah betul murni apakah betul murni urusan manhaj atau karena hasad? Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Terakhir yang keempat. Berlatihlah melokalisir masalah. Napa? Berlatihlah melokalisir masalah. Melokalisir si apa? Memilah-milah. Apa maning? Membatasi. Bagus. Apa lagi? Ajama brahmambra. Jadi masalah kecil itu jangan dibesar-besari. Masalah antara dua orang jangan dibikin jadi masalah dua lembaga. Gue contoh deh. Perselisihan yang ada di luar negeri jangan diimpor ke dalam negeri. Itu namanya melokalisir nopo? Masalah. Jadi ada masalah, itu biar di situ dulu, enggak usah diapain. Mau aja diambrah-ambrah mau. Jadi masalah antara dua orang jangan dibikin jadi empat orang. Masing-masing membawa apa? Jamaahnya. Masing-masing membawa pasukannya. Jangan. Ini masalah antara kamu sama dia. Sudah selesaikan antara kamu sama dia. Jangan dibikin tambah besar masalah itu. Ibarat ada percikan api, jangan disiram bensin. Kudune disiram banyu. Ketika ada jurang. Ketika ada apa? Jurang. Maka kita sebagai muslim yang baik, jangan memperlebar apa? Jurang. Syukur-syukur jadi apa? Jembatan. Menjadi jembatan yang menyambungkan antara dua sisi jurang tersebut. Jangan malah jukut kecik. Ya, terus diapain? Ditambahi jurangnya biar tambah luas. Jangan. Jangan jadi provokator. Nah, Imam Ahmad tadi ketika murid-muridnya pada ngomong kayak gitu kan ngedem-ngedemi malah. Bukan apa? Bukan malah manas-manasi. Contoh Imam Ahmad. Coba sekarang ada enggak ustaz yang kayak Imam Ahmad tadi? Banyak, masya Allah, alhamdulillah. Seneng aku. Yang enggak kayak Imam Ahmad ada enggak? Banyak juga. Ustaz, ya gimana? Ustaz anu ngomong dulu, ngomong apa jajal? Rekamannya enak orang kan? Orang sopan. Bikin pengajian khusus. Subhanallah. Masalah itu dilokalis. Jangan diperbesar. Karena maqasidus syariah. Tujuan utama diturunkannya syariat Islam. Salah satunya adalah. Tahsilul masalih. Wa takmiluha. Wa ta'tilul mafasidi wa taqliluha. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Minhajus Sunnah, syariat Islam itu diturunkan oleh Allah untuk merealisasikan kebaikan atau menyempurnakannya dan membuang keburukan atau meminimalisirnya. Jadi kalau ada keburukan, gak bisa kita hapus semuanya, ya kita apain? Kita minimalisir, kita lokalisir. Jangan malah dibesar-besarkan. Ada pelajaran berharga sekali. Dari kisahnya Khawlah. Kisahnya siapa? Khawlah. Ini ada hadiah gak? Ada hadiah. Ada. Khawlah itu adalah wanita yang menjadi sebab turunnya surat apa? Angkat tangan. Ya. Angkat tangan. Al-Mujadilah. Nama tadi. Ustadz ya? Bukan. Al-Mujadilah. Apa itu surat Al-Mujadilah? Surat yang menceritakan tentang kisah seorang wanita yang terlibat perselisihan rumah tangga dengan suaminya. Tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, akhirnya curhat kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya panjang. Saya pernah menyampaikan dalam biografi Khawlah bintu Tsa'labah. Nanti dicari aja. Tapi salah satu cuplikan kisah itu menarik sekali. Kisah ini dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibunda kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra. Dan menurut Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, hadis ini sahih. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswad. Segala puji bagi Allah yang mendengar semua suara. Laqad ja'at khawlatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tashku zaujaha. Pada suatu hari Khawlah pernah datang menemui Rasulullah SAW mengadukan tentang suaminya. Fakana yakhfa alayya kalamuha. Dan ketika Khawlah curhat itu, saya enggak bisa mendengar suara dan isi curhatannya. Saya tanya sama jenengan. Khawlah ini curhat kepada Rasul di mana? Di mana? Di rumahnya Rasul. Aisyah di mana? Di dalam rumah. Makanya beliau bisa menceritakan. Pertanyaannya, rumahnya Rasul besar apa kecil? Kecil. Sama rumah yang jenengan besar mana? Rumah yang jenengan, walaupun jenengan rumahnya RSSSSS. Tapi tetap lebih kecil rumahnya siapa? Rasul. Paling cuma 3x4 atau 3x5. Sempit banget rumahnya Rasul. Mungkin sebesar ini. Sebesar apa? Belakang kita ini. Mihrab. Di ruangan itu ada Rasulullah SAW, ada Khawlah, ada Aisyah. Aisyah di pojok. Khawlah sama Rasulullah SAW sedang berdiskusi. Aisyah di ruangan sesempit itu gak dengar suaranya Khawlah. Artinya apa? Apa kesimpulannya? Bukan. Bapak mau tahu. Hah? Apa? Tidur. Astagfirullah. Pak Maning. Hah? Iya, terus maksudnya? Berarti? Berarti suaranya lirih banget. Itu maksudnya. Jadi masalah itu dilokalisir. Yang perlu tahu cuma Rasul. Sudah cukup. Aja pasang status. KB kon maca. Masalah di dalam lembaga pasang status sih kepriwe. Ki ikhwan apa akhwat sih? Jangan. Masalah itu dilokalisir. Apalagi berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar. Kalau bisa japri, kenapa di grup? Kalau kita bisa menyampaikan, menasehati japri. Ngertos japri? Kancane wapri. WA secara pribadi. Kalau kita bisa WA secara pribadi, kenapa kita mesti menegurnya di grup? Yang diketahui ada banyak orang, kenapa? Kenapa mesti pasang status? Nembe ditomei mudir. Kenapa mesti dipasang di situ? Ya. Enggak, mudirnya enggak di sini. Rantumei mbok. Ya marah kalau dalam porsinya enggak apa-apa. Ya. Jadi yang keempat apa? Melokalisir masalah. Alhamdulillah. Kita ulangi nggih, kita ringkas dari awal nggih. Apakah setan punya proyek? Punya. Apa bedanya sama proyek manusia? Proyeknya manusia ada yang baik, ada yang buruk. Kalau setan? Buruk semua. Apa contohnya proyek setan? Menimbulkan permusuhan, perselisihan di antara kaum muslimin. Bagaimana supaya kita menjadi tidak menjadi tim sesnya setan? Ada berapa tahapan? Ada dua. Tahapan pertama, memahami berbagai hal. Apa hal-hal tersebut? Satu, menjaga ukhuwah adalah perintah agama. Yang kedua, merusak ukhuwah dilarang agama. Yang ketiga, berpegang dengan manhaj tidak mengharuskan perpecahan. Yang keempat, tidak setiap perbedaan menghasilkan perpecahan, karena perbedaan itu ada yang sifatnya prinsip, ada yang masalah ijtihad. Berpindah ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua apa tadi? Mempraktikkan hal-hal berikut. Yang pertama, membersihkan hati. Yang kedua, melatih husnudzon. Yang ketiga, lupakan dan maafkan urusan pribadi. Yang keempat, berlatih melokalisir masalah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan, silakan.
2: Kami persilahkan pada para jamaah yang ingin bertanya, mungkin tiga saja. Nanti yang selanjutnya Ustaz yang ngasih pertanyaan, Ustaz ada door prize insya Allah dari panitia. Fadal. Monggo Pak, itu dulu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, setelah menyimak apa yang Ustaz sampaikan, saya ingat salah satu perkataan, al-Islamu makjubun bil muslimin. Nah, bagaimana kalau dikaitkan dengan keberadaan sekarang? Karena sudah tahu sama-sama beragama Islam, sering berjamaah, gara-gara satu masalah mereka maaf tidak mau menegurnya. Bahkan pernah si fulan yang sholat didiamkan mohon maaf atau salaman, tapi sampai selama ini kok tidak ada berikutnya. Itu mohon penjelasan. Al-Islamu maksubun bil muslimin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Islam itu ketutupan dengan buruknya perilaku sebagian kaum muslimin. Ini salah satu dampak buruk. Salah satu dampak buruk dari ikut menjadi tim sesnya siapa? Setan. Terus bagaimana Ustaz? Ya jangan jadi tim sesnya setan. Kita perbaiki diri. Ya Ustaz, tapi kan saya di pihak yang dizolimi. Bukan yang apa? Menzolimi. Kalau Anda di pihak yang dizolimi, ya maafkan kayak Imam Ahmad tadi. Kemudian berusaha untuk melokalisir masalah. Bilang aja ketika ada orang yang datang kepada njenengan, si anu si kepriwe lawis lah. Dia dimaafkan saja sudah. Udah enggak usah dibahas. Jadi ngedem-ngedemi. Jangan malah apa? Ya pancen kayak wong atos. Itu namanya bukan melokalisir masalah itu namanya. Ya, nambah mas masalah. Kenapa? Subhanallah jamaah. Pengalaman membuktikan. Akhlak mulia dan juga dalil menunjukkan akhlak mulia itu bisa mengubah musuh menjadi apa? Teman. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Orang yang bermusuhan itu bisa menjadi teman yang akrab dengan akhlak apa? Mulia. Dan itu kejadian banyak. Coba kalau seandainya kayak tadi itu atos-atosan. Ketika akan kembali menjadi teman, susah atau tidak? Susah. Karena ada apanya? Terus kadung kecentok gitu. Tapi kalau yang satunya ngalahan, masa nyongsi ngalah? Ya udah apa-apa. Berarti pahalanya lebih akeh. Gak apa-apa. Itu kalau posisi kita sebagai orang yang terzolimi. Kalau posisi kita sebagai orang yang menzolimi, wah itu bahaya itu. Cepat-cepat apa? Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita menjadi sebab orang gak mau masuk Islam. Wah ngeri itu. Ya, orang gak mau masuk Islam gara-gara perilaku kita. Yang tidak simpatik. Yang tidak menjalankan ajaran Islam. Jadi itu kita bukan hanya merugikan kita secara pribadi, tapi juga merugikan apa? Ajaran Islam secara umum. Wallahu a'lam. Oke. Silakan.
2: Selanjutnya.
4: Assalamualaikum Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Barakallahu fikum ya Ustazana. Nadiratan urid an uz'ijakum bi an atakallam fi sa'ati bahri wudumikum. Ibn Sayyibu ke Ustaz Abdul Razan. Mungkin ibaratnya anak ini menggarami lautan, menguyai segara. Namun untuk mengamalkan apa yang disampaikan tadi, qadarallahu wa masya'a fa'al, kasusnya juga terjadi di sini. Dan dalam rangka melokalisir masalah, supaya nanti jangan sampai kita pulang dari majelis ilm, justru hati kita tanda kutip sakit misalnya. Maka ya, secara kelembagaan saya sendiri mewakili ya, panitia dan juga yang lainnya. Nuwun sewu, barangkali ada di antara hadirin yang tidak nyaman. Ya, kalau memang ya, saya sengaja tidak tabayun karena memang tidak lagi mencari-cari kesalahan. Namun saya dapatkan dari satu orang masukan bahwa salah satu brosur yaitu brosur umroh ya, Nuwun Sewu itu dibagikannya di teras masjid. Dan saya sudah nanya ini di teras apa di pintu masuk security misalnya. Maka supaya nanti tidak ada suudzon kepada Mais misalnya, kok Mais mengadakan bisnis ataupun transaksi iklan di ruangan masjid misalnya. Namun sekali lagi bahwa pada saat ini Anda tidak sedang membahas masalah itu, masalah akad jual beli di masjid. Namun minta istilahnya pemahamannya biar bisa difahami semua. Nanti barangkali kalau ada yang minta ya, penjelasan lebih lanjut, mungkin nanti pihak panitia juga barangkali menjelaskan apa ini suatu kekeliruan misalnya, atau nanti di status barangkali gitu kan. Itu yang pertama, mungkin karena ini kesempatannya Ustaz, dan istilahnya Ana melihat sendiri gitu kan, dan Ana merasa tidak nyaman kalau tidak disampaikan. Dan sekali lagi juga kepada para panitia, jazakumullahu khairan ya, dengan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian pertanyaannya Ustaz, afwan, pertanyaan Ana bukan menguji ya kan, namun juga mungkin sebagai apa namanya bagian dari proyek setan yang tadi dibicarakan. Mungkin juga kayaknya ada hubungannya dengan setan proyek, barangkali ada hubungannya Ustaz. Gimana itu Ustaz? Naam, jazakumullahu khairan.
0: Wa jazakumullahu khairan Ustaz kita, Ustaz Ahmad Fadilah hafizahullahu ta'ala. Harusnya beliau yang isi di sini. Yeah. Tapi karena sudah terlanjur anak yang disuruh ngisi ya, mohon maaf Ustaz anak yang duduk di sini. Ya itu peringatan tadi dari beliau tentang adanya apa brosur ya, brosur umroh dan haji. Jadi kalau memang itu ditaruhnya di luar sana, terus kebawa masuk, ya berarti yang salah bukan siapa, bukan yang bagi-bagi. Ya. Misalnya baginya di luar sana misalnya. Di pintu masuk, terus masuk ke masjid, siapa yang masuk? Yang bawa itu, berarti kan yang salah bukan yang bagi-bagi. Ya. Tapi kalau baginya di dalam masjid, nah itu bermasalah. Itulah pentingnya bertabayyun, nanya. Ya. Jazakumullah khair Ustaz Fadilah. Apa hubungannya antara proyek setan sama setan proyek? Setan proyek ya orang-orang yang nyari proyek dengan suap. Ya, dengan apa? Suap. Atau orang-orang yang menjalankan proyek tapi tidak sesuai dengan perjanjian. Itu namanya setan proyek. Ya. Dan itu akan berpengaruh kepada kehalalan rizki yang kita dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la tastabti'ur rizq. Jangan kalian merasa kok lama banget rizki Allah enggak datang-datang. Wa ajmilu fit talab. Carilah rizki dengan cara yang benar. Fa innahu la yunalu fadlullahi bima'siyatih. Sesungguhnya karunia Allah itu tidak didapatkan dengan cara maksiat. Jadi menyuap itu maksiat bukan? Maksiat. Mengurangi spek maksiat atau bukan? Maksiat. Menyalahi perjanjian. Walaupun tujuannya supaya untungnya lebih banyak, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena yang dia dapatkan itu bukan karunia dari Allah. Perhatikan baik-baik. Hadis ini menyampaikan bahwa karunia Allah tidak didapatkan dengan maksiat. Berarti seandainya dia dapat duit banyak dengan cara itu, maka itu bukan karunia. Itu bisa jadilah istidraj. Dan itu tidak akan berkah. Ibarat duit setan di pangan belis. Jadi tidak manfaat. Walaupun banyak. Dimakan membuat hati gelisah. Menjadi malas ibadah. Anak jadi susah diatur. Istri juga sama 11-12. Kenapa? Karena dikasih nafkah dari hal-hal yang haram. Ya. Begitu Ustaz. Semoga itu yang dimaksud. Wallahu a'lam. Fadhil.

Assalamualaikum alaikum Ustaz. Afan izin bertanya Ustaz. Jika seorang istri terkadang merasa lelah karena 20 tahun pernikahan harus selalu membangunkan suaminya untuk sholat subuh di masjid, yang kadang sukses, kadang tidak sukses. Terkadang suami bisa bangun subuh sendiri, tapi bisa dihitung dengan jari. Apakah rasa lelah istri termasuk mensukseskan proyek setan? Dan apa nasihat Ustadz untuk tidak merasa lelah, dan apa nasihat untuk suami yang tidak memiliki rasa ghirah dalam ketaatan? Meski seorang suami Masya Allah sangat berbakti dengan orang tuanya dan bertanggung jawab menafkahi keluarga. Dan terakhir, apakah orang yang suka mencela akan Allah jauhkan dari rahmatnya kelak di akhirat, tidak dapat memberikan syafaat? Jazakallah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Merasa lelah manusiawi. Merasa lelah manusiawi. Yang tidak boleh adalah meninggalkan kewajiban. Kenapa? Meninggalkan kewajiban. Ketika Anda suatu saat merasa lelah, merasa capek, karena memang benar-benar lelah dan capek, ya tidak masalah. Selama Anda tetap menunaikan apa? Kewajiban Anda. Apa kewajibannya? Mengingatkan. Ustaz, tapi kan motivasinya Ustaz. Motivasinya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu imra'atan ayqadat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma. Allah akan merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya. Seandainya suaminya tidak mau, maka dia membercikkan air di mana? Di mukanya. Coba dengerin baik-baik. Allah akan merahmati seorang istri. Berarti jenengan itu 20 tahun mendapatkan apa? Rahmat dari Allah. Kalau jenengan berhenti, berarti rahmatnya juga ikut berhenti. Itu motivasi. Maka lanjutkan. Lanjutkan. Nasihat pertama. Nasihat yang kedua. Saya apresiasi Anda yang bertanya. Ketika tidak hanya melihat sisi negatif dari suami Anda. Anda tadi di akhir menyebutkan, tapi suami saya Masya Allah berbakti dan seterusnya. Berarti Anda adalah sosok yang proporsional. Dan begitulah seharusnya Anda bersikap. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah. Tidak boleh seorang wanita itu membenci total suaminya. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seandainya ada satu karakter yang dia tidak sukai dari suaminya, maka pasti dia punya karakter lain yang dia sukai. Contohnya tadi apa? Berbakti, bertanggung jawab, dan seterusnya. Ada satu kekurangannya adalah sholat subuhnya susah dibangunin. Satu kekurangan. Tapi dia punya kelebihan-kelebihan yang lain. Maka bersikaplah proporsional. Sehingga Anda akan banyak bersyukur kepada Allah. Ada enggak yang lebih parah dibandingkan pria tersebut? Banyak. Malah enggak mau sholat. Sudah enggak mau sholat, enggak masih nafkah pula. Itu kan dobel-dobel. Anda, suami Anda masih mau sholat. Walaupun agak susah dibangunin. Dan dia mau menafkahi Anda. Berbakti kepada orang tuanya pula. Maka bersikaplah proporsional. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini buat suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita.
Pemimpin macam mana Anda itu yang dibangunkan sama istri 20 tahun? Harusnya Anda itu membangunkan istri selama 20 tahun. Malah kebalik. Ya. Anda punya tanggung jawab berat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kita adalah pemimpin. Penanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah tentang amanah yang Allah berikan kepada kita. Amanah yang Allah berikan kepada Anda adalah istri Anda dan anak-anak Anda. Yang keempat, Anda itu pengen anak-anak Anda rajin sholat atau tidak? Pasti kepenginnya demikian. Tapi kalau misalnya kita ngasih contoh yang seperti itu, nanti anak-anak kita kalau nyontoh perilaku buruk itu bagaimana? Boro-boro dapat amal jariah, malah dapat dosa jariah. Ngeri. Ya. Iya kalau anaknya cuma satu, kalau anaknya 10. Dan 10-10-nya sama semuanya. Kayak siapa? Kayak bapaknya. Coba gimana coba? Yang kelima, yang terakhir. Susah bangun karena apa? Berarti harus mencari apa? Sebab untuk menemukan solusi. Susah bangunnya mungkin karena begadang. Mungkin karena begadang. Kalau karena begadang, begadangnya begadang apa? Baca Quran. Masya Allah. Dengerin pengajian, Masya Allah. Main HP, na'udzubillah. Perbaiki diri. Kalau sudah tahu tidur kemalaman bakalan susah subuhan, tidur yang kasih. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Ustaz, ana enggak ngobrol Ustaz, cuma main HP. Maksudnya adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW pernah enggak ngobrol sama istrinya habis isya? Sering. Tapi tidak sampai larut malam. Dan itu ada manfaatnya. Itu adalah bagian dari keharmonisan hubungan antara suami dengan apa? Istri. Coba sekarang. Masya Allah. Sama di kamar. Sama-sama di kamar.

0: MOU. Suami,
1: istri.
0: Saya sama istri juga gitu. Pokoknya ya, Dek, habis sisa enggak boleh bawa HP ke kamar. Taruh di luar semua. Sehingga jam 9 udah ngantuk, jam tengah 9 malah kadang udah ngantuk. Dan enggak boleh. Di meja makan enggak boleh pegang HP. Di kamar waktunya istirahat enggak boleh pegang HP. Ketika lagi ngobrol enggak boleh pegang HP. Ya terus kapan nyekel HP ini? Ya rosah baik malah. Kalau bisa meninggalkan, bagus itu. Kalau enggak bisa, minimal di momen-momen kebersamaan itu tinggalkan. Ya. Sehingga ada obrolan. Ya. Jangan menyalahi sunnatullah. Waja'alna layla libasa. Waja'alna nahara ma'asha. Itu sunnatullah. Sunnatullah itu malam buat istirahat, siang buat bekerja. Jangan dibalik. Ya. Wallahu ta'ala alam sun.
1: Taib, ada titipan pertanyaan dari live YouTube, Ustaz. Afan Ustaz, kami 6 bersaudara, cuma saya sendiri yang tidak ikut berorganisasi. Nah, itu membuat pecah belah hubungan dengan adik-adik dan kakak saya. Saya selalu berusaha baik dengan mereka, tapi mereka cuek. Pripun Ustaz?
0: Terus lanjutkan kebaikan. Terus lanjutkan kebaikan. Jadi jangan berhenti berbuat baik walaupun tidak direspon dengan baik. Ada seorang sahabat datang mengeluh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, saya punya saudara. Uhsinu ilaihim wa yusyi'una ilayya. Saya berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, tapi mereka selalu berbuat buruk kepada saya. Nek jane dhewe aku mesem ngana malah merengut. Aku nyili duit, aku pas butuh ora gelem nyili. Ya kira-kira gitulah ya. Aku salam baik-baik dia enggak mau jawab. Fa in kana kama qult fa innaka faqad ramaita alaihimul mal au kama qala sallallahu. Kalau memang faktanya seperti yang kamu ceritakan, maka sejatinya engkau sedang menyuapi mereka abu panas, alias itu enggak ngefek kepada kamu, enggak ngefek. Maka lanjutkan terus berbuat baik kepada mereka. Jangan berhenti berbuat baik kepada seseorang ketika orang itu tidak baik kepada kita. Kenapa kita berbuat baik kepada orang lain? Kenapa? Karena itu diperintahkan oleh Allah. Bukan untuk mendapatkan apa? Balasan kebaikan dari orang itu. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi alasan kita berbuat baik itu bukan supaya kita dibaiki sama dia, tapi supaya kita disayang sama sinten? Sama Allah. Makanya orang yang beriman itu innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi makan itu karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya memberikan makan ini bukan untuk mengharapkan jazaan. Napa jazaan? Balasan. Wala syukura, bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Itu saya tidak tunggu dari kalian. Kita sudah sampai level itu atau belum? Sudah sampai level itu atau belum? Belum. Coba jenengan ngirimi rantang kepada tetangga. Isinya makanan. Besoknya dikembalikan dalam keadaan rantangnya kosong dan belum dicuci. Dan dia tidak mengucapkan terima kasih. Besoknya jenengan kasih lagi enggak? Apot, Bok? Apot. Itu ujian kita, berbuat baik lillah atau tidak.

0: maka nasihat saya lanjutkan saja berbuat baik. Nah.
1: Taib, untuk selanjutnya mungkin ada door press dari panitia. Bagi yang bisa menjawab, fadhol Ustaz, soalnya baik. Dari Ustaz.
0: Pertanyaan pertama. Di dalam surat apa ayat berapa? Belum, Nak. Di dalam surat apa ayat berapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa salah satu misi setan adalah menimbulkan permusuhan. Masya Allah, betul. Silakan. Yang tadi udah dapat yang di sebelah sini. Nah, dikasih juga. Silakan. Monggo, silakan. Pertanyaan berikutnya. Apa dalilnya bahwa berpegang dengan manhaj itu tidak mengharuskan perpecah? Santa, silakan. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan satu ulama dan satu ulama. Berarti berapa? Sebutkan satu ulama yang mengatakan hadis kunut subuh sahih dan satu ulama yang mengatakan hadis kunut subuh dhaif. Silakan. Barakallahu fiik. Hasanta. Silakan.

Tayyib, terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
3: Iman itu ada 70 lebih cabangnya atau ada 60 lebih cabang. Cabang keimanan tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Itu cabang keimanan tertinggi. Bukan hanya diucapkan di lisan, tapi ditancapkan di dalam dada. Ada konsekuensi dari la ilaha illallah. Bukan hanya tulisan di status antum la ilaha illallah. Anda melihat ketika seorang cinta dengan la ilaha illallah, mungkin dia menggunakan topi ada tulisannya la ilaha illallah. Mungkin dia di statusnya la ilaha illallah. Naam. Tapi ketahuilah bahwa la ilaha illallah bukan hanya tulisan. Tapi engkau dituntut untuk mengamalkan la ilaha illallah. Maka kalau engkau mengatakan la ilaha illallah, tanyakan kepada dirimu, apa sih syarat mengatakan la ilaha illallah? Apa rukunnya la ilaha illallah? Sebagian kita enggak tahu rukunnya la ilaha illallah. Sehingga kenapa kita melihat orang membaca la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan? Dia mengatakan la ilaha illallah, bahkan wiridnya adalah la ilaha illallah afdalul zikir. Zikir yang paling mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Tapi kenapa ada orang yang melakukan kesyirikan sedangkan dia mengatakan la ilaha illallah? Dia enggak faham dengan rukunnya la ilaha illallah. Sebagian orang masih mencari pesugihan di gunung-gunung, bertapa di situ, bersemedi di situ, berhari-hari meninggalkan keluarganya. Entah apa yang dia cari pesugihan. Sebagian orang mencari keselamatan. Dilihat ombak di laut ini sudah mulai memakan korban. Sebagian nelayan kapalnya hancur, sebagian mati. Oh, kalau begitu kita potong kerbau. Berapa? 7 kerbau. Dilarungkan ke laut. Mencari apa? Mencari keselamatan. Mana la ilaha illallah yang kau katakan? Tiada yang berhak disembah. Tiada yang pantas dimintai keselamatan kecuali Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kau minta keselamatan kepada selain Allah. Ini siapa? Maka kalau kita lihat munculnya ritual-ritual yang tidak sesuai dengan tauhid dari orang yang mengatakan la ilaha illallah, karena dia enggak paham.
2: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya ditolak. Apa itu kebenaran? Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Kita masih berkutat pada pembahasan keutamaan ilmu. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ilmu adalah sumber kebaikan. Kita teruskan, salah satu di antara keutamaan ilmu adalah ilmu itu cahaya, al-ilmu nurun. Yastadi'u bihil amdu. Faya'rifu kaifa ya'budu rabbah wa kaifa yu'amilu ibadah. Fatakunu masiratuhu fi dhalika ala ilmin wa basiratin. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup seorang hamba, sehingga si hamba mengetahui bagaimana cara dia beribadah kepada Allah, bagaimana cara dia bermuamalah dengan sesama hamba, sehingga jalan hidupnya itu di atas ilmu dan basyirah, jelas gamblang. Seperti kita berjalan di siang hari, matahari bersinar terang, kita tahu tujuan kita, arah kita, apa yang ada di hadapan kita, apa yang harus dihindari, apa yang harus diloncati, apa yang harus dilangkahi, itu jelas gamblang. Saya tadi dari rumah ke sini siang hari, terang benderang. Kalau saya mah pirem dah ya supir. Tapi supir melihat jelas kemana harus belok. Di depan ada mobil yang berhenti, ikut berhenti atau disiap, ada lubang dihindari, selamat aman. Walaupun berbelok-belok, banyak halangan, banyak rintangan, semua terlihat jelas gamblang. Sebab kalau malam hari dari sana ke sini enggak pakai lampu, mungkin nabrak-nabrak. Ada lubang diinjak, ada batu digeleng, ada orang yang nyebrang enggak kelihatan jeger. Bisa-bisa enggak sampai ke tempat tujuan. Itu gambaran orang yang berjalan di atas jalan yang terang benderang dan di atas jalan yang gelap gulita, berbeda. Ilmu ini cahaya. Sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya menerangi langit dan bumi. Berdasarkan hal itulah maka sumber ilmu yang paling utama yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, adalah salah satu di antara sumber cahaya tersebut. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Al-Quranul Karim, yang Allah tuangkan dalam surah Asy-Syura ayat 52, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Kata Allah, demikianlah kami telah wahyukan kepadamu, hai Muhammad, ruh dari perintah kami. Yang dimaksud ruh di sini adalah Al-Quran. Al-Quran disebut ruh karena salah satu fungsi Al-Quran seperti fungsi ruh. Menghidupkan hati yang tadinya mati karena kekufuran, karena perbuatan syirik, karena kebodohan. Dengan Al-Quran yang diserap, hidup lagi itu hati. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab atau itu iman. Setelah turun Al-Quran jadi tahu. Lalu kata Allah, walakin ja'alnahu nuran. Kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Nahdi bihi man nasya' min ibadina. Kami memberi petunjuk dengan Al-Quran itu hamba-hamba yang kami kehendaki ila wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sehingga engkau memberi petunjuk kepada manusia dengan Al-Quran ini ke jalan yang lurus. Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebut dengan sebutan cahaya. Ada dua hal yang diterangi oleh ilmu. Pertama, jalan hidup seperti yang kita jelaskan tadi. Dengan adanya ilmu, langkah-langkah kehidupan kita gamblang jelas terang. Kita tahu tujuan kita ada di alam dunia untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jelas tujuan kita. Kedua, ibadah yang kita lakukan itu agar kita bisa sampai di kampung halaman kita dengan selamat. Sudah kita terangkan, kampung halaman kita itu surga. Karena Allah menciptakan kita untuk ditempatkan di surga. Nenek moyang kita Adam dan Hawa pertama kali diciptakan dan disuruh tempat menempati tempat surga. Wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei, ingat ketika kami berkata kepada Adam, hei Adam, tinggal kamu, menetap kamu dengan istrimu di surga. Itu tempat tinggal pertama kali. Karena hikmah tertentu Adam disuruh keluar dulu oleh Allah dari surga. Karena kesalahan, tergoda oleh iblis laknatullahi alaih. Turun, tidak selamanya, sementara nanti harus kembali ke kampung halaman itu surga. Mudik. Salah satu hikmahnya. Kenapa Adam disuruh keluar dulu, turun dulu ke alam dunia, mengalami, menjalani, merasakan hidup di luar surga. Tapi nanti akan kembali ke sana. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah, salah satu hikmahnya agar Adam dan turunannya mengetahui, merasakan dahsyatnya anugerah Allah berupa surga. Setelah ada perbandingan hidup di dunia. Di dunia kayak gini hidupnya teh. Riweuh, rempong. Pokoknya seperti naik yang gitu tah, roller coaster. Kadang ngelenyap, kadang gitu ya, jerit gitu. Kayak gitu kehidupan ini. Setelah ada perbandingan kehidupan di dunia, pas kembali ke surga, wah, ternyata surga itu luar biasa. Akhirnya tahu aja dahsyatnya kenikmatan yang Allah berikan di surga setelah ada perbandingan hidup di dunia. Allah jelaskan itu dalam Al-Quran. Dan itu ilmu. Dengan adanya penjelasan ilmu sebelum gamblang, oh iya, kita diciptakan untuk menempati surga. Dikeluarkan dulu untuk merasakan bagaimana pahit getirnya kehidupan di dunia, kelak harus kembali ke kampung halaman untuk merasakan nikmat yang hakiki dan abadi. Makanya agar sampai di kampung halaman, di dunia ini juga harus ibadah. Biar enggak tersesat. Nah, bagaimana agar ibadahnya benar tidak tersesat? Itu Quran. Dijelaskan dengan hadis yang merinci apa yang dijelaskan semasih secara global oleh Al-Quran. Itu sumber ilmu terang. Bagaimana cara beribadah kepada Allah. Bagaimana cara bermuamalah dengan sesama hamba Allah. Jelas dan gamblang. Seperti jelas dan gamblangnya cahaya. Tanpa petunjuk dari Allah, tanpa Quran kita kegelapan. Dulu sebelum Islam datang, manusia hidup dalam kegelapan. Oleh Allah dikeluarkan mereka dari gelapnya kebodohan, kesesatan, dituntun menuju cahaya yang terang benderang. Dalam surah Al-Baqarah Seusai ayat kursi. Ayat kursi 255 kan. Berarti ini 266. 256. Loncat 10 ayat. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal-dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah wali, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan, dari syirik, dari kufur, dari penyimpangan, dari kebodohan. Allah keluarkan mereka kepada cahaya yang terang benderang. Quran, sunnah ini cahaya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang kafir pelindungnya taghut. Taghut mah sebaliknya. Yukhrijunahum minan nuri ilal-dhulumat. Taghut mah mengeluarkan orang dari cahaya kepada kegelapan. Dari taat kepada maksiat, dari sunnah kepada bid'ah, dari iman kepada kufur, dari tauhid kepada syirik. Sudah enak berada di tempat terang, hayo dibedolkan upoik. Apa katalah ulaika ashabun nar? Mereka lah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal dalamnya. Tersesat harusnya pulang kampung ke surga, ini malah sampainya ke neraka waliyadzubillah, karena gelap. Malam hari dari Selacau ke Cibubur di sini, Cibubur ke BBR, tanpa lampu, dan akan sampai ya tuh. Kamu ngebut, wah poek, PLN mati, terus lampu mobil mati, ngebut, sampai nama di rumah sakit. Karena apa? Karena pasti salah jalan. Kalau terus tidak salah jalan, jalannya benar, banyak hambatan di jalan, wah dibabaradu, ceger, juralit, sampainya di rumah sakit. Kita sebagai manusia yang ingin pulang kampung ke surga, tapi karena gelap, tidak terterangi oleh Quran, sunnah, oleh ilmu yang bersumber dari Allah, waliyadzillah, bukan kita lah, orang, seorang hamba yang tidak memahami Quran, sunnah. Dia gelap dalam menjalani kehidupan ini, tidak akan sampai ke kampung halaman surga yang mestinya kita datangi. Malah mampir ke neraka. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nanti cahaya ilmu yang menerangi jalan hidup itu, pertama yang diterangi oleh ilmu itu adalah jalan hidup. Yang kedua, nah ini. Apa yang diterangi? Jiwa atau hati kita. Ketika ilmu ini difahami, diamalkan. Hati kita akan terang benderang. Apa efeknya kalau hati kita terang benderang? Dia bisa melihat kebenaran. Menyerap kebenaran itu. Mengaplikasikannya, mengamalkannya. Dan ini yang memudahkan orang memahami ilmu, menghafalkan ilmu. Menganalisa masalah sehingga berakhir kepada kesimpulan yang benar. Bisa membedakan hak dan batil. Benar dengan salah, yang lempeng dengan yang bengkok. Yang lurus dengan yang belok. Makanya disebut furqan. Sebaliknya apabila ilmu yang sudah dipelajari tidak diamalkan, dia tidak akan menerangi hati. Hatinya gelap. Dengan dosa, dengan maksiat. Apa akibatnya? Akibatnya coba ya. Kalau umpamanya sebuah ruangan kotor dengan debu-debu. Di antara antum ada yang pernah mengalami musim meletusnya Gunung Galunggung. Saya waktu itu SMA tahun 82. Beledak, subuh-subuh teh memeleduk itu Gunung Galunggung. Debunya bahkan pasirnya sampai ke Bandung. Jam segini gelap. Lampu menyorot, gak banyak berfungsi, anger we gelap. Karena cahaya lampu terhalang oleh apa? Kotoran-kotoran debu. Beda kalau gelapnya karena hanya tidak ada cahaya, terus disorot oleh lampu bisa terang, ya enggak? Malam hari, udara di dalam rumah kita bersih, tek cangkeun lampu. Cang te? Cang. Kalau penuh debu seperti musim Galunggung, matahari aja enggak tembus sinarnya. Apalagi lampu-lampu poek atau kayak malam. Mengalami kan, Pak Topo mengalami, apalagi Pak Mulyono, ya. Lebih sepuh dari kita. Saya aja yang masih muda mengalami itu. Yang tidak mengalami itu berarti masih anak-anak. Hati yang kotor dengan dosa dan maksiat gak bisa dengan cepat memahami ilmu. Menganalisa secara benar. Menghafal secara cepat dan permanen. Kena dengan penyakit yang berbahaya namanya hese apal gancang poho. Dan ini yang pernah teralami oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika Imam Malik gurunya Imam Syafi'i menerangkan satu hadis. Kalau ahlinya satu hadis itu seharian belum tentu selesai. Walaupun hadisnya pendek. Karena yang dipelajari bukan hanya matan, bukan hanya isi. Dipelajari dulu sanad, dipelajari rawinya. Ini hadis ini diterima dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari gurunya, dari A, B, C, dari sahabat, dari Nabi SAW. A, B, C, guru ini siapa? Gitu ya. Thiqat enggak? Bisa dipercaya enggak? Biografinya gimana? Nyambung enggak antara satu rawi dengan rawi yang lain? Sanadnya nyambung sampai ke Nabi SAW enggak? Rawinya yang meriwayatkan itu bisa terpercaya semua atau ada yang diragukan apalagi yang tidak dipercaya? Baru nanti ke matan. Itu begitu tuh. Semua muridnya menuliskan. Hanya ada satu yang enggak. Kamu kenapa enggak nulis yang lain nulis? Saya sudah hafal. Coba ulangi lagi penjelasan saya. Diulang dari awal sampai akhir. Enggak ada yang terlewat. Ternyata pemuda itu Imam Syafi'i. Beliau menyatakan hafidhul Quran wa ana ibnu sabi. Aku sudah menghafalkan Al-Quran ketika usiaku 7 tahun. Wa fi tis'i sinin hafidtu Al-Muwatta lil-Imam Malik. Usia 9 tahun aku sudah hafal kitab Al-Muwatta Imam Malik. Dan usia 15 tahun aku sudah memberi fatwa. Imam Syafi'i itu. Apa kata siapa gurunya ini? Imam Malik, inni ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfihu bi dhulumatil ma'siyah. Aku melihat Allah telah menjadikan di dalam hatimu cahaya. Jangan kamu padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Ilmu yang diamalkan menerangi hati. Kalau hati ini sudah terang dengan ilmu yang diamalkan, mudah menghafal, mudah memahami, analisanya super tajam. Sehingga dalam satu kalimat dia bisa memahami makna yang tidak difahami oleh orang pada umumnya. Ketika turun surah atau ayat terakhir dari Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku telah sempurnakan agamamu pada hari ini. Para sahabat senang. wah agama kita sudah sempurna. Karena hanya sampai di sanalah pemahaman atau analisa mereka tentang ayat ini. Abu Bakar menangis itu. Ketika turun ayat ini, sedih. Orang kaget, kenapa kamu sedih? Bukankah agama kita sudah sempurna? Iya, kenapa? Bukankah kita harusnya bahagia? Iya. Kenapa kamu nangis? Apa kata Abu Bakar? Dia bilang, kalau agama ini sudah sempurna, berarti tugas Nabi SAW sudah selesai. Apa konsekuensinya? Kalau sudah selesai, ini isyarat. Apa isyarat? Sebentar lagi beliau akan dipanggil. Akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Abu Bakar As-Siddiq bisa memahami apa yang tidak difahami oleh umumnya sahabat. Itulah cahaya. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah suatu saat beliau sedang berada di suatu tempat. Ada seorang wanita yang terlihat mau naik seekor kuda atau unta. Tersingkaplah betisnya atau bukan betisnya. Yang dilihat oleh Imam Syafi'i adalah mata hati, mata kaki terlihat. Tidak sengaja beliau berpaling, tidak melotot. Apa akibatnya? Pikirannya terganggu. Saat itu beliau mau menuliskan sebuah kitab. Isi dari materi yang akan dibahas atau ditulis dalam kitab sudah ada di kepala. Tiba-tiba lupa. Beliau datang ke gurunya nama Imam Waqi. Apa kata Imam Waqi? Coba renungkan. Kamu sudah maksiat. Karena sungguhnya ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Itu tuh. Lupa. Padahal tidak sengaja, menurut kita maaf. Itu bukan kesalahan, bukan dosanya. Rizki, meren. Dan tidak sengaja gitu. Tapi lupa itu. Akhirnya ingat kepada kejadian tadi. Akhirnya pengalaman beliau itu beliau tulis dalam sebuah syair. Syair ini bisa kita temukan dalam Diwan Asy-Syafi'iyah. Syakautu ila waki su'a hifzi farasyadani ila tarkil ma'asi wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullah. Kata Imam Syauq, Imam Asy-Syafi'i, aku curhat. Aku mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau memberikan petunjuk agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau menerangkan bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Inilah yang diterangi oleh ilmu, hati. Apabila ilmu itu diamalkan, hati akan terang benderang, berakibat dia mudah memahami ilmu. Dia akan mudah dan kuat menghafalkan ilmu dan analisa dia terhadap permasalahan jauh lebih tajam dan mendalam dibanding orang-orang yang ilmunya tidak diamalkan. Ini yang menjadi rahasia kenapa para ulama zaman dahulu hafalannya kuat, luar biasa. Ilmunya mendalam. Kesungguh-sungguhan mereka untuk mempelajari ilmu dan menyebarkannya terlihat dari kitab-kitab karangan mereka. Siapa orang yang menelaah kitab mereka akan tercengang. Seolah-olah mustahil ada orang yang seperti mereka di zaman sekarang. Coba umpamanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah berapa kitab karangannya? Lebih dari 500 judul kitab itu yang tertemukan. Belum yang hilang. Jadi efektivitas kegiatan dakwah ilmu dan kehidupannya itu bisa kebayang. Kalau 500 kitab, kebayang sehari-harinya gimana? Andai umpamai sebulan satu kitab saja. Setahun berarti 12 kitab ya. 12 tahun, 10 tahun berarti 120 kitab. Kalau sampai 500 kitab berarti sekitar 40 tahunan gitu ya. Padahal usia beliau itu pasti efektifnya setelah balik menulis merinya setelah jadi ulama tidak dari lahir gitu. Bayangkan. Seolah-olah mustahil ada orang yang seperti itu di zaman sekarang. Tapi kenapa bisa? Inilah barokah dari ilmunya dan amalnya. Nah, kemudian ketika ilmu yang menerangi dua hal tadi berpadu. Menerangi hati, menerangi jalan hidup, lahir iman dan amal soleh. Ini iman amal soleh yang bersumber dari ilmu yang menjadi cahaya akan tetap menjadi cahaya sampai hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi'aimanihim. Cahaya mereka itu menerangi mereka dari depan mereka dan juga dari sebelah kanan mereka. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran di Al-Salam dalam surah Al-Hadid. Kata Allah, Yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa bi'aimanihim. Busra

menerangi jalan hidup mereka di depan, di kanan dan di depan dan di kanan mereka. Ini pada hari kiamat. Berita gembira bagi kalian pada hari surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya, di bawahnya. Itu orang mukmin. Adapun orang munafik nih. Orang munafik ada cahaya tapi sebesar jempol, kadang-kadang parum. Yauma taral yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Pada hari kiamat nanti, munafik laki-laki, munafik perempuan itu berkata kepada orang-orang beriman, tunggu kami, kami mau nebeng cahayamu. Karena orang munafik mah cahayanya sebesar jempol, sering parem. Sering apa? Parem tuh sering padam. Orang mukmin cahayanya luar biasa. Tunggu, kami nebeng kepada cahayamu. Oleh orang mukmin dilihat, orang munafik itu repadem, repadem. Dina caang naoge teu sabaraha. Masih ngatog gitu. Gak ada terjemahan yang ngatog. Pokoknya ngatog itu penglihatan yang tidak jelasnya terlihat oleh orang mukmin. Orang mukmin khawatir mengalami hal itu. Nuruhum yas'a baina aidihim wa biaymanihim. Yaqulun, orang mukmin itu cahayanya menerangi depan dan kanan mereka, lalu mereka melihat orang munafik itu gitu. Lalu mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Cahaya yang menerangi jalan yang mereka tempuh pada hari kiamat nanti. Kapan ini terjadi? Salah satu penjelasan para ulama adalah ketika menyeberang sirat. Sirat digambarkan nanti di dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul yang kita bahas setiap hari Jumat sore itu ya. Kondisi sirat pertama kecil. Sekecil bagian tajam dari sebuah pedang. Balaghana an-nasyurat ahadda minas saif. Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Telah sampai berita kepada kami bahwa syurat itu lebih tajam, lebih kecil daripada bagian tajam sebuah pedang. Kecil syurat itu. Kedua, mudhillah, bikin kepleset, tergelincir, tijalike, tikosewat, tiserele, nisin. Ketiga, gelap. Sudah gitu, itu aja sudah susah ya. Di dalamnya, di bawahnya neraka. Terbentang jauh. Sudah gitu dari neraka itu muncul. Kalaib, besi-besi yang hidup mengait setiap orang yang berusaha menyeberang. Bayang kayak tentakel gurita raksasa tapi terbuat dari besi gitu. Tanpa itu aja udah susah, ada itu. Gelap. Nah, orang mukmin diberi cahaya ketika itu. Segimana cahayanya tergantung amalnya. Ada yang cahayanya sebesar gunung. Ada yang setinggi pohon kurma. Ada yang setinggi orangnya. Tergantung amal dia. Sejauh mana dia memperoleh cahaya di dunia dan mengaplikasikannya. Cahaya di dunia itu ilmu Quran Sunnah dan mengaplikasikannya. Maka orang-orang munafik melihat orang-orang mukmin cahayanya terang benderang. Ungzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu, kami nebeng kepada cahayamu. Qila rji'u wara'akum, dijawab. Udah mundur-mundur jauh-jauh kasabrang ke Palembang. Balikna mawa PMP. Qilarji umarakum faltamisu nurun, cari cahayamu sendiri.
Akhirnya faduriba

bainahum bisura. Maka dipasang apa namanya benteng penyekat ya antara orang mukmin dengan orang-orang munafik tersebut. Terpisah jauh mereka. Tidak lagi menyatu, tidak lagi bisa nebeng. Waktu di dunia juga apa namanya bareng-bareng sama orang-orang mukmin jadi merasa orang mukmin pasti nih akan menolong dan di dunia dia menolong. Di akhirat mah enggak bisa. Maka orang munafik ngomong, alam nakum ma'akum, bukankah dulu kita sama-sama? Sama-sama ngaji, sama-sama sholat gitu ya. Bala walakinnakum fatantum anfusakum. Watarabastum wartabtum wa ghuratskumul hayatul dunya. Ya dulu kita sama-sama. Tapi kalian mah walakinnakum fatantum anfusakum. Kalian memfitnah diri-diri kalian sendiri. Ketika kita dulu pernah di The Trans tuh membahas tentang apa kiat mengatasi fitnah di akhir zaman. Fitnah ini dibahas tuh maknanya banyak. Salah satu di antara fitnah itu adalah dzunub wal ma'asi, dosa. Walakinnakum fatantum anfusakum, artinya kalian menjerumuskan diri ke dalam fitnah, artinya menjerumuskan ke dalam dosa dan maksiat. Orang-orang munafik itu gitu tuh. Watarabastum, terus nunggu-nunggu kesempatan untuk bisa menohok dari belakang. Wa ghuratskumul amani, kalian juga ditipu oleh angan-angan dunia. Jadi tidak bisa disamakan, orang mukmin mah tidak begitu, orang munafik mah begitu. Walaupun barang-barang, fisiknya aja barang-barang. Visi-misinya, hatinya berpisah, bahkan mau menohok dari belakang. Ini adalah efek orang yang tidak memperoleh cahaya di dunia berupa Quran Sunnah dan pengamalannya, mereka tidak memperoleh cahaya sampai di akhirat. Ternyata cahaya ilmu bukan hanya untuk di dunia. Bukan menerangi jalan hidup kita semata-mata. Tapi juga menerangi hati dan jiwa. Dan kelak itu di akhirat akan benar-benar menjadi cahaya yang real dan nyata yang kita butuhkan untuk bisa selamat di akhirat. Untuk bisa sampai ke kampung halaman kita yang asli yaitu surga yang banyak kenikmatan yang tak terkira. Dari sinilah kita mengetahui sedahsyat apa cahaya dari ilmu memberi efek positif yang luar biasa besar kepada kita. Terangi jalan hidup kita dengan ilmu. Terangi jiwa kita dan apa hati kita dengan pengamalan dari ilmu ini. Kelak Allah akan menerangi kondisi kita ketika kita ada di alam kubur. Ketika kita ada di akhirat nanti. Sehingga langkah-langkah kita di sini, di akhirat pasti menuju kepada sumber kebahagiaan yang hakiki. Kepada ridho Allah Azza wa Jalla, rahmat Allah dan kenikmatan yang tiada taranya. Yaitu surga Allah. Inilah salah satu di antara keutamaan ilmu, yaitu ilmu itu adalah cahaya. Ya, cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Nanti keutamaan ilmu yang lain akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono. Apa bedanya ilmu akhirat dengan ilmu dunia? Ilmu akhirat itu ilmu agama. Untuk kebahagiaan kita di akhirat. Quran Sunnah. Adapun ilmu dunia, sumbernya bukan Quran Sunnah. Tapi hasil riset, eksperimen. Hasil percobaan, hasil penelaahan, lahir sains, lahir teknologi, lahir IT.
lahir berbagai macam ilmu duniawi. Ada matematika, ada kimia, ada fisika, ada biologi, dan seterusnya. Sebagian informasi ilmu dunia ada dalam Quran hadis, ya ada dalam Quran hadis. Dan apabila hasil eksperimen manusia selaras sejalan dengan keterangan Quran dan hadis, itu yang disebut dengan al-ijazul ilmi. Susah menerjemahkan al-ijazul ilmi, artinya kemukjizatan ilmu. Maknanya adalah hasil penemuan, eksperimen, percobaan, atau penelitian manusia yang hasil akhirnya sesuai dengan keterangan Quran dan Sunnah. Itu disebut al-ijazul ilmi. Tapi itu masih terkategorikan ilmu dunia. Kalau ilmu akhirat, ilmu agama mempelajarinya jelas keutamaannya. Dan itulah yang dimaksud dengan ilmu yang kita bahas, ilmu agama. Bagaimana dengan ilmu dunia? Apakah boleh atau baik dipelajari? Kalau ilmu dunia itu ada faedah, ada maslahat, ada keuntungan bagi kita, ya tentu saja. Seperti ilmu kedokteran, seperti ilmu ekonomi, seperti umpamanya sains dan teknologi. Penting bagi kita? Penting. Mempelajari ibadah? Ibadah. Dapat pahala? Dapat pahala. Mengajarkannya dapat pahala. Tapi tidak seagung sebesar mempelajari dan mengajarkan ilmu agama. Tapi dapat pahala. Guru matematika, guru bahasa, guru kimia, fisika, pokoknya IPA lah gitu. Dapat pahala? Dapat pahala. Tapi tidak sebanding dengan orang yang mengajarkan tata cara wudu, tata cara sholat, tak akidah, itu mah jauh lebih utama. Tapi ada nilainya, ya. Nah sekarang kalau orang sampai bergelar profesor, doktor di bidang ilmu dunia, tapi bodoh dalam masalah agama, nah ini yang salah. Ini yang dibenci oleh Allah. Allah membenci orang yang pandai dalam ilmu dunia tapi bodoh dalam masalah agama. Dalam sains teknologi sampai profesor, wudu sama sholat enggak benar. Doa sholat tidak hafal. Cara ruku, cara sujud yang benar enggak paham. Itu orang dosa-dosa. Karena apa? Tidak mengamalkan ilmu. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu tentang kewajiban dia kepada Allah. Salat wajib, ilmu tentang salat wajib. Setiap orang terkena hukum fardu ain mempelajari tata cara salat yang benar. Orang mau haji, mau umrah, wajib dia mempelajari tata cara haji dan umrah terlebih dahulu. Kalau enggak dosa, nanti salah umrahnya, salah hajinya. Karena berdasarkan kebodohan. Adapun orang yang belum berkewajiban haji, dia tidak wajib mempelajari tata cara haji. Orang yang belum terkena kewajiban zakat, belum wajib dia mempelajari tentang zakat. Adapun Ramadan, sholat, itu mah tidak ada apa namanya yang terlepas dari kewajiban mempelajari tata cara. Tadi dari alit, ayat di dia alit. Al-Baqarah 257 bukan 205 genepnya. Loncat dua, syukran. Yang 205 genepnya la ikroha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Bagaimana hukumnya kalau kita memisahkan diri atau jarang berkumpul dengan keluarga? Yang apabila keadaannya tidak kondusif, lisannya selalu berkata menyakiti. Sudah lama berusaha ingin mendekat dengan perjuangan keras, namun selalu gagal. Selalu terulang dengan lisannya. Apakah saya berdosa mengingat hati ini sangat sakit? Ya, kalau ada orang yang seperti itu, kawan, sahabat, tetangga, bahkan saudara, tapi lisannya tajam, menyakiti atau menimbulkan madarat, hindarkan, jauhi.
Walaupun kita tidak ikut terpengaruh, minimal kita terkena sabetan atau sayatan.

dari ketajaman lidahnya. Nanti timbul madarat. Menghindari tanpa memusuhi. Dinasihati sudah malah balik menyerang. Kayak yang suci ajalah gitu umpamanya. Jangan sok suci, macam-macam. Memperbaiki tidak bisa. Bertahan di sana buruk. Ya hindarkan bertemu. Tanpa harus membenci atau memusuhinya. Ya. Kalau pas harus ketemu, say hello saja. Assalamualaikum, kum hadamang. Hindarkan. Ngariung dengan mereka, madarat, udah kita keluar kemana saja gitu. Pura-pura mangku budak, ayo kita keluar main gitu. Pokoknya tidak berdosa apabila kita menghindari orang seperti itu karena menghindarkan madarat. Teman mau jual mobil. Silakan mobil coba dulu sama kami. Batas waktunya 2 minggu. Uluh dicobanya 2 minggu. Tester ini. Setelah kenyang kesana kemari gitu ya. Bocor ban, nabrak. Gak jadi ya. Kalau cocok kami beli. Kalau tidak gak apa-apa. Tidak kami beli. Tapi kami nyimpan kembali ke kami, mobil kembali ke dia. Kalau kami tidak jadi beli, apakah boleh Ustaz? Boleh. Jadi walaupun sudah bayar, sudah transaksi, tapi belum berpisah, boleh di cancel. Al-bay'ani fil khiyar malam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu berada dalam khiyar. Khiyar itu boleh memilih melanjutkan transaksi atau membatalkan malam ya. Enggak jadi ya? Boleh, enggak jadi. Baik yang mengcancelnya yang pembelinya atau penjualnya, boleh. Sebelum berpisah. Adapun kalau sudah berpisah, sudah enggak bisa. Ya. Dibolehkan. Asal tidak boleh ada uang hangus. Yang 20 juta itu hangus kalau enggak jadi. Enggak boleh ya ada uang hangus. Bagaimana dan sampai kapan bertahan di dalam pernikahan atau rumah tangga dengan suami yang jauh dari agama, belum dapat hidayah sunnah, sangat sulit posisi sebagai istri. Banyak pertentangan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan rumah tangga sebenarnya, suami sholat tapi bolong-bolong, sering meninggalkan sholat karena malas, riba, musik, aduh. Ini bukan pertanyaan atau curhat. Kalau ada sesuatu yang rusak yang kita miliki, perbaiki dulu. Kalau masih bisa diperbaiki. Kalau kita punya mobil, motor, mogok, perbaiki. Tapi kalau biaya memperbaiki lebih mahal daripada beli baru, mending beli baru. Motor ya, mobil. Nah. Begitu juga orang, suami, istri gitu ya. Kalau ada kesalahan, penyimpangan apalagi fatal, perbaiki, nasihati. Kalau diperbaiki tidak bisa, dinasihati tidak bisa, sementara kerusakannya fatal, beli yang baru. Kalau umpamai istri atau suami sampai meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat, baik sebagian atau seluruhnya, meninggalkan saum Ramadan, tidak haji padahal dia sudah terkena kewajiban, tidak mengeluarkan zakat padahal dia sudah sampai nisab dan haul, diingatkan sudah tapi tidak diindahkan, atau melanggar yang haram, umpamanya judi, mabuk, nyuri atau berzina atau ngedrugs gitu, narkoba. Keharamannya jelas, dilanggar sama dia, diingatkan, nasihati sudah. Enggak berubah, iya lebih utama mengajukan khulu, gugat cerai. Tibatan awet tapi rajin. Daripada terus bertahan tapi mencelakakan dunia sampai akhirat. Hati juga pasti akan rajet terus, rumah tangga juga.

0: tidak ada ketenangan. Setiap saat kita, apalagi setiap waktu sholat, kesel lihat suami malas gitu ya. Ke anak-anak pasti berpengaruh. Melihat tidak harmonisnya kedua orang itu ya, anak stres tuh. Kasihan karunya. Jadi boleh, dan itu menjadi udzur syar'i bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kalau sampai meninggalkan kewajiban atau melanggar yang nyata-nyata Allah haramkan. Wallahu a'lam. Apakah dalam melaksanakan tawaf dan sa'i waktu umroh boleh membawa atau memakai tongkat? Secara syar'i boleh. Tapi oleh askar enggak boleh kita bawa tongkat masuk Masjidil Haram, dirampas itu. Kalau boleh, boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau waktu tawaf tidak apa bawa tongkat, enggak turun dari kendaraannya mencium Hajar Aswad, cukup ditowel saja sama tongkatnya Hajar Aswad dicium tongkatnya. Boleh. Boleh pakai kendaraan. Secara syar'i boleh. Dulu Nabi SAW kadang tawaf memakai unta atau kudanya. Kalau sekarang enggak bisa. Bawa unta ke Masjidil Haram ya enggak boleh. Tapi sekarang tawaf ada skuter. Tapi di lantai dua. Boleh? Boleh. Bayar? Bayar. Terus 50 real gitu untuk berdua kalau enggak salah. Cepet, enak. Malah 7 putaran tuh ganggaratun, ingin nambah. Kadang-kadang kelewat Hajar Aswad, itu lampu hijau kelewat. Tidak bismillah ya Allahu Akbar. Kadang-kadang gitu. Kadang balapan. Jadi boleh enggak membuat tongkat secara syar'i? Boleh. Tapi aturan di sana tidak membolehkan. Untuk berjaga-jaga bila tengah-tengah terasa sakit kaki dan apabila tongkat tersebut boleh dimasukkan koper. Masa bawa koper ke Masjidil Haram enggak boleh. Jangankan koper ya. Bawa tas jinjing agak gede aja diperiksa, enggak boleh bawa ya. Apalagi koper yang ada tongkatnya, enggak boleh. Bukan secara syar'i, tapi aturan di sana oleh askar. Karena hanya untuk berjaga-jaga nanti bila enggak kuat jalan jauh. Nah, kalau ternyata enggak kuat, baru 2-3 putaran kakinya sakit enggak bisa, ada ojek di sana ya. Pakai ojek. Tapi bukan ojek motor. Ojek kursi roda. Cari saja ojek itu kursi roda, nanti diantar, jadi kita tinggal duduk. Cuma harus pindah. Kalau sekarang di areal tawaf di sekeliling Ka'bah itu tidak boleh ada kursi roda. Jalan kaki. Kalau umpamanya mau pindah kursi roda, naik ke lantai dua, nah di sana ada ojek kursi roda. Silakan. Kita tinggal duduk didorong gitu. Cepat ngedorong kita sambil lompat. Boleh. Jadi tidak pakai tongkat tapi pakai kursi roda. Atau pakai skuter tadi. Boleh tawafnya aja, boleh sa'inya aja, boleh tawaf dengan sa'i ya. Itu sejam juga beres. Tidak capek. Terakhir, apa berdampak jika seorang imam dalam kurung suami atau pimpinan suatu lembaga dengan kekurangan ilmu syar'inya sehingga melakukan kemaksiatan? Apakah akan berpengaruh dari berkahnya rumah tangga atau lembaga? Sehingga rumah tangga, lembaga selalu ada masalah. Mohon nasihatnya dampak dari kurangnya ilmu dan besarnya tanggung jawab tersebut. Iya, ibadah dan dosa berpengaruh kepada banyak hal. Berpengaruh ke hati jiwa kita, ke perilaku kita, ke pikiran kita. Berpengaruh kepada keluarga kita, tetangga kita, kepada semuanya. Kalau orang giat ibadah, laksanakan perintah, menjauhi semua larangan, itu akan menularkan barokah dari kesolehannya. Anaknya, istrinya, orang tua, adik, kakak, tetangganya. Sebaliknya, kalau seorang dosa maksiat, sehingga tercabut barokah, bahkan turun laknat, itu akan terasa kepada lingkungan. Lihat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kitab Ad-Da'u wad-Dawa menyatakan bahwa para ulama berkata, kalau aku terjerumus dalam dosa dan maksiat, dosa dan maksiat yang aku lakukan ya berdampak kepada anggota keluarga. Istrinya menjadi tidak nurut, anaknya menjadi membangkang, pembantunya menjadi tidak lagi mentaati, bahkan binatang tunggangannya pun seringkali ngadat. Tahulah aku bahwa itu adalah efek buruk tasa'um namanya, kesialan yang lahir dari dosa. Tercabut barokah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Lalu kesialan akibat dosa itu ya menyebar. Makanya Syaikhul Utsaimin menyatakan, kalau kita ada masalah dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan adik kakak, dengan kerabat, dengan sahabat, solusi awal adalah tobat. Solusi awal introspeksi, lalu tingkatkan ketakwaan. Karena mungkin masalah yang muncul antara kita dengan orang lain, bahkan orang terdekat, itu azab Allah kepada kita akan dosa-dosa kita. Allah azab dengan perilaku yang nyebelin dari orang-orang terdekat. Dan itu lebih berat dibanding bermusuhan dengan orang yang tidak kenal. Nah, solusi awal takwa. Allah menyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan cari jalan keluar. Kita tobat, kita berhenti dari dosa, kita tingkatkan ibadah, kita banyak istighfar, kita banyak infak dan sedekah untuk ini menghapus dosa kita. Nanti Allah yang akan merubah hati orang yang tadinya nyebelin menjadi nyenengin. Istrinya yang tadinya durhaka menjadi taat lagi. Anaknya yang tadinya bandel menjadi nurut lagi. Pembantunya yang tadinya tidak menuruti jadi nurut lagi. Binatang tunggangan yang tadinya malas-malasan jadi giat lagi. Kalau zaman sekarang motor mobil tadinya mogokan wae, kempesan wae gitu jadi jag-jag deh. Karena diservis lagi. Allah mudahkan untuk memperoleh biaya untuk menservisnya. Jag-jag lagi, mual mogokan lagi. Nah seperti itu ya. Makanya ketakwaan adalah solusi awal dari seluruh masalah yang kita hadapi, baik masalah sosial, masalah keluarga, masalah ekonomi. Allah menyatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Diberi rezeki, masalah ekonomi, itulah takwa aja. Syarat ekonomi, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. وَمَيَ تَقِي اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Kita ada kesulitan, proyek ini mandek, pekerjaan ini susah gitu ya. Ngurus itu KTP, KK dan segala macamnya susah. Coba tobat. وَمَيَ تَقِي اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan permudah seluruh urusannya. Berdasarkan hal itu, ketakwaan, ketaatan atau kedurhakaan kita ya berpengaruh dalam kehidupan kita di segala aspek, aspek fisik ataupun psikis, aspek sosial, keluarga dengan tetangga, aspek ekonomi dan seluruh aspek itu dipengaruhi oleh takwa atau durhakanya seorang hamba. Ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali semoga di hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan

لكمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Sebagaimana ya kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat, ya seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya atau udang, ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada, ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum, bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna, dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustadz. Jika orang ini berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah
dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya, karena memang

0: Dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum ustaz itu baik. Maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok, lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya, atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna. Tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malu, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni, dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk surga, penghuni surga telah dimasukkan ke dalam surga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan. Tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran, tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini, kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi, pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in sa'alani fa'ataituhu." Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innau kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudhillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله والحمد لله نشكر الله kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang dengan nikmatnya dengan kemudahannya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk kita semua bisa melaksanakan salah satu dari kewajiban sebagai seorang muslim, di mana di antara kepentingan kita hidup di dunia adalah terus berusaha mencari jalan-jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang mana salah satu jalan untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala yaitu menuntut ilmu agama, bahkan diwajibkan ya di dalam syariat kita. Sebagaimana kita ketahui disebutkan di dalam dalil, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, yang namanya menuntut ilmu ini merupakan fardhah, ya satu perkara yang fardu bagi setiap muslim. Maka dari itu ya kita berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar amalan kita, ya duduknya kita di majelis taib, apa yang telah kita usahakan, ya apa yang telah kita keluarkan baik dari waktu, baik dari sebagian harta mungkin, ya dan pengorbanan-pengorbanan yang lainnya, itu semua berbuah pahala taib dan akan menjadi ya hal yang akan mempermudah kita menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala. Taib. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahmakumullah. Di dalam kehidupan kita, ya maka kita dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tuntunan-tuntunan yang begitu sempurna, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tentu ini merupakan salah satu taib anugerah yang paling besar yang wajib untuk kita syukuri yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Taib. Maka adanya Al-Quran dan sunnah ini adalah satu perkara yang akan membuat jalan hidup kita di dunia akan semakin jelas. Ya, tidak perlu lagi bagi seorang muslim, sekalipun mungkin dia adalah seorang anak remaja, kita katakan demikian, taib. Sebagaimana sering digembur-gemburkan oleh orang sekarang, orang zaman sekarang, ya sedang masa pencarian jati diri. Ya, kita harus mencari jati diri kita sebagai apa. Maka seorang muslim tidak perlu bingung. Seorang muslim sudah jelas jati dirinya. Seorang muslim ya tidak perlu lagi bagi dia mencari tahu apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya di dunia. Taib. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan kedua perkara ini, lan tadillu ba'dahuma abada, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Jadi pencarian jati diri, mencari apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya, ya di antara tujuannya agar dia tidak tersesat, agar dia tidak salah jalan, agar dia tidak salah di dalam menentukan pilihan. Dan Rasulullah sudah beritahu supaya tidak salah di dalam menentukan pilihan, yaitu apa? Kata Rasulullah, aku tinggalkan dua perkara, yaitu apa? Kitabullah wa sunnati. Kedua perkara tersebut adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, wa sunnati, dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Sehingga kalau kita berpegang teguh dengan keduanya, kita berpegang teguh dengan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala macam bentuk persoalan di dalam kehidupan kita, segala macam bentuk problematika permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita, taib, maka sudah pasti ada solusinya di dalam kedua jalan yang tadi kita sebutkan, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Terkadang manusia di dalam menjalani kehidupannya, ya mereka harus menghadapi beberapa permasalahan-permasalahan, beberapa hal-hal yang perlu mereka taib untuk mereka hadapi, cari solusinya. Ya. Dan ternyata kalau dirunut, ya sumber dari permasalahan yang timbul di dalam kehidupannya
yaitu apa? Ada satu permasalahan yang cukup besar yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan agar menjaga satu permasalahan ini, ya, atau menjaga satu perkara ini. Ketahuilah, yaitu apa? Al-qalb, hati seseorang. Tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam satu jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, jika segumpal daging itu benar, bagus, baik keadaannya, salahal jasadu kulluh, seluruh jasadnya pun akan menjadi baik. Taib. Ketika seseorang menjalani kehidupannya, terkadang dia butuh jasadnya, butuh anggota tubuhnya untuk dia menentukan pilihan, untuk dia bergerak, untuk dia memutuskan berbagai macam perkara-perkara di dalam kehidupannya. Ya. Dia butuh jasad yang baik, dia butuh tahi penentu keputusan yang tepat. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar jasad kita baik, agar jasad kita bagus, maka milikilah hati yang baik. Karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa idza fasadat, kalau seandainya segumpal daging ini buruk, jelek, ya, fasadal jasadu kullu, semua jasadnya pun akan menjadi buruk. Ala wa hiyal qalb, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati seseorang. Ya. Maka dari itu penting bagi kita menjaga hati kita. Penting bagi kita untuk kembali kepada dalil, ya, di antaranya ketika kita kembali kepada dalil, kepada Al-Qur'an dan Sunnah, taib, kita cari tahu apa saja hal-hal yang sekiranya bisa membuat hati kita menjadi hati yang baik. Taib. Dan oleh karena itu kenapa? Ya. Di dalam kitab kita para ulama, amalan-amalan tentang hati ini, inilah yang didahulukan. Ya, inilah yang didahulukan. Taib. Ya, kita ketahui di dalam agama kita ada rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman sudah jelas, semuanya berbicara tentang apa? Tentang hati. Ya, tentang keyakinan, tentang keimanan. Taib. Tentang akidah. Akidah adalah sesuatu yang mengikat hati seseorang. Oleh karena itu dinamakan apa? Akidah. Akidah diambil dari kata apa? Aqdun. Aqd itu ikatan. Ya. Taib. Kenapa dikatakan akidah? Karena akidah ini adalah sesuatu yang akan mengikat hati seseorang. Taib. Kemudian ketika kita kembalikan kepada rukun Islam sekalipun, rukun Islam yang pertama yaitu apa? Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pun harus dibarengi dengan amalan hati. Harus yakin, tidak cukup hanya di lisan saja. Ya, maka hatinya harus benar-benar yakin bahwasanya tidak ada ilah, taib, tidak ada sesembahan yang paling berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan wajib untuk kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya nabi kita adalah Nabi Muhammad dan semua ajaran yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang mutlak kebenarannya, sudah pasti benar. Taib, amalan hati. Ya. Demikian pula kalau kita lihat hadis-hadis para ulama, kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama. Yang pertama kali yang dimunculkan apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung niatnya, tergantung hatinya. Ya. Menunjukkan hati ini memang satu perkara yang memiliki perhatian yang besar di dalam dinul Islam, di dalam agama kita. Diperhatikan betul. Taib, sehingga kalau hati kita salah, hati kita tergelincir, hati kita melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan, maka akan membawa kepada keburukan yang jauh lebih besar lagi. Taib. Ya, maka dari itu, ya, penting untuk kita memelihari hati kita, penting untuk kita mengetahui, taib, di mana kata Allah tabaraka wa taala, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, demikian pula hati, maka seluruhnya kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, di antara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa taala adalah qalb, fuad. Ya, maknanya sama. Hati. Ya. Kalau kita berbicara hati, hati ini sudah menjadi istilah untuk salah satu anggota tubuh kita, yaitu apa? Jantung, ya. Kalau hati itu kalau tidak salah sebelah kanan, ya. Nah, itu hati, liver. Tapi bukan liver yang dimaksudkan, tetapi apa?
ini jantung yang ada di dada kiri kita, itu yang masuk dalam hati. Di dalam agama kita, di dalam hatilah seseorang berpikir, di dalam hatilah seseorang menyimpan memori, menyimpan hafalan dan lain sebagainya. Taib. Ya, dan sebagaimana kita ketahui kata Nabi SAW tadi, kalau hati bagus seluruh anggota tubuh bagus, kalau hati buruk maka seluruh anggota tubuh buruk. Taib. Seakan-akan hati ini adalah pemimpin, panglima dalam satu pasukan. Seakan-akan hati adalah seorang raja dalam satu negeri, seorang presiden dalam satu negeri. Ya, itu adalah hati kita. Taib. Sehingga refleksi yang muncul dari tubuh kita, dari tingkah laku kita, kalau itu kebaikan, ini merupakan refleksi dari hati yang baik. Taib. Kalau itu adalah keburukan, maka ini merupakan indikasi dari hati yang salah atau hati yang buruk. Taib. Ya. Maka itulah salah satu kepentingan kita, kenapa kita harus memiliki hati yang bagus, kenapa kita harus memiliki hati yang baik. Taib. Para ulama ya menuliskan atau menyampaikan kepada kita tentang beberapa hal yang berkaitan tentang hati ini. Taib. Sehingga disebutkan oleh Dr. Ahmad Farid di dalam kitab beliau Tazkiyatun Nufus, ya, bahwasanya al-qalb atau hati ini terbagi menjadi tiga. Ya, hati terbagi menjadi tiga. Taib. Hati yang pertama adalah al-qalb as-sahih atau al-qalb al-hayy. Ya, hati yang pertama adalah hati yang sehat atau hati yang hidup, ya, atau istilah lainnya qalb salim, ya, hati yang selamat, ya, hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang selamat. Ini jenis hati yang pertama, bukan tiga jenis tapi satu jenis. Taib. Jenis yang pertama yaitu adalah hati yang sehat atau hati yang hidup atau hati yang selamat. Taib. Yang mana hati ini adalah jenis hati yang Allah Subhanahu wa taala tekankan. Di mana kata Allah Tabaraka wa taala disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 dan 89, ya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, akan datang satu hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Harta yang manusia zaman sekarang berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Anak-anak yang begitu dijaga sebisa mungkin agar jangan sampai terkena berbagai macam keburukan-keburukan. Ya, maka akan datang satu masa di mana anak-anak dan harta kita tidak bermanfaat sama sekali. Apa kata Allah? Illa man atallah, kecuali mereka yang mendatangi Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Taib. Nah, inilah hati yang pertama, jenis hati yang pertama yang wajib, yang mutlak kita harus miliki. Taib, ya. Yaitu apa? Hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang hidup, ya. Taib. Nah, seperti apa hati yang selamat ini? Hati yang selamat adalah hati yang mana hati tersebut selamat dari setiap syahwat yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu salah satu bentuk keselamatan hati. Bentuk keselamatan hati adalah ketika hati tersebut selamat dari segala macam syahwat, keinginan untuk menyelisihi perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Demikian pula hati yang selamat adalah hati yang selamat dari berbagai macam syubhat. Ya. Hati yang selamat dari berbagai macam syubhat yang bisa mengurangi kebaikan-kebaikan hati. Taib. Ya, maka hati yang selamat, dia pun selamat pula dari apa? Dari mengambil ajaran dari selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ini diantara bentuk hati yang selamat. Ya, taib. Dan lebih besar daripada itu semua, hati yang selamat adalah selamat dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya selamat dari maksiat. Ya, selamat dari keinginan untuk menyelisihi perintah Allah, untuk menyelisihi ya apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hati yang selamat dia berusaha untuk menyelamatkan hatinya tersebut menuju keselamatan yang hakiki yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, dia akan berusaha hati ini yang mengarahkan, mengantarkan pemiliknya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu jenis hati yang pertama. Ya. Kemudian
jenis hati yang kedua adalah al-qalb al-mayyit, ya, adalah hati yang mati. Taib. Ya, dan ini merupakan kebalikan secara 180 derajat dari hati yang pertama. Nah, taib. Kalau kita pikirkan, tadi kita telah sebutkan hati yang selamat, hati yang sehat, yang seperti apa? Apakah yang tidak berpenyakit seperti jantung koroner misalnya, ya, atau penyakit-penyakit jantung yang lainnya lah bisa kita katakan. Atau dia tubuhnya bagus, ya, detak jantungnya bagus. Bukan, hati yang selamat adalah selamat dari apa? Dari penyakit-penyakit agama, dari maksiat, dari keburukan, dari syahwat, dari syubhat, ya, dari hawa nafsu yang bisa mengarahkan mereka kepada keburukan. Taib, itu adalah hati yang sehat, itu adalah hati yang selamat, itu adalah hati yang hidup. Lalu bagaimana dengan hati yang mati? Sebaliknya, ya, disebutkan di sini, ya, al-qalb al-mayyit huwa dhidd al-qalb as-salim. Ya, hati yang mati adalah kebalikan dari hati yang selamat. Fahuwa la ya'rifu rabbahu. Yang mana hati yang sakit, bukan, hati yang mati adalah hati yang tidak mengetahui siapa Rabbnya. Taib. Dia pun tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dia tidak mencintai Allah, dia tidak ridha kepada Allah. Ya, yang dia ikuti hanyalah melulu tentang syahwatnya, tentang kelezatan dunia, ya, dan dia tidak peduli mau Allah marah, mau Allah murka, Allah tidak suka, ya. Tapi maka itu bukan kepentingan di dalam kehidupannya. Yang penting dia bisa mendapatkan syahwatnya, yang penting dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Inilah hati yang mati. Sekalipun sang pemilik hati ini adalah orang yang tegap tubuhnya, orang yang ketika di general check up sehat jantungnya. Dia rajin berolahraga misalnya, dia hanya memakan makanan yang sehat, dia memiliki kualitas hidup yang bagus, wajahnya tampan cantik. Taib. Tetapi ketika dia tidak tahu siapa Rabbnya, dia tidak pernah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak menyembah Allah tabaraka wa ta'ala, dia telah memiliki hati yang mati. Ya. Maka orang-orang seperti ini layaknya seperti mayat yang hidup berjalan di muka bumi. Ya. Orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun dia menjalani kehidupannya dengan berbagai macam kualitas-kualitas kehidupan duniawi, pada hakikatnya dia telah mati. Ya. Karena kata Rasulullah, kalau hati bagus, tubuh bagus. Kalau hati jelek, tubuh jelek. Kalau hati mati, pada hakikatnya tubuhnya pun mati. Taib. Maka akan terrealisasikan, terpancarkan. Tubuhnya tidak akan mau melangkahkan kakinya menuju tempat-tempat kebaikan. Tidak akan mau melangkahkan kakinya menuju tempat-tempat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau melangkahkan atau menggerakkan anggota tubuh lainnya untuk melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang jelas ini merupakan jenis hati yang dimiliki oleh siapa? Oleh orang-orang kafir. Ya, ini merupakan jenis hati yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Taib. Lalu bagaimana dengan seorang muslim? Nah, kita sebagai muslim memang mungkin tidak akan separah ini. Ya, akan tetapi hendaknya kita berhati-hati. Taib, jangan sampai tingkah laku kita layaknya seperti seorang kafir. Ya, enggak pernah ke masjid, enggak pernah menuntut ilmu, enggak pernah sholat, enggak pernah melakukan kebaikan-kebaikan, tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak berbuat baik kepada sesama, ya, tidak bersedekah, tidak membantu dan lain sebagainya. Ya, semua tentang ketaatan-ketaatan seakan-akan hanya bagian lain dari kehidupan yang bisa dilupakan kapanpun. Ya. Tetapi ketika berbicara tentang keuntungan duniawi, pekerjaan, ya, maka dia akan bersemangat, bergairah. Pokoknya itu yang harus saya dapatkan. Tidak bisa tidak itu yang harus saya dapatkan. Ya, berbagai macam pelatihan, seminar ini dan itu selalu diikuti. Ya, tetapi kajian-kajian majelis ilmu dibiarkan begitu saja tanpa pernah didatangi. Taib. Ya, memang mungkin dia masih ada kehidupan karena dia seorang muslim misalnya. Ya, dia menyatakan bahwasanya dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang paling berhak untuk diibadahi, dan dia pun yakin agama selain agama Islam adalah agama yang tidak tepat. Taib. Tetapi kalau bentuknya seperti ini, kelakuannya seperti ini, maka kelakuan dia mirip dengan orang-orang kafir. Hendaknya berhati-hati. Taib. Maka dari itu, ya, ada jenis hati yang ketiga. Ada jenis hati yang
ketiga, yaitu apa? Al-qalb al-marid, hati yang berpenyakit. Ya, hati yang berpenyakit. Taib. Seperti apa hati yang berpenyakit? Hati yang berpenyakit, hati ini sebagaimana layaknya orang yang sakit. Orang yang sakit ini hidup, tidak mati sebagaimana hati, jenis hati yang kedua tadi. Taib. Jenis hati yang ketiga ini hati yang hidup, enggak sampai mati. Artinya enggak sampai kafir, ya. Pemilik hati ini dia tidak sampai terjatuh ke dalam kekufuran. Tetapi dia pun tidak seperti pemilik hati yang pertama, yang itu adalah hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang selamat dengan berbagai macam ketaatan, dengan berbagai macam ketakwaan, dengan keimanan yang begitu kuat. Taib. Ya, hati yang ketiga, hati yang sakit, ya. Hati yang dia ini hidup, taib, tetapi di sana ada berbagai macam hal yang membuat dirinya, ya, tidak bisa benar-benar menyempurnakan keselamatan hatinya tersebut. Taib. Ya. Di dalamnya ada kecintaan terhadap syahwat, ya. Ada keinginan kuat untuk mengikuti syahwatnya. Taib. Ada semangat yang begitu membara untuk mengejar syahwatnya. Terkadang ada kebencian, ya, ada sifat hasad di sana, ya, yang mana hasad adalah satu perkara yang haram, tidak diperkenankan kepada kita. Taib. Demikian pula ada sifat-sifat yang lain yang cukup berbahaya seperti kibir, sombong, ujub, bangga diri, ya, yang ini merupakan salah satu perkara yang akan mengantarkan dia kepada kebinasaan. Taib. Ya. Maka pada hakikatnya dia hidup di antara dua perkara. Ya, hatinya tetap tertarik untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tetap, ya, selalu terarahkan untuk menyembah Allah tabaraka wa taala. Tetapi ketika muncul dorongan-dorongan syahwat, dorongan-dorongan, ya, yang membuat dia taib bisa terpalingkan dari fokus yang seharusnya untuk beribadah kepada Allah, dia masih bisa mengikuti dorongan-dorongan kepada syahwat tersebut. Ya, maka inilah jenis hati yang ketiga. Ya, taib. Jenis hati yang ketiga adalah hati yang berpenyakit. Nah, umumnya kaum muslimin, ya, terjerumus atau terjebak dalam kondisi hati yang demikian adanya, hati yang maril, ya, hati yang berpenyakit, hati yang sakit. Taib. Ya, mereka untuk terjatuh ke dalam kekufuran, Allah masih menjaganya. Dia masih punya kekuatan keimanan agar tidak sampai, ya, enggak sampai kafir-kafir banget lah gitu. Taib. Tetapi ketika diarahkan, diajak untuk beribadah, diarahkan, diajak untuk menyembah Allah, untuk bertakwa kepada Allah, apalagi, ya, ketika dia sudah tahu, oh, ini mah amalannya sunnah, enggak wajib-wajib amat lah. Taib. Ya, atau kadang-kadang juga sebagian orang sampai dia memilah-milah mana fardu ain, mana fardu kifayah. Ya. Dilihat-lihat dulu, kalau fardu kifayah, ah, sudah ada orang lain yang melaksanakan, ya. Tidak perlu lagi bagi saya. Taib. Dan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan oleh sahabat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sebagaimana datang banyak sekali athar tentang mereka, di mana mereka bahkan jangankan dengan yang fardu kifayah, dengan yang sunnah pun tidak ada pembedaan, ya, antara wajib dengan sunnah, tetap berusaha untuk melaksanakannya. Antara makruh dengan haram, sekalipun itu hukumnya masih makruh, tetap berusaha untuk ditinggalkan, ya, karena akan mendatangkan pahala ketika meninggalkannya. Taib. Ya, itulah keadaan seharusnya. Tetapi orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang memiliki penyakit hati, maka akan sulit bagi mereka untuk mendatangi kebaikan-kebaikan. Ya, sehingga kita perlu mewaspadai tentang penyakit-penyakit hati ini. Ya, kita perlu mewaspadai hal-hal yang bisa merusak kesehatan dari hati kita. Sekali lagi, hati yang sakit bukanlah hati yang berpenyakit dengan penyakit-penyakit duniawi, bukan. Ya, hati yang sakit bukanlah hati yang memiliki penyakit yang cukup berbahaya, yang mungkin terkadang mematikan, ya, terkadang mematikan bagi pemiliknya, si penyakitnya tersebut. Tetapi bukan itu yang kita maksudkan, ya. Sangat mungkin sekali seorang memiliki hati yang sehat, hati yang bagus, ya, jantungnya ini memang bekerja dengan baik, ya. Tetapi keinginan syahwatnya terhadap dunia begitu kuat. Taib.
Ya, keinginannya untuk mendapatkan kenikmatan dunia mampu mengalahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib, sampai kadang-kadang subhanallah ya, sebagian orang ada yang bertanya, "Ustaz, bagaimana hukumnya meeting yang di sana dari jam 11 sampai asar atau bahkan sampai lewat asar sehingga harus terlewat sholat zuhur?" Ya. Hal-hal seperti ini masih ditanyakan. Tayib, padahal dia harusnya malu bertanya hal-hal seperti ini. Ya. Kenapa dia masih rela untuk mengorbankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala demi pekerjaan? Kalau saya enggak kerja nanti gimana, Ustaz? Kalau saya enggak meeting, nanti saya dipecat sama bos saya atau saya diturunkan jabatan. Mending diturunkan jabatan atau mending dikeluarkan dari surga. Ya. Tayib. Bukankah Allah yang memberi semua jabatan tersebut? Bukankah Allah yang memberi jalan-jalan tersebut? Dan ketika Allah meminta kepada kita waktu, ya, lantas kita tidak memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Betapa lancangnya diri kita. Tayib. Dengan kondisi-kondisi seperti ini. Ini sebabnya apa? Sekali lagi, hati yang tidak sehat. Ya, hati yang sakit, hati yang berpenyakit. Dan tidak jarang justru orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit yang seperti kita sebutkan tadi. Ya. Tetapi dia memiliki kualitas kehidupan yang begitu luar biasa. Tayib, ketaatan yang sangat-sangat hebat. Sebagian mungkin kita dengarkan dari guru-guru kita. Ya, orang-orang yang semoga Allah menjaga mereka semua di atas kebaikan. Mereka memiliki tubuh yang lemah. Mereka berpenyakit, ya. Sebagian telah kita mendengar telah meninggalkan kita semua karena penyakitnya, semoga Allah merahmatinya. Tayib. Ya, tetapi kita lihat kualitas kehidupan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena sekalipun berpenyakit, yang maksudnya penyakit dunia, tayib, tetapi dia memiliki hati yang benar-benar selamat. Ya, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, selamat dari keinginan-keinginan yang salah. Ya, dan diarahkan itu semua untuk taat, untuk ibadah, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib, sekali lagi, ya, maka hendaknya kita memperhatikan, ya, hendaknya kita mewaspadai dari penyakit-penyakit hati, ya, yang hal tersebut adalah perkara yang akan membuat kita jauh dari kebaikan yang paling hakiki, berupa apa? Kebaikan-kebaikan agama, kebaikan-kebaikan Islam. Tayib. Masih dari kitab yang sama, ya, maka penulis menyampaikan di sini tentang tanda-tanda hati yang berpenyakit, ya. Tayib, tentu saja di antara cara bagi kita untuk mewaspadai agar tidak terkena dari penyakit-penyakit, ya, kita harus mulai mengetahui alarm-alarmnya, ya, tanda-tandanya. Tayib, sebagaimana kita sudah tahu misalnya akan ada akan sakit yang cukup parah, ya. Tayib, misalnya mau terkena penyakit-penyakit tertentu lah, ya, yang cukup-cukup parah. Ya, maka harus diketahui nih kira-kira terasa apa di dalam dirinya, ya, apa yang terasa dari tubuhnya atau mungkin gaya hidupnya yang mulai berubah, misalnya mulai berani makan makanan yang kurang sehat atau terlalu banyak makan makanan yang kurang sehat, ya. Ini diantara indikator-indikator yang harusnya kita waspadai. Demikian pula bagi hati kita, ya, hendaknya kita mewaspadai agar tidak berpenyakit atau tidak semakin parah penyakitnya. Tapi kita cari tahu apa sih tanda-tandanya. Taib, disebutkan di sini, ya, hati seorang hamba dia berpenyakit dan terkadang penyakitnya ini akan bertambah parah, ya, dan semakin buruknya keadaan tersebut terkadang tidak disadari bahwasanya dia sedang sakit. Nah, dia tidak sadar bahwasanya sebenarnya dia sedang berpenyakit. Taib, yang lebih mengerikan lagi, ya, kalau seandainya dia mati. Ya, hatinya ini mati dalam kondisi dia tidak sadar kalau hatinya telah mati. Artinya terjatuh ke dalam kekufuran tanpa dia sadari, dan ini banyak, ikhwah sekalian, ya. Banyak orang-orang zaman sekarang mengucapkan ucapan-ucapan yang terkandung kekufuran di sana dengan begitu mudahnya. Ya, mengatakan agama lain sama baiknya, ya. Mengatakan ada ajaran yang sama dengan ajaran agama Islam. Tapi maka tidak boleh bagi kita mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini, ya. Silakan pelajari kitab seperti Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ya, banyak di sana hal-hal yang sebetulnya kekufuran membatalkan keislaman seseorang tetapi tidak disadari oleh mereka yang melakukannya. Tayib. Ya, di antara tanda seorang memiliki hati yang sakit, ya, ketika disebutkan di sini an-nafs

Misalkan ada rasa sakit di dalam hatinya. Taib. Ini salah satu indikator-indikator. Kalau kita udah mulai seneng nih ngobrolin orang, ngegibah orang lain, ya semoga Allah menyelamatkan kita semua ya. Taib. Hati-hati. Kita sudah merasa tidak lagi merasa tidak enak gitu ya ketika melakukan perbuatan buruk, ketika mendengarkan musik misalnya, ya. Kita sudah tidak merasakan lagi ada rasa sakit hati di dalam hati kita. Taib, ketika kita melakukan hal-hal yang tercela. Taib, tidak ada masih apa santai-santai begitu saja. Taib. Nah, ini mulai indikasi. Ya, ini mulai indikasi bahwasanya di dalam hati kita ada penyakit. Ya, di dalam hati kita ada penyakit. Taib. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini, ya. Di antara tanda-tanda alamat bahwasanya hati seseorang berpenyakit, ya, wala yuji'uhu jahluhu bil haqqi, ya, dia tidak merasa lapar. Dia tidak merasa lapar ketika dirinya tidak memiliki ilmu agama atau ilmu tentang kebenaran. Taib, ya, ketika dia hidup dengan ketidaktahuan. Ketika dia mengetahui bahwasanya di sana ada ilmu agama yang begitu melimpah, begitu luas. Taib, yang kalau kita pelajari ya sejauh apapun, selama apapun masih banyak dari ilmu agama yang ya sangat mungkin belum kita ketahui. Nah, kondisi ini tidak membuat dirinya merasa lapar ya terhadap ilmu. Taib, dia masih santai saja, tenang-tenang saja ya. Enggak kajian pun enggak apa-apalah. Padahal kalau dilihat sudah berbulan-bulan dia tidak ikut kajian misalnya. Ya. Sudah bertahun-tahun dia tidak taib membuka kitab-kitab hadis, kitab-kitab para ulama, tidak pernah membaca buku, tidak pernah mempelajari ilmu agama. Ya. Taib. Ini menunjukkan apa? Sekali lagi, indikasi hatinya berpenyakit. Ya, ini merupakan indikasi bahwasanya hatinya berpenyakit. Ya. Demikian pula ya di antara tanda-tanda ya hati seseorang berpenyakit dan ini cukup berbahaya taib adalah ketika dia tidak sadar bahwasanya dia memiliki akidah-akidah yang menyimpang. Taib. Ya. Dan dia pun ketika tahu bahwasanya hal tersebut menyimpang, akidah-akidah ini menyelisihi Al-Quran, menyelisihi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah-sunnahnya, ya sudah tahu ini menyimpang, taib dia santai, ah biarinlah, nggak apa-apa, ya toh masih banyak kok teman-teman saya orang-orang yang seperti ini juga ikut golongan sini, ikut golongan sana, ya memiliki akidah-akidah yang menyimpang juga, ya tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Taib, ini merupakan salah satu tanda bahwasanya dia memiliki hati yang berpenyakit. Taib, karena kalau hati dia hidup, kalau hati dia sehat, kalau hati dia selamat, ya, maka perkara-perkara yang datang seperti ini, perkara-perkara yang muncul seperti ini akan membuat hatinya sakit, ya, akan membuat hatinya tidak nyaman. Berbuat maksiat. Jadi orang yang hatinya sehat selamat bukan berarti dia tidak pernah berbuat dosa sama sekali, ya. Bukan berarti dia tidak pernah berbuat maksiat sama sekali. Taib. Sebagaimana dalam ilmu hadis, seorang yang terpercaya itu bukan seorang yang betul-betul tidak punya keburukan. Seorang yang adil, ya. Seorang yang adil dalam ilmu hadis bukan berarti mereka yang tidak pernah terjatuh ke dalam kemaksiatan sama sekali. Ya. Tetapi mereka yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, itu dalam ilmu hadis. Taib. Demikian pula di dalam permasalahan-permasalahan seperti ini, ya, hati yang selamat bukan berarti mereka tidak pernah berbuat maksiat sama sekali. Tidak, ya. Yang namanya manusia apa? Kullu bani Adam khata, kata Rasulullah. Yang namanya anak Adam itu ya pendosa. Taib. Tetapi sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bagaimana dia bisa bertaubat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kalau seandainya dari perbuatan maksiatnya pun dia masih santai. Ya. Dia tidak merasakan ini adalah satu perkara yang besar. Taib. Dia tidak menganggap ini sebagai satu permasalahan yang besar. Ya. Tidak merasa sakit. Nah, ini yang bermasalah.

Karena orang yang hatinya sehat, ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak enak. Sehingga ketika dia bersendirian, ya berlinang air matanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwasanya dia telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Ya, dia sadar bahwasanya yang dia inginkan sekarang adalah ampunan Allah tabaraka wa taala. Dia bertaubat, dia menyesali perbuatannya tersebut. Taib. Nah, ketika seorang jangankan ya beranjak dari perbuatan maksiatnya menuju kebaikan, menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran akan perbuatan tersebut, kalau hatinya saja tidak merasakan sakit dari perbuatan tersebut, ya, dari maksiat yang dia lakukan, taib. Dengan bermaksiatnya pun dia masih santai, masih nyaman, masih melakukan ini dan itu. Ya bahkan, na'udzubillah, sebagian orang zaman sekarang, mudah-mudahan di ikhwah tidak ada, ya, tidak ada yang seperti ini. Taib itu apa? Ketika seorang sudah mulai bangga memperlihatkan maksiat-maksiatnya. Ya, enggak malu lagi mempertontonkan apa yang dia lakukan dari penyelisihan-penyelisihan terhadap din, terhadap agama. Ya, ini berarti hatinya tidak merasa sakit. Ya, hatinya tidak merasa tidak nyaman, ya. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Taib. Ya, maka tergantung dari kehidupan hati seseorang, dari keselamatan, dari kesehatan hati seseorang, ya, maka akan semakin kuat rasa sakitnya ketika dia semakin sehat. Dan semakin sakit hati seseorang ketika dia semakin ya merasa nyaman dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Taib, ya. Kemudian ya di antara tanda-tanda disebutkan di sini wa min alamat amradil qulub uduluha anil al-ughdhiyah an-nafi'ah ila ad-dharah. Ya, disebutkan dalam kitab. Di antara tanda-tanda hati yang berpenyakit ya adalah ketika hati tersebut, maka kalau kita lihat ya dari awal kita bahas, kita seakan-akan mempermisalkan hati ini dengan tubuh ya, atau para ulama menyampaikan penyampaian tentang hati ini mempermisalkan dengan tubuh. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang hidup, ada yang mati, ya. Jadi, maka demikian pula kalaulah tubuh kita membutuhkan gizi, kalaulah tubuh kita membutuhkan makanan-makanan yang sehat sebagai penopang untuk menambah kesehatan tubuh kita, maka demikian pula hati. Ya, demikian pula hati. Hati membutuhkan kepada gizi, butuh kepada makanan, butuh kepada perkara-perkara yang bisa menjaga kesehatannya. Taib. Nah, kalau seandainya seorang manusia sudah mulai berani untuk mengalihkan ya, nutrisi, gizi, makanan yang baik, taib, kepada makanan yang buruk, ya, maka bagaimana kalau untuk tubuh? Ya sudah, dia harus bersiap-siap untuk menurunkan kualitas kesehatannya. Demikian pula hati, ya, ketika dia berpindah dari makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang baik bagi hatinya, dan dia lebih memilih makanan-makanan yang memberi madharat terhadap hatinya, ya, maka ini pun termasuk di antara tanda-tanda bahwasanya hatinya berpenyakit. Ya. Taib, ketika dia mulai memilih makanan-makanan yang tidak baik. Ya, ketika dia berpindah dari obat-obatan yang seharusnya bisa memberikan manfaat. Taib, justru dia malah memilih penyakit-penyakit. Ya. Kalau di makanan ya mungkin ketika seorang sudah diberitahu ya tentang makanan-makanan yang sehat, tentang makanan-makanan yang baik. Walhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kepada kita para tenaga kesehatan, ahli-ahli kesehatan. Bahkan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang telah mengerti ilmu agama. Bahkan ya sebagian asatidah pun masya Allah ya ada di antara guru-guru kita yang mereka ini ahli-ahli kesehatan. Ya baik yang modern ataupun yang tradisionalnya. Taib. Ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika kita tidak mengikuti apa arahan atau anjuran-anjuran mereka dan memilih makanan-makanan yang tidak sehat, bagaimana akan turun kesehatan kita? Demikian pula hati. Kalau hati, ya, yang mengetahuinya siapa? Banyak para ulama, taib, para asatidah, guru-guru kita, orang-orang yang menyampaikan ilmu agama. Ya, ini adalah nutrisi bagi hati kita. Ini adalah makanan yang akan menyehatkan bagi hati kita, taib. Ketika kita berpaling ya dari mereka, dari orang-orang
atau dari sumber-sumber kesehatan bagi hati kita kepada sumber-sumber penyakit bagi hati kita, dari apa itu? Dari maksiat. Dari apa itu? Ya, dari ajakan-ajakan untuk hubbud dunia, cinta dunia, motivator-motivator ya zaman sekarang. Tapi yang seakan-akan hidup itu hanya melulu tentang harta, hanya tentang kekuasaan, hanya tentang kemewahan, hanya tentang kemegahan, ya. Taib. Seakan-akan kalau tidak kaya maka tidak sukses. Ya, seakan-akan setiap orang itu harus benar-benar kaya. Seorang muslim pun terus-menerus diganggu kehidupan beragamanya agar mereka cinta dunia. Taib. Ya. Nah, ketika seorang muslim berpindah dari yang seharusnya dia mencari sumber-sumber kehidupan yang menyehatkan bagi hatinya kepada sumber-sumber yang justru malah membawa penyakit bagi hatinya, taib, ya, maka ini pun termasuk diantara bahwasanya dia mulai ini ada penyakit di dalam hatinya, ada tanda-tanda hatinya ini akan berpenyakit, taib, ya. Kenapa kita perlu ketahui hal ini? Kenapa hati yang berpenyakit harus kita waspadai? Kenapa penyakit-penyakit hati harus kita waspadai? Taib, sebagaimana kita ketahui sebab-sebab kematian itu apa? Penyakit, ya. Sebab kematian adalah penyakit. Taib. Maka kalau kita katakan secara global, taib, secara general, penyakit hati adalah maksiat, penyakit hati adalah ketidaktaatan, penyakit hati ketika seseorang berlebihan pada perkara-perkara yang mubah, ya. Taib, ya. Maka kematiannya berupa apa? Kekufuran. Ketika penyakit ini terus dia biarkan, ya, ketika penyakit ini terus berada di dalam dirinya, tidak dia obati, tidak dia berusaha untuk menyehatkan hatinya, maka na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita semua, ya, sangat mungkin maka hatinya pun akan mati. Sangat mungkin dia terjatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan. Yang ini merupakan kematian yang nyata, ini kematian yang hakiki, sekalipun seorang pemiliknya masih hidup dengan kehidupan yang mewah. Taib, ya. Maka dari itu penting bagi kita untuk tahu tentang perkara-perkara ini, ya, karena berpindahnya seseorang dari kesehatan, dari gaya hidup yang sehat kepada gaya hidup yang buruk, maka itu akan menyebabkan kematian bagi dia. Demikian pula hati, hati yang awalnya hidup di atas kesehatan, dengan dia mengikuti kajian ilmu, dengan dia mempelajari agama, dengan dia memiliki amalan-amalan soleh, ya, yang tersusun, terjadwal dengan rapi, kapan dia mau baca Quran, kapan dia mau hadir kajian, kapan dia mau merojaah hasil kajiannya, kapan dia mau menyampaikan kembali kajian yang pernah dia hadiri, ya. Taib, apalagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala sudah mulai bukakan jalan-jalan dakwah, maka bersemangatlah ikhwah, ya, untuk menyampaikan ilmu agama. Taib, ya. Nah, ketika hal ini dialihkan, dipalingkan, ya, kepada hal-hal yang justru berpenyakit tadi, maka dikhawatirkan akan membawa kepada kematian hati. Taib. Maka dari itu, ya, penting pula untuk kita tahu, ya, itu adalah tanda-tanda hati yang berpenyakit. Itu merupakan tanda-tanda dari hati yang berpenyakit. Nah, lalu bagaimana dengan hati yang sehat? Taib. Selanjutnya akan kita bahas tentang bagaimana tanda-tanda hati yang sehat, ya. Karena kalau kita tahu hati yang sehat, maka akan kita ketahui juga kalau sakitnya itu seperti apa. Ya, hati yang berpenyakit itu seperti apa? Tapi kita langsung masuk ke tanda-tanda hati yang sehat. Disebutkan di sini yang pertama, an yartahil anid dunya hatta yanzila bil akhirah. Seorang yang memiliki hati yang selamat, seorang yang memiliki hati yang sehat adalah ketika ia berhasil untuk berpindah dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Taib. Dalam artian apa? Semangatnya, ya, bukan berarti dia bunuh diri mati, ya, enggak. Taib. Tetapi apa? Dia berusaha, ya, untuk tidak terlalu cinta dunia. Taib, ya. Dia tahu bahwasanya dunia dibutuhkan. Ya, dunia itu memang dibutuhkan. Kata Allah, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama." Berikan permisalan kepada mereka tentang kehidupan dunia itu seperti air yang Allah turunkan dari langit. Ya. Maka dunia itu seperti air, kata Allah Subhanahu wa taala. Air bagaimana, kita butuh tidak butuh? Ya, dunia pun kita butuh sama. Air bagaimana, kalau kebanyakan akan menghanyutkan. Maka demikian pula dunia, kalau kebanyakan akan membinasakan. Nah, seorang yang memiliki hati yang sehat, dia sadar akan perkara ini.
Tayyib. Sehingga dia mencari dunia tidak berlebihan. Dia berusaha untuk mendapatkan kebaikan dunia tetapi tidak berlebihan, yang mana hal tersebut akan menghanyutkan dirinya kalau berlebihan. Dan dia sadar ya bahwasanya hidupnya dia bukan untuk hidup di dunia. Dia sadar hidup dunia hanya sementara, hanya beberapa tahun saja. Ya, sedangkan kehidupan di akhirat nanti adalah kehidupan yang begitu panjang, kehidupan yang sangat lama untuk menuju kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang abadi, kekal abadi. Tayyib. Ya, sebagaimana kita ketahui, ketika berpindah menuju alam barzakh saja, ketika berpindah menuju alam kubur saja, ya, maka manusia dia akan menjalani kehidupan yang jauh lebih lama daripada kehidupannya ketika dia di dunia. Dan itu tidak diketahui. Ya, dan itu tidak diketahui berapa lama dia akan hidup. Tayyib. Kemudian ketika dibangkitkan setelah hari kiamat, didirikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka akan dibangkitkan, mereka pun akan berdiri di padang mahsyar dalam jangka waktu kurang lebih 50 ribu tahun. Sangat lama sekali. Baru setelah itu mereka akan masuk ke dalam keabadian. Ya, kalau mereka mendapatkan kebahagiaan, masuk surga. Kalau sengsara, masuk neraka. Dan dua-duanya dalam kondisi abadi. Ya, kalau seorang muslim, kalau misalnya qadarullah, ya, kalau ternyata dia memang banyak maksiatnya sehingga harus diazab di neraka dulu, tetap muslim akan selamat nantinya. Ya, tetap muslim akan selamat, tidak akan kekal abadi di dalam neraka. Maka dia akan abadi di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang berbahaya ini adalah mereka yang hatinya mati. Ya, orang-orang yang tidak memiliki keimanan, orang-orang yang tidak memiliki tauhid di dalam hatinya, maka dia akan kekal berada di dalam an-nar, neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyadzu billah. Tayyib. Ya, maka ini ciri hati yang pertama. Ciri hati sehat yang pertama, yaitu ketika berhasil meninggalkan dunia, ya, dan dia berusaha untuk fokus dalam kehidupan akhiratnya. Adapun dunia ala kadarnya. Ya, adapun dunia ala kadarnya. Sekali lagi, dunia boleh dikejar, boleh dicari. Tayyib. Ya. Wa bataghi fi ma atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadikan apa yang Allah berikan kepada dirimu untuk mencari negeri akhirat terlebih dahulu, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirat dulu. Fokus utama untuk akhirat, baru sisa-sisa dari kehidupan adalah untuk dunia. Tayyib. Ya. Maka ya, seorang yang memiliki kehidupan yang baik, ya, mereka mengetahui bahwasanya kehidupan dunia adalah bukan kehidupan yang sebaik-baiknya. Ya, justru dia harus berhati-hati, jangan sampai tertipu di dalamnya dan mengikuti tuntunan-tuntunan yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana menjalani kehidupan dunia. Ya. Tayyib. Dan ketika seorang memiliki penyakit di dalam hatinya, ya, berarti bagaimana? Ya, dia akan lebih kuat lagi di dalam mencari dunia. Ya. Tayyib. Ini merupakan tanda sehat, tetapi ini pun sekaligus tanda sakit. Tanda sakit itu apa? Ketika seorang sakit hatinya, ya, maka dia akan semakin kuat di dalam mencari dunianya. Ya. Tayyib. Kemudian, di antara tanda hati yang sehat, ya, wa min alamati sihatil qalb annahu la yazal yadrib ala sahibihi hatta yunib ila Allah wa yakhbath ilayhi wa yata'allaq bihi ta'alluq al-muhib al-muttar ila mahbubihi. Ya, di antara tanda-tanda hati yang sehat adalah hati yang selalu tertambat, tertaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tayyib. Hatinya ini selalu merasa tertekan, ya, maksudnya bukan dalam konotasi negatif, ya. Tayyib, hatinya ini selalu merasakan goncangan yang kuat untuk apa? Untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah dia merasa nyaman dalam kehidupannya kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di dalam kehidupannya dia tidak akan merasa nyaman kalau dia tidak sholat, kalau dia tidak melakukan amalan soleh, kalau dia tidak berusaha, tayyib, untuk menaati Allah, untuk kembali kepada Allah, tayyib, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga hati yang seperti ini akan mengantarkan kepada pemiliknya untuk selalu inabah kepada Allah, kembali kepada Allah, merendah di hadapan Allah. Ya. Tayyib. Akan selalu terikat, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana terikatnya seorang yang mencintai kepada yang ia cintai. Tayyib, ya. Simpelnya saja, ini kepada manusia nih, ya, yang gampang gitu ya, sebagai permisalan. Kita mencintai istri kita misalnya.
Taib, atau sebaliknya para istri mencintai suaminya. Ya, ada ikatan di sana, ada keterikatan. Taib. Maka terkadang dalam apa yang kita lakukan pun demikian, ya, kita berusaha, kita perhatikan betul apa yang dirasakan oleh istri kita, apa yang mereka rasakan, apa yang telah mereka dapatkan, apa yang mereka makan sehari-harinya. Ya. Taib. Kemudian demikian pula akidahnya, agamanya kita perhatikan dengan betul, ya, karena ada kecintaan. Taib kepada mereka. Kita khawatir, ya, dengan berbagai macam kekhawatiran-kekhawatiran dari mereka semua. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala kecintaan kita harus jauh lebih besar. Taib. Jangan sampai kalah kecintaan kita kepada Allah dengan kecintaan kepada sesama makhluk. Taib. Maka dari itu bagaimana kita benar-benar memperhatikan Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira Allah suka enggak kalau saya berbuat ini? Sebagaimana kita kalau kepada pasangan kita, kalau kita mau melakukan sesuatu, kira-kira pasangan kita suka atau enggak? Kita kan pikir dulu. Ya. Mau ngirim makanan aja untuk orang rumah, kita pikir dulu ini dimakan enggak kira-kira. Ya. Taib. Kenapa? Karena ada kecintaan, ada kasih sayang kepada mereka. Kepada Allah, kadang-kadang kita enggak memikirkan perkara-perkara seperti ini. Pokoknya terobos saja. Apa yang diinginkan, lakukan begitu saja. Enggak peduli Allah murka, Allah marah, Allah tidak suka. Taib. Yang memiliki hati yang selamat, maka dia akan berusaha mencari tahu apa yang diridhoi oleh Allah, apa yang disukai oleh Allah, ya, apa yang bisa mendatangkan keridhoan-keridhoan Allah tabaraka wa taala. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan, ya, bahwasanya orang yang hatinya sakit, dia tidak akan peduli terhadap murka Allah, ya, dia tidak ada keterikatan, ketertautan terhadap Allah subhanahu wa taala. Mau melakukan apapun bebas, terserah. Gak dia pikir dulu, kira-kira Allah ridho tidak dalam perbuatan saya. Ya, kira-kira Allah bakal marah enggak kalau saya melakukan ini. Ya, karena kalau orang yang hatinya sehat bakal berpikir seperti itu. Taib. Bahkan seketika beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ya, tidak nyaman dirinya kalau tidak sujud kepada Allah, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ya, maka inilah, ya, di antara tanda-tanda orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Taib. Demikian pula orang-orang yang memiliki hati yang sehat disebutkan di sini, ya. Ketika dia kehilangan kesempatan. Taib, ketika dia kehilangan, taib, salah satu perkara yang bisa mengantarkan dia untuk melaksanakan ketaatan. Ketika seorang muslim dia kehilangan kesempatan untuk melaksanakan ketaatan, ya, maka dia akan merasakan sakit hatinya. Taib. Sebenarnya dia bisa misalnya melaksanakan sholat dua rakaat sebelum subuh, ya. Tetapi karena dia itu malas, ya, dia tidak berusaha untuk bangun segera agar dia bisa sholat dua rakaat sebelum subuh. Taib. Sehingga akhirnya tertinggal amalan tersebut, tidak dia lakukan, ya, amalan tersebut. Nah, kalau orang yang memiliki hati yang sehat enggak nyaman dengan kondisi seperti ini. Ya, dia akan merasakan sakit hatinya, tidak nyaman tubuhnya. Kenapa kok saya tidak berusaha bangun tadi itu? Ya, kenapa kok saya tidak menyalakan alarm di handphone misalnya? Kenapa saya tidak berusaha meminta kepada istri untuk membangunkan saya lebih awal misalnya? Taib. Ya, atau bagaimanapun caranya supaya dia bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Taib. Ya, ini orang yang memiliki hati yang selamat. Tetapi orang yang memiliki hati yang sakit, ya, berbagai macam kesempatan untuk melaksanakan kebaikan, ya, tapi berbagai macam kesempatan bagi kita untuk bersedekah, untuk menyumbang, taib, untuk berta'awun alal birri wa taqwa, membantu sesama, taib, ya, untuk mendatangi kajian-kajian ilmu, dilewatkan begitu saja, ya. Dan itu tidak membuat dia merasa sakit hatinya. Bebas kok, nyaman, ya, gak masalah, gak melakukan ini dan itu pun tidak masalah bagi dirinya. Dan ini satu permasalahan yang sangat-sangat besar. Ini merupakan indikasi bahwasanya dia memiliki hati yang sakit. Ya, ini merupakan salah satu indikasi bahwasanya dirinya memiliki hati yang sakit. Taib. Ya, maka dari itu hendaknya seorang muslim, seorang mukmin, ya, berusaha untuk tidak merasa santai, tidak merasa aman, ya, dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, kalau kita ambil benang merahnya tentang apa sih penyakit-penyakit hati ini, simpelnya, mudahnya, penyakit hati adalah maksiat, sudah itu. Ya.
maksiat atau apa, perbuatan mubah yang berlebih-lebihan. Ya, mubah itu bagaimana hukumnya? Ya, mubah boleh, enggak masalah. Ya. Tetapi ketika berlebih-lebihan sehingga kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik yang sunnah, taib, ya gara-gara dia melakukan hal yang mubah, akhirnya dia kehilangan kesempatan melakukan perbuatan yang sunnah, ya maka mubah ini sudah mulai memberikan madarat untuk dirinya. Ya. Ketika dia berlebih-lebihan dalam perkara tersebut pun, maka dia telah memiliki penyakit di dalam hatinya. Nah, kalau yang mubah sampai memalingkan dari yang wajib, maka sudah terjatuh ke dalam yang haram. Ya, maka itu satu perbuatan yang salah. Taib. Ya, maka dari itu seorang muslim ya hendaknya berusaha, hendaknya benar-benar mengamankan dirinya, mengamankan hatinya. Ingat pembahasan di awal tadi, bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan atau tidak ada jenis hati yang bisa selamat kecuali apa? Kecuali hati yang pertama tadi, hati yang selamat. Ya, maka hati yang berpenyakit ini sangat-sangat rentan, sangat-sangat rawan. Taib. Di dalam kehidupan dunia bagaimana rawannya? Rawan mati, ini yang bahaya. Kalau mati bagaimana? Kufur, ya. Ini yang berbahayanya. Sekalipun dia hidup dalam keadaan hati yang mati, hati yang sakit sampai dia mati, taib, ya maka ini pun rentan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana? Ya, harus dicelupkan terlebih dahulu ke dalam neraka wal iyadzu billah. Dan ini bukan main-main, ya. Ya, ada yang orang pernah bertanya, boleh tidak kita beranggapan yang penting Islam ajalah. Yang penting saya tahu tauhid, ya. Enggak boleh ibadah kepada selain Allah, titik. Saya enggak mau taat, malas, ya capek untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Enggak apa-apalah masuk neraka dulu, nanti juga toh akan masuk surga. Bisa tidak ucapan seperti ini? Ya. Taib. Yang pertama tadi kita sebutkan, khawatir mati, itu yang berbahaya. Dan ini banyak terjadi contohnya. Orang sudah mulai menganggap remeh maksiat, ujung-ujungnya dia terjatuh ke dalam maksiat yang sifatnya itu merusak tauhid. Ya, itu tadi. Ya, menganggap semua agama sama bagusnya, menganggap bahwasanya masing-masing agama ada surganya, ya, atau apapun itu, ya. Taib. Ini satu perkara yang sangat-sangat berbahaya. Nah, kalau seandainya pun dia merasa bahwasanya dia mampu menjaganya, atau memang ada orang-orang yang mampu menjaga tauhidnya tetapi maksiatnya melimpah dan dia akhirnya harus diazab dulu di dalam neraka, ini bukan perkara yang main-main, ya. Azab neraka itu begitu mengerikan, begitu menakutkan. Taib. Ya, kalau kita berbicara tentang bagaimana mengerikan dahsyatnya azab neraka, ya, maka ini akan menjadi kajian yang sangat panjang. Taib, banyak sekali kitab-kitab para ulama yang menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya azab neraka. Yang mana di dalam neraka, di antara pintu-pintu neraka ada satu pintu atau ada satu tempat di dalam neraka yang nanti akan dikhususkan bagi mereka ahli tauhid, ya. Orang-orang Islam tetapi banyak maksiat, ya, tetapi hatinya berpenyakit. Ya. Mereka ini adalah orang-orang yang hatinya berpenyakit. Memang enggak mati hatinya tetapi ada penyakit. Ya, sehingga penyakitnya tersebut mengharuskan dia untuk diazab, untuk disiksa di dalam neraka terlebih dahulu. Dan ini bukanlah perkara yang main-main. Taib. Oleh karena itu ikhwas kalian, hendaknya kita mewaspadai ya dari penyakit-penyakit hati. Taib. Ya, maka di sana para ulama menyebutkannya banyak di antara jalan-jalan yang bisa membuat seorang terkena penyakit hati. Kurang lebih di sana ada 4 jalan. 4 jalan yang bisa membuat manusia terkena penyakit hati. Ya, jalan yang pertama adalah jalan melalui lisan. Ya, jalan melalui lisan. Taib. Di antara kenapa jalan melalui lisan ini bisa menjadi penyakit hati? Karena banyak dosa-dosa justru bersumber dari apa? Dari lisan. Ya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, taib, ya. Ketika beliau ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, wa innal mu'akhadzuna bima natakallam bihi, wahai Rasulullah, apakah kita akan diazab gara-gara ucapan kita? Kata Rasulullah, apa? Ya, kok bisa engkau berpikir seperti itu wahai Mu'adz? Ya. Betapa banyak manusia tersungkur masuk ke dalam neraka, tersungkur wajahnya atau hidungnya masuk ke dalam neraka, itu semua karena lisannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga hati-hati. Ya, sumber penyakit di antaranya apa? Lisan. Oleh karena itu apa kata Rasulullah? Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, seorang yang merasa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap yang baik atau lebih baik bagi dia diam. Taib. Ya, ini
jalan yang pertama, jalan-jalan penyakit masuk ke dalam hati kita yang pertama adalah melalui al-lisan. Kemudian yang kedua, melalui an-nazar, pandangan, melalui mata. Ya, taib. Ini pun merupakan perkara yang sangat berbahaya. Ya, ini pun merupakan perkara yang sangat-sangat berbahaya. Taib. Ya, di mana pandangan kita, mata kita, ya, itu adalah satu perkara yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal sudah kita bahas ayatnya. Ya, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu hati-hati. Ya, hati-hati dengan pandangan mata kita. Ya, jangan sampai mata kita ini dipakai untuk melihat perkara-perkara yang tidak diperkenankan. Ya. Taib. Laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya. Ya, para wanita melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Ini dilarang di dalam agama kita. Qulil mu'minat yaghudna min absarihin. Ya, qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya, katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan-pandangan mereka, ya, dan menjaga kehormatan mereka. Taib. Ini merupakan satu perkara yang haram, hati-hati. Ya, jangan bermudah-mudahan ikhwan sekalian. Betapa banyak keburukan muncul, ya, perbuatan-perbuatan keji terjadi, di antaranya karena apa? Karena tidak menjaga pandangan mata. Kemudian selanjutnya, di antara jalan yang ketiga, ya, jalan masuknya penyakit bagi hati kita yaitu apa? Adalah makanan yang tidak baik. Ya. Makanan-makanan yang tidak baik. Ya, makanan yang bisa membawa kepada keburukan-keburukan. Tapi bagaimana makanan yang tidak baik? Ya, makanan yang berlebihan. Ya, hati-hati dari berlebihan dalam makanan. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, tidak ada tempat penampungan yang lebih buruk yang diisi oleh seorang anak Adam kecuali dari apa? Kecuali dari perutnya sendiri. Taib, ya. Jadi jangan berlebihan. Kalau memang dia harus makan, maka makan dengan sedikit saja, jangan berlebih-lebihan. Luqaimat yuqimna biha sulbah, makanan-makanan yang cukup untuk membuat tubuhnya bisa berdiri dengan tegak. Ya, kalau memang harus makan, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udaranya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan berlebihan. Karena terlalu kenyang itu akan membuat seseorang, ya, terjatuh ke dalam berbagai macam keburukan-keburukan. Dia jadi malas melakukan kebaikan, dia akan terlalu bernafsu terhadap makanan sehingga dia tidak mampu untuk bersabar, ya, dari kesulitan-kesulitan sehingga akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Waliyatubillah. Ini pun termasuk di antara, ya, jalan-jalan masuknya penyakit ke dalam hati. Taib. Kemudian selanjutnya fudulul mukhalatah. Ya, ketika seorang manusia tidak menjaga pergaulan. Ya. Jalan masuknya penyakit bagi hati yaitu apa? Pergaulan yang salah. Salah memilih teman, salah memilih komunitas, salah memilih teman duduk. Taib, ya. Ini pun bisa menjadi apa? Bisa menjadi penyakit bagi hati. Ya, ini pun bisa menjadi penyakit bagi hati kita. Taib. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Seorang itu tergantung agama temannya. Ya, kata penyair, innat tuyur ala ashkali hattaqa, yang namanya burung itu hanya akan bertengger dengan burung yang sejenis. Taib, kalau kita bertengger, ya, atau kita masuk ke dalam satu komunitas yang di sana orang-orang yang buruk, ya, kita berarti sama dengan mereka. Ya. Kalau kita berusaha menjaga pergaulan kita, jaga teman duduk kita, ya, tidak membiarkan diri kita duduk-duduk dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan, penyelewengan, ya, kesalahan-kesalahan. Taib, tapi berusaha untuk hanya duduk dengan orang-orang yang berada di jalan yang lurus, mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Ya, mudah-mudahan kita berharap di akhirat nanti pun kita dibarengkan dengan orang-orang tersebut. Ya, kita dekat dengan guru-guru kita, dengan para asatidah, dengan para ulama. Ya, dekat itu enggak mesti harus dekat secara kehidupan pribadinya, enggak. Kita hadir terus di kajian-kajiannya misalnya. Ya, kita mendengarkan arahan-arahannya, kita laksanakan nasihat-nasihat yang mereka lakukan. Ini akan menjadi kedekatan. Ya, sangat mungkin kita nanti di akhirat akan dibarengkan dengan orang-orang tersebut. Ya, dan ini kemuliaan bagi kita. Demikian pula kalau kita dekatnya dengan orang-orang yang memiliki syubhat, dekatnya dengan orang-orang yang memiliki kesalahan, dekatnya dengan orang-orang yang memiliki kemaksiatan, orang suka maksiat, orang-orang yang selalu mengikuti syahwatnya. Apalagi kalau sudah jelas, ya,
perbuatan mereka tersebut tertular kepada kita misalnya. Ya, orang-orang yang suka ngomong jelek, ngomong kasar itu na'udzubillah ya. Kadang-kadang ada dorongan kepada orang

orang yang duduk bersama dengan dirinya untuk mengucapkan ucapan yang serupa. Taib, ini harus berhati-hati, ikhwas kalian. Ya, kalau sudah seperti ini, sudah benar-benar menjadi racun di dalam kehidupannya. Ini sudah benar-benar menjadi sumber penyakit yang berbahaya bagi hatinya. Ya, sehingga inilah ya empat jalan yang bisa membuat hati kita bisa berpenyakit. Ya, hendaknya kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari perkara-perkara tersebut. Taib, ya, kurang lebih itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan selalu bagi hati kita, ya, bagi tubuh kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Almin asilah.

0: Taib. Ya, ada pertanyaan di sini, ya, apa yang perlu dilakukan ketika ibadah tidak terasa nikmat, ya? Merasa setiap kegiatan itu seperti berdosa, ya, terlebih ketika sedang sendirian. Namun rasanya ingin selalu ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang tidak berjalan taat terus, ya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, demikianlah manusia. Ya, demikianlah kondisi kita. Ya, di mana kita ini taib akan selalu berada di negeri yang ini merupakan negeri ujian. Ya, dunia ini adalah negeri ujian bagi kita semua. Ya, kita akan selalu diuji. Ketika kita taat, maka kita akan diuji. Ya, sebagaimana disebutkan ya dalam dalil-dalil banyak. Ketika seorang sudah mengatakan bahwasanya aku beriman, apakah mereka merasa mereka tidak akan diuji? Kata Allah, taib. Ya, pasti akan ada ujiannya. Sehingga bagaimana caranya agar kita menyadari hal itu semua? Sadar kalau kita ini sedang diuji, ya, jangan bermudah-mudahan untuk keluar dari ketaatan, ya. Bagaimana di antara caranya agar kita bisa kuat? Taib, wallahu alam, ya, di antara hal yang bisa menyemangati kita, terkadang kita memiliki teman yang bagus. Ya, kita memiliki berusaha berteman dengan teman-teman yang saleh, yang salehah, yang memberikan dampak positif untuk kita. Dalam artian demikian pula ketika kita sudah berteman dengan teman-teman yang sekiranya justru malah memberikan dampak negatif bagi kita, ya, jangan bernyaman-nyaman dengan teman-teman yang seperti ini, ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, taib, di antara penyakit hati sumbernya itu adalah teman yang buruk. Taib, tetapi kalau kita punya teman yang bagus, teman yang baik, teman yang bisa memberikan efek positif bagi kita, maka insya Allah itu pun akan membuat kita bersemangat di dalam beribadah, ibadah apapun itu. Dan tentu saja jangan sampai kita meremehkan yang namanya ad-du'a, ya, berdoa kepada Allah, berdoa dengan sekuat tenaga kepada Allah agar diberikan semangat, agar diberikan istiqomah di dalam beribadah, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada seorang yang sering ikut kajian namun masih suka kasar kepada orang tua, anak dan suami, ya, dan perbuatannya sudah dilakukan di depan umum, misalnya suka membentak orang tua, bagaimana cara menasihatinya, ya? Bagaimana sikap kita setelah diperlakukan kasar taib terhadap orang ini? Ya, yang terbaik adalah menasihati. Kalau misalnya memang dia berbuat buruk kepada pihak-pihak yang tadi kita sebutkan, ya, kalau kita bisa menasihati secara langsung, kita nasihati secara langsung. Ya, yang perlu kita ketahui jelas ini merupakan akhlak yang buruk. Dan ini bukan berarti, ya, kajiannya yang salah, ya, atau misalnya amalannya salah, tidak. Dia hadir kajian maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Ya, tetap itu akan memberikan pahala bagi dirinya. Hanya saja kajian atau amalan apapun itu belum benar-benar, ya, dia ikuti secara baik sehingga meresap ke dalam hatinya sehingga bisa memperbaiki akhlaknya. Ya, karena yang namanya kajian jika diikuti dengan baik, diikuti dengan hati, dibawa hatinya ke sana, bukan hanya membawa tubuhnya saja, berusaha untuk menyerap setiap apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, kemudian berusaha untuk mengamalkannya, insya Allah hal-hal seperti ini akan tertanggulangi. Ya, hal-hal seperti ini akan tertanggulangi. Taib. Itu dari diri seorang yang demikian adanya. Mungkin, ya, mungkin kita pun sama, masih ada maksiat-maksiat yang sering dilakukan oleh sebagian dari kita, ya. Maka hendaknya ini adalah menjadi bahan introspeksi. Kita telah ngaji, bahkan sudah bertahun-tahun mungkin kita kenal dakwah, ya, tetapi masih ada hal-hal yang buruk, maka hendaknya ini menjadi bahan introspeksi. Banyak berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki diri kita. Taib. Dan ketika keburukan kita sudah ditampakkan oleh Allah di hadapan orang, di hadapan manusia, ini merupakan teguran yang keras dari Allah kepada kita. Ya, ini merupakan teguran yang keras dari Allah kepada kita. Kenapa? Karena yang namanya mukmin, muslim, mukmin yang akan selamat di akhirat nanti, yaitu siapa? Mereka yang dosa-dosanya ketika di dunia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis tentang hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu seperti apa? Seorang mukmin didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan dosa-dosanya. Kata Allah, "Fa inni qad satartu 'alaika fid dunya wa aghfiru halakal yaum." Aku telah tutupi ini semua di dunia dan hari ini aku ampuni semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Taib. khawatir, ya. Dan bisa jadi orang-orang yang dosanya ditampakkan di dunia, mereka nanti di akhirat tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam hadis tadi disebutkan yang akan diampuni itu adalah mereka yang ketika Allah tutupi dosa-dosanya. Sehingga ketika kita punya dosa kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hendaknya kita berhati-hati, mulai waspada, mulai mawas diri. Dan kalau kita melihat saudara kita seperti ini, ya, nasihati, sampaikan dengan baik. Ya, cara menasihati yang baik, ambil tangannya, berbicara secara empat mata, berbicara dari hati ke hati. Ungkapkan, ya, saya akan menyampaikan sesuatu kepada dirimu karena saya mencintaimu sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah. Ya. Taib anti atau antum telah melakukan ini dan ini, yang ini tidak sesuai dengan syariat, ya. Masya Allah. Dan kalau kita perhatikan, ya, orang-orang soleh melakukan hal-hal yang seperti ini, menasihati. Taib. Kalau tidak mampu menasihati oleh diri sendiri, boleh minta orang lain untuk menasihati dirinya, ya. Taib, seperti itu. Kemudian, ya, pertanyaan selanjutnya. Taib. Ya. Ada seorang yang bertanya, ya, yang sedang mengalami permasalahan dalam kehidupannya lah, ya, tidak akan disebutkan di sini. Yang pasti, kemudian pertanyaannya, ya, permasalahan yang sedang dihadapi, apakah ini azab atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada saya, katanya, ya, di sini disebutkan. Taib. Maka adapun kita sebagai seorang muslim, ya, dan ini dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab di akhir hayatnya, apa yang diucapkan oleh Umar, wailun li wa wailun li ummi in lam yaghfirillah, celaka aku, celaka ibuku kalau aku tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, khawatir terhadap dosa, ya, khawatir terhadap yang namanya dosa. Taib, sehingga kita pun harus khawatir terhadap dosa-dosa kita, ya. Jangan menganggap remeh. Kalau memang ini ada azab atau ada ujian, maka kita mohon kepada Allah, ini merupakan sebab bahwasanya ini adalah sebab untuk pengampunan terhadap dosa-dosa kita di masa yang lalu. Ya, taib. Terlepas itu mau azab, ya, ataukah ujian, maka kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan ini penghapus dosa. Ya Allah jadikan ini penghapus dosa. Apakah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kesulitan dalam apapun, permasalahan apapun itu, kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai penggugur dosa. Taib. Ada pertanyaan di sini, bagaimana meyakinkan suami agar mengurangi baca komik dan memperbanyak baca Al-Qur'an? Taib. Subhanallah, ya. Ya, bagi para ikhwah, ya, hendaknya kita berhati-hati, ya. Bagi para ikhwah terlebih dahulu, ikhwah sekalian, antum punya istri yang selalu mengingatkan kepada kebaikan, ya. Kadang-kadang kalau laki-laki ini punya apa? Punya ego, ya. Dinasehatin biasanya ngerasa dia lebih tinggi. Betul, kita lebih tinggi, kita adalah pemimpin, kita didahulukan dalam agama Islam. Tapi tidak menutup kemungkinan istri kita lebih solehah daripada kita, ya. Sehingga nasihat-nasihat mereka yang baik, maka harus kita syukuri. Lebih kita syukuri bahkan, ya, daripada mereka yang sifatnya itu misalnya nurut atau gak banyak berbuat, gak banyak menyulitkan kita. Memang itu adalah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, punya pasangan yang tidak banyak menyulitkan. Tetapi, ya, kita pun harus bersyukur kepada Allah kalau punya pasangan yang mau menasihati kita. Taib, ya. Kemudian bagaimana bagi para istri yang sedang berusaha, ya, ana teringat nasihat guru terdahulu, ya, Syekh Abdurrahman Al-Adini rahimahullah, guru kami di Yaman. Taib. Beliau mengatakan, kalau ada di antara kalian, kata beliau, maksudnya murid-muridnya, yang melakukan perbuatan salah, ya, yang melakukan perbuatan yang menyimpang, beliau masih, mana masih ingat, beliau mengatakan, masa natruduhu abadan, tidak akan pernah aku usir, kata beliau. Walakin nasihah, ba'dan nasihah, ba'dan nasihah, kan, tapi nasihat, nasihat, nasihat, dan nasihat terus. Ya. Dalam artian apa? Salah satu prinsipnya, walaupun ujung-ujungnya ada juga yang diusir, ya. Tapi mereka-mereka yang sudah terlalu berlebihan dalam berbuat kemaksiatan yang parah, akhirnya diusir juga. Tetapi ini dilalui setelah apa? Setelah banyak nasihat. Ya, artinya apa? Nasihat itu tidak cukup satu kali. Ya, nasihat itu tidak cukup 10 kali, 20 kali, 100 kali. Mungkin bisa lebih dari itu. Ya. Walaupun secara kewajiban hanya satu kali saja. Ya, secara kewajiban apa? Satu kali saja. Fa inna ma 'alaikal balagh, wallahu basirun bil 'ibad. Ya, wajib kalian untuk menyampaikan sedangkan Allah yang lebih faham terhadap hamba-hambanya. Tayyib. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kalian tidak akan mampu memberikan hidayah kepada yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tayyib. Ya, intinya semangat untuk menyampaikan nasihat-nasihat. Cari cara yang terbaiklah. Ya, pelajari sifat suaminya, ya. Apakah suaminya ini adalah seorang yang senang untuk diperingatkan secara tegas, ya? Ada yang demikian. Atau tidak senang untuk diperingatkan secara tegas, penuh dengan kelembutan, mungkin dengan kita meningkatkan pelayanan, ya. Dari para wanita yang meningkatkan pelayanan kepada suaminya. Pokoknya gimana caranya dibujuklah, dibujuk sebisa mungkin agar melakukan kebaikan, ya. Dan ini masya Allah ya, sebagian para wanita berusaha untuk melakukan hal ini, dan ini adalah kebaikan yang sangat besar sekali. Taib, satu pertanyaan terakhir ya. Taib. Izin bertanya Ustaz, dengan orang yang melakukan amalan bid'ah, apakah hatinya mati atau berpenyakit karena banyak yang menjurus kepada kesyirikan, dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Misalkan terjadi kepada keluarga dekat kita. Taib, maka bid'ah adalah satu perkara yang memiliki pembagian-pembagiannya. Di antara bid'ah ada bid'ah yang memang mengantarkan kepada kekufuran, kesyirikan. Ya, kalau memang bid'ahnya mengantarkan kepada kesyirikan, maka hatinya mati. Tetapi kalau dia tidak sampai kufur, tidak sampai syirik, ya masih dalam kategori hati yang sakit. Seperti itu. Lalu bagaimana untuk menanggulanginya? Ya, inilah PR kita semua. Ya, kita mencintai seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali. Wajib bagi kita untuk mencintai saudara-saudara kita sesama muslim. Ya. Taib. Sekalipun mungkin sebagian dari mereka ya melakukan kesalahan-kesalahan, sangat mungkin tetap mereka adalah ahli surga ya, yang nanti akan bersama-sama dengan kaum muslimin lainnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus loyal, harus berbuat baik kepada mereka. Betul, salah satu bentuk cinta dan kasih sayang kita kepada muslim adalah menyampaikan atau mengajak mereka kepada kebaikan-kebaikan. Taib. Ya, bagaimana caranya? Sampaikan ini terlebih dahulu ikhwah sekalian. Ya. Sampaikan bahwasanya kita sesama muslim dan kita saling mencintai. Saya muslim melihat antum muslim juga dan terjatuh ke dalam perbuatan yang salah, mari kita sama-sama kembali kepada yang benar. Ya, sampaikan dalilnya. Taib. Dan kita harus tegar. Ya, harus tegar dalam menyampaikan dalil, dalam menyampaikan kebenaran, dalam menyampaikan kebaikan, karena tidak jarang orang-orang ya tidak berhasil sabar di dalam menyampaikan perkara ini. Ya, dan kita lihat bagaimana tata cara para ulama, perjalanan mereka di dalam berdakwah, ya memang membutuhkan waktu. Ada kalanya kita bisa langsung sampaikan, ada kalanya kita harus agak main cantik, ya ada kalanya kita harus tegar. Yang penting tetap semuanya berada di atas rel. Ya, jangan keluar dari tuntunan, jangan keluar dari agama. Jangan sampai kita gara-gara ingin berusaha menasihati akhirnya kita ikut-ikutan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah misalnya, enggak. Ya, tetapi kita berusaha ya menyampaikan itu. Dan kita pun tidak membiarkan diri kita terjatuh ke dalam keburukan-keburukan. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga Allah merahmati kita semua. Taib. Di sini ada dua kitab ikhwah sekalian. Ya, dengan judul Adda wa Dawa ya, yang telah disiapkan. Mudah-mudahan dan ini kitab yang bagus sekali ya. Taib, Adda wa Dawa itu adalah macam-macam penyakit hati dan resep obatnya. Ya, kurang lebih demikianlah terjemahannya ya. Taib. Ini pun sudah diterjemahkan ya. Dan insya Allah ini bisa menjadi kebaikan. Mau diberi ini enggak ikhwah? Ada yang enggak mau? Taib, ada satu untuk ikhwah dan satu untuk ya akhwat atau umahat. Taib, yang bisa menjawab pertanyaan. Ya, yang bisa menjawab pertanyaan. Taib, pertanyaan untuk ikhwah terlebih dahulu. Ya, siapa yang bisa menyebutkan hadis taib yang di sana berbunyi bahwasanya anggota tubuh kita itu tergantung dari hatinya, di awal-awal tadi kita sebutkan. Tafadhal yarfa' yadah. Ada yang bisa menyebutkan lafadznya dengan bahasa Arab? Ayo, hadis muttafaqun alaih ya. Tidak ada yang gak jadi nih. Silakan Bapak.
1: Ala inna fil jasadi mudghah
0: idza
1: salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahyal qalbu.
0: Masya Allah. Terjemahkan Pak, silakan.
1: Ketahuilah bahwa di dalam segumpal
0: dalam jasad
1: ada segumpal darah,
0: segumpal daging.
1: Jika baik maka baik semuanya, jika buruk maka buruk semuanya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati atau jantung.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Boleh dapat kitab ya Bapak? Taib. Nanti insya Allah diberikan. Satu lagi untuk akhwat ya. Taib. Siapa yang bisa menyebutkan ya ayat? Taib, tolong jangan lihat dulu mushaf atau handphonenya ya. Taib. Yang bisa menyebutkan ayat yang mana disebutkan di sana ya bahwasanya hati yang akan satu-satunya yang bisa memberikan manfaat di hari kiamat nanti adalah hati yang selamat. Sebutkan ayatnya, bacakan, kemudian sebutkan pula surat berapa dan ayat keberapa. Tafadhal bagi umat atau akhwat.
2: Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89.
0: Naam.
2: Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
0: Tayyib, ahsant. Ya. Yang membaca barusan boleh mendapatkan kitab Ada Wad-Dawa. Ya insyaallah nanti bisa diambil ke panitia ya.
3: Syukran Ustaz.
0: Tayyib. Maka insyaallah itulah akhir dari kajian kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dengan taufik dan hidayahnya sehingga kita tidak hanya berkumpul di masjid ini saja tetapi kita berkumpul terus bersama kaum muslimin yang lain bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ana bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan. Demikian pula mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Anir rajim.
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM, sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk Radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rafalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk. Syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladhinahum fi sholatihim khusyun. Terus walidhinahum anillahwi mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladzinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Hey, ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi gak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin, semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi. Kadang diamputasi. Diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.

0: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi di atas ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya ya atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Dirham, ta'isa Abdul Khamilah, ta'isa Abdul Khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa raaita dalam surat Al-Jasiyah ya, afa raaita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
1: Bagaimana agar bisa beribadah dan beraktivitas sekuat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi salat malam hingga kakinya bengkak. Salatnya lama. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam lah rasul pemimpin kepala negara, aktivitasnya sangat banyak tetapi sangat lama ibadahnya, sedangkan kita dalam kurung saya ini si penanya nih. Hanya seorang manusia biasa terkadang merasa habis waktu dengan kuliah dan aktivitas sehari-hari. Bagaimana manajemen waktu Rasul SAW, mohon nasihatnya. Ini harus dibahas dalam sebuah daurah, manajemen waktu Rasul SAW. Cuma intinya begini, tingkatkan kualitas sholat sehingga sholat adalah sesuatu yang paling kita tunggu, paling kita nantikan. Karena di sanalah kita menikmati sesuatu yang tidak bisa kita nikmati dengan cara lain. Di sana hati kita tenang, di sana hati kita teduh. Di sana hati kita itu merasakan kesejukan yang luar biasa. Dan itu ibarat charger atas jiwa kita yang tadinya sudah melemah. Bagaimana itu bisa didapat? Ya kekhusyuan. Kita komunikasi dengan Allah. Kita introspeksi diri, kita muhasabah, kita membayangkan kehidupan setelah kematian di dalam sholat kita. Ya, dari mana kita memperoleh gambaran itu? Dari apa yang kita baca dalam sholat. Dalam Al-Fatihah saja akhirat sudah terbayang. Malik Yaumiddin saja sudah membayangkan akhirat. Ya. Apalagi dalam ruku Subhana Rabbiyal Azim terbayang apa namanya? Keagungan Allah. Makanya karena Allah agung dalam pandangan kita, kita hinakan diri kita dalam bentuk ruku. Subhana Rabbiyal Alam bayangkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Makanya ketika kita meyakini ketinggian Allah, kita merendahkan diri serendah-rendahnya dalam sujud kita. Itu semua sudah mengkondisikan hati kita. Apa efek dari semua itu? Efeknya, sensasinya rasakan aja kepada jiwa ketika kita mengalaminya. Maka jadilah sholat sebagai sesuatu yang selama ini sangat kita rindukan. Di sana kita memperoleh banyak hal. Ketika bekerja kita ingat kepada sholat dan menanti sholat itu, saat sholat itu tiba. Ketika kita umpamanya sedang tidur, yang terimpikan sholat dan menantikan saat bangun dalam keadaan fresh untuk melakukan sholat. Seperti itu, sehingga sholat segala-galanya bagi kita. Seluruh aktivitas lain itu hanya sekedar pengisi waktu menunggu sholat. Maka akan kita rasakan seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, minimal mendekatinya. Maka kita akan lama kuat berdiri di dalam sholat karena mendapatkan sesuatu yang menenteramkan jiwa kita. Sekarang jangankan sholat, atau orang main bola 2 kali 90 menit gitu ya, sampai terengah-engah, sampai bercucuran keringat, sampai ada yang keseleo, 2 kali 45 menit. Mereka kuat. Padahal lebih melelahkan. Lelah mana antara sholat dengan main bola? Lelah main bola. Mana yang lebih besar resikonya, sholat apa main bola? Main bola. Main bola ada yang patah tulang, ada yang keseleo, ada yang mati enggak? Ada. Tapi kenapa orang tidak lelah, tidak capek? Ya, karena dia merasakan kepuasan jiwa ketika main bola. Ketika kerja ingat, aduh nanti ada jadwal futsal, ingin segera tiba gitu ya. Ketika kerja, sehingga dibicarakan. Jadi ya futsal nanti ya, iyalah gitu. Awas jangan telat lo. Sudah direncanakan, saya balad ini, kamu musuh. Sebab kamu egois, terah-terah ngoperan gitu kan. Sudah dibicarakan di luar waktunya, jauh ketika bekerja. Kemudian kebelet pipis ke WC, di jalan bareng, nanti futsal jadi ya. Saya striker, ya. Kamu back. Oh enggak mau saya striker. Udah, kita semua striker. Sampai dibicarakan begitu tuh. Ada waktu untuk itu. Ketika saat kerja selesai, waktu futsal tiba, wah, sudahlah. Serasa menjadi seperti burung yang terbang bebas di angkasa. Di sana kita bisa tertawa, berteriak dengan teriakan yang sebenarnya tidak normal, tapi dianggap normal. Yang apabila dia teriak seperti itu di saat kerja, dianggap orang gila. Oleh karena itulah, kalau main bola saja yang lebih melelahkan, itu menjadi penghibur, kenapa sholat tidak? Para nikmat sholat seindah apa, senikmat-nikmat kenikmatan di alam dunia. Kata Ibnu Abbas, nikmatul ibadah ghayatun ni'am. Nikmat ibadah itu senikmat-nikmat kenikmatan. Makanya ketika membahas Al-Fatihah, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maksudnya nikmat apa? An-ni'mah fil ibadah ya Rabbi. Nikmat ketika beribadah kepadamu ya Allah. Ibadah itu kenikmatan bagi orang-orang yang menikmatinya. Kalau sudah merasakan nikmat dalam ibadah, maka ibadah adalah hal yang paling ditunggu. Yang lainnya hanya pengisi waktu luang menjelang ibadah itu datang. Kalau sudah sampai ke sana, insya Allah sholat lama pun tidak akan terasa. Wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengingatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok, baik di sini ataupun para pendengar di mana saja, di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya. Ya, kita yang ada sama, wah, bau rokok nih. Pasti keisap nikotin yang nempel di badan dia, keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, Ya berbahaya, berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya, dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ, tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, يَا رَبِّ أَصْرِفْ وَجْهِ عَنِ النَّارِ, wahai Rabku, palingkan wajahku dari api neraka. لَقَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا, sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt, wahai fulan, apakah kamu kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, la wa izzatuk, tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma sya'a min ahdin wa mitsaq, maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu anin nar, lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak ibu saudara saudari, faidha ra'al jannata wa bahjata, ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallahu an yaskut, lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, gak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, "Masya Allah, aniskut." Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rabbi, adkhilnil jannah." Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, "Wai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad ataita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. "Ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqik." Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik." Ini semua belum meminta, "Ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu." Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata. "Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah. Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku." Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, "La taj'alni ashqa khalqik." Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, "Ah, sekarang mah hidup di dunia, nanti surga bicarakannya nanti habis mati." yang belum pernah tertarik dengan surga. Perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna.

0: Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi.
1: Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya.
0: Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi. Yang lain saya ingin yang lain.
1: Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja.
0: Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan,
1: ya fulan, tamanna kada,
0: wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan,
1: ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah.
0: Hatta idzan qata'at bihil amani,
1: ketika sudah habis angan-angannya,
0: fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadhalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir.
1: Belum selesai. Wa mithlahu ma'ah, dan dua kali lipatnya lagi.
0: Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana.
1: Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin,
0: jangan pernah mensyirikkan Allah.
1: Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita. Allah

Wahai manusia, wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Kita jamaah, sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jal sering kita tawar-tawar. Kalau dikasih tahu, Mas, ini lo perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ustaz, perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib? Sunnah, oh ya. Kalau sunnah ya anak tinggalkan. Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya terus berbuat dosa? Padahal peringatan-peringatan Allah telah datang kepadamu. Kematian peringatan Allah. Berulang kali kita melihat fulan mati, fulan mati, fulan mati. Bapak kita mati, kakek kita mati. Sebagian kita mengantarkan itu jenazah ke kuburan. Tapi gak sadar-sadar. Pulang dari kuburan, bahkan di kuburan jamaah kadangkala orang itu bergurau. Lagi ngubur jenazah, saling dorong. Ya opo le awakmu sing mati.

0: Wah, ketawa-ketawa. Ya. Mungkin inti duluan yang mati, bukan ana. Wallahi jamaah. Pemandangan seperti itu benar-benar yang Allah katakan, "Ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala." Allah yang menciptakan engkau, yang menyempurnakan dirimu. Antum lihat ciptaan Allah begitu sempurnanya. Allah kasih gigi sama antum. Kenapa gigi itu tidak seperti kuku, jemaah? Kira-kira kalau gigi antum seperti kuku, tumbuh terus, jemaah. Bayangkan antum pagi-pagi enggak bisa mingkem, jemaah. Kenapa? Belum dipotong giginya. Allah subhanallah. Sempurna Allah menciptakan kita. Pernah antum memotong alis antum? Kayaknya kepanjangan nih. Allah jadikan bulu alis tidak seperti. Gimana kalau alis itu seperti rambut kita? Allah menciptakan kita sempurna. Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola. Langkah kakinya ikut lomba lari. Dengar azan. Hayya ala sholat. Jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya. Gak sampai ke masjid langkah kakinya. Gak ke masjid. Ya itu Ustaz. Belum dapat hidayah Pak Ustaz. Kuat langkah kakinya. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah. Tidak untuk datang pengajian. Sebagian manusia sepanjang hidupnya tidak pernah bertanya sekalipun pertanyaan urusan agama. Gak pernah. Datang pengajian gak pernah. Mungkin datang Jumatan telat juga. Ini yang Allah katakan, gak sadar engkau. Sama bosnya bayangkan, kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos. Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Allah Azza wa Jal menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kajian singkat ini secara khusus aku peruntukkan bagi anak-anakku, bagi para siswaku, dan bisa jadi ini mewakili banyak para orang harapan para orang tua dan para guru. Sebagaimana kalian telah mengetahui bahwa semua orang tua kalian itu pasti sangat menyayangi kalian. Betapa mereka sangat menginginkan kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha. Demikian juga para guru-guru yang mengajar kalian di sekolah, mereka pun sangat menginginkan kalian menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka kita dapati, atau kalian akan mendapatkan bahwasanya,
3: Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أختي رحمك الله، wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Gua Hira, tepatnya pada hari Senin di penghujung bulan Ramadan, adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Subhanallah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita ni umat Iqra. Tapi coba kau bertanya, berapa banyak bacaan-bacaan yang bermanfaat buat kita yang kita sudah membaca? Tentunya yang awal harus dibaca adalah Al-Quranul Karim. Kemudian setelah Al-Quran, apa yang seharusnya dibaca oleh seorang Muslim? Sabda-sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sering memberikan wejangan, petuah kepada para sahabat. Dan beliau sudah meninggal dunia. Para sahabat pun sudah meninggal dunia. Namun tetap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terekam oleh umat ini. Para ulama mereka mencatat dan menyampaikan kepada generasi yang selanjutnya. Di antara kitab yang perlu kita baca adalah kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Syarafuddin Nawawi rahimahullahu taala. Riyadhus Shalihin. Apa sih artinya? Kita mungkin sering mendengar nama kitab ini. Tapi terkadang, ya karena keterbatasan kita dalam bahasa Arab, kita gak ngerti. Riyadh itu berasal dari kata raudhah yang artinya taman. Riyadh itu kata jamak untuk raudhah, taman-taman. Taman-taman siapa? As-salihin. Taman-tamannya orang-orang soleh. Kita ini suka jalan-jalan, rekreasi, hiburan, refreshing ya. Ternyata ada taman-taman orang-orang soleh yang seharusnya kita bawa ke rumah kita. Kau belilah. Saya tidak mengiklankan kitab ini. Tapi saya mengiklankan isi dari kitab. Bayangkan Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Tapi sampai hari ini, hampir setiap orang soleh membaca Riyadhus Shalihin. Nih, anak kasih contoh. Banyak problematika yang kita hadapin, yang kita gak tahu solusinya. Apa penyebabnya? Kita gak mau baca. Kalaupun kita baca, kita membaca sesuatu yang menambah masalah buat kita. Kita baca berita ini, berita itu. Sedangkan Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Al-Imam Nawawi membuat sebuah bab tentang wajibnya menyuruh keluarga dan anak-anak dan rakyat bertaat kepada Allah dan mencegah mereka dari menyalahi dan berbuat maksiat yang terlarang. Lalu dia tulis firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kau suruh keluargamu untuk salat dan sabarlah. Di sini banyak orang tua yang enggak sabaran mungkin menghadapi anaknya yang tidak salat. Di sini ada sebagian orang tua yang sakit hati tatkala melihat anak-anaknya enggak sholat. Padahal kesalahan itu dari orang tua. Kau sejak kapan nyuruh anakmu sholat? Ternyata anaknya baru disuruh sholat setelah lulus SD. Setelah baligh. Dengan catatan, Ustaz, dia kan belum wajib sholat sebelum baligh. Iya betul. Tapi kok enggak baca bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bisholat. Disabain. Kau suruh anakmu sholat mulai umur 7 tahun. Kau suruh. Dia memang belum baligh. Betul. Belum wajib dia sholat. Yang wajib siapa? Orang tuanya wajib nyuruh anaknya sholat. Ketika dia umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha li ashrin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya sholat setelah umur 12 tahun. Lalu anak itu gak sholat. Yang salah bukan anaknya itu. Orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Di mana kita mendapatkan itu? Di bacaan. Baca jemaah. Kalau kita masih tidak mau membaca, kita lebih suka baca ya medsos, WA, Facebook, Twitter, apa aja tuh. Ketika kita berhadapan dengan kitabullah, berhadapan dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Kita mau jadi apa nanti? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Pertama, introspeksi diri dan tobatlah. Syekh Utsaimin menyatakan, seluruh masalah yang timbul baik dari orang jauh termasuk orang terdekat, dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu, untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar, ya. Kadang-kadang kerusakan yang kita alami tidak kita utak-atik, tidak kita perbaiki orang lain, tidak kita nasihati orang lain, tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita. Tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah. Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu. Tapi tiba-tiba jadi baik, ya. Tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba, jadi masalah yang muncul dari siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, cuek, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya, ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu, ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh kundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'ala an-nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fit talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat. Karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: مرحبا
6: مرحبا بأنسام الصباح الشريفة
5: وأنفاسه الزكية النقية.
6: اللهم بك أصبحنا
7: وأصبح الملك لله.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat, atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa shahada, fatir as-samawati wal-ardu, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Warida nafsih. Wazinat arshih. Wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح، اللهم بك أصبح.
3: Apa arti Islam akan terpecah belah menjadi 72 golongan? Artinya kaum muslimin akan memiliki akidah yang berbeda. Akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak menyebabkan mereka murtad atau keluar dari Islam bagi yang menyimpang. Sebenarnya bukan 72, tapi 73. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Berarti yang ke neraka berapa? 72. Tapi maksudnya aku umat Nabi SAW. Karena itu mereka tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Masih muslim, tapi karena penyimpangan akidahnya, mereka terancam dengan neraka. Siapa yang 72 ini? Para ulama banyak berinisiatif membahas. Lahir beberapa kitab. Di antaranya kitab Al-Milal wa-Nihal, susunan Imam Asy-Syahrustani rahimahullah. Al-Milal wa-Nihal ini menjelaskan siapa 72 golongan yang akidahnya menyimpang. Lalu lahir istilah-istilah yang kita kenal, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabriyah, ada Syiah, dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan Jahmiyah, ada juga yang disebut dengan Az-Zaidiyah, salah satu sekte Syiah, macam-macam. Ada 72 golongan yang oleh Imam Asy-Syahrustani dirumuskan di sana. Nah, jadi mereka berpecah karena perbedaan akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak memurtadkan mereka, mengeluarkan mereka dari Islam. Wallahu a'lam.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Mohon nasihat untuk saya, masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda andai ini terjadi pada diri orang dewasa, tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama, meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua, pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tidak ada sahabat. Gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesamte selegedeg cengkat. Terus pergi melayat, diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan, dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak, bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu, atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga, kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu, orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana aya? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga, lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu, enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah, ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka. Kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan. Mumpun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan. Dosa besar ya. Dosa besar.
4: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
3: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini.
5: Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang enam ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Afan Pak Ustadz, patokan masbuk ketinggalan satu rokaat itu ketika sudah baca surah Fatihah atau ruku? Ruku, walaupun tidak kebagian Fatihah. Tapi bukankah ada hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Betul, itu untuk dua orang. Pertama untuk imam, kedua untuk yang sholat munfarid. Adapun makmum, bukan itu dalilnya. Salah satunya adalah hadis tentang Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bakrah bukan Abu Bakar.

0: Ruku. Itu rakaat pertama. Jangankan Fatihah, surat aja nggak kebagian. Tapi ruku masih dapat walaupun sambil berjalan. Dan dia tidak menambah lagi. Seusai sholat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang tadi berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul. La ta'ud, jangan kamu ulangi lagi. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh orang itu tambah satu rakaat, kamu kurang. Enggak. Menunjukkan dapat rakaat itu. Larangan tadi jangan diulang ruku sambil berjalan. Tapi rukunya sudah dapat. Ditunjang dengan hadis lagi, hadis yang lain, faman adrokar ruku, faqad adrokar rakaat. Siapa yang memperoleh ruku imam, maka dia memperoleh satu rakaat itu. Itu hadis tentang sholat berjamaahnya. Faqiraatul imam liqiraatil makmum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Ya. Jadi yang menjadi patokan ruku, bukan fatihah.
1: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat. Baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup. Walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu, farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wayatihi dunya wahya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor. Mama, maafkan saya. Ummi, ampuni saya. Saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian

0: Dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan saf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya saf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa akhlak kita di luar sholat berpengaruh? Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat, nggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut. Selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan lah, tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca Subhana Rabbil Azim, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga doa ruku, doa sujud dan seterusnya, maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah, dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Saudara-saudaraku, anda sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah jalla wala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah jalla wala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Sakilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa iyyakum, kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa iyyakum. Kemudian juga, ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, enggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja, sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan enggak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbicara dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin lah di antara adab kita berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Kan ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak ya. Bebas sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhlak Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian, juga para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan segala sesuatu yang baik menjadi sempurna, yang telah memberikan setiap karunia dan juga kenikmatan yang bisa kita rasakan dalam setiap detiknya, sehingga sudah sepatutnya bagi seorang mukmin untuk berusaha bersyukur, mensyukuri setiap kenikmatan yang telah didapatkan dengan cara berusaha untuk semakin taat di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, para santri Ma'had Hafizul Quran Tarbiyah Sunnah, juga yang lainnya, serta para pemirsa sekalian rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita masuki materi, ada beberapa pesan yang mungkin perlu untuk diperhatikan. Bahwa kita tahu bersama Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah ta'ala wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man 'indah. Hadis apa itu? Hadis apa? Hadis keutamaan seseorang yang mempelajari Al-Qur'an secara khusus di dalam masjid, di dalam majelis. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu daripada rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah ta'ala, mereka membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian berusaha mempelajari isinya, salah satu sebagian dengan sebagian yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali mereka akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Ketenangan seperti apa? Hatinya enggak mudah galau. Senang. Lapang. Ini saking tenangnya parerum ya. Tenang sekali berarti. Ya, satsena mendapatkan ketenangan. Iya, fikri. Saking tenang ya. Baik, Masya Allah. Belum-belum sudah dapat keutamaannya. Begitu enggak? Tidak. Ketenangan dalam hati, bukan di mata. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Keutamaan kedua, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. diliputi oleh rahmat Allah. Wahaffathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Wadzakarahumullahu fi man indah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut nama orang-orang yang melakukan hal tersebut di hadapan para malaikat yang mulia. Tanda Allah memuliakan, tanda Allah mencintai, tanda Allah meridai apa yang dilakukan. Empat keutamaan tersebut pasti akan didapatkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah ikhlas. Niatnya betul-betul diperhatikan. Keberadaan antum secara khusus jangan cuma hanya sekedar formalitas. Numpang tidur. Numpang rame-ramean, tidak. Ya. Jadi di antara syaratnya betul-betul mempelajari, dibaca Al-Qur'annya. Diperhatikan apa yang disampaikan. Dipelajari, berusaha memahami. Kemudian ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, barulah dia akan mendapatkan empat keutamaan yang tadi disebutkan. Begitu tidak fadlan. Ya. Nah. Ya, jadi maksudnya adalah untuk mendapatkan empat keutamaan tersebut, silakan tunaikan dua syarat tadi. Yang pertama memang sungguh-sungguh dipelajari, membaca, berusaha memahami apa yang disampaikan, kemudian ikhlas. Keberadaannya itu memang karena untuk ingin mempelajari Al-Quran, ingin mempelajari agama, ingin mempelajari ayat-ayat Allah. Bukan hanya sekedar ikut rame-ramean. Datang rasa kantuk, dibiarkannya, tidak dilawan. Bukan begitu. Ya, jadi berusaha, ada upayanya. Ya. Kalau antum betul-betul serius memahami apa yang akan disampaikan, apa yang disampaikan oleh pembicara di depan, insya Allah gak bakal tidur. Insya Allah gak bakal ngantuk. Kalau antum berusaha memahami, betul-betul ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari apa yang disampaikan, insya Allah gak bakal ngantuk. Karena serius. Menganggap penting. Insya Allah gak bakal ngantuk. Baik. Hadirin dan juga kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kajian kita di setiap hari Kamis pada subuh adalah membahas tentang kitab-kitab seputar Al-Quranul Karim. Kita sudah sampai di kitab yang ketiga, ya. Setelah membahas tentang kitab metode Asy-Syafi'i, kita selesaikan kitab kemudian matan Tuhfatul Atfal, kita juga sudah selesaikan. Sekarang kita masuk kepada kitab yang ketiga. Meskipun sudah berlalu beberapa bab, ya, beberapa pembahasan, tapi kitab yang ketiga ini sangat patut untuk diikuti. Secara khusus bagi para penghafal Al-Quran, bagi para penggiat Al-Quran, maka silahkan disimak dengan baik, berusaha difahami, mudah-mudahan menjadi kebaikan bersama. Kitab yang ketiga ini adalah matan juga. Matan klasik yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quranul Karim. Yaitu kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Matan Jazariyah. Seperti yang mungkin sebagian dari antum sudah menghafalkannya. Ya. Baik. Sekarang kita masuki bab as-sifat. Bab sifatul huruf. Setelah muqaddimah, ya, pendahuluan beberapa hal disampaikan oleh Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga berikutnya membahas tentang makharijul huruf. Tentang makharijul huruf. Kemudian kita selesaikan di pertemuan yang lalu dengan rinciannya. Sekarang kita sampai di bab as-sifat. Sifatul huruf. Baik, bab sifatul huruf. Ya. Nanti khususnya para santri ya. Kalau bisa dibawa matannya lebih bagus. Kalau perlu bawa apa beli kitabnya. Ya. Beli kitabnya, bisa pesan nanti. Nanti ngomong ke saya kalau yang mau pesan ya. Berapa harganya? Ada yang pernah beli? Ada yang beli enggak? Yang kitab ya ada. Kayaknya pernah lihat ada yang bawa. Siapa? Abizar punya. Berapa harga? 50 ribu? Gak nyampe. Mungkin 30 atau 40-an. Murah insya Allah. Sebanding dengan ilmu yang ada di dalamnya. Baik. Kita masuk kepada bab sifatul huruf. Kita baca terlebih dahulu matannya. Silakan dibaca. Ikut semua melafalkan. Sifatuha jahrun warikhun mustafil. Munfatihun musmatatun waddiddaqul. مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قض حصر وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة صاد ضاد ضمة kemudian تنوين حركات kemudian تنوين وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا boleh sukina, boleh sukina. Qablahuma walin hirafu suhiha. Fillami warra bitak, fillami warra wa bitakririn ju'il. Walit tafashishinu daddan istatil. Walid tafashi shinu dodan istatil. Dodan, di situ tambah nun. Ya. Nun wiqayah. Dodan istatil. Walid tafashi shinu dodan istatil. Harapal. Baik. Ya, selesaikan yang belum selesaikan hafalan matannya, selesaikan. Ya. Baik. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun wa diddaqul. Bab as-sifat. Apa itu as-sifat? Sifat tentu saja jama' dari sifah. sifatun, ya kalau tulisan dari yang ada, ya sifatuha di matan itu fa ada alifnya, sifatun, ya itu jamak, bentuk plural, bentuk banyak. Mufradnya apa? Mufradnya sifatun, fa-nya enggak pakai alif. Apa artinya sifat? Sudah jadi bahasa kita. Apa itu sifat? Hah? Karakter. Ya tidak? Karakter. Sifat itu karakter. Karakter sebuah huruf. Kalau manusia ada pemarah, ya tidak? Ada lembut, ada kasar, ada keras. Keras ya. Tapi bukan badannya, bukan kepalanya atau apanya. Tapi sifatnya keras ya. Ada yang putih, ada yang tidak terlalu putih, ada yang tampan, ada yang tidak begitu tampan. Ada yang lainnya. Ya. Itu namanya sifat. Demikian juga dengan apa? Dengan huruf. Maka beda antara makharijul huruf atau makhraj huruf dengan sifat huruf. Apa bedanya? Pertemuan berikutnya ditanya. Apa bedanya antara makhraj dengan sifatul huruf? Perbedaannya adalah kalau makhraj itu titik tempat dikeluarkannya suatu huruf. Kalau sifat adalah kaifiyah, tata cara mengeluarkan suatu huruf dari makhrajnya. Cara mengeluarkan hurufnya bagaimana? Itu namanya sifat. Faham? Ini bedanya. Cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya inilah yang disebut dengan sifatul huruf. Kalau makhraj adalah titik tempat dikeluarkannya suatu huruf. Ini gampangnya begitu. Baik, makanya kalau didefinisikan sifatul huruf itu ya sebagian membahas bahwa secara bahasa adalah suatu makna yang melekat pada sesuatu, itu namanya sifat. Ya, suatu makna yang melekat pada sesuatu. Apa yang melekat? Ya, sesuatu. Apapun yang melekat pada sesuatu ya maka disebut dengan sifat. Contoh. Tisu. Kita tahu tisu. Sifatnya apa? Lembut. Halus. Mudah robek. Kering. Warnanya putih. Ada yang murah, ada yang mahal. Ya. Mudah kusut dan lain sebagainya. Ya. Ini sifatnya. Ya. Meja. Apa sifatnya? Sifatnya apa? Keras. Kotak. Licin. Coklat. Dan lain sebagainya. Itu sifat namanya. Begitu juga ada di manusia. Danish. Sifatnya apa? Bager. Kasep. Selalu bersemangat. Rajin. Ya. Dan lain sebagainya. Itu sifat. Demikian juga dengan huruf hijaiyah. Ya, huruf-huruf Al-Quran. Contoh huruf apa? Huruf Ta. Sifatnya apa? Syiddah. Ya. Kemudian itbaq. Kemudian isti'lah. Dan lain sebagainya. Itu namanya sifat-sifat huruf. Apa tadi istilah-istilah? Nanti insya Allah kita akan coba bahas. Ya. Baik. Kemudian yang perlu juga untuk kita ketahui daripada sifatul huruf, apa manfaatnya? Nah ini yang diantara hal yang paling penting. Emang kenapa sih harus belajar sifatul huruf? Setelah kita belajar makharijul huruf, apa manfaatnya mempelajari makharijul huruf? Di antara faedahnya adalah kita mengetahui dari mana huruf tersebut dikeluarkan sehingga tidak salah dalam mengucapkan. Sehingga tidak salah dalam mengucapkan makhraj, mengucapkan suatu huruf, ya, dan tidak terbalik atau tertukar dengan huruf yang lainnya. Tahu di mana titik dikeluarkannya, itu makhrajul huruf. Adapun sifatul huruf, ya. Di antara manfaatnya ada tiga. Ini sering disampaikan dalam kitab-kitab tajwid. Ya. Tiga manfaat mempelajari sifatul huruf. Yang pertama, nah harusnya dicatat ini. Manfaat yang pertama adalah mampu membedakan antara dua huruf yang dikeluarkan dari makhraj yang sama. Saya ulangi, mampu mengeluarkan suatu huruf atau mengeluarkan dua huruf, mampu membedakan antara dua huruf yang memiliki makhraj yang sama. Faham? Contoh, apa contohnya? Ghain dan kha. Gha. Kho, beda enggak suaranya? Apa yang buat mereka beda? Sama, mereka dikeluarkan dari tenggorokan bagian atas. Kok beda suaranya? Gho, kho. Gho, kho. Beda tidak? Beda. Dari mana bedanya? Sifat yang membedakan. To, da, ta. Tiga huruf tersebut dikeluarkan dari titik yang sama. Dari makhraj yang sama. Kenapa beda? Kenapa bisa dibedakan? Sifat yang membedakan. Kalau kita belajar sifat, maka mampu mengeluarkan huruf yang berbeda-beda suaranya padahal dari tempat yang sama. Dari makhraj yang sama. Ini manfaat yang pertama. Ya. Nah, sehingga kalau kita tadi sudah mempelajari tentang makharijul huruf, ya, maka akan membedakan, tahu bagaimana cara mengucapkan, membedakan antara hamzah dengan ain misalnya. Itu urusan makhraj. Sebagian orang gak mampu membedakan ain dan hamzah. A, itu huruf apa? Huruf hamzah. Nah, A. Disebut ain juga gak benar, hamzah apalagi? Kenapa seperti itu? Enggak tahu dikeluarkan dari mana huruf tersebut. Makanya pelajari makharijul huruf. Membedakan antara sin dan sad. Sa, sa, si, si, su, su. Kenapa beda suaranya? Padahal su, su. Suaranya beda tidak? Beda. Dikeluarkan dari titik yang sama, dikeluarkan dari makhraj yang sama, tapi hasilnya berbeda disebabkan sifat yang dimiliki memang berbeda. Itulah diantara manfaat mempelajari sifatul huruf yang pertama, yaitu mampu membedakan antara huruf yang sama dari sisi makhrajnya. Manfaat yang kedua, mempelajari sifatul huruf adalah dia akan mengetahui atau juga membedakan mana huruf yang kuat, mana huruf yang lemah. Mana huruf yang termasuk kuat, mana huruf yang termasuk lemah. Apa pentingnya kita tahu huruf lemah dan kuat? Penting tidak? Berantem urusan mereka kuat lemah. Bukan begitu, ya. Tapi ini akan sangat penting diketahui ketika kita membahas tentang bab idgham. Ada yang disebut dengan idgham naqis, ada yang disebut dengan idgham kamil. Sudah kita pelajari mungkin, ya. Sebagiannya sudah mempelajari. Kita tahu ada huruf kecil atau lemah. Kita tahu ada huruf yang kuat. Huruf lemah, huruf kuat. Ketika berjumpa, diidghamkan. Huruf yang lemah kepada huruf yang kuat, maka dia akan masuk secara sempurna. Contoh apa? waddat ta'ifah. Ta masuk ke ta. Ta adalah di antara salah satu huruf yang lemah. Waddat ta'ifah. Dia masuk secara sempurna langsung menjadi huruf ta. Ta-nya. Tidak dibaca waddat ta'ifah. Tidak. Tapi apa? Waddat ta'ifah. Ya. Tapi coba kalau dibalik. Huruf kuat masuk kepada huruf yang lemah. Yang kuat atau yang besar masuk kepada yang kecil. Bisa tidak? Bisa enggak? Yang besar masuk kepada yang kecil. Bisa tidak? Bisa enggak? Ini enggak tahu jawabannya atau enggak paham. Yang besar bisa masuk kepada yang kecil tidak? Bisa tidak? Bisa. Kalau dipaksakan. Betul tidak? Sekarang misalnya siapa badannya besar? Kakak siapa ini? Abian. Kakak Abian mau pinjam bajunya Muhammad. Contoh aja ini, tong gila-gila. Muhammad pinjam baju. Bengong, heran. Buat apa? Saya habis bajunya. Kasih. Dipakai, bisa enggak? Bisa enggak? Dipaksakan bisa? Bisa. Apa yang terjadi kalau dipaksakan masuk? Tampak semua otot-ototnya. Ya tidak? Sehingga dia masuk tapi tetap terlihat. Faham tidak? Masuk tapi tetap terlihat. Bagaimana keadaannya ketika dia membahas tentang huruf tadi diidghamkan? Kita balik. Ta masuk kepada ta. Bisa tidak? Bisa. Tapi apa? Masih tampak ta-nya. Seperti apa contohnya? Ahattu. Ta-nya terlihat tidak? Terlihat. Tapi hasilnya jadi ta. Karti. Ini salah satu pentingnya mempelajari sifatul huruf agar supaya kita bisa mengetahui mana huruf yang lemah, mana huruf yang kuat. Baik. Yang ketiga, manfaat yang ketiga. Yang tahu nanti dapat hadiah kalau ditanya. Manfaat yang ketiga adalah dari mempelajari sifatul huruf, mampu mengucapkan setiap huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Dengan tepat, sehingga tidak salah mengucap ketika membaca sebuah huruf, melafalkan suatu huruf. Dia akan sempurna ketika mengucapkan suatu huruf. Sin dan sadnya tidak tertukar-tukar. Ha dan ha-nya tidak tertukar-tukar. Beda makhraj memang. Ghain dan kha-nya tidak tertukar. Ta dengan dalnya tidak tertukar. Kadang bod dengan dalnya tidak tertukar. Kenapa tidak? Kadang bod dengan dal itu sama ya orang. Kenapa mereka tertukar? Sebagian orang tertukar ketika mengucapkan dal dengan bod karena enggak kenal sifatnya. Bod dikasih kol-kolah, padahal bukan sifatnya. Ya tidak. Karena enggak mempelajari sifat, karena enggak tahu tentang sifat. Ya, makanya mempelajari sifatul huruf akan ya menjadikan seseorang ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Quran, dia akan lebih sempurna. Baik, itulah tiga faedah, tiga manfaat kita mempelajari sifatul huruf. Ulangi. Yang pertama apa? Manfaat yang pertama apa? Mampu membedakan antara huruf yang sama dari makhrajnya. Ya. Dari sisi makhraj sama. Tapi kenapa suaranya hasilnya beda? Dikarenakan memiliki sifat yang berbeda. Manfaat yang kedua. Apa? mampu membedakan antara huruf yang lemah dengan huruf yang kuat. Urusannya nanti kebanyakan ketika membahas tentang apa? Idgham. Bab idgham. Ya. Itu harus betul-betul dipelajari. Apalagi yang misalnya akan mempelajari tentang ilmu qiraat. Idgham satu riwayat dengan riwayat yang lain berbeda lagi nanti. Ya. Ada di riwayat Hafs an Asim di kita dibaca dengan izhar, di riwayat lain bisa jadi idgham. Kalau enggak faham tentang mana huruf tebal atau mana huruf kuat, mana huruf lemah, sudah enggak bisa belajar qiraat. Ya. Nah, makanya harus faham dulu. Baik. Manfaat yang ketiga. Apa? Manfaat yang ketiga terakhir, mampu mengucapkan huruf-huruf secara sempurna, baik dari sisi makhraj ataupun sifatul huruf, sehingga tidak akan tertukar dengan huruf-huruf yang lainnya. Baik hadirin sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, juga para pemirsa, itu mungkin sebagai pendahuluan ya. Pendahuluan dari sifatul huruf, insyaallah untuk matannya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil, ya. Kita insyaallah tidak akan terlalu mendalam ya. Namun paling tidak beberapa hal yang menjadi poin inti daripada pembahasan di matan insyaallah kita akan coba sampaikan ya, untuk membahas tentang sifat-sifat, karena ini butuh dihafal ya. Sifat itu butuh dihafal, makhraj juga butuh dihafal, hukum-hukum mad juga dihafal, semuanya berarti dihafal. Selain dihafal tapi difahami, yang paling penting adalah difahami ya. Nanti ketika sering difahami, sering diulang-ulang, akan hafal sendiri ya, insyaallah mudah ya, insyaallah mudah bagi siapa yang berusaha dengan maksimal. Demikian mungkin yang bisa disampaikan dari sisi materi. Insyaallah kita masuk kepada sesi ke-

0: Baik, Ikhwatal Islam, sekarang kita memasuki sesi tilawah. Kami informasikan kembali bahwa sesi interaktif kali ini hanya kami peruntukkan bagi para santri yang hadir di Masjid Umar bin Khattab. Adapun bagi para pemirsa, dapat mengikuti sesi interaktif di Kamis-Kamis yang mendatang. Baik, untuk sekarang kita berikan kepada Al-Ustaz terlebih dahulu. Kami persilakan para tafadhol masykur.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita masuk kepada sesi tilawah di surat At-Taghabun ayat ke-10 sekarang. Insyaallah kita mungkin akan ambil 3 ayat saja. Silakan seperti biasa untuk diikuti terlebih dahulu atau disimak betul-betul, simak baik-baik. Kemudian diikuti sebisa mungkin. Baik, kepada para pemirsa ya, insyaallah untuk mungkin khusus di pekan keempat nanti ya, Kamis keempat seperti ini akan dikhususkan untuk para santri atau para hadirin yang ada di sini. Adapun sisanya nanti di pekan kedua, meskipun di masjid, insyaallah kita tetap menerima interaktif setoran dari para pemirsa sekalian. Nah, silakan disimak kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Baik, ya, khusus para santri, coba perhatikan. Saya jumpai beberapa santri itu baca cepat sekali, ya, sampai Allahu a'lam, ya, mau kemana? Tinggalan kereta atau apa? Enggak masalah, baca cepat enggak masalah. Tapi seluruh hak dan mustahak huruf tertunaikan. Namun ketika setoran jangan sampai terlalu apa cepat. Sehingga sebagian sifat mad tidak betul-betul tertunaikan. Sebetulnya ada syarat untuk melakukan hal tersebut. Boleh cepat itu enggak dilarang, tapi ada syaratnya. Syaratnya seluruh kawaid tajwid atau memperhatikan hukum-hukum tajwid. Yang kedua, sebetulnya menjadi syarat juga adalah sudah mahir. Sudah mahir. Faham kaedah-kaedah tajwid. Faham sifatul huruf tadi. Faham bagaimana mengucapkan kondisi-kondisi tertentu. Ini juga menjadi syarat. Kalau belum terlalu mahir, bukan belum terlalu, bahkan sebagian belum mahir. Ini sudah merekpek. Madnya kacau, gunnah semua ditabrak. Ada yang mad arid li sukunnya di sini pendek, di sana panjang, di sana sedang. Aduh, macam-macam. Ini enggak belum mahir. Ya. Maka silakan diperhatikan. Ya, perlahan saja. Ya. Perlahan saja. Baca tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat juga. Nah, baik, perhatikan di antara hal yang mungkin kita coba tekankan adalah dari sisi itmamul harakat. Ini sering sekali. Ya, betul-betul diperhatikan. Itmamul harakat, sempurnanya sebuah harakat ketika diucapkan. Walladzina, wa, betul-betul dibaca fathah. Jangan we. Walladzi, wal, wal. Syuf. Walladzina. Tidak. Ashabun.

Lihat. Ashabu, ashabu, bukan os. Imam-imam juga perhatikan ya. Ini sebagian enggak setor ke saya sehingga enggak saya tembak. Mau tembak di sini. Tidak ya. Coba diperhatikan, perbaiki masing-masing. Ashabu a fathah. Jangan o. Os. Ini banyak enggak sadar. Sama. Wallahi. Jangan wallah, wa. Wa, wa, wa. Nah, sama.

أولئك أصحاب أصحاب. Perhatikan إتمام الحركة. Baik. Yang lain lagi, coba diperhatikan. Insya Allah nanti akan ada pembahasan tentang jalur thayyibah dan syathibiyah, ya, secara khusus bagi para santri. Mungkin sebagian belum mengenalnya, ya. Taunya ada majaiz dua harakat atau empat harakat, ya. Nah, tapi coba diperhatikan yang lainnya, ya. Tapi kadang dua, kadang empat, kadang ada yang sampai enam. Ini yang repot, ya. Maka perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan. Baik. Katakanlah ini sama, ya, antara mad jaiz dengan mad wajib. Mad wajib itu sebetulnya empat harakat juga, ya. Jadi mengatakan sampai lima harakat. Jadi empat atau sampai lima harakat, ya. Tapi secara umum sebetulnya empat harakat. Sehingga ketika membaca mad wajib dengan mad jaiz dengan kadar yang empat harakat harusnya sama. Ini kerapihan dalam membaca Al-Quran, kerapihan dalam bertilawah. Ya, coba diperhatikan betul-betul. Kadar empat harakat semuanya dibaca empat harakat. Dua dibaca betul-betul dua. Jadi kadar duanya itu betul-betul diperhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Dua harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Faham? Maliki Maliki yaumiddin. Faham? Dua harakat. Semuanya kadarnya sama. Empat harakat semuanya. Majaiz, wajibnya. Coba rapi, ya. Nah, jadi kadang kita terlena dengan suaranya. Yang penting mah suaranya indah, enak didengar. Kagak ngerti tajwid, ya sudah, aman aja telinganya. Kalau ngerti hukum tajwid, aduh, ya. Nah, jadi coba diperhatikan, ya. Coba diperhatikan tilawah yang rapi. Betul-betul diperhatikan kaidah tajwidiyahnya. Nah, sekali lagi, silakan dimaksimalkan.

وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Perhatikan sadnya. Perhatikan sad, kemudian ra. Ra di sini adalah ra yang ditipiskan. Sad tetap tebal meskipun dia berharakat kasrah. Si, si, si. Ra-nya ditipiskan, dia dianggap bertanda sukun, kemudian sebelumnya adalah ya sukun. Pasti tipis. Wabi'sal masir.

Musibah, musibah. Suratnya diperhatikan lagi. Illa biiznillah. Huruf zal ini sama santri baru sudah dari awal ya ditekankan. Huruf zal bagaimana cara mengucapkannya? Gimana posisi lidahnya? Masih aja ujian-ujian kemarin banyak juga yang zalnya ngumpet lagi. Kalau ini gigi seri. Ini kalau ini gigi, tahu gigi seri, gigi atas. Ini katakanlah lidah, maka pertemukanlah antara kedua ujungnya. Keluarkan sedikit saja, sedikit. Az. Kalau kagok agak dibanyakin. Sering saya bilang begitu tidak? Sering. Kalau kagok agak banyak, tapi kalau nanti sudah mahir, tarik lagi sedikit. Ujung gigi seri dengan ujung lidah dipertemukan. Az. Jangan di dalam. Lidahnya jangan di dalam. Ini yang banyak. Ya. Az la. Az. Keluarkan. Bi'iznillah. A'udzu. Masih ingat pembahasan itu? Itu setiap pertemuan ditekankan terus. Baik. Baik. Ah, ini juga salah satu yang sering jadi perhatian. Sering jadi poin yang diingatkan. Huruf ha, khususnya lafzul jalalah semacam ini. Huruf ha yang berada di akhir waqaf. Bi'idhnillah. Ha-nya keluarkan, jelaskan. Fa'idha ja'atis sakhah. Yawma yafirrul mar'u min akhih. Keluarkan ha-nya. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Keluarkan haknya. Wa ummihi wa abihi. Hilang, enggak ada haknya. Keluarkan haknya, dikeluarkan dari makhrajnya pangkal tenggorokan. Baik, sekali lagi.

مي إدغام بغنة كاسي خيشم يا لبات كان ومي memang hidungnya kena ya. Jadi jangan cuma di mulut aja wa mai enggak. Wa mai yu'minbi. Sini kita langsung rapatkan saja. Kalau ada iqlab ataupun ikhfa syafawi ya, maka silakan langsung dirapatkan saja ya. Yu'mim tanpa menekan. Mim enggak perlu. Mimbi. Mimbi, jangan telat. Kalau mau apa kasih celah. Ya, jangan setengah-setengah. Ya. Yuk min. Akhirnya rapat juga, nggak begitu. Kasih celah. Kalau rapat terus. Qalbah sama diakhiri dengan ha, diperhatikan, keluarkan huruf ha-nya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bi kulli syai'in 'alim. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

Ya, cukup sampai 3 ayat. Kita ulang sekali lagi untuk pemantapan. Silahkan di lebih maksimalkan lagi.

0: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول
1: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.

0: Taib, kita coba simak bacaan beberapa dari para hadirin. Mana mic-nya? Kenapa gak ada yang megang? Baik, silakan coba dibaca. Sakib boleh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bar.
1: Baik. Coba. Coba perhatikan nih. Ini beberapa imam juga kadang habis bensin tengah jalan ya. Coba hirup dulu nafas agak dalam, ya. Kalem, ya. Keluarkan saja enggak usah banyak-banyak, ya. Keluarkan sedikit-sedikit nafas itu ketika bersuara. Suaranya enggak perlu full power. Coba tarik nafas agak dalam atau kalau enggak kuat cut, potong di ashabun nar. Boleh.

0: khalidina fiha wa bi'sal masir.
1: Suadnya jelaskan lagi.
0: Wa bi'sal masir.
1: Masir.
0: Wa bi'sal masir.

0: الدين.
1: أحسنت يا ثقيب. Berikutnya silahkan Abizar.

0: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
1: Agak buru-buru, la bas. Silakan. Berikutnya, Gavin. Gavin SMP.

Coba lihat ashabun nar. Kalau berhenti di sini, perhatikan tebal ro-nya. Ro-nya ditebalkan. Ulaika ashabun nar. Nar. Nar. Jangan, bukan cuman sekedar bunyi R saja. Ulangi. Walladzina.

طيب ترى أخير، سيلاكن زنكي.

0: وبئس المصير.
1: Jelaskan huruf-hurufnya. Khalidina fi ha. Keluarkan dari makhrajnya. Ha wa bi'sal masir. Sad.

طيب لا بأس. Ya, itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan kesempatan pagi hari ini. Insyaallah sekaligus penutup mungkin nanti di akhir baru ditutup oleh moderator ya. Sekaligus penutup kepada para hadirin sekalian juga para pemirsa rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. sering disampaikan bahwa ini terlebih para santri ya, para santri Ma'had Tahfidzul Quran atau para penggiat Al-Quran. Ketika dalam proses memang mempelajari, berusaha mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, baik yang berkaitan dengan tata cara membacanya ataupun berkaitan dengan hukum-hukum, faedah-faedah tafsiran daripada Al-Quran itu sendiri, maka sangat-sangat dibutuhkan kesungguhan. Ini gak bisa tidak. Tidak bisa tidak, harus sungguh-sungguh. Seperti apa sungguh-sungguh? Betul-betul memperhatikan ketika mendengarkan penjelasan. Berusaha memahami. Dan yang paling penting adalah berusaha mempraktekkan. Ini secara khusus ya berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan apa praktek membaca Al-Quran. Ini wajib untuk sungguh-sungguh, tidak bisa tidak, sungguh-sungguh dibuktikan dengan memperhatikan, berusaha memahami, berusaha mempraktekkan. Tadi kita sudah membahas bagaimana mad, bagaimana huruf sad misalnya, itmamul harakat, itu betul-betul dipraktekkan. Bukan hanya sekedar hadir, bukan hanya sekedar mendengar. Bahkan, coba perhatikan.